0: memperjelas tentang kengkafan untuk wanita, Ustaz, yang lima lapis itu. Saya punya ini istilahnya, saya hanya memperjelas, Ustaz, saya bukan memperdebatkan antara dua ilmu, bukan. Jadi saya punya ini fikih jenazah karya Syekh Muhammad Nasruddin Albani. Mm-hmm. Di sini beliau menjelaskan di kitabnya bahwa laki-laki dan perempuan itu sama ustafannya, sama tiga. Adapun hadis yang meriwayatkan bahwa lima itu katanya sama sekali tidak sahih, karena dalamnya ada perawinya yang yang pendapatnya Nubin Hakim Al Astagofi begitu, Ustaz. Perawinya yang majhul menurut beliau. Nah, sehingga karena saya di sini juga sering mengkafani mayit, Ustaz. Nah, saya mengambil pendapat yang ini. Saya tidak memperlakukan wanita lima lapis, saya tetap mengambil tiga lapis. Kemudian kebiasaan orang di sini saya juga menyelisihinya, karena mereka itu lima lapis, ada apanya, ada bajunya, ada jilbabnya, bahkan ada sampai ada yang pakai kampung. Nah, sehingga pada saat penyelaksanaan jenazah, ketika saya diserahkan, maka saya tetap mengambil pendapatnya Syekh Albani, Ustaz. Kadang ya, menurut saya, apa pertanyaan saya, Ustaz, apakah benar yang saya terapkan ini? Karena terkadang ada di masyarakat itu ada selisih pendapat, tapi saya tidak mengambil pendapat beliau, pemimpin saya yang diserahkan begitu, Ustaz.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan untuk Ibu di Sulawesi. Tafadhol, Ustaz.
2: Ya, para jemaah sekalian, rahimahullah warahmatullah. Ya, yang kita bahas adalah masalah apa? Masalah fikih, ya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, ya itu hal yang biasa. Itu hal yang biasa. Jadi yang ana sampaikan adalah pendapat yang menurut ana lebih kuat, ya. Pendapat yang menurut ana lebih kuat itu yang ana sampaikan. Kemudian yang ada di buku rujukan atau kitab rujukan kita juga mengatakan demikian. Jadi kalau misalnya ibu yang bertanya tadi berpegang teguh dengan pendapatnya Syekh Albani, maka tidak ada masalah. Ya, Syekh Albani juga seorang ulama besar, ya. Beliau punya kitab khusus yang menjelaskan tentang jenazah. Maka silahkan mengikutinya. Ya, kita karena secara pribadi tidak memaksa orang yang mendengarkan kajian ini untuk mengikuti semua pendapat yang ana sampaikan. Ya, yang penting ana menyampaikan masalah, kemudian menyampaikan pendapat, kemudian ana sampaikan juga dalilnya. Memang tadi sudah ana sampaikan juga bahwa tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan bahwa mengafani jenazah perempuan itu sebaiknya dengan lima lapis kain. Tadi ana sampaikan bahwa riwayat yang menjelaskannya itu lemah. Tapi ana sampaikan perkataan Ibnu al-Mundzir tadi. Ana sampaikan perkataan Ibnu al-Mundzir, beliau mengatakan bahwa sebagian besar ulama itu berpendapat bahwa mengafani mayit perempuan itu dengan lima lapis kain. Ini pendapat mayoritas ulama. Ketika dikatakan ini pendapat mayoritas ulama, itu menunjukkan memang di sana ada yang menyelisihinya, tapi lebih sedikit. Ibnu al-Mundzir mengatakan demikian, sebagian besar ulama yang kami hafal pendapat-pendapatnya dari mereka memandang demikian, bahwa mengafani mayit perempuan itu sebaiknya dengan lima lapis kain. Karena dalil dari sisi riwayat lemah, akhirnya beliau menyebutkan dalil lain, yaitu dalil qiyas. Makanya beliau mengatakan bahwa sebagaimana seorang perempuan ketika masih hidup itu harus lebih tertutup daripada laki-laki, maka begitu pula setelah seorang perempuan tersebut meninggal, harusnya lebih tertutup daripada

0: laki-laki. Ya ini qiyas. Dan dalil qiyas itu tidak masalah ya. Apalagi dikuatkan dengan hadis walaupun hadisnya tadi lemah. Tapi lemahnya kan bukan lemah yang parah. Bukan lemah yang berat. Sehingga apabila ada qiyas kemudian dikuatkan dengan hadis yang lemah, dikuatkan juga ini pendapat mayoritas ulama, maka bagi yang memilih pendapat ini, ya ada sandaran kuat bagi dirinya. Ya karena itulah ya ana lebih condong ke pendapat ini. Dan apabila ada yang menyelisih, tidak ada masalah ya. Ini masalah fikih, ini masalah ijtihadiyah, ada ranah untuk berbeda pendapat ya. Ada kelapangan ya dalam berbeda pendapat dalam masalah-masalah yang seperti ini. Apabila penjelasan kita diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima dan memilih pendapat yang lain, ya silahkan. Intinya kita nantinya bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih dan apa yang kita praktekkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika Allah bertanya, kenapa kamu melakukan seperti ini? Kenapa kamu kalau mengafani mayat perempuan hanya dengan 3 lapis? Maka bisa menjawab, saya tidak mendapatkan hadis yang kuat. Sehingga kembali ke hukum asal, sebagaimana laki-laki 3 lapis, maka perempuan 3 lapis. Karena pada dasarnya hukum syariat itu sama antara laki-laki dan perempuan, kecuali ada pembedanya. Bisa dengan jawaban itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang dalam keyakinan kita itu yang lebih mantap, ya. Tapi kalau kita memilih pendapat ini dan kita mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, ya Allah, saya melihat pendapatnya mayoritas ulama ini lebih kuat karena sesuai dengan qiyas, sebagaimana ketika seorang perempuan masih hidup, dia lebih tertutup, maka ketika sudah meninggal, dia harusnya juga lebih tertutup. Maka saya memilih 5 lapis kain untuk jenazah perempuan. Kalau memang yang di dalam hatinya lebih menguatkan itu, ya silahkan. Tidak ada masalah. Itu nantinya akan dibenarkan, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi hujjah bagi orang yang mengatakannya. Ya, sehingga masalah-masalah yang seperti ini, ya tidak perlu dibesar-besarkan. Ya. Silahkan kita memilih pendapat yang menurut kita lebih kuat dalilnya, ya. Demikian, wallahu ta'ala alam, ana melihat ini menjadi akhir dari majelis kita pada kesempatan kali ini. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة.
2: ألم ترك

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
1: Ikhwata Islam wa jazakumullah sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah edisi pagi disampaikan oleh Ustaz Dr. Musyafa'at Darini Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Sohih Fikih Sunnah Fikih Ibadah dengan tema Mengkafani Mayit, sebuah pembahasan fikih jenazah yang mengajarkan kepada kita tata cara mengafani jenazah sesuai tuntunan Rasulullah SAW sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada saudara kita yang telah wafat sekaligus wujud ketaatan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang telah kita dengarkan menambah pemahaman kita dan dapat memperbaiki amalan kita serta menjadi bekal ketika suatu saat kita mendapatkan amanah untuk mengurus jenazah kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 7:12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Ikhwati Islam wa'alaikumullah, jangan lewatkan di kesempatan pukul 8 waktu Indonesia Barat. InsyaAllah kita akan simak bersama program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pembahasan masih melanjutkan kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi. Dan di kesempatan pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan simak juga program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Zain M.A. Fidhahullah dalam pembahasan dari fikih doa dan zikir. Dan di kesempatan siang hari nanti, kita akan simak juga program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud B.A. Fizahullah dalam pembahasan dari kitab Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'lamun. Demikian ikhwati Islam wa'azakumullah, beberapa rangkaian kajian ilmiah yang dapat Anda simak di kesempatan edisi hari ini, Senin 5 Sofar 14 48 Hijriah atau yang bertepatan dengan 20 Juli 2026. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Allahumma amin. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim dari Qori Syekh Saud Al-Surim di surat An-Naml dengan nomor urut surat ke-27. Kami yang bertugas menjawabkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayatun min al-Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa laqad kadzdzaba ashabul hijri mursalin.
5: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
4: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
5: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
4: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
5: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
4: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
5: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
4: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
5: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
4: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
5: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
4: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
5: Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Quran.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
8: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
5: Dari أبو موسى رضي الله عنه dari نبي Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim. القراءات القرآنية

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj ya telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsar ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tetapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiron li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan ya seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan ya betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak ya hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW mengatakan, aqallu sakinil jannah an-nisa, penghuni sorga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu, hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya yang menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat, salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, ya. Akan tapi sayang, satu saja kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka, menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri itu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya, atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya, dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
5: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
4: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
7: Takutlah kepada Allah
8: pada saat Anda sedang sendiri.
7: Takutlah kepada Allah
8: pada saat tidak ada yang melihat.
9: Jika Rabku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
7: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
8: berhentilah.
7: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
9: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
10: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
9: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
10: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
9: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
10: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
9: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
10: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
11: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
10: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
11: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
9: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
11: Hidup di dunia hanya sebentar,
9: dan kematian tidak akan menghampiriku.
11: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
10: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
9: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
10: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
11: Hai jiwa yang keluar,
10: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
9: Siapakah yang mampu melindungiku?
12: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahu wa la'ib. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
13: Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
14: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati islam azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi, disampaikan oleh Ustaz Ali Nur Hafizahullah dengan tema melihat wajah Allah di surga. Nam ikhwata islam azakumullah. Setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Nah, segera kita akan bergabung dengan rekan kami yang ada di Studio 2 Roja untuk kita menyimak kajian yang insya Allah bermanfaat ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatul Islam, a'azakumullah, sahabat roja dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi dan menjaga kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini, di hari Senin, kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan kitab Al-Jannatu An-Nar, yaitu menuju negeri abadi yang disampaikan oleh Ustaz Ali Nur Hafidhullahu Ta'ala. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, memberkahi ilmu yang akan disampaikan, juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Dan pembahasan masih melanjutkan, yaitu mengenai melihat wajah Allah di surga, dan tema yang sangat menarik untuk kita simak bersama ini. Dan bagi Anda yang ingin bertanya setelah materi nanti, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau bisa menghubungi kami juga di 0218236543. Baik, langsung kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Al-Ustaz. Kami persilahkan. Falitafadhal masykuro.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pembahasan menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu An-Nar. Di kesempatan yang lalu, alhamdulillah kita sudah bahas, singgung terkait dengan penduduk surga yang akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang berbuat baik, al-husna, yaitu berupa surga, wa ziyadah, dan ada tambahannya. Para ulama tafsir menyebutkan bahwasanya ziyadah yang dimaksud adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat penduduk-penduduk surga sedang menikmati nikmat surganya, lantas Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka, apakah ingin lebih daripada itu? Apakah kalian menginginkan lebih dari apa yang sedang kalian nikmati sekarang? Maksudnya ini pertanyaan ditujukan kepada orang-orang mukmin yang sudah berada di surga dan sedang menikmati kehidupan surganya. Allah bertanya kepada mereka, ya, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian ingin aku tambah lagi nikmatnya? Lantas mereka mengatakan, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, telah memasukkan kami ke surga, dan telah menyelamatkan kami dari api neraka? Ini satu hal yang nikmat yang sudah dan suatu nikmat yang sangat luar biasa bagi mereka. Ya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyingkapkan hijabnya, dan disitulah penduduk surga melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, dan ternyata melihat wajah Allah itu lebih nikmat ketimbang nikmat surga yang sedang mereka rasakan. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Allah juga berfirman dalam surat Qaf ayat 35, lahum ma yasha'una fiha. Sesungguhnya penduduk surga itu melakukan apa saja yang mereka inginkan. Waladaina mazid, dan pada kami ada tambahannya. Tambahan yang dimaksud adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Yang sempat kita singgung di kajian lalu yaitu adanya orang-orang yang mengingkari melihat Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk surga. Ya. Mereka mengatakan tidak mungkin Allah bisa dilihat oleh penduduk surga. Ya. Dan juga kita sudah singgung tentang komentar ataupun pernyataan Imam Malik bin Anas rahimahullah yang ketika beliau menjelaskan tentang ila rabbiha nazirah, yaitu sesungguhnya maknanya adalah di mana penduduk surga melihat ke Rabb mereka. Namun kata Imam Malik bahwasanya inna qauman yaquluna ila thawabihi, tapi ada orang yang mengatakan bahwasanya bukan melihat Allah tetapi menunggu ganjarannya, menunggu pahalanya. Ikhwah, ayat menyebutkan bahwasanya orang penduduk surga itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, penduduk surga melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Malik, ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya itu bukan melihat Allah tapi muntadhiru ila sawabih. Ya, muntadhiru sawabih. Menunggu ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ikhwah, di antara yang berpendapat demikian yaitu seperti Al-Asy'ariyah, mereka menyatakan bahwasanya memang betul, ya betul, bahwasanya penduduk surga itu orang-orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi kata mereka, tapi bukan melihat dengan mata yang hakiki. Ya, bukan dengan melihat dengan mata yang hakiki. Mereka melihat Allah dengan mata hati nurani. Demikian ikhwah, ya. Apa alasan mereka? Alasan mereka yaitu kalau Allah Subhanahu wa taala bisa kita lihat dengan mata yang hakiki atau bahasa kita mata kepala, berarti sama artinya Allah Subhanahu wa taala itu fi hiyazin. Berarti Allah Subhanahu wa taala itu berarti berada di dalam suatu tempat. Karena kita enggak akan mungkin melihat kepada sesuatu kecuali sesuatu itu berada di suatu tempat. Sementara tempat itu adalah makhluk. Nah, itulah ikhwah rahimunallah wa iyyakum. Ya. Jadi di sini sebenarnya mereka terjebak pada at-tasybih lillah, at-tasybih, mentasybihkan Allah terhadap makhluk. Memang iya ikhwah, kalau kita berbicara dengan tentang makhluk, apabila kita melihat makhluk, melihat ke makhluk apapun dia, ya tentunya kita bisa melihatnya dikarenakan dia berada dalam suatu tempat, satu media, barulah terlihat. Kalau nggak ada medianya, gimana kita melihatnya? Demikian ikhwah. Permasalahannya adalah ya orang-orang yang mentakwil masalah ini, mereka mentasybihkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Apabila melihat makhluk itu melazimkan harus satu tempat, ada dalam tempat, berarti kalau kita katakan penduduk surga itu melihat Allah, berarti kita telah melazimkan Allah itu berada di satu tempat. Dan ini enggak boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka menolak makna melihat Allah Subhanahu wa taala dan ditakwil dengan an-nazirah dengan al-muntazir. Jadi ditakwillah maknanya an-nazirah melihat kepada Allah, ditakwil dengan makna al-muntazir li sawabih, yaitu dengan menunggu ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, dengan alasan yang seperti kita katakan tadi. Saya ulangi bahwasanya Kata mereka ini, takwil mereka, kalau kita katakan Allah itu bisa dilihat dengan mata kepala oleh penduduk surga, berarti sama artinya Allah itu berada dalam satu tempat. Dan Allah tidak boleh berada di satu tempat, karena tempat itu adalah makhluk. Itulah kata mereka. Jadi kesimpulannya bagaimana? Mereka menyimpulkan Allah itu tidak bisa dilihat. Demikian. Allah tidak bisa dilihat. Jadi nazirah artinya muntazir. Muntazirah artinya menunggu. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Padahal nazir ini, nazirah itu ada ila, kalimat ilanya. Ila rabbiha nazirah, ke. Demikian ikhwah. Makanya Imam Malik rahimahullah mengatakan, apabila orang-orang mukmin tidak melihat Allah secara hakiki dalam surga, terus apa arti orang-orang kafir terhalang melihat Allah? Karena ini satu hal yang sudah sinkron. Sebagai nikmat yang lebih dibandingkan nikmat surga yang sudah dirasakan, yang sudah dinikmati oleh penduduk surga, Allah beri nikmat yang lebih daripada itu, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Dah, itu sebuah nikmat lebih. Kebalikannya, orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir, Allah katakan, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzal mahjubun. Ketahuilah bahwasanya mereka orang-orang kafir terhijab, terhalang melihat Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal yang sangat sinkron ikhwah, cocok sekali. Orang mukmin melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat, orang kafir terhijab, terhalang dari melihat Allah sebagai siksaan atau sebagai hinaan untuk mereka. Baik, sekarang kalau kita artikan, melihat Allah itu artinya menunggu sawabu atau roja rahmatih, yaitu mengharapkan rahmat Allah, diartikan begitu. Lantas, mereka terhalang dari melihat Allah, apalah diartikan ini? Demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Ya, jadi ini merupakan takwil-takwil yang pada dasarnya adalah dikarenakan di awal pemikiran mentasbihkan Allah dengan makhluk. Kalau melihat Allah berarti mentasbihkan dengan makhluk, sehingga ditakwil dengan makna-makna yang lain. Sementara kaidah ahli sunnah wal jamaah tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Imam Malik tentang masalah istiwa, al-istiwa'u ma'lum, istiwa itu sudah diketahui, wal kaifiyatul majhul, kaifiatnya, bagaimananya enggak diketahui, wal imanu bihil wajib, dan mengimaninya bahwasanya Allah memiliki sifat istiwa, was su'alu anha bid'ah, menanyakan bagaimananya itu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana cara istiwa itu bid'ah. Dan itu bisa diterapkan untuk semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya, jadi kalau munculnya takwil bahwasanya nazirah di situ artinya muntazir sawabi rabbiha, yaitu menunggu ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, atau rajiatu rahmatihi wa na'imih, berharap, atau nazirah itu artinya menunggu, mengharap rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ini jelas pentakwilan yang batil. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kita lihat. Wa minal ladzina nassu ala ru'yatil mu'minin rabbahum fil jannati, di antara para ulama yang dengan sangat tegas menyatakan bahwasanya orang mukmin akan melihat Rabb-nya, Tuhannya, melihat Allah di surga kelak, dia adalah At-Tahawiyyu fil aqidatil masyhurati bismil aqidah at-Tahawiyyah. Di antaranya adalah mereka, yaitu Imam At-Tahawi, yang beliau tulis dalam akidah, dalam kitab akidah yang sangat masyhur, yaitu Al-Aqidah At-Tahawiyyah. Qala, beliau mengatakan, warru'yatu haqqun li ahlil jannati. Sesungguhnya melihat Allah itu benar adanya, dilakukan oleh penduduk surga. Bi ghairi ihatatin wala kaifiyatin, tapi bukan berarti melihat secara keseluruhan. Jadi Allah melihat, terlihat semuanya. Enggak. Demikian ikhwah. Jadi di sini bi ghairi ihatatin, tidak secara keseluruhan, wala kaifiyatin, dan juga tidak ada, tidak diketahui bagaimana kaifiat. Jadi ikhwah, perlu kita ketahui, kita garis bawahi bahwasanya ketika Imam Malik mengatakan ya al-istiwa ma'lum, istiwa itu maknanya sudah diketahui dalam bahasa Arab. Wal kaifiyatul majhul, dan kaifiat itu majhul, artinya bagaimananya itu enggak diketahui. Ingat, bagaimananya, bagaimana istiwanya Allah itu enggak diketahui, bukan tidak ada kaifiat. Ingat ya, ikhwah. Wal kaifiyatul majhul, kaifiatnya majhul. Artinya dia punya kaifiat. Allah itu beristiwa ada kaifiatnya, tapi majhul, tak diketahui. Ya, mungkin bisa kita katakan tafwidul kaifiyah, ya, tafwil kaifiyah. Bukan, artinya bukan tidak ada kaifiat, tapi kita tidak mengetahui bagaimana kaifiatnya. Ingat ya. Sekali lagi, bukan tidak ada kaifiat, tetapi kita tidak mengetahui bagaimana kaifiatnya. Sama dengan ini ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Orang-orang mukmin melihat Allah Subhanahu wa taala. Penduduk surga melihat Allah Subhanahu wa taala bi ghairi ihatatin, namun tidak menyeluruh, tidak secara keseluruhan, wala kaifiyah, dan tidak dengan kaifiat, artinya tidak diketahui bagaimana kaifiatnya. Kama nataqa bihi kitabu rabbina, sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab Tuhan kita yaitu Allah Al-Qur'an, wujuhun yauma idzin nadhirah, pada waktu itu wajah-wajah terlihat berseri-seri, maksudnya wajah-wajah penduduk surga seperti yang kita sebutkan tadi ketika Allah mengatakan apakah mau aku tambahkan nikmatku, kan mereka katakan alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami. Itu di antara makna daripada nadhirah, ya, nadhirah, wujuh yauma idzin nadhirah, pada waktu itu yaitu penduduk surga pada waktu itu wujuh mereka, wajah-wajah mereka nadhirah, berseri-seri. Kenapa berseri-serinya? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat kepada Rabb mereka. Surah Al-Qiyamah ayat 22 23. Wa tafsiru ala ma aradallahu ta'ala wa ilmuh. Tentunya dalam tafsir ini kita tafsirkan sebagaimana yang diinginkan Allah dan sebagaimana ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa kullu ma ja'a fi dzalikal haditsis sahihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa kama qala. Dan semua yang disebutkan dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesungguhnya itu sebagaimana yang beliau katakan. Artinya Allah sudah katakan bahwasanya orang-orang mukmin pada waktu itu berwajah berseri-seri, kemudian mereka melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ada dalam ayat. Ya, itulah yang ada dalam ayat. Adapun dalam hadis sebagaimana dalam sebuah hadis masyhur di mana Rasulullah mengatakan innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar laylatal badri la tadarruna li'uryatihi. Rasulullah katakan sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian nanti di hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan purnama di malam purnama. Bulan di malam purnama. La tadarruna li'uryatihi. Kalian tak perlu berdesak-desakan dalam melihatnya. Artinya hadis ini tegas mengatakan orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat dengan mata kepala, melihat dengan hakiki, bukan dengan melihat mata batin. Karena kalau melihat dengan mata batin enggak pakai kepada. Enggak pakai melihat ke mata batin. Demikian ikhwah, ya. Jadi kalau kalimat ayat itu sudah sangat jelas ikhwah. Kalimat ayat itu sudah sangat jelas. Ila rabbiha nazirah, yaitu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu, wajib bagi kita sebagai seorang muslim ya mengartikan sebagaimana yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Wa ma'nahu ala ma arada, dan hendaklah kita maknai hadis tersebut sebagaimana yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nudsilu fi dzalikal muta'awwilina bi ara'ina, kita tidak boleh mentakwilnya, disesuaikan supaya sesuai dengan akal fikiran kita, wala mutawahimina bi ahwaina, dan juga kita enggak boleh mencampur adukkan dugaan-dugaan itu dengan hawa nafsu kita. Fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tidak ada keselamatan agama kecuali orang-orang yang menyerahkan agamanya sebagaimana diinginkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa radda ilma mastabaha alaihi ila alimihi, dan hendaklah dia mengembalikan apa yang istabah, apa yang dia ragukan kepada orang yang mengetahuinya, orang alimnya. Demikian ikhwah. Jadi dalam ayat menyebutkan wujuhu yauma idzin nadhirah, wajah pada waktu itu berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, melihat kepada Tuhannya, Rabbnya. Dan itu ayat ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Dan maknanya sama. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar laylatal badri. Kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana melihat bulan di malam purnama. Demikian. Firman Allah, hadis Rasulullah itu sangat sinkron. Tidak ada pertentangan. Jadi tidak boleh kita takwil-takwil ke arah yang lain. Tidak bisa kita katakan, kalau kita lihat dengan mata kepala, berarti artinya kita mengatakan Allah itu berada di suatu tempat, media. Sementara yang boleh ada di suatu tempat itu hanya makhluk. Allah tidak dibolehkan. Berarti kesimpulannya apa? Berarti manusia tidak melihat Allah. Ikhwah, dengan ilmu-ilmu kalam seperti ini, ikhwah rahimahullah wa iyyakum, kemudian menolak zahirnya daripada hadis Nabi SAW, menolak zahir daripada ayat. Ini satu hal, sebuah penyimpangan ikhwah azimallahu wa iyyakum. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Wa qala syarih at-tahawiyah, berkata pensyarah kitab akidah tahawiyah, mubayyinan madahibil firqid dhalah, di mana pensyarah kitab akidah tahawiyah ini menjelaskan firqah-firqah, kelompok-kelompok sesat dalam masalah ini. Fi hadhil mas'alah, dalam masalah ini, wa madhahib ahli haq, dan dia juga menjelaskan mana madhab yang hak, mana madhab yang benar. Saya ulangi, dalam syarah akidah tahawiyah ya, menjelaskan kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah ini dan menjelaskan juga madhab yang hak dalam masalah ini. Beliau katakan, al-mukhalifu fir ru'ya al-jahmiyatu wal-mu'tazilatu wa man tabi'ahum minal khawarij wal-imamiyah. Mereka yang menentang, menyelisihi orang-orang mukmin yang mengatakan bahwasanya orang mukmin itu tidak melihat Allah di surga, atau yang menyelisihi, mereka yang menyelisihi bahwasanya orang mukmin melihat Allah di surga, jadi mereka enggak setuju ini. Mereka adalah kelompok Jahmiyah. Ya. Di antara yang enggak tidak setuju dengan yang di antara kelompok yang tidak setuju mengatakan bahwasanya dengan keyakinan orang mukmin melihat Allah di surga, di antaranya adalah Jahmiyah wal Mu'tazilah, demikian juga Mu'tazilah, wa man tabi'ahum minal Khawarij, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kelompok Khawarij, wal Imamiyah dan Syiah Imamiyah. Jadi Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, Imamiyah, mereka menentang, mereka tidak menerima kalau orang-orang mukmin melihat Allah Subhanahu wa taala di surga dengan mata kepalanya. Wa qauluhum batilun mardudun bil kitabi wa sunnah. Penentangan ini jelas batil, jelas dalam kitab dan jelas dalam sunnah Rasulullah SAW, ditolak sama sekali. Ya, penentangan mereka ini ditolak oleh Quran dan sunnah Rasulullah. Wa qad qala bi thubutir ru'ya as-sahabatu wat-tabi'un, karena yang mengatakan adanya, bahwa yang mengatakan mukmin, orang mukmin di surga melihat Allah Subhanahu wa taala, pendapat ini pendapat para sahabiyah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang mengatakan hal ini yaitu para tabi'in, para ulama-ulama tabi'in. Insya Allah, sahabat mengatakan begitu, bahwasanya orang mukmin lihat Allah di surga nanti. Tabi'in mengatakan begitu. Apa ada orang yang lebih faham tentang agama selain sahabat ikhwah? Demikian. Kalaupun kita gak masukkan tabi'in ikhwah, sahabat saja sudah cukup untuk menolak pendapat mereka yang menentang hal itu. Abdullah ibn Mas'ud pernah mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna bima qad mata fa innal hayya la tu'man 'alai fitnah." Barang siapa yang mengambil sunnah, ambillah sunnah dari generasi yang sudah meninggal. Karena yang masih hidup-hidup ini masih terkontaminasi dengan fitnah. Siapa itu? Siapa mereka itu? Ulaika ashabu nabiikum. Mereka adalah sahabat-sahabat nabi kalian. Kanu abarhum quluban. Mereka adalah generasi yang terbaik hatinya. Wa a'maquhu 'ilman, yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluhum takallufan, yang paling sedikit takallufnya. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabihi wa iqamati dinihi. Mereka adalah satu kaum yang memang Allah pilih untuk menemani nabi mereka dan untuk menegakkan agama nabi mereka wa iqamati dinihi. Fa'rifu fadlahum wa akhlaqahum. Hendaklah kalian harus fahami bagaimana keutamaan mereka dan akhlak mereka. Watamasaku bidinihim akhlakihim. Pegang agama mereka, agama mereka maksudnya sahabat tadi, pegang agama sahabat tadi. Watamasaku bidinihim akhlakihim, pegang agama mereka dan peganglah akhlak mereka. Innahum kanu ala hudam mustaqim, karena sungguhnya mereka itu berada di atas jalan yang lurus. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi kalau para sahabat yang langsung menimba ilmunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan pernyataan seperti itu, orang-orang mukmin di surga melihat ke Allah Subhanahu wa taala. Terus kita atau orang-orang belakangan, bahkan bukan sahabat pun tidak, mengatakan, "Oh, ini tidak benar." Apakah kita enggak disebut orang yang sangat lancang? Sementara sahabat yang langsung mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, menetapkan hal ini. Ikhwah azillahu wa iyyakum, makanya wajar kata Ibnu Mas'ud tadi mengatakan, fa innal hayya la tu'man 'alai fitnah. Karena yang hidup sekarang enggak aman dari fitnah, terkontaminasi dengan berbagai macam terutama ilmu-ilmu kalam, sehingga menolak nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, menolak sebahagian sifat Allah Subhanahu wa taala, hanya mengambil beberapa saja. Itu akibat apa ikhwah? Akibat memahami Al-Qur'an dan Sunnah ya, terkait dengan masalah sifat-sifat Allah dengan cara metode ilmu kalam. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi di sini pensyarah mengatakan mereka yang menolak, tak menerima bahwasanya orang mukmin melihat Allah di surga, ya ini adalah mazhab yang batil dan tertolak dengan kitab dan sunnah. Dan pendapat ini itu juga disebutkan oleh para sahabat dan para tabi'in. Kemudian bukan hanya itu, wa a'immatul Islam al-ma'rufuna bil imamati fid din, dan juga para imam-imam Islam ya yang dikenal keimamannya dalam masalah agama Islam. Wa ahlul hadis, demikian juga ahlul hadis. Wa sa'irut tawa'if ahlul kalam al-mansubuna ila sunnati wal jamaah, dan sebahagian dan sekelompok ahlul kalam yang mereka menisbatkan dirinya kepada Al-Qur'an dan sunnah, kepada sunnah dan al-jamaah. Demikian ikhwah rahimanillahu wa iyyakum. Jadi untuk menetapkan masalah ini satu hal yang sebenarnya tidak perlu diragukan lagi. Dan tak perlu juga diragukan untuk menolak pernyataan-pernyataan batil dari para penyimpang-penyimpang, mentakwil-wakwil, dan orang-orang yang menolak makna melihat Allah bagi orang, bagi orang mukmin yang ada di surga. Kita lanjutkan lagi ikhwah. Summa bayyana ahammiyata hadil mas'alah faqal. Kemudian ya, beliau menjelaskan bagaimana pentingnya masalah ini dibahas. Pensyarah yang mensyarah kitab Aqidah Tahawiyah, beliau kemudian menjelaskan seberapa pentingnya masalah ini. Apa kata beliau? Wa hadhil mas'alatu min asyrafi masaili usuliddin wa ajalliha. Masalah meyakini bahwa penduduk surga melihat Allah, akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga, ini termasuk salah satu perkara yang sangat penting dalam pondasi Islam ya, yang paling penting, termasuk perkara yang penting. wa hiya ghayatul lati syammara ilaiha al-musyammirun wa tanafasa al-mutanafisun. Karena melihat Allah Subhanahu wa taala di surga ini merupakan puncak daripada target orang-orang yang berupaya mengeluarkan semua effortnya untuk mendapatkan target ini, yaitu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwah, melihat Allah itu lebih nikmat ketimbang nikmat surga. Artinya yang enggak masuk surga ya enggak akan mendapatkan nikmat ini. Satu hal yang harus dilakukan itu Anda masuk surga dulu, kemudian puncak kenikmatan surga adalah dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya fadzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itu semua ayo orang-orang yang ingin kebaikan, ayo berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Ini merupakan ghayah, al-ghayah. Ya, target yang sangat, yang paling mulia, target puncak dari tujuan orang-orang yang memang mengeluarkan semua potensinya, effortnya untuk mendapatkan target ini nanti di hari akhirat. Wa hurima alladzina hum an rabbihim mahjubun. Dan nikmat ini terhalang. Tidak dapatkan orang-orang yang terhalang dari melihat Allah. Wa an babihi mardudun, dan tertolak dari pintu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma bayyana, kemudian beliau juga menjelaskan anna qaulahu taala, bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idin nadhirah, sesungguhnya wajah-wajah pada waktu itu nadhirah, yaitu berseri-seri, ila rabbiha nazirah, yaitu kepada Tuhan mereka, mereka melihat. Min azharil adillati hadhil mas'alah, termasuk salah satu bukti yang sangat kuat dalam masalah ini. Termasuk salah satu bukti yang paling kuat dalam masalah ini. Kenapa demikian ikhwah? Wa ammal ladina abau illa tahrifuha bima yusammunahu ta'wil. Adapun orang-orang yang menolaknya atas nama ta'wil, artinya tak terima kalau orang mukmin itu bisa melihat Allah di surga, mereka menolaknya atas nama ta'wil. Fata'wilun nususul mi'ad wal jannati wan nari wal hisab ashalu min ta'wiliha an ba'arbabi ta'wil. Sebenarnya menta'wil, kalau seperti itulah jalur yang mereka lakukan, sesungguhnya akan lebih mudah lagi orang menta'wil-ta'wil masalah hari berbangkit, menta'wil surga dan menta'wil neraka, menta'wil hisab ke makna-makna yang lain. Sebagaimana yang biasa kalau orang petakwil. Wala yasha'u mubtilu ayyata awal nusus wa tahrifu wa yuharrifu an mawadhihi illa wujida ila dhalika min as-sabili ma wajadahu muta'awwilun hadhihi nusus. Ya, tidaklah orang-orang mubtil, orang-orang yang menolak melihat orang mukmin yang melihat Allah Subhanahu wa taala di surga, ya, dengan mentakwil nas-nas yang sudah ditentukan, yang sudah disebutkan, kecuali jalur mereka itu sama persis seperti jalur orang yang berupaya mentakwil-takwil masalah surga dan neraka. Maksudnya begini ikhwah, rahimallahu wa iyyakum. Tadi kan kita sebutkan bahwasanya di antara orang-orang yang orang-orang yang menolak bahwasanya orang mukmin melihat Allah Subhanahu wa taala di surga, cara mereka menolak ini gimana ikhwah? Kata mereka bahwasanya kalau kita orang mukmin melihat dengan mata kepala, berarti melihat Allah berada di suatu tempat. Dia berada di sebuah media. Dan ini tidak boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka katakan, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Jadi apa maknanya? Ila rabbiha nazirah. Maknanya adalah menunggu, muntazirah, menunggu rahmat Allah Subhanahu wa taala, menunggu ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, kalau seperti inilah diturutin, maka akan mereka harus mengatakan benar juga cara orang-orang yang mentakwil adanya hari hisab dan mentakwil surga serta neraka. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ada sekelompok orang yang mengatakan bahwasanya surga itu enggak benar. Surga itu bukanlah suatu tempat yang Allah siapkan untuk nikmat. Sebagaimana neraka, neraka itu bukanlah suatu tempat yang memang dibuat Allah, ciptakan Allah untuk mengazab para durhaka, enggak begitu. Ya apa kata mereka? Surga itu suatu kenikmatan ruh. Ya, suatu kenikmatan ruh yang diperoleh dari pendekatan diri kepada Tuhan. Adapun neraka merupakan sebagai penderitaan jiwa jika terhalang dari Tuhan karena kebodohan. Jadi bukan surga yang hak, yang berupa tempat nikmat orang-orang mukmin, dan juga neraka itu bukan tempat yang Allah ciptakan untuk menyiksa orang-orang yang durhaka. Ikhwah, ahli sunnah wal jamaah sudah sangat jelas bahwasanya al-jannatul haq, surga itu benar, bukan ilustrasi, bukan hanya khayalan. Wa narul haq, neraka itu benar, neraka itu juga hak, bukan hanya khayalan. Jadi bukan dikatakan surga itu bukan hakiki. Nah, ini ikhwah, ini pentakwilan yang namanya. Namanya kalau mentakwil, ikhwah, suka-suka orang aja akan mentakwil. Sehingga orang akan menolak surga. Ah, surga itu bukan tempat. Itu adalah kenikmatan ruh ketika kita mendekat Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebut masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka bagaimana? Oh, neraka itu merupakan penderitaan jiwa ketika dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka mengingkari surga, mereka mengingkari neraka. Demikian ikhwah rahimanallahu ayyakum. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya surga itu merupakan kenikmatan spiritual. Sementara neraka itu merupakan kesengsaraan jiwa atau karena keterpisahan dengan Tuhannya. Bahkan mereka katakan bahwasanya yang namanya hurun ain, bidadari itu adalah kenikmatan rohani. Demikian ikhwah. Anhar wa thamar, adapun sungai-sungai surga dan buah-buah surga itu merupakan lambang dari ilmu, hikmah dan kelezatan maknawi. Jadi tidak ada satupun yang hakiki. Semuanya merupakan perlambangan-perlambangan. Ini kufur ikhwah. Das kufur. Jadi kalau kita lihat metode orang yang menolak melihat Allah Subhanahu wa taala, metode orang yang menolak, tidak terima, kalau tidak meyakini kalau orang-orang mukmin itu nanti di surga melihat Allah, metode mereka itu sama dengan metode orang-orang yang mengingkari adanya hisab, sama dengan metode orang-orang yang mengingkari adanya surga, sama dengan metode orang-orang yang mengingkari neraka, bahkan yang mengingkari bidadari. Dan demikian ikhwah, karena bagi mereka surga itu merupakan kenikmatan rohani dan neraka merupakan kesengsaraan rohani, bukan surga yang hakiki dan neraka yang hakiki. Ini yang disebutkan oleh beliau, ya pensyarah kitab Aqidah At-Tahawi. Sebenarnya kalau seandainya mereka mentakwil, ini kan kata beliau, ya kita ulang lagi. Fata'wilu nususil mi'at wal jannati wan nar wal hisab ashalu. Kalau mereka beginilah cara mereka, sungguh mentakwil nas-nas yang jelas dari masalah hari berbangkit, surga dan neraka, itu sebenarnya lebih mudah lagi untuk ditakwil ketimbang mereka mentakwil yang namanya orang mukmin melihat Allah dalam surga. Begini ikhwah. Saya ulang ya sedikit bahwasanya para pentakwil ini ikhwah menolak mereka yang tidak terima kalau orang-orang mukmin itu melihat Allah Subhanahu wa taala di surga dengan mata kepala dengan alasan yang kita sebutkan tadi. Ya, dengan takwil yang disebutkan tadi. Dibandingkan dengan orang yang menolak adanya hari berbangkit, menolak adanya surga dengan menolak adanya neraka dengan cara takwil mereka sendiri. Kata beliau ikhwah, sebenarnya mentakwil, metode takwilnya mereka yang menolak hari berbangkit, menolak surga dan dengan mentakwil maknanya adalah kenikmatan ruh, menolak neraka dengan mengartikan bahwasanya neraka itu adalah kesengsaraan ruh, itu malah lebih mudah pentakwilannya ketimbang mentakwil orang-orang mukmin melihat Allah dalam surga. Demikian ikhwah. Artinya seharusnya mereka juga harus mentakwil ada surga, mentakwil neraka. Nah, itu yang beliau maksud. Kemudian, makanya disebutkan illa wujida ila dhalika minas sabili ma wujidahu muta'awil hadhihi nusus. Mereka akan lihat bahwasanya cara metode mereka mentakwil itu sama dengan orang-orang yang mentakwil surga dan neraka. Artinya yang tidak terima adanya surga dan neraka. Wa baina khutrati ta'wil, di antara bahayanya ta'wil yang salah ini. Di antara bahayanya ta'wil, wa huwa alladhi afsada ad-dunya wad-din, yang telah merusak dunia dan agama. Wa hakadha fa'alatil yahud wan nasara fin nususit taurat wal injil. Ta'wil seperti ini juga yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani terhadap nas-nas Taurat dan Injil. Jadi orang-orang Yahudi, orang Nasrani juga menta'wil-ta'wil, ya, makna yang hakiki daripada nas-nas dari Taurat dan Injil, sehingga merusak agama itu sendiri. Wahadzaranallahu anna fa'ala mitlahum, dan Allah telah mewanti-wanti kita jangan sampai kita ikut-ikutan melakukan hal yang buruk sebagaimana dilakukan oleh orang Yahudi, orang Nasrani yang mentakwil-takwil Taurat dan Injil sehingga menjadi rusak tafsirannya. Wa abal mubtiluna illa suluka sabilahum, tapi orang-orang yang menempuh jalan yang batil tetap enggan kecuali menempuh jalurnya orang Yahudi dan Nasrani. Wa kam janat ta'wil fasid, wakam janat ta'wil fasidu ala dini wa ahli min janayat. Berapa banyak kejahatan yang pernah terjadi. Berapa banyak kejahatan yang muncul. Ya, baik kejahatan terhadap agama dan pemeluknya gara-gara ta'wil yang salah. Fahal kutila Utsman bin Affan radhiyallahu anhu illa bita'wil fasid. Bukankah Utsman bin Affan dibunuh itu dengan alasan ta'wil yang salah? Demikian, dahulu orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan, mereka menta'wil, mereka itu sedang menuntut keadilan. Mereka itu sedang amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka merasa posisi mereka yang sedang memberontak itu posisi yang benar, sementara posisi Utsman bin Affan yang bertindak, yang berjabat sebagai khalifah, berada pada posisi yang salah. Dikarenakan takwil yang salah sehingga mereka berani tega membunuh Utsman bin Affan. Dan demikian ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Bukankah Ali bin Abi Thalib juga dibunuh radhiyallahu anhu gara-gara takwil yang salah juga? Mereka menganggap bahwasanya Abdurrahman bin Muljam merasa dia sedang berjuang, dia sedang berjihad menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia lihat Ali bin Abi Thalib sebagai penghalangnya. Orang-orang yang tidak bersikap adil, yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Kemudian dia pun mengartikan, orang ini layak untuk dibunuh. La haula wa la quwata illa billah. Padahal kita tahu, Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Beliau adalah sepupu Rasulullah SAW. Beliau adalah menantu Rasulullah SAW. Beliau adalah khalifah yang keempat, orang keempat yang terbaik setelah Utsman bin Affan dalam Islam. Kemudian beliau juga orang yang dipastikan masuk ke dalam surga. Karena Rasulullah mengatakan, Aliyu fil jannah, Ali di surga. Namun begitu pun gara-gara ta'wil yang rusak ini ikhwah, Abdurrahman bin Muljam tega membunuh Ali bin Abi Thalib karena menganggap dia sudah kafir. La haula wa la quwata illa billah. Jadi sangat berbahaya ta'wil-ta'wil yang salah ini ikhwah. Ya. Kemudian, wahakadha ma jara fi yaumil jamal. Demikian juga yang terjadi pada perang Jamal gara-gara takwil yang salah. Wasifin dan perang Siffin, yaitu pertempuran antara Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa maqtal Husain wal Harrah. Demikian juga kisah terbunuhnya Husain dan Harrah. Wa hal kharajatil Khawarij wa i'tazalal Mu'tazilah wa rafadat Rawafid wa iftaraqatil ummah ala 73 firqah illa bi ta'wil fasid. Bukankah keluarnya orang Khawarij, memberontaknya orang Khawarij? Ya, orang Khawarij kan keluar, artinya memberontak pemerintah yang sah pada waktu itu pada Ali bin Abi Thalib dengan alasan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka tidak mau taat kepada Ali bin Abi Thalib. Alasan mereka, inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Ali bin Abi Thalib mereka anggap tak berhukum dengan hukum Allah, maka Ali bin Abi Thalib itu kafir, boleh memberontaknya. Boleh diberontak begitu ikhwah. Demikian juga Al-Mu'tazilah. Mu'tazilah ini dia i'tizal, mengasingkan diri dikarenakan salah dalam mengartikan. Demikian juga ikhwah Rafid. Demikian juga orang-orang Rafidhah. Orang Syiah. Demikian juga, bukankah terjadi perpecahan 73 golongan itu semua dikarenakan takwil yang fasid. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Artinya di sini penulis ataupun pensyarah akidah Tahawi ingin menekankan hati-hati dengan takwil. Hati-hati dengan takwil yang sembarangan. Ya, hati-hati apalagi berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya mengabarkan kepada kita sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kepada kita kaifiatnya. Sebagaimana ketika kita membahas masalah surga. Surga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah kita lihat, belum pernah terdengar oleh telinga dan juga belum pernah tidak bisa terbetik dalam hati. Berarti kita tidak bisa membayangkannya karena terbetik saja tidak memungkinkan. Kalau surga saja tidak bisa seperti itu, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi bagaimana? Ya, amiru kama jaa, kita amru kama jaa, ya kita terima apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan wujuhu yauma idin nadhira, sungguhnya wajah-wajah pada waktu itu sangat berseri-seri, maksudnya penduduk surga ila rabbihana nadhira, di mana mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: surga itu sendiri. Dan itu merupakan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk surga. Adapun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka terhijab, mereka terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka selesai dengan sangat mudah, ikhwah. Tanpa ta'wil-ta'wil, ya. Mudah difahami, ya, agama Islam mudah difahami. Kalau sudah masuk pada ilmu kalam, mentakwil, maka menjadi semakin ruwet. Oleh karena itu, ikhwah, jauhkan yang namanya ta'wil-ta'wil seperti ini. Apalagi ketika kita bicara tentang masalah gaib, apalagi kita bicara tentang masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, pembahasan masih ada beberapa halaman lagi. InsyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Demikian, aku luqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Naam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dari pembahasan mengenai melihat wajah Allah di surga, yaitu kitab Al-Jannatu An-Nar, di kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543, atau nanti Anda juga bisa menghubungi kami di layanan telepon di nomor yang sama di 021-823-6543. Nah, yang pertama kami ajukan terlebih dahulu di layanan pesan WhatsApp, Ustaz. Ada yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ya Ustaz, apakah penduduk surga bisa melihat Allah itu setiap saat ataukah hanya sesekali saja, Ustaz? Dan apakah bisa berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala? Mohon jawaban dan penjelasannya, jazakallahu khairan.
0: Allahu a'lam bishawab, ikhwah, seperti yang kaidah dalam pembicara masalah-masalah seperti ini, kita tidak bisa berbicara lebih daripada keterangan yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbincang berbeda dengan melihat. Karena ikhwah, sebelum Allah Subhanahu wa taala menampakkan ataupun menyingkapkan hijabnya, Allah sudah berbincang. Ya, Allah sudah berbincang. Sebagaimana hadis yang sudah kita katakan tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penduduk surga, aturiduna an azidakum, maukah kalian aku tambah lagi nikmatnya di samping nikmat surga yang sudah kalian dapati? Kemudian dijawab oleh penduduk surga, alam tubayyid wujuhana wa tudkhiluna aljannah wa najaitana minan nar, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, telah memasukkan kami ke surga dan telah menyelamatkan kami dari api neraka. Demikian, itu kan dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan penduduk surga. Dialog itu satu hal. Adapun melihat, ikhwah, ya, itu nikmat yang lebih besar lagi. Ya, nikmat lebih besar. Lantas apakah setelah Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan hijabnya sehingga Allah dilihat oleh penduduk neraka, penduduk surga, ya, apakah terus akan tersingkap ataukah hanya sebentar saja kemudian Allah menutup kembali hijabnya? Nah, ya, Allahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu apa namanya, la adri, tentang apakah itu sebentar itu saja kemudian ditutup lagi ataukah seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Karena juga perlu keterangan, ikhwah, bahwasanya kalau ketika Allah Subhanahu wa taala menyingkap, lantas tak kemudian ditutup lagi hanya sebentar saja atau disingkap untuk seterusnya. Demikian, ikhwah, ya. Jadi Allahu a'lam bishawab, ini perlu keterangan yang lebih jelas baik dari hadis maupun keterangan para ulama. Allahu a'lam.
1: Nah, baik, demikian ya untuk penanya yang bertanya di layanan pesan WhatsApp untuk jawaban Ustaz. Baik, selanjutnya yang kedua kami ajukan kembali, Ustaz, di layanan pesan WhatsApp ada yang bertanya. Ya Ustaz, mengenai dosa yang Allah ancam tidak akan melihatnya, Allah akan mengabaikannya dan tidak menyucikannya, yaitu misalkan salah satu dosa berzina di usia tua dan isbal, pemimpin yang berdusta dan yang lainnya, Ustaz, apakah tetap diberikan kesempatan untuk melihat Allah nanti di surga?

0: akhirat. Mengingat hadis Allah mengancam tidak akan melihatnya nanti di hari kiamat.
1: Rahimallahu wa iyyakum. Mengenai hadis Rasulullah SAW, salasun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, tidak akan disucikan dan untuk dia disiapkan azab yang pedih. Yang pertama yaitu syekhuz zani, orang tua yang penzina, kemudian al-ail mutakabbir, orang miskin yang sombong, al-malikul kadzdzab, al-malikul kadzdzab, raja yang pendusta. Juga ada disebutkan juga dalam hadis yang lain mengenai musbil, ya. Musbil dan Manan, orang mengadu domba. Apakah orang-orang seperti ini nanti tidak akan melihat Allah? Karena di situ disebutkan la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim malahum adzabun alim, untuk tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak di hari kiamat nanti tidak akan disucikan dan untuk dia azab yang pedih. Apakah setelah mereka ini masuk surga juga mereka tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Mereka ketika mereka masuk surga, maka mereka juga akan mendapatkan nikmat ini, ya, mendapat nikmat ini. Demikian ikhwah. Adapun la yukallimullahu yawmal qiyamah, Allah tidak akan ajak mereka bicara di hari kiamat, yaitu ketika mereka itu berada di padang mahsyar ataupun ketika adanya interogasi. Allah enggak pedulikan dia. Karena kalau ada orang yang Allah interogasi, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosanya. Sebagaimana seorang yang dia berpesan kepada anaknya, kalau nanti bapak meninggal dunia, maka bakarlah bapak sampai jadi debu, debunya sebagian diterbangkan ke udara, sementara sebagian lagi dihanyutkan ke lautan. Kemudian di hari kiamat Allah bangkitkan. Allah tanya, nah ini Allah tanya, dialog. Kenapa kamu lakukan ini? Dia katakan, karena saya sangat takut kepadamu ya Allah, untuk bertemu denganmu ya Allah. Karena saya khawatir, saya takut karena banyaknya dosa. Jadi bukan karena dia enggak meyakini, tapi karena tangin takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah ampuni. Demikian ikhwah, ya. Allah ampuni. Jadi ada satu konteks dalam satu kalimat hadis itu menunjukkan betapa dosa ini dosa yang sangat dahsyat. Walaupun enggak sampai kafir. Seperti misalnya man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka ganjarannya adalah neraka, neraka jahanam, kekal selamanya. Kita ketahui bahwasanya membunuh orang mukmin dengan sengaja selama dia tidak menghalalkan darahnya, maka dia tidak sampai murtad. Dia tidak sampai murtad. Tapi dia dosa besar. Demikian ikhwah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok orang mukmin yang saling bertempur, maka damaikan mereka berdua. Damaikanlah dua kelompok ini. Bertempur ikhwah, yang namanya berperang itu pasti bunuh, bukan main tak umpet, ya. Itu saling bunuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in ta'ifatani minal mu'minin, dua kelompok orang mukmin, bukan dua kelompok orang kafir. Artinya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, mereka yang membunuh orang mukmin dengan sengaja tidak sampai kepada kekafiran. Tetapi ayat tersebut mengatakan fajaza'u jahannam khalidan fiha, maka ganjarannya itu neraka jahannam dan kekal selamanya. Padahal sebagaimana prinsip Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya yang kekal selamanya itu hanya orang kafir. Orang yang kafir kepada Allah dan mati dalam kekafiran, ini yang dikatakan kekal selamanya. Sementara membunuh itu tidak sampai kafir, berarti tidak juga kekal selamanya. Oleh karena itu, seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya kekal selamanya dimaksudnya bukan berarti dia kafir, tapi menunjukkan betapa besarnya dosa ini sehingga lama sekali Allah akan azab dia nanti di hari akhirat. Jadi ada konteks kalimat itu ikhwan menunjukkan ini adalah dosanya dosa besar. Ya. Bukan dosa-dosa biasa, dosa-dosa besar. Sampai Allah ancam dengan tiga permasalahan. Allah tidak akan ajak bicara, Allah tidak akan bersihkan dia, dan untuk dia disiapkan azab yang pedih. Sampai disebutkan secara khusus. Makanya ikhwah Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyatakan, salah satu tanda dosa besar adalah adanya disiapkan azab khusus di akhirat. Seperti dia antin akan mencakar-cakar wajahnya, itu kan ada azab khusus yang Allah sebutkan untuk pelaku dosa itu. Itu menunjukkan bahwasanya dosa itu merupakan dosa besar. Demikian ikhwah. Allahu dalam pisau. Ikhwah, itu saja kajian kita di pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku luka uli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Walisal muslimin inna wal ghafur rahim. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami ucapkan terima kasih banyak Ustaz atas waktu yang telah diluangkan untuk kami semua di sela-sela kesibukan antum. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini dan berkahi juga ilmu yang telah disampaikan. Ya, dan tentunya mudah-mudahan menjadi yang ilmu yang bermanfaat dan bisa kita ambil faedah-faedahnya. Dan jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mengambil, bisa memberikan pemahaman bagi kita, pemahaman yang benar mengenai apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz. Demikian, dan simak kembali kelanjutannya di Senin yang akan datang dari pembahasan kitab Al-Jannatu An-Nar, masih dalam pembahasan melihat Allah di surga. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah.
6: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
5: Allah akan berikan kecukupan baginya.
7: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allaha baligh amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
6: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa.
7: Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
6: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
5: Tawakal itu bukan malas. Kalau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah, Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
6: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah,
5: maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
6: Intirah.
5: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
6: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
5: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
1: Radio Roja. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga, jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
2: Nurun minal Qur'an.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
5: Dari Al Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmizi.
6: نور من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ta'awun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
5: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ayatun minal Quran.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عياذ بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم.
4: Dari عياذ بن حمار رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad

0: made.
1: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhahirahu ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salam azakumullah. Sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah, di kesempatan Senin pagi menjelang siang yang berbahagia ini. Berikut kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Abdullah Zain M.A. Fidhullah dalam pembahasan dari Silsilah Fikih Doa dan Zikir nomor 253 dengan tema bacaan saat sujud bagian yang ke-6. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 5 Safar 1448 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 20 Juli 2026. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema fikih doa dan zikir. Kali ini memasuki serial nomor 253. Masih mengangkat tema bacaan sujud. Kali ini adalah bagian yang keberapa? Yang keenam. Berarti sudah berapa bacaan yang kita pelajari? Sudah 5 bacaan. Bacaan yang akan kita pelajari hari ini adalah salah satu bacaan yang cukup panjang kalau dibandingkan dengan bacaan yang lain. Kemudian bacaan ini juga barangkali agak asing ya untuk sebagian dari kita. Sudah ada yang hafal bacaan ini? Belum. Apakah baru tahu? Iya. Padahal bacaan ini itu ada dalam kitab Sahih Muslim. yaitu salah satu kitab yang menghimpun hadis-hadis sahih. Yang ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ilmu kita masih sedikit. Ya. Menunjukkan bahwa pengetahuan agama kita ini masih terbatas. Sehingga ini membuat kita menjadi lebih semangat. Untuk apa? Untuk ngaji. Ya. Karena memang kenyataannya masih banyak ilmu-ilmu, bahkan terkait dengan ibadah yang kita kerjakan setiap hari, itu ternyata masih banyak ilmu yang kurang dari diri kita. Oke, bacaan yang keenam ini berbunyi, Allahumma laka sajadtu wabika amantu walaka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Saya baca dulu, nanti Bapak Ibu menirukan. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi

Yang sudah hafal angkat tangan. Okay. Doa ini dalilnya adalah sebuah hadis yang dituturkan oleh menantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten? Ali bin Abi Thalib. Kenapa kok beliau menantunya Nabi SAW? Karena beliau menikah dengan salah satu putri Nabi kita Muhammad SAW yang namanya, nah, istrinya Ali sinten? Ibunya Hasan Hussein sinten? Fatimah. Siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Hadis ini dituturkan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu dalam sebuah hadis di mana beliau menceritakan cara sholat Nabi SAW dari awal sampai akhir, mulai dari takbiratul ihram sampai napa? Salam. Nah, ketika beliau sedang menjelaskan bagaimana cara Nabi SAW sholat, maka Ali mengatakan, wa idza sajada qala. Ketika Nabi SAW sudah sampai ke gerakan sujud, maka Nabi SAW membaca doa, Allahumma laka sajadtu, yang artinya, ya Allah, hanya kepadamu aku sujud. Wabika amantu, dan hanya kepadamu pula kami beriman. Walaka aslamtu, dan hanya kepadamu kami berislam. Terus sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Wajahku sujud kepada yang menciptakannya dan membentuknya. Wa syaqqa sam'ahu wa basarah, dan yang membuka pendengaran serta penglihatannya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, maha berkah Allah sebaik-baik pencipta. Hadis riwayat Muslim. Doa ini, jamaah yang kami hormati, mengajarkan kepada kita tentang tauhid, mengajarkan kepada kita tentang kepatuhan dan ketundukan, serta mengajarkan kepada kita rasa syukur kepada siapa? Kepada Allah. Mari kita lihat kalimat yang ada dalam doa ini. Allahumma laka sajadtu wabika amantu walaka aslamtu. Kalau jenengan lihat, semua dari kalimat ini diterjemahkan, ya Allah, hanya. Ada kalimat apa? Hanya. Hanya kepadamu aku sujud, hanya kepadamu kami beriman, hanya kepadamu kami berislam. Hanya. Itulah yang namanya tauhid. Jadi tauhid itu artinya semua ibadah hanya boleh dipersembahkan buat siapa? Buat Allah. Berarti kalau sholat itu hanya untuk siapa? Allah. Makanya dalam salah satu bacaan yang tidak asing bagi kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, apa artinya? Sesungguhnya sholatku. Wanusuki, apa artinya? Bok sering dia baca kie. Wanusuki artinya sembelihanku. Ya, ada juga yang menafsirkan ibadahku. Wamahyaya, apa artinya? Hidupku. Wa mamati, matiku. Untuk siapa? Lillahi rabbil
alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Kelihatannya kayak biasa aja gitu loh. Maksudnya kalimat ini kayak biasa aja, orang sudah banyak paham. Tapi kenyataannya kalau kita perhatikan lebih dalam orang-orang yang ada di sekeliling kita, ternyata tidak sedikit yang menyalahi prinsip ini. Menyalahi prinsip tauhid ini. Kalau mau contoh yang paling gampang, bulan kemarin. Sekarang bulan Safar. Kemarin bulan apa? Muharram. Yeah. Ada apa di bulan Muharram? Orang Jawa mengatakan bulan apa? Sura. Suro. Yeah. Apa yang dilakukan sebagian masyarakat di bulan Suro? Nyembelih sapi. Dipersembahkan buat siapa? Buat Nyi Roro Kidul. Buat sinten? Nyi Roro Kidul. Saya tanya, inna sholati, terus apa? Wa nusuki. Sesungguhnya sholatku dan sembelihanku. Untuk siapa? Untuk Allah. Nyi Roro Kidul Allah atau bukan? Bukan. Kenapa dipersembahkan ke Nyi Roro Kidul? Padahal mungkin orang-orang itu juga hafal inna sholati wa nusuki wa mahyaya, mungkin hafal. Berarti antara apa yang dihafal dengan apa yang dipraktekkan itu enggak cocok. Inilah yang harus kita benahi dalam keseharian kita. Kalimat tauhid itu bukan hanya diucapkan, akan tetapi kalimat tauhid itu difahami kemudian diamalkan. Nah, berarti semua ibadah termasuk ngaji. Ngaji ibadah nomor apa? Ibadah. Berarti ngajinya kudu lillahi taala. Ora kudu karo ustaz fulan. Sing mulang utuh Ustaz Abdullah oralah. Gak boleh gitu. Ya. Ngaji itu lillahi taala. Niate mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan ilmu. Ya. Jangan sampai kita terjebak dengan perangkapnya setan. Salah satu perangkapnya setan itu adalah sikap berlebihan atau fanatisme, fanatik. Nek ora karo ustaz anu moh kuwi jenenge fanatik, mboten parang. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya. Pokoknya asal yang ngajar itu adalah yang punya kompetensi, punya ilmu, ya, dan memang ahli di bidang itu, maka kita terima ilmunya. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Di sini menarik Bapak Ibu. Ada dua kalimat, yang pertama iman, yang kedua Islam. Hanya kepadamu kami beriman, hanya kepadamu kami berislam. Apa bedanya antara iman sama apa? Islam. Ya. Kata para ulama, kalau iman sama Islam itu digandengkan, maka iman itu adalah sesuatu yang tidak terlihat, alias keyakinan. Kalau Islam itu sesuatu yang terlihat, ibadah yang sifatnya lahiriah. Coba perhatikan supaya gampang. Ada rukun iman, ada rukun apa? Islam. Jangan perhatikan ya. Rukun apa?
iman sama rukun Islam. Rukun iman ada berapa? 6. Rukun Islam ada berapa? 5. Apa sih bedanya? Rukun iman itu terkait dengan keyakinan. Mengimani adanya Allah, mengimani adanya malaikat, mengimani adanya Rasul, mengimani adanya hari akhir, sampai 6 itu. Itu terkait dengan keyakinan. Keyakinan berarti urusan batin, urusan hati. Kalau rukun Islam itu rata-rata terkait dengan sesuatu yang terlihat. Contohnya asyhadu alla, ucapan lisan, diucapkan. Berarti bukan disimpan di mana? Di dalam hati. Yang kedua apa rukun Islam? Salat. Salat kelihatan atau tidak? Kelihatan. Ya, puasa, zakat, haji, itu sesuatu yang sifatnya lahiriah. Berarti agama kita itu menuntut kita untuk baik secara lahir atau secara batin. Dua-duanya. Jadi enggak cukup kita hanya sekedar baik secara batin atau sebaliknya hanya baik secara lahir, enggak cukup. Karena yang dituntut dari kita adalah menjadi orang yang baik dalam dan luar, luar dan dalam. Berarti keliru kalau ada orang mengatakan kayak gini, bu, jadi orang kudungan, sing penting atine bersih. Ini ada orang berkilah, menghindar, ya. Kon nganggo kudung, alasannya sing penting atine bersih. Dalam agama kita orang itu bukan hanya dituntut menjaga kebersihan hati tok, tapi juga dituntut untuk baik secara lahir. Secara lahir baiknya adalah menutup aurat. Ya. Jeneng orang mangkat memecit lah apa kutu keton. Lho mangkat memecit ora keton sih kepriwe apa enggane? Ngilang. Ya. Itu sesuatu yang kelihatan. Itu namanya syiar. Ya. Kayak azan. Azan itu syiar. Sehingga suaranya keras. Ya, harus terdengar suaranya. Makanya ada mikrofon, ya, supaya kedengaran. Itu namanya syiar. Oke. Ini Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Terus sajada wajhi. Wajahku sujud. Ya, wajahku sujud. Kita tahu Bapak Ibu, wajah itu adalah anggota tubuh yang paling apa? Mulia. Mulia mana? Tangan sama wajah? Tangan apa wajah? Wajah. Ketika jenengan salaman terus dikekekekan, jenengan tersinggung buatnya. Salaman karo wong terus tangannya jenengan ditepuk-tepuk, sehat mbok? Jenengan anu tersinggung badan? Mbah, tangan biasa. Tapi enggane ketemu karo wong, kok sehat? Pok pok pok. Apa nek? Raine jenengan marah. Marah nyong si sapok, kok si sapok ngeplok-ngeplok apa? Raine. Padahal tangan dan wajah sama-sama anggota tubuh. Tapi kenapa ketika tangan kita dipeluk-peluk kayak gini sama orang saat ketemu kita enggak tersinggung? Ketika kita ketemu sama orang wajah kita dipeluk-peluk-peluk kita tersinggung. Kenapa? Karena wajah itu anggota tubuh yang paling mulia. Ternyata anggota tubuh yang paling mulia ini kita letakkan di atas lantai. Kita letakkan di atas tanah sebagai wujud kerendahan hati kita kepada siapa? Kepada Allah. Sajada wajhi, wajahku sujud kepada siapa?
kepada Allah. Kenapa Allah yang berhak untuk kita sujudi? Lilladzi khalaqahu. Karena hanya Allah yang menciptakan wajah kita. Wasawwarahu, dan membentuk wajah kita. Wajah itu unik, Bapak Ibu. Antara satu orang dengan orang yang lain sama atau tidak? Sama. Sama atau beda? Kok jadi bingung? Sama atau beda? Berbeda-beda. Punya dua mata, punya hidung, punya mulut, punya telinga. Sama atau beda? Secara umum sama. Tapi kalau ngomongin apa? Detil. Ya. Sama atau beda? Beda. Itulah uniknya, Bapak Ibu. Antara satu orang dengan orang lain, sama bentuknya, isinya sama. Wajah itu isinya ada jidat, paduk, ada apa lagi? Mata, ada hidung, bolongannya dua, ada mulut, kemudian ada apa? Telinga, ada dagu. Jenengan dan tetangga jenengan sama, punya anggota yang sama seperti itu. Tapi kalau dilihat secara detail, beda. Contoh batuk, anasing. Ada yang lebar, ada yang tidak lebar. Mata, ada yang sipit, ada yang apa sih? Lebar ya. Hidung, nah iki sing paling. Ana sing mancung, ana sing mandan ora mancung, gitu kan? Ya. Mulut juga sama. Telinga juga demikian. Ya. Ada yang telinganya besar, ada yang telinganya kecil. Ya, pipi juga demikian, ada yang pipinya tembem, ada yang pipinya tirus, ya. Subhanallah, Bapak Ibu. Bahkan orang yang lahir kembar Siam, kenapa? Kembar Siam itu pun wajahnya pasti ada bedanya. Mungkin buat kita nih yang jarang ketemu, aku lho bisa bedakan. Tapi buat orang tuanya pasti bisa. Yeah. Jadi saya punya ponakan kembar, sampai sekarang saya belum bisa membedakan. Tapi wong tuanya ngerti, oh ge si fulana, ge si fulan, si fulana, bisa. Itu padahal yang kembar, bagaimana yang tidak kembar? Ya. Jadi si fulan mirip banget, cuma mirip tok, nek dimat-matakan mesti ada bedanya. Dan ingat, Allah menciptakan manusia dengan wajah yang berbeda-beda itu berapa jumlahnya? Hah. Pernah ada sensus mulai dari zaman Nabi Adam sampai kapan? Sampai manusia terakhir sebelum hari kiamat. Tukang sensusnya siapa? Ada ratusan miliar. Dan itu enggak ada yang sama. Itu menunjukkan apa, Bapak Ibu? Menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah. Betapa hebatnya kekuasaan Allah. Betapa tidak terbatasnya kekuasaan Allah. Alladzi khalaqahu wa sawwarahu. Terus wasyaqqa sam'ahu wa basarahu. Wasyaqqa sam'ahu wa basarahu. Dan dialah Allah yang membuka telinga dan mata. Pendengaran dan apa? Penglihatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala, maaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua organ yang amat sangat penting sekali buat manusia. Yang pertama apa? Pendengaran. Yang kedua penglihatan.
Secara khusus, kenapa Allah sebutkan dua organ ini? Karena dua organ ini bisa mengantarkan kita ke surga atau mengantarkan kita ke neraka. Lewat dua organ ini, telinga sama apa? Mata. Ada orang masuk ke surga dengan telinganya. Ada orang masuk neraka gara-gara telinganya. Ada orang masuk surga dengan matanya. Ada orang masuk neraka juga dengan matanya. Tergantung apa, Ustaz? Tergantung apa yang masuk ke telinga kita dan apa yang dilihat oleh mata kita. Sekarang kalau misalnya ada orang setiap hari yang dia dengarkan adalah pengajian. Radio? Napa, Bu? Radio Insan. Apa sama orang seperti ini dengan orang yang setiap hari yang dia dengarkan adalah gosip? Napa, Bu? Gosip. Gosipnya siapa? Artis? Atau teman? Gosipe tanggane. Pokoknya ini orang paling update. Update gosip. Update kok gosip? Orang mutu temen. Harusnya kan update ilmu agama itu baru mutu. Dan itu pun merasa bangga. Pokoknya wong sendesa sing paling update gosip nyong. Kok bangga? Apa istimewanya mengetahui aib orang lain? Dan biasanya orang-orang seperti itu ciri khasnya apa, Bu? Ciri khasnya dia tahu detail aibnya orang lain. Tapi kalau ditanya aibnya diri sendiri, enggak ngerti. Ke cirinya biasanya. Makanya kalau dia disuruh menyebutkan daftar aib orang se-RW, ngerti kape? Tapi ini ditakoni lan jenengan, wah kula duwe aib. Padahal mungkin aib dia paling bah. Nauzubillahi min lah. Telinga. Pendengaran. Syaqqa sam'ahu. Yang kedua napa? Wa basarahu, penglihatan. Ini pun juga sama. Mata ini kita gunakan untuk apa? Apakah kita gunakan untuk membaca Al-Quran? Apakah kita gunakan untuk membaca artikel isinya adalah ilmu agama? Ataukah kita gunakan untuk ngapalin doa-doa? Ataukah suatu saat kita gunakan untuk melihat alam semesta yang menambah keimanan kita kepada siapa? Kepada Allah. Begitu kita menghadap ke utara, kita melihat ada gunung napa? Selamat, subhanallah. Alangkah indahnya makhluk ciptaan Allah. Pagi-pagi sambil jalan-jalan kita melihat hamparan napa? Sawah yang hijau. Subhanallah. Alangkah besar makhluk ciptaan Allah. Ini namanya mata yang mengantarkan ke surga. Tapi ada juga mata yang bisa mengantarkan kemana? Ke neraka. Mata sing nopo, Bu? Jelalatan. Nang jaba apa nang umah? Nang jaba umah apa nang jero umah boleh jelalatan? Loro-loron. Ada orang jalan-jalan dapat pahala, ada orang jalan-jalan dapat dosa. Yang satu jalan-jalannya sambil merenungi keagungan alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Yang satunya jalan-jalan karo ngotori mata. Bukan cuci mata. Jelalatan itu cuci mata apa ngotori mata, Bu? Ngotori mata. Ya. Lihat orang lain yang bukan mahramnya lagi jogging. Jadi ngayu ya ora kaya bojoku. Itu namanya jelalatan. Ya.
Ternyata ibu-ibunya juga sama, katanya ganteng temen orang kaya bojoku. Ya. Pada badan batin gue. Padahal suami istri. Ya. Masallallahu alaihi wasallam. Itu jelalatan di luar. Di dalam rumah bisa enggak jelalatan? Bisa. Pripun? HP, TV, ya. Bapak-bapak ketika ibunya enggak ada, ya. Nonton TV-ne sing ora-ora. Ya. Begitu ibune teka langsung diganti pengajian. Ya, kayaknya sing ditonton sing iya-iya, padahal aslinya sing ora-ora. Ya. Ibu-ibu pun sama. Ya, ketika bapaknya enggak ada, buka HP, Masya Allah, sing orang genah-genah, sing ditontoni. Begitu bapaknya rawuh, langsung apa? Etok mene ngerongakan, kira pengajian yang manarul, kira. Masya Allah. Ya. Itulah Allah berikan mata, Allah berikan telinga, Allah berikan penglihatan, Allah berikan pendengaran. Ada sebagian ulama ketika mereka mengkaji hadis ini, wasyaqqa sam'ahu wa basarahu. Dialah Allah yang membuka pendengaran dan penglihatan. Mana yang didahulukan di sini? Yang disebutkan duluan pendengaran atau penglihatan? Pendengaran. Kenapa kok pendengaran dulu, baru kemudian nomor dua penglihatan? Sebagian ulama mengatakan bahwa karena proses penciptaannya lebih dulu pendengaran atau penglihatan? Pendengaran. Bayi lebih cepat mendengar atau melihat? Mendengar. Karena lebih duluan aktif pendengaran dibandingkan penglihatan, makanya disebutkan dalam hadis ini apa dulu? Pendengaran dulu baru penglihatan. Dan ini menunjukkan betapa detailnya hadis Rasul SAW. Jadi susunan kalimat yang ada dalam hadis Nabi SAW, apalagi dalam Al-Quran, itu tidak ngawur, tidak asal. Ya. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kenapa kok pendengaran itu didahulukan dibandingkan penglihatan? Karena manfaat yang dihasilkan dari pendengaran itu jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang didapatkan dari apa? Penglihatan. Saya tanya sama jenengan, ada enggak ulama yang buta? Banyak. Ulama yang buta itu banyak. Mereka belajar pakai apa? Pendengar. Tapi saya jarang mendengar ada ulama yang tuli. Jarang. Ada tapi jarang. Ya. Jadi efek dari pendengaran yang normal itu lebih besar daripada efek penglihatan yang normal. Sehingga disebutkan terlebih dahulu pendengaran sebelum penglihatan. Terakhir, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah sebaik-baik pencipta. Tidak ada pencipta yang lebih baik dibandingkan siapa? Allah. Ya. Sebab apa yang diciptakan oleh Allah itu direncanakan dengan sedetil mungkin. Dan apa yang diciptakan oleh Allah itu semuanya ada manfaatnya. Walaupun kita karena keterbatasan ilmu, kadang-kadang kita bertanya, buat apa ini? Ya. Ada sebagian orang, ngapa sih anak alis? Ngapa sih anak apa? Apa ini namanya? Itep. Ya. Kenapa sih ada alis? Kenapa ada bulu mata? Itu semuanya ada manfaatnya. Ya. Ada sebagian orang, wah, alisnya kurang apa? Kandel. Akhirnya dinopo?
dikerik, diganti pakai spidol. Ben keton apa? Ayu. Bapak Ibu, alis ini bukan hanya aksesoris, bukan hanya hiasan, tapi alis itu ada fungsi. Di antara fungsinya apa? Menahan keringat. Makanya kalau kita lagi gobios, keringatnya keluar dari kening, kemudian mengalir, ya, mengalir akan ke arah mata, ke bawah kan mengalirnya kan, maka dia akan dihalangi oleh apa? Alis. Sehingga keringat itu tidak masuk ke mata, tapi mengalirnya lewat mana? Lewat samping mata, sehingga mata kita tidak terganggu. Berarti alis itu enggak cuma hiasan. Ada apanya? Ada manfaat dan fungsi. Nah sekarang bagaimana dengan orang yang ngerik alisnya? Diganti nganggo apa? Spidol. Barang kemeringet kepriwe? Pating delawer. Malah jadi medeni, ireng-ireng enak kayak gitu. Enggak enaknya lagi ketika udah selesai dandan, kemudian raup orang nak alis. Alah, jan medeni banget. Sudahlah, Allah itu pencipta yang paling baik. Allah itu pencipta yang paling baik. Maka enggak usah kita itu kemudian mengubah-ubah ciptaan Allah. Ya. Anu aslinya orang mancung, digawe apa? Mancung, malah jadi lucu lah. Udah, itu memang ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Diterima saja. Yang ngeri Bapak Ibu, ada orang yang pakai suntikan apa jenis ini? Silikon. Yo, ben keton kepriwe gitu. Anu pipine apa jenane? Anu kurang lemu jadi disuntik gitu. Ben keton mandan berisi gitu. Itu bahan-bahan yang kimia yang tidak natural, akhirnya seumur-umur dia akan keluar nanahnya terus. Gara-gara apa? Dimasukkan sesuatu yang tidak normal ke dalam anggota tubuhnya. Yakinilah bahwa Allah itu sebaik-baik pencipta. Ayo kita ulangi baca doanya. 1, 2, 3. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu.

0: وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين.
1: Ada pertanyaan silakan.
2: Baik, jazakum khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ustaz, apakah zikir pagi boleh dibaca sebelum sholat subuh? Jazakum khairan.
1: Apakah boleh zikir pagi dibaca sebelum sholat subuh? Dalam kondisi-kondisi yang tertentu, ya, dalam kondisi tertentu, maksudnya, wah nanti kalau saya habis subuh ini ada kegiatan yang mungkin membuat saya jadi nggak sempat untuk apa? Zikir pagi. Insya Allah nggak apa-apa. Dalam kondisi-kondisi tertentu. Berarti kalau dalam kondisi normal, sebaiknya dibacanya kapan? Habis subuh. Ya, jadi kita membahas tentang kondisi-kondisi tertentu. Misalnya kita ada halangan, misalnya kita ada acara yang mendesak yang akan mengakibatkan kita enggak sempat untuk baca habis subuh, maka enggak apa-apa insyaallah karena itu sudah masuk waktu pagi. Ya. Tapi kalau dalam kondisi normal maka sebaiknya dibaca setelah subuh. Sebelum kita akhiri, ada yang minta didoakan, yaitu Ibu Siti Rahayu binti Asmawi Krama. Kita doakan semoga Allah Azza wa Jalla segera mengaruniakan kesembuhan kepada beliau dan juga kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي ابو ستي رهيو ومرضى المسلمين انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفيها ومرضى المسلمين انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفها ومرضى المسلمين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Abdullah Zain MA Fidahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat dan waktu luang yang telah diberikan untuk kita semua. Demikian ikhwati Islam wa'alaikumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kajian silsilah fikih doa dan zikir nomor 253 dengan tema bacaan saat sujud bagian yang ke-6, disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdullah Zain MA Fidahullah. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 11:02 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarokah dari Qori Syekh Muhammad Ayub di Surat Saba dengan nomor urut surat ke-34. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
7: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
8: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
7: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
8: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
7: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
8: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
7: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian.

0: يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Dia selalu merasa kurang.
1: Dia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya dia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: ما المقصود بخيانة الله عز وجل ورسوله مما ذكرتم في الآية السابقة؟
4: من عبد غير الله فقد خان الله.
3: نعم.
4: لأن الله أمرك بعبادته، وأمرك أن تخلص له الدين، وألا تجعل معه شريكا. فإذا عبدت غير الله وأشركت مع غيره فقد خنت الله بما ائتمنك عليه. وإذا نصدق محمدا صلى الله عليه وسلم ولم تتبع شريعته وعدلت عن سنته وكرهتها ولم تعمل بها فأنت خائن نبيك صلى الله عليه وسلم. وهكذا في جميع الأمور لا بد من أداء الأمانة على القدر المستطاع. ومن خان وخان وغش فعليه النقص على قدر ما ارتكب من خيانة.
3: نعم بارك الله فيكم.
5: Apa maksud dari mengkhianati Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya pada ayat yang telah Anda sebutkan sebelumnya? Kemudian Syekh menjawab, barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, berarti dia telah berkhianat kepada Allah. Karena Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dialah memerintahkanmu untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Dan agar kamu tidak menjadikan adanya sekutu dengan Allah. Jika kamu beribadah kepada selain Allah dan melakukan kesyirikan, berarti kamu telah berkhianat kepada Allah karena mengingkari apa yang telah diamanatkan kepadamu. Dan jika kamu tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, menyimpang dari sunnahnya, benci terhadap sunnahnya, dan tidak mau mengamalkannya, berarti kamu juga telah berkhianat kepada Nabimu, Nabi Muhammad SAW. Demikian juga dalam setiap urusan, wajib bagi seorang muslim untuk menunaikan amanah sesuai dengan kemampuannya. Barang siapa yang berkhianat dan berbuat curang, maka baginya dosa sesuai dengan pengkhianatan yang dilakukan. Wallahu ta'ala alam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
8: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
9: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki. Padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
0: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
3: Al-Qur'an.
4: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

0: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
2: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
3: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
0: Masalah hati orang menerima atau tidak itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
3: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
4: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada Engkau, ya Allah, akan kecukupan.
3: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah Engkau mempertahankannya?
5: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
8: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
9: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
10: Al-Qur'an.
11: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.
12: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Radio Roja للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
6: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
7: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
6: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat, hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Hasanah
2: fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Nurun minal Qur'an. Wa nunazzil

0: Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"
1: Kalau

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
3: Dari أبو هريرة رضي الله عنه, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, tiap kali pagi menjelang, ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya." Sedangkan yang satu lagi berkata, "Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak." Muttafaqun alaih.
1: نور من القرآن.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min al-Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang Muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
6: Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ayatun min al-Quran.
3: A'udhu billahi min

0: وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
2: Ya.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal farah, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang, kita hilang.
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fi ma afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
2: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
3: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
4: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
3: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
4: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
3: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
3: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
4: Kita menjadi hamba

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Illa biiznillah.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa
3: kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: للرسول
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
2: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Nurun min al-Qur'an.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
1: Was'aluka ridha ba'da al-qada.
0: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
1: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
0: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
0: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
1: Kita menjadi hamba

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah, wa in tadu hasanatan yudha'ifha, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Dia selalu merasa kurang.
2: Dia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya dia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'd jalis فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
6: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Radio Roja.
4: للذاكرين والذاكرات.
7: ساعة القرآن الكريم.
8: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwata Islam wa jazakumullah sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Senin siang yang berbahagia ini berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud B.A. Fidhullah dalam pembahasan dari kitab Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'lamun, sifat ahli jannah yaitu jangan boros. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa Radio Raja, yang semoga Allah senantiasa menjaga para pemirsa semuanya, bapak ibu, kaum muslimin, rahimani rahimakumullah. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita, waktu-waktu kita dalam keadaan keberkahan. Dan insyaAllah kita masih melanjutkan pembahasan kita min sifati ahlil jannah dari kitab Al-Aqidah Awalan. Laukanu ya'lamun. Kaum muslimin rahmati Allah SWT. InsyaAllah pembahasan kita pada kali ini adalah al-i'tidal fil infaq. Satu di antara sifat ahlil jannah adalah ini mereka membelanjakan harta mereka tetapi tidak boros. Tidak bermewah-mewahan berkaitan dengan pembelanjaan, yaitu harta. Harta satu di antara perkara yang sangat besar kepentingannya dalam kehidupan kita. Semuanya kita membutuhkan harta dan semuanya kita berinteraksi dengan harta. Karena semuanya kehidupan kita enggak lepas dari kebutuhan kita kepada harta. Dan ini di antara bentuk kesempurnaan ajaran Islam. Bagaimana mengarahkan kita dalam masalah tasarruf pembelanjaan harta kita sehingga harta itu menjadi betul-betul manfaat dalam kehidupan kita dan tidak menimbulkan mudharat sehingga tetap hidup dalam keadaan terpenuhi kebutuhannya tetapi tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang sifat ahlu jannah, mereka adalah yaitu i'tidal bil infaq, yaitu dalam membelanjakan hartanya tidak boros. Di antaranya adalah ketika Allah menyebutkan tentang sifat ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Hamba Allah yang Maha Rahman, di antaranya mereka sifatnya ketika mereka berjalan di muka bumi, mereka penuh dengan ketawaduan. Ini mereka hidup di tengah-tengah manusia dengan penuh tawadhu. Tawadhu kepada Allah, tawadhu kepada para hamba Allah SWT. Lalu Allah sebutkan sifat-sifat yang banyak di sana. Satu di antaranya adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Di antaranya adalah orang-orang yang mereka ketika membelanjakan hartanya, mereka tidak boros dan pula tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama, mereka pertengahan di dalam pembelanjaan harta sesuai dengan kebutuhan, tetapi tidak boros dan tidak pelit. Karena boros akan menjadi kawan syaitan, sehingga menjadikan harta itu tidak termanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan banyak menyanyiakan harta. Pelit, bakhil, ini akan menimbulkan mudharat sehingga serba awal, serba berat untuk mengeluarkan harta. Padahal itu kebutuhan. Ibadur Rahman adalah orang yang mereka itu diantaranya dalam kehidupannya mereka membelanjakan harta mereka tapi tidak ini pelit. Lalu di akhir ayatnya Allah sebutkan dengan ini ungkapan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang yang Allah balas dengan Allah berikan kamar-kamar di surga disebabkan karena kesabaran mereka. Wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama, dan mereka akan mendapatkan di surga itu penghormatan dan juga ucapan-ucapan selamat. Ayat ini diantaranya menyebutkan tentang sifat Ibadur Rahman yang merupakan ahlul jannah yang akan nanti berujung dengan Allah masukkan ke dalam jannah. Dan mereka diantaranya adalah orang-orang yang mereka menginfakkan harta mereka. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. mereka tidak boros dan juga tidak ini pelit. Tapi mereka ini pertengahan. Kaum muslimin yang rahmati Allah SWT, harta satu di antara nikmat Allah yang sangat ini besar dalam kehidupan kita. Karena setiap kita tidak ada yang tidak butuh harta. Semuanya membutuhkan harta. Untuk kegiatan apapun kita membutuhkan harta. Ya, minta maaf, kita untuk beribadah, kita butuh baju, kita butuh celana, kita butuh yaitu perlengkapan-perlengkapan untuk kita bisa yaitu memenuhi syarat terpenuhinya ibadah kita. Menutup aurat itu ya harus pakai baju, harus pakai kain, dan itu ya membutuhkan, dan itulah juga harta. Sehingga semua yang kita lakukan, sholat, kemudian zakat, kemudian haji, semuanya berkaitan dengan ini harta. Oleh karena itulah Allah ingatkan tentang nikmat ini yang harus kita senantiasa renungkan. Apapun yang kita telah rasakan di dunia ini adalah semuanya nikmat, dan nikmat itu datangnya dari Allah Ta'ala, termasuk nikmat harta. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang Anda rasakan, semua nikmat itu semuanya datangnya dari Allah SWT, termasuk nikmat harta. Harta semata-mata adalah pemberian Allah kepada kita. Sehingga pertama harus kita ingat itu sebagai nikmat. Kedua, kita harus tahu itu nikmat itu datangnya dari Allah SWT. Sehingga perasaan atau yang seperti ini akan mendorong kita untuk bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Mengingat-ingat nikmat Allah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah tentang nikmat Allah yang Allah telah curahkan kepada ini kalian. Termasuk diantara nikmat harta yang Allah telah berikan kepada kita. Yang dengan harta itu kita bisa melakukan banyak hal. Bisa melakukan banyak hal. Bisa salat, bisa zakat, bisa haji, bisa berinfak, bisa melakukan berbagai macam kebutuhan yang semuanya membutuhkan yaitu harta. Oleh karena itulah, harta ini dalam kehidupan kita seperti saraf kehidupan. Sesuatu yang sangat sangat yaitu penting dalam kehidupan kita. Al-malu wa asabul hayah. Harta adalah yaitu saraf kehidupan. Maksudnya adalah tidak seorang pun yang mereka itu merasa tidak butuh harta. Semuanya butuh harta. Untuk memenuhi kebutuhannya, memenuhi kehidupannya, semuanya membutuhkan ini harta. Maka dikatakan dalam Quran, harta diungkapkan dengan istilah ini khair. Istilah ini khairan. Seperti diantaranya umpamanya dalam ayat, innal insana lirabbihi lakanut, wa innahu ala dzalika lasyahid, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala lakanut, sangat durhaka, sangat menentang. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan mereka menyaksikan perbuatan penentangan mereka kepada Allah Ta'ala. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan manusia itu diantaranya terhadap al-khair, harta, al-khair adalah harta, lasyadid, sangat besar kecintaannya. Sehingga lihubbil khairi lasyadid. Manusia dengan harta sangat besar kecintaannya. Harta disebutkan dengan, diungkapkan dengan al-khair. Ini kebaikan. Karena manusia betul-betul sangat membutuhkan harta. Harta akan itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan mereka. Sehingga harta disebutkan ungkapan ini al-khair. Ini kebaikan. Semuanya manusia membutuhkan harta tersebut. Sehingga harta termasuk diantara ini kenikmatan yang Allah betul-betul berikan kepada manusia. Dan terhadap harta ini, manusia di dalam berinteraksi dengan harta ini macam-macam. Ada berbagai macam, yaitu model. Yang pertama modelnya orang mereka, yaitu asallaha bihadzal mal. Orang yang mereka itu bermaksiat kepada Allah SWT dengan harta ini. Bahkan mereka dengan hartanya itu berperang dengan Allah Ta'ala. Seperti diantaranya para pemakan riba. Orang yang mereka makan riba ini durhaka kepada Allah dan bahkan ini mengumumkan perang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang Allah melarang kita untuk ini memakan harta riba. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba. Wahai orang beriman, jangan kalian makan itu riba. Dan Allah menyebutkan dampak-dampak yang buruk orang mereka itu makan riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbatu syaitanu minal mas. Di akhirat kelak, orang yang mereka makan riba, mereka tidak akan bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang keserupaan setan. Ini berdiri yang tidak sempurna, berdiri kayak orang keserupaan setan, yang intinya merupakan penggambaran yang buruk bagi orang yang mereka itu makan, yaitu riba. Bahkan Nabi kita mengatakan, dirhamu riba, ya'kulhu rajul, wawa ya'lam. Orang yang mereka makan satu dirham riba, yang dimakan seorang dan dia tahu bahwa itu riba, asyadtu indallahi min sittin wa thalathina zanyana. Yaitu satu dirham riba yang dimakan seorang dan dia tahu itu riba, maka di sisi Allah Ta'ala lebih parah dibandingkan dengan berzina dengan 36 ini wanita. Tentu sangat dahsyat dan sangat ngeri seperti itu. Bagaimana riba? Yaitu dikatakan asyadu indallah min sittin wa thalathina zanjatan. Yaitu lebih parah dibandingkan dengan berzina dengan 36 yaitu wanita. Ar-riba salah satu masabu'una baban. Riba itu ada 73 pintu. Aisyaruha, yang paling ringannya riba itu adalah mislu ayang kiharajul ummah. Perringan yang paling ringannya riba adalah seperti orang yang mereka menzinai ibunya. Zina dengan ibu itu parah banget. Zina dengan wanita luar lebih ringan dibandingkan dengan zina dengan wanita tetangga. Zina dengan wanita tetangga masih lebih ringan dibandingkan dengan zina dengan kerabat. Zina dengan kerabat sendiri lebih ringan dibandingkan dengan zina dengan ibunya. Sehingga parah banget. Riba ini ada 73 pintu. Dan paling ringannya adalah seperti orang mereka menzinai ini ibunya. Yang menunjukkan tentang sangat besarnya yaitu dosa riba. Ini adalah kelompok orang yang mereka itu bermaksiat dengan hartanya. Di antaranya para pemakan yaitu riba. Yang mereka telah berinteraksi dengan riba. Yang Allah menyebutkan riba ini akan menghapuskan atau akan membuat orang bangkrut. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqah. Allah akan menghapuskan riba dan Allah akan menumbuh suburkan sadaqah. Riba, walaupun orang itu bisa hartanya banyak dengan riba, tapi hasil akhirnya akan bangkrut, akan ludes. Baik bangkrut itu bangkrut hakiki, artinya hartanya betul-betul ludes, sehingga banyak orang yang mereka bermuamalah dengan riba, itu berakhir dengan kebangkrutan. Dan bahkan ekonomi dunia juga, hancur-hancuran itu diantaranya dengan karena dampak riba. Beda dengan sedekah yang sangat menyuburkan, membuat keberkahan hidup, sehingga harta itu akan dikembangkan oleh Allah SWT, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Maka di masyarakat yang berkembang riba, adanya keburukan-keburukan. Baik itu jiwa maupun bencana-bencana akan sangat ini banyak. Jiwa yang buruk, yang gampang gelisah, gampang sedih, gampang galau, gampang kacau. Kemudian juga banyak musibah-musibah. Atau betul-betul bangkrut hakiki, mereka hancur-hancuran ekonominya berkaitan dengan ini riba tersebut. Beda dengan sedekah yang disuburkan oleh Allah Ta'ala, kebaikannya di mana-mana, tersebar di mana-mana. Kemudian riba ini juga adalah, ini berarti dia mengumumkan perang dengan Allah Ta'ala. Allah perang dengan para pemakan riba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala. Wadharu ma baqiya minar riba. Dan tinggalkan sisa riba. Begitu seorang itu tahu tentang itu riba, hendaknya dihentikan, dia tinggalkan riba itu. In kuntum mu'minin, dan itu bahkan berkaitan dengan keimanan kita. Kalau kita iman, maka tinggalkan riba. Apa yang kemarin sudah terlanjur bermuamalah dengan riba, maka sejak dia tahu itu riba, maka hentikan, tinggalkan sisanya, dan kemudian tinggal hidup dengan yang halal-halal saja. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Kalau mereka tidak berhenti dari riba, kalau kalian tidak berhenti dari riba, maka ini mereka telah mengumumkan perang dengan Allah SWT dan Rasulnya. Mereka berarti akan siap menghadapi peperangan Allah ini dan Rasulnya. Allah memerangi mereka, Rasul memerangi mereka, sehingga tidak akan pernah ada kebaikan bagi orang mereka diperangi Allah dan Rasulnya. Tidak akan berkah harta yang mereka diperangi oleh Allah SWT dan Rasulnya. Kemudian, di antara para pemilik harta, orang di antara model orang mereka, di antara orang mereka bermaksiat kepada Allah dengan harta ini adalah orang mereka dengan hartanya itu bagau, yaitu melampaui batas dalam melakukan manusia. Seperti di antaranya Qarun kaumnya Nabiullah Musa, yang Allah berikan harta yang sangat luar biasa banyaknya. Bahkan digambarkan hartanya Qarun itu kunci gudangnya aja enggak kuat diangkat oleh puluhan orang yang kuat. Sehingga menunjukkan tentang banyaknya harta Qarun. Dan dia melampaui batas. Sok-sokan, kemudian hebat, malah sombong, angkuh, kemudian berlaku zalim kepada manusia. Yang akhirnya orang seperti Qarun ini kemudian Allah ludeskan. Allah ini tenggelamkan Qarun dengan hartanya. Ini di bumi. Allah tenggelamkan Qarun dengan hartanya ini ke dalam ini bumi. Sehingga tamatlah, selesailah riwayat Qarun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah orang-orang mereka memandang para fuqara karena hartanya banyak, hartanya ini berlimpah ruah, lalu memandang fuqara itu dengan pandangan hina. Dia sombong, angkuh, dia merendahkan orang-orang miskin. Dia menjadi kayaknya musuhnya orang-orang miskin. Dan di antara ciri khas orang-orang yang mereka itu sangat terfitnah dengan harta dunia, maka dunia atau harta mereka, mereka jadikan sebagai standar kemuliaan dalam kehidupan. Sehingga yang tidak punya harta itulah yang hina, yang rendah. Sehingga dia akan banggakan dirinya dengan karena banyaknya harta. Ana aktsaru minka malan wa a'asu nafara. Ungkapan mereka, saya lebih banyak hartanya dibandingkan kamu dan saya lebih mulia ini kelompoknya. Ini kelompok-kelompok dhaif. Mereka wa a'asu nafara. Mereka kelompok yang merasa hebat, dhaif, hebat ini para pemilik harta yang banyak. Tampilannya angkuh, sombong, zalim. Ini kebiasaan yang ada di tengah-tengah kehidupan. Orang rata-rata kalau sudah kaya, hartanya banyak, miliaran sampai triliunan, bisa mereka kemudian tampil angkuh, sombong, zalim, perusak, sehingga mereka menjadi para perusak-perusak dalam di tengah-tengah ini kehidupan. Kemudian, di antara para pemilik harta ini, yang pertama, dia orang menggunakan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Mereka makan riba, mereka zalim, angkuh, dan sombong. Tapi ada kelompok yang kedua adalah kelompok yang mereka itu dengan hartanya menjadi bakhil. Bakhil dengan harta mereka. Mereka tidak menunaikan hak-haknya Allah dalam harta. Tidak membayar zakat karena bakhil, apalagi berinfak. Mereka dengan hartanya sangat bakhil sehingga mereka menahan harta mereka. Mereka orang seperti ini yu'adzab di dunia, dia akan terazab di dunia, di alam barzah, bahkan juga di waktu nanti menghadap Allah Ta'ala. Orang yang bakhil itu ditamsilkan Nabi kayak orang yang mereka memakai baju besi dan baju besinya itu menekan tubuhnya sehingga semakin sesek dan semakin dia merasakan sempit kehidupannya itu. Dan orang-orang bakhil begitu, dia enggak akan nyaman bergaul dengan manusia karena kebakhilannya itu. Dia enggak senang dengan manusia, manusia juga enggak senang dengan dia. Dia enggak senang ketemu manusia karena dianggapnya manusia akan mengganggu dia, merepoti dia, mengambil hartanya. Maka dia selalu berusaha untuk menghindar dari manusia, kecuali kalau dia butuh lain lagi. Dan manusia pun sempat melihat dia. Nggak, sama sekali enggak ada ya ini longgarnya hati manusia, akan dibenci oleh manusia. Karena tentu fitrahnya manusia enggak suka dengan orang mereka ini bakhil. Dimanapun dan kapanpun. Kemudian, yang ketiga adalah orang yang mereka itu israf. Jadi yang pertama, orang mereka itu durhaka kepada Allah dengan hartanya, bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Baik dalam bentuk dia makan riba, sehingga dia siap perang dengan Allah Ta'ala, atau dengan dia sombong, angkuh kayak Qarun. Dia guna hartanya untuk ini bermewah-mewahan. Angkuh, sombong, menekan manusia. Kemudian orang-orang yang mereka ada lagi yang modelnya pelit dengan harta itu. Mereka punya harta tapi super pelit, bakhil banget. Ini akan menyiksa dia sendiri baik di dunia, di alam barzah maupun di akhirat. Yang ketiga adalah orang mereka israf. Yaitu berlebihan, bercor-coran, boros di dalam membelanjakan hartanya. Mereka berlesat-lesat dengan hartanya. Mereka tidak mengetahui tentang makna harta. Yang mereka kata adalah mereka punya harta kemudian bermewah-mewahan. Mereka berlebih-lebihan, berlesat-lesat. Mereka kemudian melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Taunya adalah mereka hanya bersenang-senang. Mereka hanya mengumpulkan. Dan mereka boros dalam masalah membelanjakan hartanya itu. Kemudian ada lagi kelompok yang mereka itu pertengahan. Dan inilah yang diperintahkan Allah Ta'ala. Yaitu, la yusrifun wala ya'sunallaha bi'amwalihim wala yabkhalun. Mereka orang yang tidak boros, tidak durhaka kepada Allah SWT, dan mereka tidak bakhil. Tapi mereka menginfakkan harta mereka dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah SWT. Yang mereka digambarkan Allah dengan ungkapan Allah, alladzina yunfiquna amwalahum bilaili wa nahar sirran wa alaniatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alihim walahum yaksanun. Orang-orang mereka menginfakkan harta mereka malam siang, baik dengan sir atau alaniah, dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan, bagi mereka adalah ajruhum inda rabbihim, pahala di sisi Rabb mereka, yang mereka tidak takut dan tidak sedih. Mereka lah orang-orang mukmin yang bisa membelanjakan hartanya dengan sebaik-baiknya. Mereka untuk ketaatan di jalan Allah Ta'ala, sehingga hartanya betul-betul berkah, hartanya betul-betul sangat memberikan manfaat bagi pemiliknya, bermanfaat bagi dirinya, dan bermanfaat bagi manusia. Bermanfaat bagi manusia secara ini umum. Yang mereka betul-betul pertengahan di dalam membelanjakan hartanya. Belanja hartanya sesuai dengan kebutuhan dan asasnya semua asas manfaat. Bagaimana memberikan manfaat yang seluas-luasnya dalam menggunakan harta itu di jalan Allah dan untuk memenuhi segala kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupannya. Tanpa boros dan tanpa pelit, tapi pertengahan. Kenapa al-jannah di dunia ini mereka menginfakkan harta mereka itu iktidal, yaitu pertengahan, tidak boros dan tidak bakhil. Yang pertama, annallaha la yuhibbul musrifin. Karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang israf. Allah tidak suka dengan orang-orang yang mereka itu berlebihan dalam membelanjakan hartanya. Sehingga masuk orang boros. Dan tentu semua kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya ingin menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, tidak dibenci oleh Allah Ta'ala. Alangkah sangat sengsaranya orang-orang hidupnya dibenci oleh Allah Ta'ala. Kalau Anda dicintai oleh Allah, maka Allah pun akan umumkan di hadapan para manusia, di hadapan para malaikat. Allah sendiri yaitu memanggil Jibril, agar Jibril mencintai seorang yang Allah cintai. Jibril menyampaikan pada para malaikat, sehingga malaikat mencintai orang tersebut. Kekasih-kekasih Allah, mereka akan senantiasa dikabulkan doanya oleh Allah SWT. Kemudian kekasih Allah tidak akan dilimparkan dalam jahanam. Ini adalah orang mereka dicintai oleh Allah Ta'ala. Satu di antara cara untuk mendapatkan kecinta Allah adalah yaitu dengan tidak boros. Karena orang mereka ini israf, dia akan dibenci oleh Allah Ta'ala. Maka Allah mengarahkan kita ini kulu wasrabu wala tusrifu. Silakan Anda makan, silakan Anda minum, tapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, karena sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang mereka melampaui batas. Sehingga kita disuruh, diperintahkan Allah untuk manfaatkan rezeki Allah untuk harta. Ya Bani Adam, khudu zinatakum. Inda kulli masjidin, wa ya Adam, silakan pakai perhiasan kalian setiap ke masjid. Wa qulu wasrabu wa la tusrifu, silakan makan, silakan minum, dan jangan ini boros. Innahu la yuhibbul musrifin, sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang boros. Sehingga intinya kalau kita boleh memanfaatkan harta yang Allah berikan kepada kita. Ini bahkan kita diberikan oleh Allah ini keluasan untuk mengelola bumi ini. Allah sediakan bumi dan sisinya itu untuk manusia. Allah ciptakan ini bumi dan seluruhnya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah ciptakan, Allah jadikan bumi sisinya untuk kalian. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah SWT. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia. Allah bekali dengan akalnya, Allah bekali dengan perangkat-perangkat yang akan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan hidupnya. Tapi Allah memberikan batasan-batasan, silakan manfaatkan seluas-luasnya, jangan boros dan ini, jangan silakan manfaatkan, makan, minum, pakai, tapi jangan boros. Jangan berlebih-lebihan. Allah enggak suka dengan model orang mereka yang berlebih-lebihan. Ini yang pertama. Sehingga kenapa lu al-jannah di dunia ini mereka tidak boros? Karena Allah enggak suka dengan yaitu sikap boros. Sikap menghambur-hamburkan harta. Sehingga kalau punya pakaian, pakaiannya mewah-mewah, buahnya padahal enggak pernah dipakai. Sehingga membelinya tidak sesuai dengan kebutuhan. Hanya ditumpuk-tumpuk saja. Kalau membeli kendaraan, kendaraannya buahnya mewah, miliaran, hanya diparkir aja. Hanya untuk pameran saja. Demikian juga kalau beli makanan, buahnya mewah-mewah, kemudian banyak yang sia-sia. Sampai bosok-bosok, sampai terbuang-terbuang, enggak dimanfaatkan. Sementara di luar sana, banyak orang yang mereka itu sangat membutuhkan harta, bahkan sekedar untuk makan saja mereka sangat kesulitan. Tapi ada sebagian orang mereka tugasnya tiap hari membuang makanan, bahkan makanan yang mahal-mahal, yang mewah-mewah. Ini karena sikap yakni boros. Yang kedua, al-jannah kenapa di dunia ini mereka senantiasa yaitu bersikap i'tidal, tidak berlebihan, tidak pelit. Mereka ini orang yang betul-betul senantiasa yaitu bersikap sederhana, secukupnya. Karena sikap ini dilakukan ibtigha mardhatillah, dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah SWT. Mereka menjauhi sikap israf. Karena mereka mengetahui bahwa annallaha la yahdil musrifin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang boros, orang yang boros, orang yang mereka berlebihan. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang mereka musrif, berlebihan, lagi kadzdzab, ini pendusta. Sehingga sikap israf, sikap berlebihan, sikap yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala, bahkan menjadi penghalang hidayah. Karena rata-rata orang yang mereka israf ini adalah orang yang mereka ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsunya. Hanya mengikuti selera-selera mereka. Sehingga susah banget untuk mereka diarahkan kepada jalan yang hak, jalan yang benar. Sehingga mereka tenggelam dalam kelesatan-kelesatan ini hawa nafsu mereka. Yang ketiga, di antara kenapa al-jannah di dunia ini mereka bersikap i'tidal, fil infaq. Yaitu mereka bersikap pertengahan di dalam membelanjakan hartanya, tidak boros dan tidak pelit. Karena sikap boros ini akan mengantarkan kepada ilat torf, yaitu kemewahan. Dan hidup bermewah-mewah itu adalah sababul dukhulinar, merupakan sebab dia akan masuk ke dalam, yaitu neraka. Para mutrof, orang mereka hidup mewah, tenggelam dalam kemewahan, dalam sejarah yang Allah sebutkan, rata-rata mereka adalah penentang agama dan penentang dakwah para nabi. Orang mereka ini para mutrof. Mereka bos-bos besar, para pembesar, hartanya banyak, dan mereka tenggelam dalam kemewahan, lalu mereka sering menjadi penggerak, yaitu penghalang dakwah. Menjadi aktivis penggerak penghalang dakwah. Membangkitkan manusia untuk menghalangi, yaitu agama ini. Yang sebagaimana Allah sebutkan, ahlun nar, tentang ketika Allah menceritakan ahlun nar, ashabun nar, wa ashabus shimal, ma ashabus shimal. Ini kelompok kiri. Siapa itu kelompok kiri, golongan kiri? Fi samumin wa hamim. Mereka berada dalam azab yang pedih dan dalam air yang panas. Yang kemudian diantaranya, sifat yang disebutkan Allah Ta'ala, innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Dulu, waktu di dunia, kenapa sekarang menjadi ahlu nar? Di dunia dulu mereka adalah para mutrof. Para mutrof ini, mereka para ini orang yang hidup mewah. Hidup yang mewah, berlebihan. Mereka para pembesar yang mereka berfoya-foya dengan hartanya dan menjadi para tokoh-tokoh penggerak penghalang dakwah. Penggerak dakwah para nabi. Ya apa? Penghalang dakwah para nabi. Sehingga mereka memiliki musuh-musuh besar, ini para nabi. Dan ini akan menjadi, yaitu penghancur kehidupan. Maka Allah SWT menyebutkan dalam ayatnya berkaitan dengan keberadaan para mutrof yang sering mereka menjadi, yaitu pelopor-pelopor keburukan, yang mereka menghidupkan proyek-proyek kejahatan, kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Allah katakan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan, apabila kami mengendaki untuk menghancurkan sebuah negeri, amarna mutrafiha, kami perintahkan kepada para mutrof, yaitu para pembesarnya, orang mereka hidup mewah di negeri tersebut, yang sering menjadi rol-rol penggerak, penghalang dakwah. Allah perintahkan mereka untuk beriman, tunduk, patuh, mengikuti hidayah Allah SWT. Tapi, fafasaku fiha, mereka malah berbuat fasik, durhaka kepada Allah Ta'ala. Durhaka kepada Allah, menghalangi dakwah, menghidupkan kebatilan, kemudian menentang kebenaran, kemudian menjadi pelopor-pelopor kerusakan. Mereka membuat proyek-proyek fasik, pelacuran, perjudian, kemudian melakukan kejahatan-kejahatan yang macam-macam. Mereka justru menjadi fasik. Maka fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Maka mereka berhak untuk mendapatkan keputusan Allah Ta'ala dengan Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Maka lihatlah bagaimana Fir'aun, lihatlah bagaimana Qarun, lihatlah bagaimana nasibnya orang-orang yang mereka itu, yaitu seperti pemilik kebun yang angkuh dan sombong. Mereka semuanya telah menunjukkan hidup yang mutrof, para mutrof. Para pembesar-pembesar yang mereka itu menjadi penghalang dakwah dan menggunakan hartanya untuk sombong, untuk berlesat-lesat, penikmat-nikmat, melakukan hal yang diharamkan oleh Allah SWT, sehingga mereka hanya mengumbar syahwat mereka sesuai dengan keinginan nafsunya dengan harta yang mereka miliki. Sehingga hartanya itu menjadi penghalang berjalan di atas jalan Allah Ta'ala, harta menjadikan dia bersama dengan setan, hartanya pakai untuk menghalangi, yaitu dakwah ilallah, hartanya dipakai untuk menggerakkan permusuhan kepada para nabi. Itulah yang terjadi para mutrof yang disebutnya Allah SWT. Maka ini akan menjadikan penghancur ini kehidupan itu manusia. Oleh karena itulah Allah sebutkan ketika menyebutkan kisah antara nabi dan para kaumnya. Maka Allah sebutkan nyatanya keberadaan para mutrof di tengah-tengah mereka yang menjadi para penggerak penghalang dakwah. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha. Dan tidaklah kami utus di sebuah wilayah itu seorang juru peringat, yaitu nabi, kecuali para mutrafnya mereka mengatakan, bagaimana tanggapan Mutrof kepada dakwah para nabi. Tanggapan para Mutrof dalam menghadapi para juru peringat yang mengingatkan tentang Allah dan mengingatkan tentang kampung akhirat. Para Mutrof, ini orang-orang mereka hidup para dehef, orang mereka hidup mewah, orang mereka tenggelam dalam kemaksiatan, mereka para pengumbar syahwat. Inna bima ursiltum bi kafirun. Kami kafir, kami ingkari apa yang kalian bawa, yang kalian diutus dengannya. Kami ingkari risalah yang kalian bawa. Wa qalu, apa ucapan para Mutrof ini? Nahnu aktsaru amwalan wa auladan. Kami lebih banyak hartanya dan lebih banyak anaknya. Wa ma nahnu bi mu'adzabin, dan kami tidak akan diazab oleh Allah Ta'ala. Sehingga mereka punya sikap yang salah bertumpuk-tumpuk. Satu, mereka menganggap ini bahwa hartanya itu adalah tanda bukti mereka dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan ini pandangan yang salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala meluruskan orang mereka memiliki pandangan seperti itu. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Kalla. Allah katakan, manusia itu kalau dia diberikan Allah ini nikmat, harta yang berturut-turut, kenikmatan yang Allah limpahkan, tercurah pada mereka, mereka ungkapannya, Allah sedang memuliakan saya. Tapi kalau Allah uji, jadi judul itu adalah idza mabtalahu rabbuhu. Idza mabtalahu rabbuhu. Allah mengujinya. Diuji dengan kemudahan harta, pemberian harta yang terus dilitir mereka terima. Komentarnya, Allah sedang memuliakan saya. Tapi kalau mereka diuji oleh Allah dengan kesulitan-kesulitan, dibatasi rezekinya, mereka bilang, ya ini Allah sedang membenci saya. Rabbi ahanan. Kata Allah, kalah. Oh, enggak begitu. Sehingga urusannya adalah ujian. Sehingga Sulaiman diuji Allah dengan segala kemewahan dan segala yaitu fasilitas dunia yang sangat luar biasa, yang kerajaannya tidak akan ada yang menandingi sebelum dan sesudahnya. Kemudian Ayub Allah uji dengan kesulitan, dengan sakit yang bertahun-tahun, sampai belasan tahun. Dan dua-duanya Allah berikan pujian ni'mal abd, yaitu sebaik-baik hamba. Ni'mal abd ini untuk Sulaiman dan untuk Nabi Ayub. Yang satu telah muncul sebagai hamba abdan syakuran, hamba yang bersyukur kepada Allah. Yang satu telah menjadi hamba yang saburan, abdu, ini abdun sabur. Hamba yang bersabar kepada Allah Ta'ala. Dua-duanya yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Mereka telah salah menganggap, telah salah prasangka kalau hartanya banyak itu berarti dicintai Allah Ta'ala. Tidak. Kalau soal dunia itu Allah berikan kepada siapapun. Yang Allah cintai, yang tidak Allah cintai, Allah berikan semuanya. Tapi kalau agama, iman, kefahaman agama, dan kecenderungan hidup dengan agama, tidak akan Allah berikan kecuali kepada orang Allah cintai. Sehingga jangan sampai salah, ini tafsiran salah sangka. Yang kedua, harta mereka yang banyak itu, mereka jadikan sebagai, yaitu sebab mereka menjadi para mutrof yang menghalangi dakwah. Hidup mewah, tenggelam dalam kemewahan, kemudian mereka berlesat-lesat dengan foya-foya dengan hartanya, lalu mereka menjadi para penghalang ini dakwah. Mereka kufur dengan perbuatannya itu, dengan hartanya itu menjadi kufur. Maka orang seperti ini telah terbinasakan dengan hartanya. Hartanya telah mengantarkan dia menjadi orang kafir, menjadi orang-orang mereka tenggelam dalam kesesatan, tenggelam dalam dosa dan maksiat, sehingga ini menjadi hartanya telah menjadi sebab mereka mendatangkan azab Allah kebinasaan di dunia maupun di akhiratnya. Dan mereka sangka dengan dia menjadi orang yang kaya itu berarti dicintai Allah, berarti mereka nanti tidak akan diazab Allah Ta'ala. Tidak diazab Allah karena dia sangka dia kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Ini sangkaan yang keliru. Maka Allah katakan, Qul inna Rabbi yabsutur rizqa lima yasha. Sesungguhnya Rabbku itu membukakan rezeki kepada siapapun yang Allah kendaki. Ada yang Allah mudahkan, Allah sulitkan. Wa yakdiru, dan Allah juga membatasi rezekinya orang Allah kendaki. Sehingga pembatasan rezeki ada yang dimudahkan, ada yang sulitkan. Ini semuanya berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala dan merupakan bagian ujian kehidupan manusia. Walakin aktsara nasi la ya'lamun, Tapi kebanyakan manusia memang tidak tahu, bodoh tentang perkara seperti ini. Taunya mereka kalau berharta itu berarti dicintai Allah, dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kalau mereka miskin, disulitkan rezekinya, berarti mereka dibenci Allah. Itu kebanyakan manusia taunya seperti itu. Dan itu kebodohan. Wama amwalukum wa awlatukum. Wama amwalukum wa la awlatukum billati tuqaribukum indana zulfa. Tidaklah harta dan anak-anak kalian itu yang menjadikan kalian dekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Bukan itu. Bukan harta kalian. Bukan anak-anak kalian yang mendekatkan kepada Allah SWT. Tetapi, illa man amana wa amila salihan. Fa'ulaika lahum jazaa'ul dhi'fi bima amilu wa fil ghurufati aminun. Tetapi, yang menjadikan dekat dengan Allah itu iman. Amal saleh. Mereka itulah orang Allah Subhanahu wa taala balas dengan balasan yang berlipat-lipat terhadap apa yang mereka lakukan, dan mereka di dunia di akhirat kelak wa hum fil khurafati aminun, dan mereka akan menempati kamar-kamar di surga dengan penuh nyaman, rasa aman, nyaman, tenang, tentram. Ini toto tentrem kerto rarjo, sehingga betul-betul mereka sangat menikmati jannah yang Allah sediakan. Ini adalah yang Allah jelaskan kepada kita. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang yang dablek, yang tidak bisa mengambil pelajaran apapun. Taunya kalau dikasih dunia berarti dicintai, kalau disendetkan berarti dibenci. Bukan begitu dalam hal Allah mencintai dan membenci manusia. Tapi dunia adalah darul bala, dunia adalah tempat Allah menguji manusia. Apakah manusia, dan Allah akan uji manusia baik dengan hal yang mereka senangi atau dengan hal yang mereka anggap dia benci. Diuji dengan kesehatan, dengan kekayaan, dengan kemudahan, sehingga ibaratnya itu mingsat-mingsat itu selalu dia dimudahkan mendapat harta, ngomong sak kecap aja menghasilkan berapa juta, oret-oret tangannya juga menghasilkan berapa, ini juta, berapa miliar. Ada orang yang mereka sampai bungkuk-bungkuk, sampai tengkek-tengkek, sampai itu punggungnya itu melong-melong, tapi pendapatannya sangat minim sekali. Mereka sudah keringetan, sudah kopius-kopius, kemudian hasilnya sangat minim sekali. Semuanya ujian. Yang dia senangi atau yang dia kurang senangi, semuanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat mana yang mereka menjadi abdan syakuran atau abdan sopuron. Atau bahkan mereka akan kufur dan putus asa dari ini apa yang Allah timpakan pada mereka. Maka yang mendekatkan kepada Allah itu adalah iman dan amal soleh. Semakin orang imannya sempurna, semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Semakin sempurna amal solehnya, semakin dekat dengan Allah SWT. Dan Allah kepada perbuatan manusia akan Allah balas dengan berlipat-lipat. Kalau itu keburukan, tidak Allah balas kecuali sesuai dengan keburukannya. Kalau itu kebaikan, Allah akan balas dengan sangat berlipat-lipat. Itulah fadlullah. Itulah karunia Allah Ta'ala. Allah tidak berbuat zalim kepada para hambanya. Kalau Allah mengadab hambanya itu karena keadilan Allah. Karena Allah mencurahkan segala nikmat dan kebaikannya, itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka akan menempati surga yang penuh dengan kenyamanan, yang penuh dengan ini keamanan. Sehingga orang-orang yang mereka Allah curahkan harta, rata-rata mereka itu sama sekali enggak punya kecenderungan kepada harta, kepada Islam, kepada agama, tidak perhatian dengan sholat, mereka tidak perhatian dengan urusan ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT. Ini kebanyakan para ini orang-orang yang Allah curahkan harta kepada mereka. Bahkan yang ada menjadi para pelopor-pelopor kerusakan, menghalangi manusia untuk beragama, mereka merobohkan yaitu agama manusia, mereka perangi para da'i, mereka perangi kaum muslimin, mereka hancurkan tempat-tempat kebaikan, mereka halang-halangi pengajian, mereka bubarkan pengajian, mereka dukung itu berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, judi, kemudian pergaulan bebas, ikhtilat, kemudian akhirnya mereka menjadi para pelopor kehidupan model binatang yang semakin menjauh dari ini agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup tenggelam dalam syahwat dan keinginan-keinginan mereka, tidak punya kecenderungan agama sama sekali, dan mereka kemudian tenggelam dalam segala lautan foya-foya, lautan kelezatan syahwat. Kemudian yang keempat diantaranya, kenapa ahlul jannah mereka itu tidak bakhil, di dunia ini tidak bakhil. Mereka juga tidak israf dan juga tidak bakhil. Tapi mereka itu orang yang betul-betul pertengahan. Karena hidup ini bakhil itu tidak cocok bagi mukmin. Bahkan iman itu galengannya dermawan. Galengan dermawan. Dan mukmin itu orang mereka selalu mau kehidupannya baik dunia dan akhiratnya. Beruntung. Dan kebakhilan itu tidak membawa kepada keberuntungan. Kebakhilan itu akan nyesekkan dodo. Akan membuat sesek dadanya itu. Orang bakhil itu biasanya itu enggan bergaul dengan manusia. Karena khawatir hartanya diminta. Karena khawatir hartanya diganggu. Sehingga mereka bergaulnya hanya kepada orang-orang yang dahab. Yang sama-sama yang punya. Sehingga aman hartanya itu. Dan mereka bakhil. Mereka iman-iman banget untuk mengeluarkan hartanya tersebut. Ini kehidupan yang buruk. Iman itu bahkan gandengannya dengan yaitu dermawan. Tidak akan berkumpul antara iman dan bakhil. Dan bakhil akan menyesakkan dada. Maka tadi kita sebutkan, orang yang bakhil itu ditampilkan oleh Nabi kayak orang yang mereka pakai baju besi dan bajunya itu semakin menekan. Sehingga semakin sesek, yaitu sempit hidupnya. Dia akan, yaitu bahkan terkadang bakhilnya itu keterlaluan banget kepada diri sendiri. Pada istrinya bakhil, kemudian pada keluarganya bakhil, kepada, yaitu bahkan kepada dirinya sendiri bakhil. Sehingga terkadang menghilangkan numpuk-numpuk harta, kerja keras, kemeringat, siang malam, Masya Allah, tapi hanya ditumpuk-tumpuk aja. Begitu dia dapat harta, disetorkan ke bank, riba. Kemudian ditumpuk-tumpuk terus, hanya dilihat nomor rekeningnya aja, dilihat oh sekarang saldonya sekian. Hanya lihat-lihat gitu, tidak dimanfaatkan untuk dirinya, apalagi orang lain. Sehingga justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang mereka dititipi modal tersebut, tahu-tahu dia mati. Sepertinya adalah termasuk kerugian yang sangat itu besar banget. Allah katakan kepada orang yang para orang-orang bakhil ini, la yahsabanna alladziina yabkhuluna bima aataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bih yaumal qiyamah. Jangan sampai orang-orang yang bakhil itu menyangka bahwa kebakhilannya itu adalah baik. Jangan sampai orang yang mereka itu Allah telah berikan anugerah harta, lalu dia bakhil, jangan sampai dia sangka kebakhilan itu adalah baik bagi dia. Baik bagi mereka. Bal huwa syarrun lahum. Bahkan kebakhilannya itu sangat buruk bagi yakni mereka. Dan di antara yang akan Allah timpakan di akhirat kelak, sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumil qiyamah. Harta-harta yang dia di dunia itu bakhil akan dikalungkan oleh Allah di hari kiamat kelak. Sehingga dia dikalungi dengan harta-harta yang dia bakhil di dunia itu. Ini menjadi bagian siksaan bagi mereka. Dikalungi sapi, dikalungi wedus, dikalungi emas perak yang memberatkan mereka di kampung akhirat kelak. Dan ini merupakan bagian siksaan-siksaan bagi yakni mereka. Dan Nabi kita menyebutkan bahwa kebakaran itu adalah kehancuran. Ini penghancur kehidupan. Thalathun muhlikat wa thalathun munjiat. Ada tiga hal yang membinasakan dan ada tiga hal yang menyelamatkan. Di antara yang membinasakan adalah fa'amal muhlikat fasuhun muta'. Kebakilan yang ditaati. Ada orang memang ada jua bakhil. Tapi kalau enggak ditaati enggak apa-apa. Dia ada rasa bakhil tapi enggak dia taati. Dia berusaha untuk melawan ini kebakhilannya itu. Maka orang mereka itu ada rasa bakhil.

membutuhkan. Sehingga pemilik harta harus tahu bagaimana dia mengeluarkan atau mengeluarkan hak-haknya fuqara wal masikin yang ada di dalam harta ini dia tersebut. Wahwa muttaba. Dan yang menghancurkan pula adalah hawa nafsu yang diikuti. Selera-selera nafsu buruk yang diikuti. Secara umum, inna nafsala ammaratun bisu. Nafsu itu cenderung kepada keburukan. Dan kemudian dia ikuti terus. Setiap ada nafsu apa diikuti, nafsu bisikan apa diikuti. Sehingga menjadi pemuas nafsu. Dia menjadi pengekor hawa. Wa ijabul mar'i binafsi. Dan orang mereka kagum dengan dirinya sendiri. Kagum dengan rohnya sendiri, pikiran sendiri. Sehingga tidak sehingga susah untuk kembali pada Quran dan Sunnah. Dibuat terkagum-kagum dengan otaknya, dengan cara pikirnya, dengan pemikirannya sendiri. Tidak ada semangat untuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Dia dibuat kagum dengan pendapatnya. Dia kagum dengan dirinya sendiri. Ujub itu, baik itu ujub dengan ilmunya, ujub dengan amalnya, maka ini akan membinasakan. Akan membinasakan. Dan syaitan di antara cara untuk merusak, yaitu manusia, adalah ini dengan cara memunculkan ujub. Sehingga dia dibuat sombong. Apa yang Anda ujubkan tentang diri Anda? Kalau Anda ujubkan diri Anda tentang yaitu ketampanannya, keparasnya, dan maksudnya dan lain-lainnya. Ingat ya, Anda itu kejadiannya dari air yang hina. Kemudian Anda itu seganteng apapun kemana-mana itu membawa kotoran di perut Anda itu ada kotoran-kotoran. Dan Anda itu keluarnya yang pertama dari lubang kencing ayah, yang kedua dari lubang kencing, yaitu ibu Anda. Nanti kalau sudah mati, Anda dipendam juga, dimakan ulat-ulat atau cacing-cacing tanah. Apa yang Anda ucapkan dari amal Anda? Amal Anda belum tentu diterima oleh Allah Ta'ala. Maka suatu mukmin itu ketika mereka telah beramal macam-macam, yang ada adalah ada rasa ketakutan dengan soal ada rasa cemas amalnya itu diterima atau tidak. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Orang-orang mukmin itu dan sifatnya adalah mereka melakukan ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan, tapi ketika berpikir tentang yaitu apa amalnya diterima, maka dia ada rasa cemas. Rasa ini kecemasan kalau amal itu enggak diterima, bukan putus asa enggak, tapi ada rasa ketakutan. Dan itu sifat yang menguntungkan. Dia tidak akan ujub, dia akan senantiasa memperbanyak amal, dia akan senantiasa koreksi amal, muhasabah, sehingga justru semakin menimbulkan kesempurnaan dia di dalam berbakti kepada Allah SWT. Maka iblis berusaha untuk memunculkan ujub pada Imam Ahmad di akhir-akhir kehidupan beliau, tapi Imam Ahmad sadar persis, sehingga Imam Ahmad katakan, belum selamat setelah ini. Setelah ini baru selamat. Sehingga iblis sampai detik-detik terakhir akan tetap menggoda manusia, yaitu bagaimana menghancurkan amalnya atau mengurangi amal kebaikannya tersebut. Maka Nabi pun katakan, ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulmatun yaumil qiyamah. Takutlah Anda dari kedzaliman. Kedzaliman itu akan menjadi kegelapan di kiamat kelak. Kedzalim kepada diri kita sendiri, zalim kepada orang lain, apalagi zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk kedzaliman akan menjadi kegelapan dari kiamat kelak. Semakin dia tenggelam dalam kedzaliman, semakin dia akan mendapatkan kegelapan dari kiamat kelak. Wattaqush-shuha, takutlah Anda dengan asyuh, yaitu dengan kebakhilan. Syuh itu kebakhilan yang nemen banget. Bakhilnya itu nemen banget. Bakhil itu bertingkat-tingkat juga, tapi sehingga ada bakhil yang sangat nemen sekali. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Karena bakhil ini yang akan menghancurkan, yang telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala asafa qudima'ahum. Bakhil ini yang telah mengantarkan tertumpahnya darah-darah. Wastahallu maharimahum, dan dihalalkannya ini perempuan-perempuan kalian. Lihat negara-negara yang mereka diperuntah oleh rakyatnya rata-rata karena kebakhilan ini penguasanya. Dan demikian pula ini di sekitar kehidupan kita yang mereka banyak kemudian bermusuhan itu karena kebakhilan di antara mereka. Sehingga kebakhilan itu betul-betul mengantarkan kepada kebinasaan, tak sampai pertumpahan darah sekalipun, dan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Sehingga dampaknya sangat buruk. Sehingga

0: mukmin itu tidak israf, tidak berlebihan, tidak ini mewah-mewah, boros sehingga hartanya tersia-siakan banyak, dan tapi juga tidak bakhil yang akan membinasakan kehidupan juga. Tapi itidal, itu pertengahan. Bagaimana dia menginfakkan hartanya semaksimal mungkin untuk kemanfaatan dunia dan akhirat dia. Oleh karena itulah, jangan sampai orang terjatuh dalam sikap keduanya ini. Yaitu boros maupun yaitu bakhil. Dua-duanya adalah perilaku syaitaniyah, perilaku syaitan. Ingatlah, umur kita sebentar, kita akan mati. Boleh jadi kematian datang mendadak. Jangan sampai kita lupa tenggelam dalam harta kita karena banyak harta, dan jangan sampai kita bakhil dengan harta kita sehingga kita tidak punya amal apapun menghadap Allah SWT. Adalah Anda, kita semuanya keluar dari dunia dalam keadaan betul-betul tidak terjerat, tidak tersandera oleh nikmat yang Allah berikan kepada kita karena kita gunakan tidak pada tempatnya. Baik dengan cara yang boros, dengan cara yang foya-foya, tenggelam dalam kelezatan, mengikuti syahwat, melanggar muharramat, melanggar diharamkan Allah Ta'ala, atau bakhil, yang menjadikan harta kita tertahan, tidak digunakan, dan bahkan membuat seseknya dada manusia, dirinya maupun orang lain. Tapi hendaknya mereka berinfak sesuai dengan aturan Allah Ta'ala, sehingga akan membuat nyaman banget hidup itu. Sehingga dia akan betul-betul berjalan di atas kebaikan, dirinya nyaman, manusia nyaman, hartanya penuh dengan kemanfaatan. Mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita semuanya, Bapak-Ibu sekalian, kaum muslimin, para pendengar, para pemirsa TV Roja. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa mencari harta dengan cara halal, kemudian mencukupkan dengan yang halal, dan sama sekali tidak tertarik dengan cara yang haram. Seandainya Allah berikan kepada kita kemudian banyak rezeki, jangan sampai kita kemudian hidup mewah, boros, berfoya-foya, sampai menyeret kepada syahwat yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan jangan sampai kita pun bersikap bakhil, orang yang mereka serba pelit dalam segala-galanya, sehingga dirinya tersiksa, mau makan enak enggak jadi, mau pakai pakaian bagus enggak jadi, karena rasanya mahal. Apalagi juga bakhil dengan anak, istri, maka semuanya akan menjadi hal yang membinasakan. Hal yang akan, yaitu menyesakkan dada manusia. Demikian, para pemirsa yang rahmat Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik, Allah jaga kita, sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan menjadi hamba Allah, ibadur rahman, hamba Allah yang marahman, yang diselamatkan dari azab, dimasukkan ke dalam jannah, dimuliakan para malaikat ketika masuki jannah. Demikian, minta maaf atas segala kekurangannya. Matur nuwun. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة ألم ترك

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
1: Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda saat ini bisa menyimak siaran kami. Terima kasih di sela-sela kesibukan antum semua dalam beraktivitas di hari Senin ini. Anda masih menyimak bimbingan dan pelajaran bersama Ustaz Abdul Wadud, Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizahullah taala, dari Al-Aqidatu Awalan Lau Kanu Ya'lamun, mengenai sifat-sifat dari ahli jannah. Dan pada kesempatan kali ini dijelaskan salah satu sifat dari ahli neraka, yaitu suka berbuat boros. Dan kita dianjurkan untuk tidak berbuat boros, akan tetapi kita ringan di dalam bersedekah, berinfak, kemudian tidak bakhil dalam harta kita, di dalam meluangkan sebagian harta kita untuk fisabilillah. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara di kesempatan siang hari ini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Kita akan simak kembali beberapa jeda dan juga lantunan tilawah Al-Quran yang mubarakah ke ruang dengar Anda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali. Al-Quran.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qila wa qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas desus menyebarkan kabar-kabar burung.
2: A'udzu billahi minasyaitonir

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisannya akhul Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin, jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa, kata Rasulullah, yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Nurun minal Qur'an.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

0: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتي، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يا الله، sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang bagi kesusahanku.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Anda tahu bahwasanya iblis laknatullah alaih suatu saat akan menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati-hati manusia, yang akan menyentuh hati-hati para pengikutnya? Kapan khutbah tersebut akan disampaikan oleh iblis? Pada saat yang sangat mengerikan, pada hari yang sangat menegangkan, pada saat di mana neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Tatkala neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan dan dilihat oleh para pengikut iblis tatkala itu. Dan tatkala itu mereka pun yatadzakkarul insan, setiap mereka akan ingat seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Wa anna lahu dzikra, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak ada faedahnya tatkala itu, ya, penyesalan mereka tatkala mereka ingat dosa-dosa mereka, tidak ada harapan yang akan Allah berikan kepada mereka. Ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang khutbah iblis tersebut dalam firman-Nya, wa qala syaitanu lamma qudhiya al-amr inna Allah wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya syaitan, sang iblis, dia berkhutbah tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menghisab seluruh hamba, telah diputuskan perkaranya, tatkala penduduk surga telah dikumpulkan dan penduduk neraka telah dikumpulkan bersama iblis. Apa kata iblis? Al-Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, idza kana yaumul qiyamah qama iblisu khatiban ala mimbarin minan nar. Jika datang hari kiamat, yaitu tatkala setelah ditegakkan hisab pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis pun berdiri di atas sebuah mimbar yang terbuat dari neraka jahannam, berkhutbah, menyampaikan satu khutbah yang sangat menyentuh hati para pengikutnya tatkala di hadapan mereka neraka jahannam. Apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Adapun aku telah menjanjikan kepada kalian tetapi aku ingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan aku tidak punya kuasa kepada kalian sama sekali kecuali aku hanya sekedar menyeru kalian, mengajak kalian, dan kalian memenuhi panggilanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Kata iblis, jangan kalian mencelaku, celalah kalian diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari neraka jahannam, dan kalian pun tidak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Bahkan aku sungguhnya kafir kepada kesyirikan yang kalian lakukan. Inna adh-dhalimina lahum adzabun alim. Dan ketahuilah orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan orang-orang yang beriman, udkhilal ladzina amanu wa amilus salihati jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman, lihatlah bagaimana khutbah iblis, isi khutbah iblis yang disampaikan kepada pengikutnya, yang tatkala itu mereka pun menangis mendengar khutbah iblis, hati mereka tersentuh. Tidak pernah mereka mendengar khutbah yang seperti ini, dan tidak mereka pernah sadar mendengar khutbah selama mereka di dunia. Terlalu banyak nasihat khutbah yang disampaikan oleh para da'i, para ustaz, namun tidak menyentuh mereka, tidak menyentuh hati mereka, tidak membuat mata mereka menangis. Namun tatkala hari kiamat, tatkala mereka mendengar khutbah pimpinan mereka,

0: Iblis rahmatullah alaih. Maka mereka pun sadar. Mereka tahu bahwasanya selama ini mereka telah diperdaya oleh Iblis yang telah menjerumuskan mereka dalam neraka Jahannam. Iblis dalam khutbahnya berlepas diri dari kesalahannya. Dia mengatakan, saya telah menjanjikan kepada kalian dan saya mengingkari janjiku. Dan dia mengatakan pula, jangan kalian cela diriku, kalian cela diri kalian sendiri. Saya hanya mengajak kalian dan kalian mengikuti. Tidak ada yang bisa saya lakukan bagi kalian. Kalian tidak bisa menolongku, apalagi saya tidak bisa menolong kalian untuk keluar dari neraka Jahannam. Iblis berlepas diri dari para pengikutnya. Dan ini merupakan kehinaan dan kesedihan yang amat parah yang dirasakan oleh para pengikut Iblis. Bagaimana tidak? Pimpinan mereka yang mereka harapkan akan menolong mereka, ternyata berlepas diri. Dan ternyata ikut diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini diungkapkan kapan? Tatkala neraka Jahannam di hadapan mereka. Maut, siksaan, nyalan api neraka nampak di hadapan mereka. Iblis mengatakan, jangan kalian mencelaku, celalah diri kalian sendiri. Bahkan Iblis mengatakan, ini kafartu bima asyraktumuni min qabl, saya sesungguhnya ingkar dengan kesyirikan kalian. Selama ini saya hanya menipu kalian. Kalian kenapa ikut? Saya sekedar mengajak, kenapa kalian ikut? Celah diri kalian sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi, setelah Iblis tidak mau disalahkan, Iblis menyatakan, inna zalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang zalim, seperti kalian dan saya, kata Iblis, lahum adzabun alim. Bagi mereka adab yang pedih. Bagaimana tidak sedih hati-hati mereka, para pengikut Iblis. Yang lebih menyedihkan lagi, sebagaimana perkataan sebagian salaf, setelah itu Iblis mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihati jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-surga Allah. Betapa tidak sedih para pengikut Iblis tatkala mereka tahu mereka bakalan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu bahwasanya ada manusia yang lain, kelompok yang lain yang akan bahagia kekal abadi dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman. Inilah khutbah Iblis yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Semoga saya dan anda tidak pernah mendengarkan khutbah ini. Karena khutbah ini hanya didengar oleh para penghuni neraka. Khutbah yang membuat mengalir air mata. Khutbah yang membuat sadarnya mereka. Akan tapi, anna lahu zikra. Penyesalan tersebut, kesadaran tersebut tidak ada manfaatnya. Jangan sampai kita di dunia tidak bisa tersentuh hati kita dengan nasihat-nasihat dan khutbah-khutbah para da'i. Dan hanya bisa tersentuh hati kita tatkala mendengar khutbah Iblis. Wal-iyadzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita seluruhnya dari neraka Jahannam. Dan menyelamatkan kita seluruhnya dari tipu daya Iblis yang senantiasa tidak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita. Agar bisa menemani dia di neraka Jahannam kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
5: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian. Akan tetapi, Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.
5: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbir ji'un la'anni a'malu salih.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala?
4: Roja 756 kHz.
5: Qala Rasul
6: Sallallahu alaihi wasallam
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari kemudian dia meninggal, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud sesuai syarat Bukhari Muslim.
7: عن أبي خراش حدرد بن أبي حدرد الأسلمي ويقال السلمي الصحابي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
8: Dari Abu Kirosh As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendiamkan saudaranya 1 tahun, maka dia seperti menumpahkan darahnya. Hadis riwayat Abu Daud 4915 dengan isnad yang sahih.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: la hasadat.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Untayan Mutiara Nasihat.
5: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa ba'd. Ayol ikhwah, dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Lalu ia bertanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilallah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Dan wama hiya ahabbul a'mali ilallah? Dan apa itu amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslimin. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, kegembiraan yang engkau masukkan pada hati seorang muslim. Au takshifa anhu kurbah, atau engkau hilangkan salah satu kesusahan dia. Au taqdi anhu dainan, atau engkau membayarkan hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau engkau hilangkan kelaparannya. Wala an amsyia ma'a akhin li fi hajatin lahu. Aku berjalan bersama saudaraku pada kebutuhan dia. Ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni al masjid, Masjid Al Madinah. Ya, lebih aku cintai daripada i'tikaf di masjid ini, yaitu Masjid Madinah, Masjid Nabawi, ya, selama sebulan lamanya. Wa man kafa ghadabahu satarallahu auratahu. Siapa yang menahan marahnya, maka Allah akan tutupi auratnya. وَمَنْ خَابَ مَا غَيْظَهُ, dan siapa yang menahan kemurkaannya, insya Allah Allah, kalau ia mau, ia akan lakukan, tapi ia tetap tahan. Maka kata Rasulullah, مَلَا أَلَّهُ قَلْبَهُ رِضَانْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keriduan kelak pada hari kiamat. وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ, dan siapa yang berjalan bersama saudaranya, فِي حَاجَةٍ لَهُ, pada kebutuhan dia, حَتَّى يُثْبِتَهَا, sampai ia memenuhi kebutuhan tersebut. أَثْبَتَاللَّهُ قَدَمَيْهِ, maka Allah akan kokohkan dua kakinya, يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامِ, pada hari banyak kaki-kaki yang terpleset ke dalam api neraka. Subhanallah, di sini Rasulullah SAW ditanya, siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Ternyata kata Rasulullah, yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang paling bermanfaat untuk manusia. Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kepada kita agar kita berjiwa bagaimana bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Bukan menjadikan bagaimana orang lain bermanfaat buat saya, bukan. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana saya bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Oleh karena itulah Rasulullah SAW sabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, orang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Subhanallah, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk berjiwa bagaimana bisa memberikan manfaat, bagaimana ia tidak menyandarkan dirinya kepada orang lain, tapi ia berusaha. Ia berusaha untuk apa namanya memberikan manfaat untuk manusia. Subhanallah. Oleh kanto Rasulullah sabda, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah kalian untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Wala ta'jaz, wasta'in billah wala ta'jaz, dan mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan kamu malas. Seorang mukmin selalu yang ia pikirkan bagaimana bermanfaat hidupnya. Siapa yang punya kelebihan harta, ia berpikir bagaimana saya memberikan manfaat dengan harta saya. Siapa yang punya kelebihan ilmu, ia berpikir bagaimana saya memberikan manfaat dengan ilmu saya kepada manusia. Siapa yang punya kelebihan tenaga, ia berpikir bagaimana saya bisa memberikan manfaat kepada manusia. Kata Rasulullah, wa tu'inu rajul ala dabatihi, engkau membantu seseorang untuk menaikkan barang-barangnya ke kendaraannya, itu sedekah buat kamu. Sampai-sampai demikian akal Islam. Islam menganjurkan kita untuk menjadi orang yang bermanfaat buat manusia. Akal Islam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ahabbu ahabbul a'mali ila Allah," dan amal yang paling dicintai oleh Allah apa itu? Sururun tudkhiluhu ala muslim, kegembiraan yang engkau masukkan pada hati seorang muslim. Masya Allah, ketika seseorang berusaha ingin menggembirakan saudaranya, ia lihat saudaranya sedang bersedih hati, ia berusaha gembirakan hatinya. Ia lihat temannya sedang sakit, maka ia hibur hatinya dengan ia menjadikan dia semakin sabar menghadapi sakitnya tersebut. Maka itu amalan yang besar insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kata Rasulullah, ya di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yaitu kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim, atau engkau hilangkan salah satu kesulitan hidupnya. Sebagaimana dalam At-Tirmidzi Rasulullah SAW sabda, man naffasa an mu'minin kurbatan naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang menghilangkan salah satu kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan hilangkan salah satu kesulitannya kelak pada hari kiamat. Siapa di antara kita yang tidak ingin kesulitan kita pada hari kiamat dihilangkan? Karena kesulitan di hari kiamat lebih dahsyat, lebih syadid, lebih keras. Subhanallah. Kemudian kata Rasulullah, "Au tatrud anhu ju'an," atau engkau hilangkan kelaparan pada dia. Jangan sampai kita biarkan tetangga kita kelaparan, seorang mukmin kelaparan. Terkadang karena acuh tak acuhnya banyak orang kaya tidak peduli, ternyata di sana kaum muslimin di kampung-kampung sana mereka kelaparan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka menjadi ya korban-korban yang empuk bagi kristenisasi. Akhirnya mereka pun mudah menggadai akidahnya demi untuk mendapatkan sesuap nasi. Maka Rasulullah mengatakan, orang yang menghilangkan kelaparan dari seorang muslim itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, au taqdi anhu daina, atau engkau membayarkan hutang untuknya. Masya Allah. Dahulu kata Rasulullah, ada seorang laki-laki yang amalannya adalah ia memberikan hutang kepada orang-orang. Kemudian ia berkata kepada pelayannya, wahai pelayan, coba kamu lihat, adakah di antara mereka yang susah? Maka bebaskan saja hutangnya. Maka pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, ana ahaqqu bi minka, aku lebih berhak dengannya dari kamu. Wahai malaikat, bebaskan ia dari yang azab api neraka. Subhanallah. Subhanallah. Maka ketika seseorang berusaha untuk membantu saudaranya yang terlilit hutang, maka Allah akan hilangkan kepadanya, atau Allah lepaskan ia daripada azab api neraka kelak pada hari kiamat. Lalu Rasulullah bersabda, wala an amsyia ma'a akhin li, aku berjalan bersama saudaraku pada kebutuhan dia, itu lebih aku sukai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi sebulan lamanya. Siapa di antara kita yang pernah iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan? Tidak ada? Ternyata kita berjalan bersama saudara kita yang kesusahan untuk memenuhi kebutuhannya. Ternyata itu, kata Rasulullah, lebih besar pahalanya daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Subhanallah. Itu menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kita agar jangan egois,

0: mampu menahan kemurkaannya padahal ia mampu untuk melaksanakannya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keriduan kelak pada hari kiamat. Seorang raja yang marah kepada bawahannya padahal dia mampu untuk melakukannya. Seorang suami, ya bapak rumah tangga, ia menahan amarahnya padahal ia mampu untuk melakukannya. Maka pada hari kiamat pun dalam hadis yang lain, Allah akan panggil dia, lalu Allah akan pilihkan kepada dia salah apa dari bidadari-bidadari surga yang ia mau, sama saudaranya pada kebutuhan dia, sampai ia memenuhi hajatnya. Maka Allah akan selamatkan, Allah akan kokohkan kakinya di hari di mana banyak kaki tergelincir ketika melewati jembatan Sirat. Banyak kaki yang tergelincir dan masuk dalam api neraka. Maka orang yang membantu saudaranya, berjalan bersama saudaranya sampai memenuhi kebutuhannya, kata Rasulullah, Allah akan kokohkan kakinya untuk melewati jembatan Sirat itu sehingga ia tidak tergelincir. Sungguh ini petua-petua yang sangat bermanfaat untuk kita, ya akhi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu melaksanakan petua-petua Nabi SAW dalam hadis ini sehingga menjadi orang yang paling bermanfaat untuk manusia, sehingga kita menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

dan itu semua pasti terjadi.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم,
1: الله عليه وسلم
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
2: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
3: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah edisi sore. Kami hadirkan kembali bersama Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafidahumullah, di mana kita akan simak di pembahasan tujuan-tujuan ibadah haji, melatih dan mewujudkan akhlak yang mulia, diterjemahkan Ustaz Dr. Ariful Bahri MA Hafizallahu Ta'ala. Kita merojah kembali dalam durasi 42 menit ke depan. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد، فإن من مقاصد الحج العظيمة التربي على الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والتحلي بجميل الخصال وكامل الآداب، والحج مدرسة مثلى للآداب والأخلاق، يتربى فيه المسلمون على الآداب الفاضلة وحسن المعاملة والبعد عن الإيذاء والبعد عن الجدال المذموم والخصومة، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وكان عليه الصلاة والسلام يقول للناس في الحج: يا أيها الناس السكينة السكينة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لهم عند الجمرات: لا يقتل بعضكم بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلم، وإلا فاستقبله فهلل وكبر. وذلك لأن مزاحمة القوي للناس وفيهم الضعيف تؤدي إلى إيذائهم والإضرار بهم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Di antara salah satu tujuan ibadah haji diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memberikan pelatihan kepada mereka berusaha mendapatkan akhlak yang mulia. Karena adab-adab yang mulia, adab-adab yang sempurna terdapat di dalam ibadah haji yang mulia yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kaum muslimin. Ibadah haji merupakan madrasah yang paling mulia untuk menghasilkan adab dan akhlak yang akan memberikan pelatihan kepada seorang muslim agar mereka senantiasa menerapkan adab-adab yang sempurna, muamalah yang indah, tidak mengganggu antara sesama, dan jauh dari perkara-perkara berdebat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Barang siapa yang diwajibkan kepada mereka melaksanakan ibadah haji, maka janganlah mereka melakukan rafas, janganlah mereka melakukan kefasikan, dan jangan pula mereka melakukan debat kusir yang tidak ada manfaatnya. Di dalam hadis Nabi SAW juga menyebutkan: مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ raja'aka yaumi waladatsu ummuh. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji karena Allah, kemudian dia tidak melakukan rafas, yaitu berhubungan suami dan istri, dan dia juga tidak melakukan kefasikan, maka dia ibarat orang yang kembali seperti baru saja dilahirkan oleh ibunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji: ayyuhan nas as-sakinatus sakinah, wahai manusia, bertenanglah kalian, jangan tergesa-gesa. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di kala berada di Jamarat: la yaqtul ba'dukum ba'dha, janganlah kalian menyakiti sebahagian antara sebahagian yang lainnya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan: ala ukhbirukum bil mu'min, maukah aku sebutkan kepada kalian siapa sebenarnya seorang mukmin? Man aminahu an-nas ala anfusihim wa amwalihim, orang yang aman dari dirinya dan hartanya. Wal muslim man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi, dan seorang muslim adalah seorang muslim lain yang selamat dari lisannya dan juga lidahnya dan juga tangannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebutkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu: ya Umar, innaka rajulun qawi, la tuzahim 'alal hajar, wahai Umar, engkau adalah laki-laki yang kuat, jangan engkau berdesak-desakan untuk mencium Hajar Aswad bersama manusia yang lainnya. Fatu'zid dhaif, dikhawatirkan engkau nanti mengganggu orang yang lemah. In wajadta khalwatan fastalimhu, kalau seandainya engkau mendapatkan kelonggaran, maka ciumlah. Wa illa fastaqbilhu fahallil wa kabbir, kalau tidak maka lewatlah, kemudian ucapkan takbir dan juga ucapkan tahlil. Yang demikian tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk tidak mengganggu manusia yang lainnya. Karena itu merupakan pelajaran mengajarkan seorang muslim apa yang harus mereka lakukan terhadap muslim yang lainnya.
5: Alhasil an al-hajj yurabbi al-muslim 'ala at-takhalluq bil akhlaq al-fadilah wa at-tahalli bis-sabr wal-rifq wal-anat wa husn al-mu'amalah wa tib al-mu'ashara لا سيما إذا استشعر أن الحجاج وفد الله، فيترفق بهم ويحسن إليهم ويكرمهم ويتلطف في معاملته لهم، وحجه يربيه على ذلك. وكلما استشعر الحاج هذا المقصد العظيم في الحج يرجع منه بإذن الله سبحانه وتعالى متأدبا بآداب الإسلام، متحليا بأخلاق الشريعة العظام.
6: Hasil daripada apa yang tadi telah kita sebutkan, bahwa sesungguhnya ibadah haji adalah memberikan pelatihan kepada seorang muslim untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, membekali diri dengan kesabaran, dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dengan muamalah yang indah, dengan pergaulan yang bagus. Apalagi kalau seandainya mereka merasakan bahwa ibadah haji ini merupakan tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang yang melaksanakan ibadah haji, mereka merasa dirinya menjadi tamu Allah. Dengannya pula, mereka akan melakukan kasih sayang, melakukan kebaikan, bermuamalah dengan muamalah yang lembut di antara sesamanya. Karena ibadah haji memberikan pendidikan kepada mereka. Dan setiap kali seorang muslim, seorang yang melaksanakan ibadah haji merasakan tujuan daripada keagungan ibadah haji ini, maka dia bisa melatih dirinya pulang dalam keadaan memiliki adab yang mulia, adab-adab Islam, akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab-adab yang sangat agung yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa min maqasid al-hajj mukhalafata al-musyrikin fi a'malihim wa dhalalatihim wa jahiliyatihim. ولهذا نرى أن نبينا عليه الصلاة والسلام خالف المشركين في أعمال الحج، فكانوا يحجون ويلبون ويقفون في عرفات ويقفون في المزدلفة، لكنهم كانوا على ضلالة عمياء وجهالة جهلاء. تلبيتهم قائمة على الشرك والتنديد. كان الواحد منهم يقول في تلبيته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فيمزجون بالتلبية الشرك بالله واتخاذ الأنداد. وهذا هو معنى قول الله عز وجل في بيان حالهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقوله سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
6: Dan juga di antara tujuan ibadah haji diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin adalah bagaimana mereka berusaha menyelisih orang-orang musyrikun dalam perbuatan dan kesesatan mereka, dan juga masa-masa jahiliyah mereka dan kebatilan, yang mana kebatilan yang mereka lakukan tersebut tidak ada batasannya. Oleh karenanya, kalau seandainya kita memperhatikan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi betul-betul menyelisih orang-orang musyrikun dalam melaksanakan ibadah haji. Orang-orang musyrikun ketika mereka melaksanakan ibadah haji, mereka berhaji, mereka bertalbiyah, mereka juga berwukuf di padang Arafah, mereka juga mabit di Muzdalifah, akan tetapi amalan yang mereka lakukan berada di dalam ketidakjelasan, berada di dalam kebutaan dan kejahiliaan. Talbiyah yang mereka ucapkan, yang mereka lontarkan, berdiri di atas kesyirikan dan tidak memurnikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebahagian mereka di dalam bertalbiyah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ya Allah, kami menjawab seruanmu. Ya Allah, kami menjawab seruanmu. Tidak ada syarikat bagimu kecuali syarikat yang mana itu adalah milikmu, engkau memilikinya. Fayamzijunya bitalbiyah, mereka mencampur talbiyah yang penuh dengan kesyirikan dengan talbiyah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Ar-Rahman, yang menjadikan kesyirikan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjadikan kesyirikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana keadaan mereka semuanya: wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan tidak banyak keimanan seseorang atau tidak beriman kebanyakan di antara mereka kepada Allah kecuali mereka melakukan kesyirikan. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Dan janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan kalian mengetahuinya.
5: Fa ahalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bit-tauhid. وكان المشركون في حجهم يفيضون من عرفات قبل غروب الشمس فخالفهم عليه الصلاة والسلام وجعل دفعه من عرفات بعد الغروب وكانوا يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس فخالفهم عليه الصلاة والسلام ودفع منها عندما أسفرت وقبل أن تطلع الشمس وكانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج ويعتبرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور فخالفهم عليه الصلاة والسلام واعتمر جميع عمره في أشهر الحج وهكذا أعمال الحج والطاعات التي يقوم بها المسلم سالمة من ضلالات أهل الجاهلية وسفه أهل الباطل ولما خطب صلوات الله وسلامه عليه في الحج قال في خطبته ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله وهذا فيه بيان للحال البئيسة والفساد العريض الذي كان عليه الناس قبل الإسلام في تعاملاتهم وعباداتهم دماء تراق وأموال تنتهب وأعراض تنتهك حيث بلغ فيهم الجهل مبلغه والضلال غايته فنالوا بذلك مقت الله سبحانه وتعالى وغضبه.
6: Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat bagaimana kondisi orang-orang jahiliyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah dengan mengucapkan kalimat tauhid. Kemudian orang-orang musyrikun ketika mereka melaksanakan ibadah haji, mereka meninggalkan Arafah sebelum terbenamnya matahari. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi mereka semuanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dan mengajarkan kepada umatnya untuk meninggalkan Arafah setelah matahari terbenam. Demikian juga orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikun, mereka meninggalkan Muzdalifah setelah matahari terbit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi mereka dan menganjurkan serta mengajarkan kepada umatnya untuk meninggalkan Muzdalifah ketika matahari sudah memerah dan sebelum terbitnya matahari. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi orang-orang musyrikun. Demikian juga mereka tidak melaksanakan ibadah umrah pada bulan-bulan haji. Bahkan mereka menganggap orang yang melaksanakan ibadah umrah di bulan-bulan haji merupakan kesalahan yang paling fatal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah umrah, bahkan semua umrah yang dilakukan oleh Nabi di bulan-bulan haji untuk menyelisihi orang-orang musyrikun tersebut. Demikianlah ketaatan yang ada dalam ibadah haji dan amalan-amalan rangkaian ibadah yang dilakukan seorang muslim yang mana mesti selamat dari semua kesesatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dan kebodohan mereka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam khutbatul wada', ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji, di antara salah satu isi khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ala kullu syai'in min amri jahiliyyati tahta qadamayya mawdu'." Ketahuilah, semua urusan perkara-perkara jahiliyah, maka semuanya terhapuskan, terletakkan di bawah kedua kakiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya darah orang-orang jahiliyah atau darah jahiliyah semuanya terhapuskan. Dan darah yang pertama kali terhapuskan, diletakkan di kakiku adalah darah Ibnu Rabi'ah bin Harith. Dan dia merupakan salah seorang susuan daripada Bani Sa'ad dan dibunuh oleh orang-orang Huzail. Demikian juga dengan riba jahiliyah terhapuskan. Dan riba yang pertama kali terhapuskan adalah riba kami, yaitu riba Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dan semuanya adalah perkara-perkara yang terhapuskan. Keterangan Nabi SAW dalam hadis ini menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang musyrikun terdahulu, kerusakan yang ada pada diri mereka sebelum Islam, bagaimana ibadah mereka, bagaimana muamalah mereka, kesyirikan kepada Allah, darah yang ditumpahkan, harta yang dicuri, kehormatan yang ternodai, sehingga sampailah mereka pada puncak kejahilan dan kesesatan, dan mereka pun mendapatkan kemarahan dari Ar-Rahman.
7: فينبغي على المسلم أن يكون مستفيدا من حجه تحقيق المخالفة لأعداء دين الله، وأن يكون معتزا بدينه، وأن يكون حذرا أشد الحذر من التشبه بأعداء الله، وأن يعرف لهذه النعمة قدرها، وأن يحفظ لها مكانتها، وأن يحافظ عليها صلاحا في نفسه وإصلاحا في مجتمعه، سائرا على سنن الإسلام المستقيم وصراطه القويم، حذرا غاية الحذر من أعمال الجاهلية وغيها وسفاهها وضلالها، لينال رضا الله ورحمته، وليسلم من سخطه سبحانه ومقته. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه.
6: Hendaklah seorang muslim ketika mereka melaksanakan ibadah haji, mereka mengambil manfaat daripada ibadah haji, dan di antara salah satunya mewujudkan penyelisihan terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bangga terhadap agamanya, dan mereka senantiasa berhati-hati dengan kehati-hatian yang luar biasa. Jangan pernah mereka menyerupai, mencontoh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, agar juga mereka mengetahui bagaimana nikmat yang luar biasa Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada mereka, agar mereka menjaga kedudukannya dan mereka betul-betul merawatnya. Mereka berusaha menjadi yang terbaik, memperbaiki dirinya, memberikan manfaat untuk keluarga dan masyarakatnya. Mereka senantiasa berjalan dan berada di atas Islam, di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga berhati-hati agar tidak terjatuh kepada amalan-amalan orang-orang jahiliyah, bagaimana kesesatan mereka, bagaimana kebodohan mereka, yang demikian bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala serta kasih sayangnya, dan juga mereka selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baghadun nasi ila Allah thalatha." Sesungguhnya manusia yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ada tiga jenis. Yang pertama, mulhidun fil haram, orang yang ilhad di tanah haram. Dan yang kedua adalah mubtain fil islami sunnatul jahiliyah, mereka yang masih berpegang kepada sunnah jahiliyah dikala mereka berada di dalam agama Islam. Dan yang ketiga, muttalabi dami mri'in bighairi haqqin liyuhriqa damah, orang yang mencari kesalahan seorang muslim dengan tujuan untuk menumpahkan darah mereka.
7: وروى الطبراني في معجمه بسند ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليأتين على الناس زمان تكون فيه القلوب قلوب الأعاجم. والمراد بالأعاجم أعداء دين الله من أرباب الكفر والضلال. فيأتي على الناس زمان تكون فيه القلوب قلوب الأعاجم بسبب عدم الفقه في دين الله وكثرة الجهل واتجاه النفوس حينئذ إلى التشبه بالكفار وتقليدهم.
6: Di dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun." takunu fihi al-qulubu qulub al-a'ajim. Akan datang suatu zaman kepada manusia yang mana hati mereka adalah hati al-a'ajim. Dan maksud daripada kalimat a'jam adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dari mereka yang melakukan kekufaran, kekufuran dan kesesatan, maka hati mereka atau hati sebagian manusia menjadi hati orang-orang a'jam, orang-orang yang bukan Islam, karena ketidaktahuan mereka terhadap ilmu Allah atau agama Allah. Kemudian karena banyaknya kejahilan dan manusia sudah mulai mengarahkan dirinya untuk menyerupai orang-orang kufar, menyerupai tradisi-tradisi mereka dan yang semisalnya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang demikian agar kita tidak terjatuh terhadap apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita melakukannya.
7: Wa min maqasid al-hajj tahqiqu al-wasatiyah allati hiya zinatu hadha ad-din wa jamalu ash-shari'ah. فدين الله سبحانه وسط ليس فيه غلو ولا جفاء وليس فيه إفراط ولا تفريط. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي شهودا عدولا لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. والمراد بقوله سبحانه أمة وسطا أي شهودا عدولا لا يميلون عن الحق لا إلى غلو ولا إلى جفاء بل يتوسطون ويعتدلون. والحج مليء بالمواقف العظيمة والعبر الجليلة التي ترشد إلى أهمية التوسط وتدل على أهمية الاعتدال. ومن هذه المواقف في هذا الباب العظيم النظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في رمي الجمار على ضوء ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ثم النظر بعد ذلك إلى أحوال الناس مع سنته، فإن حالهم في ذلك بين غلو وجفاء وإفراط وتفريط إلا من وفقهم الله وأكرمهم بلزوم سنته ومتابعة هديه واقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم.
6: Dan juga di antara tujuan ibadah haji diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya adalah untuk mewujudkan al-wasatiyah, moderat, yang mana itu merupakan perhiasan yang ada di dalam agama dan keindahan syariat Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah Subhanahu wa taala adalah agama pertengahan, agama wasatiyah, yang tidak ada di dalamnya berlebihan ataupun juga tidak kurang di dalam melakukannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian adalah ummatan wasata, umat yang berada di pertengahan. Artinya sebagai saksi orang-orang yang adil, tidak gulu, tidak pula jafa, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu pula kering di dalam melakukan sesuatu. Tidak ifrat dan juga tidak tafrit. Dan sesungguhnya urusan yang terbaik adalah yang berada di pertengahannya. Tidak terlalu berlebihan dan juga tidak terlalu berada di dalam kekurangan. Makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala ummatan wasata artinya adalah sebagai saksi yang adil. Tidak berpihak dan tidak jauh dari kebenaran, tidak melampaui batas, tidak terlalu berlebihan, akan tetapi berada di pertengahan, menjadi orang yang adil. Dan ibadah haji adalah sebuah ibadah yang memiliki makna yang menunjukkan bagaimana kemuliaan agama, pelajaran-pelajaran yang sangat mulia untuk memberikan bimbingan kepada umatnya mewujudkan al-wasatiyah, bagaimana mereka menjadi umat yang adil, umat yang berada di pertengahan. Dan di antara salah satu buktinya, kalau seandainya kita melihat bagaimana bimbingan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah-sunnahnya ketika melontar jamarat. Demikian juga kalau seandainya kita perhatikan bagaimana keadaan manusia bersama sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana itu semua menunjukkan kepada kita bagaimana agama adalah agama yang wasatiyah, agama yang moderat, yang tidak berlebihan dan tidak pula kurang di dalam melakukannya, memberikan hak-hak dan kewajibannya. Oleh karena itu semua, tidaklah bisa yang melakukan demikian kecuali mereka yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dimuliakan untuk senantiasa melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti petunjuknya serta berada di atas jalannya.
7: روى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته ألقط لي حصى فلقطت له 7 حصيات هن حصى الخدف فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا قال يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أمثال هؤلاء فرموا أي الحصيات التي التقطت له بحجمها المحدد في الحديث وهو حجم حصى الخدف فاللفظ لا يتناول الحجم الصغير الذي لا يسمى حصاة كما لا يتناول الحجم الكبير الذي يسمى حجرا فالمشروع هو التوسط ومع وضوح هذا الأمر وشدة بيانه فإنك إذا قارنت ذلك بحال بعض المسلمين ممن جهلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد منهم أمرا عجبا في هذا الباب بين غلو وجفاء وإفراط وتفريط والحق قوام بين ذلك فلا يقصر المسلم عن سنته شأن أهل التفريط والجفاء ولا يزيد عليها شأن أهل الإفراط والغلو وإنما يكون عدلا وسطا.
6: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, begitu juga dengan Imam Ibn Majah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta kepadanya dan berkata kepadanya pada hari Nahar tanggal 10 Zulhijjah, faltaqit li hasa, ambilkan untukku batu kerikil. Maka Abdullah bin Abbas mengambil batu kerikil untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan di tangannya sambil bersabda, amsali haula farmu, semisal batu-batu ini, maka melontarlah. Wa iyyakum wal wulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al wulu fid din, dan berhati-hatilah kalian terhadap perkara yang berlebihan, perkara-perkara yang wulu, karena sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelumnya adalah karena berlebih-lebihnya mereka di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, amsali haula'i farmu, semisal batu ini maka melontarlah. Artinya kerikil-kerikil yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana ukurannya, yaitu kerikil yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Karena kalau seandainya terlalu kecil tidak disebut dengan kerikil. Kalau seandainya terlalu besar maka itu disebut dengan batu. Maka Islam memberikan anjuran berada di pertengahannya. Walaupun demikian keadaannya, sangat sudah jelas disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau seandainya kita perhatikan bagaimana keadaan kaum muslimin, banyak sebahagian mereka yang tidak tahu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita memperhatikan mereka berada di dalam urusan-urusan yang sangat mencengangkan. Ada sebahagian mereka yang berlebihan, ada mereka yang besar, ada mereka yang mengambil batu yang paling besar, ada pula yang mengambil batu yang paling kecil, dan yang benar adalah di antara keduanya. Maka janganlah seorang muslim mereka merasa cukup dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mereka melampaui batas terhadapnya. Jangan mereka termasuk orang-orang yang gersang, kurang di dalam menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pula janganlah mereka terlalu berlebihan di dalam menerapkannya, dan hendaklah mereka senantiasa berada di pertengahan dan menjadi umat yang adil.
7: وقوله عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالمسلم منهي عن الغلو في كل أحواله، ممنوع منه في كل شؤونه، مأمور باقتفاء آثار الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واتباع سنته في الأحوال كلها. ومن مقاصد الحج العظيمة أن فيه تربية للمسلم على استشعار منة الله عليه بالهداية وتوفيقه له سبحانه وتعالى بأداء الطاعة، وأن جعله مسلما وجعله حاجا وجعله ملبيا وجعله ذاكرا شاكرا، فهذا كله منة الله سبحانه وفضله على عبده، فلولا منة الله عليه بالحج لما حج، ولولا منة الله عليه بأن جعله من المصلين لما صلى، ولولا منة الله عليه بأن شرح صدره لهذا الدين لم يكن من أهله. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، والهداية منة الله وفضله، يؤتيها سبحانه وتعالى من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
6: Dan juga di antara tujuan ibadah haji diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan tarbiyah kepada seorang muslim untuk senantiasa mengenang, mengingat, menghayati nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah berupa hidayah, taufik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kemudahan dalam melaksanakan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai seorang muslim. Allah jadikan kepada mereka sebagai seorang yang melaksanakan ibadah haji. Allah berikan kepada mereka kesempatan untuk mengucapkan kalimat talbiyah. Mereka menjadi seorang hamba yang berzikir, yang bersyukur kepada Allah. Itu semua merupakan karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Kalaulah bukan karena karunia Allah untuk melaksanakan ibadah haji, maka kita tidak akan berhaji. Kalaulah bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang hamba melaksanakan ibadah salat, maka seorang hamba tidak akan melaksanakan ibadah salat. Kalaulah bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada hamba-Nya menerima agama, maka mereka tidak akan pernah menjadi pengikut-Nya. Afaman syarahallahu sadrahu lilislam fahuwa ala nurim min rabbih. Tidakkah kalian perhatikan mereka yang diterangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala menerima Islam? Mereka berada di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah merupakan kasih sayang karunia Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah memiliki keutamaan yang sangat agung sekali.
7: Wa a'malul hajj wa sya'airuhu al'azimah tudzakkiru al'abd bihadha al'amr wa taj'aluhu yastash'iru hadhihi al-minnah al-ilahiyyah والهبة الربانية، فيحمد الله على فضله، يحمد الله أن جعله حاجا، وأن جعله ملبيا، وأن جعله مسلما، وأن وفقه لهذه الأعمال وهداه إليها. وتأمل في سياق آيات الحج من سورة البقرة قول الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فاذكروا الله كما هداكم، واذكروا منته عليكم بإنقاذكم من الضلال. إذن أنت أيها الحاج في حجك تعتني بذكر الله وحمده والثناء عليه والتلبية وغير ذلك، مستشعرا منة الله عليك بالهداية وإن جائه سبحانه لك من الضلال، فلولا منة الله عليك لما اهتديت، ولولا إن جاء الله لك من الضلال لكنت من الضالين. وقال تعالى في آيات الحج من سورة الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فتذكر هذه النعمة العظيمة والمنة الجليلة، منة الهداية بالحج والصلاة والصيام والدين كله.
6: Sesungguhnya manasik dan amalan-amalan ibadah haji adalah mengingatkan seorang hamba terhadap masalah urusan ini, menjadikan mereka senantiasa ingat bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, pemberian Allah Subhanahu wa taala berupa taufik dan hidayah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga, sehingga seorang hamba senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dikala Allah berikan kemudahan kepada mereka melaksanakan ibadah haji. Allah jadikan mereka bisa mengucapkan talbiyah. Allah jadikan mereka sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada mereka untuk melaksanakan amalan-amalan haji ini. Kalau seandainya kita perhatikan di dalam surat haji atau di dalam surat yang berbicara tentang ibadah haji dalam Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an tabtau fadlan min rabbikum." Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. "Fa idza afattum min Arafat fadhkurullaha 'indal masyaril haram." Apabila kalian mulai meninggalkan Arafah, maka berzikirlah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala di Masyaril Haram. "Wadhkuruhu kama hadakum." Dan ingatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kalian. "Wa in kuntum min qablihi la minadh dhalin." Walaupun kalian sebelumnya termasuk orang-orang yang salah di dalam melangkah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wadhkuruhu kama hadakum." Hendaklah kalian senantiasa mengingat bagaimana Allah memberikan hidayah. Seorang muslim senantiasa mengenang, mengingat bagaimana karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada mereka karunia. Allah selamatkan mereka dari kesalahan dan kesesatan. Kalaulah bukan karena karunia dari Allah, maka kita tidak akan mendapatkan hidayah. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan dan kesesatan, maka kita termasuk orang-orang yang berada di dalam kesesatan tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman yang lainnya, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Allah tidak menginginkan dagingnya, darahnya, akan tetapi takwa yang diinginkan oleh Allah dari kalian. "Kadzalika sakharaha lakum." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala perjalankan untuk kalian, mudahkan untuk kalian, "litukabbirullah," agar kalian bertakbir mengingat Allah, "ala ma hadakum," terhadap hidayah-hidayah yang Allah hadiahkan kepada kalian, "wa basyiril muhsinin," dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Artinya Allah memberikan peringatan, mengingatkan kepada kita bersama terhadap nikmat hidayah yang luar biasa, mengagungkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, hidayah yang sangat indah. Maka Allah Subhanahu wa taala zat yang pantas bagi kita untuk senantiasa memujinya, mengagungkannya. Dan ini merupakan di antara salah satu tujuan ibadah haji diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu mengenang, mengingat, mengetahui, menyadari betapa banyak karunia Allah Subhanahu wa taala, nikmat hidayah yang luar biasa. Dan kita tidak akan pernah bisa melakukan ibadah, baik itu ibadah salat, puasa, ibadah-ibadah yang lainnya, kecuali karunia dari Allah Subhanahu wa taala.
7: هذه أهم وأعظم مقاصد الحج، وحري بالحاج الموفق أن يتعلم هذه المقاصد ليؤدي حجه محققا غاياته ومنافعه التي أخبر عنها المولى سبحانه بقوله، "ليشهدوا منافع لهم." وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: Ini merupakan di antara poin-poin penting bagaimana tujuan ibadah haji diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka semestinya seorang muslim mereka berusaha untuk mencontohnya, menerapkannya sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Liyashhadu manafi'a lahum," agar mereka mendapatkan, menyaksikan manfaat-manfaat yang akan mereka bisa meraihnya. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita melaksanakan ibadah haji, mengetahui maksud dan tujuannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan agar Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, amalan-amalan yang diridhai untuk menggapai tujuan ibadah haji yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sungguhnya wanita merupakan fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Bukti yang nyata kita lihat di zaman sekarang, betapa banyak lelaki yang begitu mudah tergoda dengan para wanita. Dan syaitan benar-benar menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjerat kaum lelaki. Terjadilah banyak perzinahan, terjadilah hubungan-hubungan gelap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, "Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnatin fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dunia, kemudian Rasulullah SAW mengkhususkan wanita setelah menyebutkan dunia. Dan kita tahu bahwasanya fitnah wanita merupakan dari fitnah dunia. Akan tetapi Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kata Nabi SAW, "Fa'inna awwala fitnati bani Israel kanat finnisa." Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa bani Israel adalah karena wanita. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Tidak pernah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi para laki lebih daripada fitnah wanita. Sungguh fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki.

0: lelaki. Dikatakan bahwasanya lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hasrat kepada wanita, tunduk kepada wanita. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu aurah," sungguhnya perempuan itu adalah aurat. "Fa idza kharajat istashrafaha syaitan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan sudah mengincarnya. Kenapa syaitan mengincarnya? Syaitan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para lelaki, untuk menjauhkan para lelaki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias, dijadikanlah para wanita senang untuk mengubar aurat mereka, dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Ini itu kenyataan yang ada yang kita lihat di mana-mana. Wanita menjadi pajangan, wanita menjadi bahan hiasan. Karena memang suatu pemandangan yang sangat dicintai oleh para lelaki. Syaitan mengerti akan hal ini. Dan syaitan menjadikan wanita sebagai sarana yang mudah, yang sangat mudah untuk menjerumuskan para lelaki. Terlebih-lebih lagi Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba lilubir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya, namun lebih mampu untuk menundukkan seorang lelaki yang tegas seperti kalian wahai para wanita. Benar, wanita makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Akan tapi dengan kelemahannya tersebut, dengan manjanya tersebut, bisa begitu mudah menjatuhkan seorang laki yang tegar, seorang laki yang tegas. Kenapa? Karena memang ya, wanita adalah fitnah terbesar bagi para laki. Oleh karenanya, ini adalah nasihat bagi para wanita dan juga para laki. Para wanita jangan sampai menjadi bahan ya, sarana yang dimanfaatkan oleh iblis, dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda para laki. Dan para laki berhati-hati. Jangan terpengaruh dan jangan terjebak dengan jebakan-jebakan iblis yang telah menjadikan para wanita sebagai fitnah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan suatu contoh yang sangat luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam yang tegar di hadapan fitnah wanita. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kisah ini sebagai contoh nyata yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah abadikan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adha Allah innahu rabbi ahsana mathwaya." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka wanita permaisuri itu pun mulai merayu Nabi Yusuf. Merayu, diajak Nabi Yusuf untuk berzina. "Wa ghallaqatil abwab." Kemudian dia pun menutup pintu-pintu yang ada agar tidak ada yang melihat mereka tatkala berzina. Waqalat haytala, kemudian sang wanita yang mengatakan, "Kemarilah engkau, mari kita melakukan perzinahan." Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan begitu tegarnya bisa melepaskan dirinya dari fitnah wanita tersebut, fitnah wanita permaisuri yang sangat cantik jelita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan beberapa ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf tatkala berhadapan dengan rayuan permaisuri tersebut. Di antaranya yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam adalah lelaki yang gharib, yang asing. Asalnya beliau tinggal di Palestina, kemudian berpindah ke negeri Mesir. Dan kita tahu bahwasanya seorang lelaki yang asing, kalau hendak bermaksiat di negeri orang, dia lebih berani daripada bermaksiat di kampung sendiri. Ya, adapun kalau bermaksiat di kampung sendiri, dia akan malu jika ketahuan, malu bagi keluarganya, malu bagi kerabatnya. Tetapi jika dia bermaksiat di kampung orang, maka dia lebih berani. Yang kedua, di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf masih sangat muda tatkala itu. Dan kita tahu bahwasanya bagaimana gejolak syahwat seorang yang masih muda. Kemudian di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, yang merayu adalah sang wanita. Yang merayu adalah sang wanita. Lelaki terkadang malu untuk merayu wanita, tetapi tatkala wanita yang mulai merayu, maka mudahlah tersungkur seorang lelaki. Dan dalam kasus ini yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sang wanitalah yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ujian berikutnya, siapa wanita yang merayu Nabi Yusuf ini? Adalah wanita yang sangat cantik jelita, seorang permaisuri raja, permaisuri raja. Kemudian selain dia cantik, dia telah menghias dirinya sehingga kecantikan di atas kecantikan. Ya. Kecantikan di atas kecantikan. Ini ujian yang luar biasa. Dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik dan kaya raya. Kemudian juga di antara ujian berikutnya, wa ghallaqatil abwab, kata Allah Subhanahu wa taala, sang wanita telah mengunci seluruh pintu, tidak ada yang melihat. Dan kita tahu bagaimana seorang tatkala bermaksiat tidak ada yang melihat, dia lebih mudah untuk bermaksiat karena dia tidak malu, tidak ada yang melihat dia. Ini ujian-ujian berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam tegar dalam menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu min ibadinal mukhlasin." Ya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Islam. Karena Nabi Yusuf adalah orang-orang yang ikhlas. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Yusuf pun lari. Fastabaqal bab. Nabi Yusuf segera lari meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang menjamin Nabi Yusuf alaihissalam tegar terus di hadapan maksiat tersebut, maka dia segera meninggalkan tempat maksiat tadi. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda dihadapkan dengan fitnah wanita, jika Anda dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, ingatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah digoda dengan godaan yang lebih berat daripada yang Anda hadapi. Akan tapi, karena Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan tempat maksiat tersebut. Dia meninggalkan rayuan wanita tersebut dan dia lari meninggalkan tempat tersebut. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ingat akan hari akhirat, bahwasanya kenikmatan yang kita dapatkan dengan cara yang haram, ya, dengan berhubungan-hubungan yang tidak benar dengan wanita yang tidak halal bagi kita, maka ingatlah kita hanya mendapatkan kenikmatan sesaat. Setelah itu kita akan mendapatkan siksaan yang terus-menerus, siksaan yang pedih yang akan dirasakan oleh seorang yang bermaksiat kepada Allah, yang melakukan perzinahan, yang melakukan hubungan gelap dengan wanita yang tidak halal baginya. Allah mengancam mereka, orang-orang yang berzina, Allah akan ancam mereka di akhirat kelak. Mereka akan diazab di alam kubur sebelum diazab di neraka jahannam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah wanita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita tatkala kita dihadapkan dengan rayuan dan godaan wanita yang tidak halal bagi kita. Wahai para wanita, janganlah Anda dimanfaatkan oleh iblis. Jangan Anda dijadikan perangkap iblis untuk menjerat para kaum lelaki. Ingatlah setiap aurat yang Anda buka, yang dilihat oleh para lelaki, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menambah beratnya azab Anda pada hari kiamat kelak. Semakin banyak mata yang melihat aurat yang Anda umbar, maka semakin berat pula azab yang Anda rasakan di akhirat kelak. Oleh karenanya, begitu mengerikan bagaimana kondisi para artis, para wanita yang menjadi bintang iklan, yang mengumbar aurat mereka, terpajang di televisi, terpajang di iklan-iklan, dilihat oleh jutaan orang, maka sungguh pedih azab yang akan mereka rasakan jika mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mata yang menikmati aurat yang terumbarkan tersebut akan berberat azabnya pada hari kiamat kelak. Kemudian wahai para lelaki, jauhkanlah diri Anda dari fitnah wanita. Tundukkanlah pandanganmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan mata Anda. Meskipun tidak ada yang melihat Anda tatkala Anda melirik aurat wanita yang tidak halal bagi Anda, ketahuilah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jauhilah diri Anda dari tempat-tempat maksiat. Jangan menjebak diri Anda dalam tempat-tempat bermaksiat. Sungguh fitnah wanita bukan fitnah yang ringan, fitnah yang luar biasa, fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Dan ingatlah, kalau Anda telah terjebak dalam fitnah wanita, kemudian Anda merasakan sedikit kenikmatan, sedikit kelezatan, ingatlah di balik kelezatan tersebut akan ada azab yang pedih yang berkepanjangan di alam kubur sebelum di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita untuk tegar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dihadapkan dengan fitnah wanita, sehingga kita bisa selamat dari fitnah wanita. Dan semuanya tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Mailah kita sejenak merenungkan apa yang terjadi di negeri kita, negeri yang kita cintai ini. Berbagai macam bentuk kejadian, musibah, malapetaka, bala, dari tsunami, gempa bumi, banjir bandang, yang itu semuanya menjadikan kita berpikir, apa sebab semua ini? Apa hikmah dari semua ini? Dan bagaimana solusi untuk kita keluar dari musibah-musibah tersebut? Ma'asyal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Islam sebagai agama yang sempurna telah menjelaskan kepada kita seluruh hal yang berkaitan dengan musibah tersebut. Islam telah menjelaskan bahwasannya kita sebagai seorang muslim harus bersikap yang bijak terhadap musibah demi musibah tersebut. Yang pertama, ma'asyal muslimin, harus kita yakini bahwasanya musibah tersebut itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang terjadi itu telah ditakdirkan Allah, telah dicatat oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Apapun musibah yang menimpa diri kalian ataupun yang menimpa di atas muka bumi ini, melainkan semuanya telah ditulis oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah menimpakannya kepada manusia, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, tidaklah musibah itu menimpa diri kami melainkan apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, yang telah Allah catat di dalam Lauhul Mahfuz. Rasulullah SAW juga bersabda, "Innallaha kataba maqadil khalaik qabla an yakhluqa samawati wal arda bi 50 alf sana." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan semua takdir makhluk-makhluknya, telah Allah catat semua takdir makhluknya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Inilah yang harus kita yakini, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa antu'mina bil qadari khairi wa syarrihi, untuk engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Kemudian ma'asyal muslimin, yang kedua, wajib untuk kita meyakini bahwasannya tidaklah musibah itu Allah timpakan kepada manusia kecuali karena sebab dosa, kesalahan-kesalahan manusia itu sendiri. Allah berfirman, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah musibah itu menimpa kalian melainkan karena sebab dosa-dosa kalian, dan Allah lebih banyak mengampuni. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan, musibah, malapetaka di daratan maupun di lautan karena sebab tangan-tangan manusia, agar Allah menimpakan sebagian dari apa yang mereka telah lakukan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kembali beribadah kepada Allah, agar mereka tidak menyekutukan Allah, agar mereka tidak menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu hikmah Allah menimpakan musibah agar manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Musibah dan malapetaka peringatan bagi kita semuanya, merupakan cambuk bagi kita semuanya untuk kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib kita yakini, wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bukan Allah yang berbuat zalim kepada mereka, namun merekalah manusia yang mendzalimi diri mereka sendiri. Inilah yang harus kita yakini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Musibah yang menimpa kita itu kan sebab dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala ingin untuk mengingatkan kita agar kita kembali ke jalan Allah, agar kita kembali ke jalan at-tauhid, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, dan menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk kebid'ahan, dari segala bentuk kemaksiatan, dan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyal muslimin rahimani wa rahmukumullah, yang harus kita yakini juga di dalam masalah menyikapi musibah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi kepada kita. Kalau kita mau selamat dari musibah tersebut, harus kita ingat, kalau kita beriman dan bertakwa, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar bagi problematika, musibah yang dia hadapi, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Demikian pula Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan bukakan barokah dari langit dan bumi. Akan tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kami pun mengazab mereka dengan sebab apa yang mereka telah perbuat. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahmukumullah, bagi mereka yang mungkin belum pernah merasakan musibah-musibah tersebut, maka kewajibannya adalah berhati-hati, mawas diri, waspada. Jangan pernah merasa aman dari musibah-musibah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari makar Allah, dari musibah yang Allah timpakan pada waktu malam hari dan mereka dalam keadaan tertidur? Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka masih merasa aman dari makar Allah, dan tidaklah yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahmukumullah, kita juga harus memahami apa yang telah dikatakan oleh para ulama dengan istilah al-istidraj, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan tenggang waktu kepada sebagian manusia. Allah tidak memberikan musibah di dunia ini, namun Allah membukakan pintu-pintu dunia bagi mereka agar mereka semakin menumpuk dosa-dosa mereka yang nanti pada akhirnya Allah memberikan adab yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Ketika manusia telah lalai daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala, telah lalai dari agama Allah Subhanahu wa taala, lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami bukakan pintu-pintu dunia ini, diberikan banyak harta, kedudukan, atau apa yang dia inginkan dari urusan dunia. Namun kata Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu. Namun ketika mereka sudah di puncak kesenangan mereka, kebahagiaan mereka di dunia, akhadnahum baghtatan, kami pun mengadab mereka dengan tiba-tiba, dan mereka pun putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-istidraj. Allah memberikan tenggang waktu kepada manusia agar lebih menumpuk dosa dan lebih akan Allah berikan adab yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda ma yuhibbu minad dunya bima 'asi fa innama huwa istidraj." Apabila Anda melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba dari urusan dunia yang dia cintai karena kemaksiatannya, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Diberikan tenggang waktu, diberikan waktu yang panjang untuk dia merasakan kesenangannya di dunia, kegembiraannya di dunia, namun pada saatnya nanti Allah akan berikan adab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi ma'asyar muslimin, kewajiban kita untuk betul-betul meyakini bahwasanya musibah dan musibah tersebut harus betul-betul kita sikapi dengan bijak agar kita betul-betul bisa selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita selalu istiqamah di atas agama dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Al-Qur'an.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Ajaran Islam secara kafah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm kamathali ghaythin asaba arda fakanat minha ta'ifatun tayyibah قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
4: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih. Yeah.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut kami hadirkan kajian ilmiah live dari Masjid Al-Barakah bersama Ustaz Abu Ya'la Kurniadi Alsi, kajian rutin bersama beliau dari pembahasan Al-Burhan min Qasasil Quran. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk kita simak kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah agar ilmu tersebut menjadi cahaya bagi kita semuanya, menerangi jalan kehidupan kita, selamat di dunia dan di akhirat dengan ilmu yang bermanfaat. Kami ucapkan selamat menyimak kepada Ustaz. Kami ucapkan falyatafadhal maskuran majuran ya Ustaz.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة sekalian yang Allah muliakan pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Burhan min Qasasi Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu kita memasuki faedah yang keempat atau cara yang keempat ya, agar kita menang menghadapi kaum Yahudi, yakni bil isti'dadi bil quwwati allati turhibul yahuda wa a'da'a al islam. Bagi yang punya kitabnya lihat halaman 94 ya. Dengan melakukan isti'dad, persiapan berupa kekuatan yang bisa memberikan rasa takut kepada kaum Yahudi dan para musuh Islam. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tafsir dari surat Al-Anfal ayat ke-60. Ana akan ulangi sedikit lagi atau ulangi supaya kita lebih mengingatnya kembali. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Anfal ayat 60, wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Kita ambil ayat ini ya, syahidnya. Wa'idu lahum, dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka apa yang kamu sanggupi dari kekuatan. Tentang makna kekuatan ini ditafsirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa hu 'alal mimbar. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan beliau saat itu di atas mimbar, wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Beliau membaca ayat ini, surat Al-Anfal ayat 60, dan Rasul berkata, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah ar-ramyu. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah ar-ramyu. Ar-ramyu artinya melempar. Menurut bahasa artinya apa? Melempar sesuatu, itu ramyu. Kemudian dimaknai dengan memanah. Taib. Apakah artinya hanya memanah saja? Jawabannya tidak. Ya. Jawabannya tidak. Dan saya akan sebutkan atau bacakan lagi perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala ketika membahas masalah ini, ya. Di mana beliau rahimahullah berkata ketika menyampaikan hadis ini, hadis Uqbah bin Amir, beliau mengatakan, wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hunaka silahan, kata Syekh Utsaimin, di sana ada dua senjata. Ya, jadi kata beliau, benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hunaka silahan. Jadi di masa Rasul itu ada dua senjata. Yang pertama, awalan ma yu'rafu bisilahil abyad, senjata yang di
kenal dengan istilah as-silahul abyad. As-silahul abyad, senjata putih kalau dari sisi bahasanya. Tapi maksudnya senjata yang diperuntukkan untuk jarak dekat, jarak pendek, jarak dekat, bukan jarak jauh. Ini namanya as-silahul abyad. Wa huwa sakakin wal khanajir was-saif wa asal hadid. Contohnya adalah sakakin. Sakakin jamak dari sikin. Sikin artinya apa sikin? Pisau, ya. Kemudian khanajir, ya. Al khanjar. Ya. Pisau, kemudian tombak-tombak kecil, ya. Kemudian asal hadid. Asal hadid tongkat, tongkat besi. Ya, wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Wa hadza quwwatun la syak. Ini juga merupakan kekuatan. La syak, tidak ada keraguan. Ya. Jadi banyak di antara kita bisa menggunakan pisau, bisa menggunakan apalagi tombak, tongkat, ya. Dan bisa menggunakan pisau kemudian dilempar, bisa. Ya, ada keterampilannya dan itu butuh latihan. Ya. Ini yang dikenal dengan apa namanya? Mayu'rafu bisilahi al-abyad, senjata putih. Kemudian yang kedua, ar-ramyu. Ar-ramyu. Jadi yang pertama adalah as-silahul abyad, senjata jarak pendek. Ya, kemudian ar-ramyu. Ar-ramyu ini panah. Panahan. Antara senjata jarak pendek tadi, pisau dan seterusnya, dengan panahan, mana yang lebih kuat? Panahan. Yani wa huwa aqwa, ini lebih kuat. Kenapa? Alasana li anna ramya yaqtulul insanu bihi aduwwahum min ba'id. Seseorang bisa membunuh musuhnya dari jauh. Dari jarak jauh. Makanya ini senjata jarak jauh, panah itu. Taib, fahuwa bila syaki akwa, tanpa diragukan lagi lebih kuat. Walihada kana ramyu ablagu minal mulaqat bil yad, lianna rami yakunu fil ghalib saliman, idh yursilu, idh huwa yursilu sahma ala aduwihi. Ini lebih kuat daripada apa? Daripada senjata jarak pendek, daripada dengan tangan. Ya, yeah. Karena pemanah, orang yang memanah, fil ghalib biasanya dia selamat. Karena dia hanya tinggal melempar, ya. Tinggal melepaskan anak panah. Ya, melepaskan anak panah kepada musuhnya, selesai. Dari jauh. Beda dengan jarak dekat, orang perang jarak dekat, ini banyak yang tidak selamat. Luka-luka mesti minimalnya ada luka. Enggak ada yang kebal, ya. Ada yang kebal, itu bohong. Itu dongeng, itu halu. Makanya yang belajar kebal-kebal itu bohong. Ya, sekali lagi apa? Bohong, ngibul. Nabi saja ketika perang Uhud berdarah-darah, akhi. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum dikasih pelajaran sama sebagian orang yang ngibul, mengatasnamakan Islam, pakai peci lah, pakai sorban lah. Kemudian dikasih misalkan ilmu kebal, itu bohong, sekali lagi bohong, tidak benar, dan wajib hukumnya untuk tidak percaya, ya. Dan biasanya pakai jin yang begitu-begitu. Ini perlu diketahui, zaman sekarang jangan percaya sama begitu-begitu. Zaman dulu aja nggak percaya, gimana zaman sekarang? Tapi sayangnya masih ada yang begitu-begitu percaya. Taib. Sekarang penjelasan dari Syekh Utsaimin. Wa hal ar-ramyu yakhtalifu min zamanin li akhar? Apakah panah atau ar-ramyu itu maknanya bisa berbeda dari satu masa ke masa? Jawabannya na'am. Al-jawabu na'am. Fa fi ahdi Rasul alaihi salatu wasalam kana ar-ramyu bin nibal wa ma asbahaha. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasalam yang namanya ar-ramyu itu bin nibal, dengan panah dan yang semisalnya. Tsumma jaa 'asrun akhar ka kana ramyu fihi bil munduqiyah.
Kemudian datang masa berikutnya. Masa berikutnya ar-ramyu artinya dengan bundukiyah. Tahu bundukiyah? Senapan. Iya, senjata. Senapan. Itu makna ramyu. Nah, ketika di masa senapan, antum memaknai dengan panah apa senapan? Senapan. Sama dengan ar-ramyu. Maka belajarnya belajar senapan bagusnya. Ya. Yeah. Kemudian summa sara fi asrina al-hali bi sawarikh abirat al-qarat. Kemudian di masa kita, masa modern sekarang, itu dengan sawarikh. Makna ramyu itu sawarikh. Tahu sawarikh? Rudal. Nah, itu rudal. Ya. Yeah. Abirat al-qarat yang bisa melewati antar benua. Boleh bayangkan ya. Musuh di mana? Yang nembak di mana? Mungkin sambil ngopi kali. Ya, tinggal dipencet lagi apa nih orang nih. Dia sambil makan roti, sambil ngopi, musuh mati. Ya itu. Ini makna ramyu. Jadi rudal itu ramyu, akhi. Ar-ramyu. Ya. Jadi summa sara fi asrinal hali, di masa kita sekarang, kata beliau, yang namanya ar-ramyu bil quwah, ar-ramyu itu as-sawarikh. Ingat tuh, as-sawarikh. Namanya apa as-sawarikh itu? Rudal, soruh. Rudal-rudal. Makanya kemarin saya bilang sambil bercanda, ya kan? Kalau ada yang ngajak main rudal-rudalan, saya mau. Ya. Belajar ngerudal, tapi bahaya tuh ya. Ya tidak. Jadi makna ramyu itu rudal, bukan maknanya antum batasi dengan panah. Yang saya tidak suka atau tidak bagus ya, dari sebagian ikhwah membatasi makna ar-ramyu dengan panah sekarang. Panah jarak pendek. Kemudian dia seakan-akan dia sendiri yang berjuang. Nih, ramyu ini seperti ini gitu ya. Bagus untuk olahraga. Ya, itu bagus. Tapi kalau antum memaknai ramyu dengan panahan, kemudian menggiring orang untuk belajar panahan, kemudian orang-orang sehingga lebih memilih belajar panahan daripada thalabul ilmi, nuntut ilmu, menghabiskan waktunya dengan panah-panahan, ini kurang tepat. Kemudian antum memakai ayat wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Kemudian antum katakan ala innal quwwata ramyu, ketahuilah quwwatur ramyu nih, panahan nih kuat. Dari mana? Ya. Yeah. Di summa sara fi asrina al-hali, di masa kita sekarang yang namanya ramyu itu as-sawarikh. Rudal. Ya. Yeah. Kalau antum mau belajar panah-panahan tafadhal, kuat dan itu sehat. Ya. Yeah. Kemudian wa kullu hadza yadkhulu fi ramyi, semuanya masuk dalam makna ar-ramyu. Ya. Yeah. Fa kalamun nabi sallallahu alaihi wasallam 'am. Sabda nabi sallallahu alaihi wasallam ala innal quwwata ar-ramyu itu umum, 'am. Wa yakunu ar-ramyu fi kulli waqtin bihasabihi. Dan makna ramyu itu lebih tepatnya diartikan pada setiap waktu sesuai dengan kondisi dan senjata saat itu. Sesuai dengan waktunya. Kalau antum bilang nanti kan nanti di akhir zaman perang dengan panahan lagi, yaitu di akhir zaman nanti dengan panahan lagi. Kan saya bilang apa? Wa yakunu ramyu fi kulli waqtin bihasabihi. Sesuai dengan waktunya. Ya. Wa tafsiruhu sallallahu alaihi wasallam bi annal quwwata ar-ramyu, dan tafsir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa al-quwwa adalah ar-ramyu, arada an yubayyana al-quwwata al-akmal. Nabi ingin menjelaskan makna kekuatan yang paling sempurna di masanya. Senjata jarak pendek, pisau, la syak, ini kekuatan. Panah, na'am, itu kekuatan. Tetapi lebih tepat al-quwwata al-akmal kita tafsirkan. Ya, al-quwwata al-akmal zaman sekarang soruh, sawarikh. Saya tanya ikhwan, mana yang lebih kuat, rudal apa panahan biasa? Rudal, al-quwwata al-akmal. Ya tidak? Nah, sekarang, ikhwan Allah muliakan, sebagian kita, ilmu agama belum kuat, iman belum kuat.
ya. Umat Islam itu dari sisi dua hal lemah. Iman lemah, kemudian ilmu agama lemah. Ilmu agama dan iman lemah, dan ilmu dunia lemah. Apa yang lebih baik kita lakukan? Belajar. Talabul ilm, nuntut ilmu, belajar agama, perkuat akidah. Nuntut ilmu yang baik, yang benar. Kuatkan iman. Ya. Itu nanti kekuatan datang sendiri, dan tentunya dengan belajar lagi. Nah, tapi ketika orang belum mengerti akidah, wala belajar tauhid aja belum pernah atau baru muqaddimah, kemudian diseret sama kegiatan-kegiatan yang memalingkan sebagian ikhwah dari belajar tauhid, belajar fikih, belajar dinnya, enggak ngerti agamanya, ini musibah. Walaupun mengatasnamakan agama, ya, kemudian membatasi ar-ramyu dengan hanya panah-panahan saja. Ini yang harus dikoreksi lagi, ikhwan yang Allah muliakan. Ya. Apalagi gabung sama akhwat, lebih semangat lagi sebagainya. Ada akhwatnya, kan gitu. Karena akhwat ketika memanahkan, sebagian orang bilang seksi itu akhwat semakin memanah itu. Panah seksi, ya. Semangat. Jangan-jangan syaitan masuk ke sini. Ini musibah. Ya. Nah. Jadi ar-ramyu akmalu min as-silahil abyad. Ar-ramyu itu lebih sempurna daripada silah al-abyad, ya. Nah, berikutnya ikhwannya Allah, ya kan? Kita sambung dari apa yang kita bahas di kitab Al-Burhan min Qasasi Al-Qur'an. Ibadallah, kata beliau, ya, kata muallif rahimahullahu taala, al-yahudu min ajbanin nas. Al-yahudu min ajbani an-nas. Jadi Yahudi itu adalah manusia yang paling jaban. Tahu jaban? Pengecut, penakut. Ini yang harus kita tahu. Yang ngomong bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di surat Al-Hasyr ayat ke berapa ya, 13 ya. Nomornya kecil sekali dan anak kacamata sudah ada plusnya, ya. Tambah. Ayat ke 13 sampai 14. Allah Ta'ala berfirman, "La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun." Kata Allah, la antum, kamu orang-orang yang beriman. Ini Allah bilang kepada sahabat, orang-orang yang beriman. Kamu orang-orang yang beriman lebih ditakuti di dalam hati mereka daripada Allah. Kamu orang-orang yang beriman lebih ditakuti di hati mereka daripada Allah. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak faqih. Allah kasih tahu kepada kita, ikhwan Allah muliakan, bahwa kaum Yahudi ini pengecut, penakut sebenarnya. Takutnya ke siapa? Orang-orang yang beriman, bertauhid. Ya. Oleh karena itu, kita hendaknya mengikuti imannya para sahabat, imannya kaum salaf, sehingga membuat gentar kaum Yahudi. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Kalian wahai orang-orang yang beriman lebih ditakuti di hati-hati mereka daripada Allah. Allah kurang ditakuti sama mereka. Justru yang ditakuti orang-orang yang beriman. Karena mereka, kata Allah, kaum yang tidak faqih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama kecuali di negeri-negeri yang berbenteng. Aw min wara'i judur, atau di balik tembok. Karena penakut,
Ya. Mereka tidak memerangi kamu, kata Allah, melainkan di balik tembok atau di negeri yang ada bentengnya. Jadi berlindung dengan tembok, berlindung dengan benteng yang kuat, karena mereka takut. Ya. Suhum bainahum syadid. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui. Permusuhan di antara mereka itu sangat berat. Jadi mereka itu, kalau antum kira bersatu, tidak. Mereka itu, kata Allah, ba'suhum bainahum syadid. Permusuhan mereka, sesama mereka itu sangat berat. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu menyangka mereka itu apa? Bersatu. Wa qulubuhum syatta. Tetapi kondisi hakikatnya hati mereka itu bercerai-berai. Hati mereka kaum Yahudi itu bercerai-berai, berpecah belah. Dan ini yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat kaum Yahudi. Dan Allah berfirman, "Dzalika bi'annahum qaumul la ya'qilun." Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak berakal. Lihat di surat Al-Hasyr ayat 13 dan 14. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan khabar, informasi, berita kepada kita tentang hakikat orang Yahudi. Mereka adalah setakut-takutnya manusia, pengecut. Ya, coba antum lihat tuh, sekarang saja, ya kan? Anak-anak kecil kaum muslimin berani sama mereka, dan mereka takut. Sama batu takut. Ya. Baik, kita lanjutkan. Walakin taqawwal yahudu alaina bi dha'fi imanina wa kathrati ma'asina wa tafarruqina. Ini musibahnya di sini. Musibah kita di sini. Ya. Akan tetapi kaum Yahudi itu kuat menghadapi kita, tambah kuat menghadapi kaum muslimin dengan sebab apa? Bi dha'fi imanina. Karena lemahnya iman kita. Iman kita lemah, iman kaum muslimin lemah. Wa kathrati ma'asina. Dan yang kedua, banyak maksiat. Banyak maksiat yang kita lakukan, ya. Kemudian berikutnya, wa tafarruqina. Dan bercerai-berainya kita. Kita bercerai-berai, tidak bersatu. Kalau ini ada, Yahudi enggak ada apa-apanya. Kalau iman kuat, ya, kemudian kaum muslimin taat dan bersatu, tidak lama itu. Ya. Ini yang menjadi masalah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayajibu alal muslimin, maka wajib atas kaum muslimin, an yasta'iddu lil yahud, untuk mempersiapkan diri menghadapi kaum Yahudi, biquwatil iman, dengan kekuatan iman. Ini yang pertama kali, kuat al iman. Jadi iman harus ditempa, harus dikuatkan. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad ketika menggembleng para sahabat itu dikuatkan imannya dulu. Ya. Di masa itu ada Persia, ada Romawi, ya, negara-negara yang besar, dan ada Yahudi. Tapi Nabi Muhammad SAW fokus mendidik umat, para sahabat dengan iman yang kuat. Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam, din yang hak. Tidak menakut-nakuti mereka dengan makar Yahudi, tidak menakut-nakuti mereka dengan makar Persia dan Romawi. Tapi fokus, belajar. Nah,
Ini yang penting untuk kita ketahui. Wa quwwatis silah, dan kekuatan persenjataan. Wa quwwatil ittihad wal i'tisam, dan kekuatan dari persatuan. Ittihad wal i'tisam. Jadi bersatu. Jangan bercerai-berai. Ya. Ini sebagian kita bercerai-berai. Kalau bukan organisasinya, bukan ormasnya, padahal sesama Islam, kayak ngelihat setan. Ya. Ini musibah. Ormas ini ngelihat ormas ini, udah bukan kelompok saya nih ya. Ya. Pecah. Ya. Dan seterusnya. Liyulqur ru'ab fi qulubil yahud, supaya bisa melemparkan atau memasukkan rasa takut di hati-hati kaum Yahudi. Fa innal yahuda la tasluhu ma'ahum illa lughatul quwa. Ini kata penulis. Karena kaum Yahudi ini enggak cocok kecuali dengan bahasa kekuatan, lughatul quwa. Wa minal amsalati 'ala dzalik, di antara contohnya, ya. Contohnya adalah Ka'ab ibn al-Ashraf al-Yahudi. Ini pemuka Yahudi yang sudah keterlaluan. Ka'ab ibn al-Ashraf. Dia betul-betul menyakiti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sudah sangat keterlaluan, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Man li Ka'ab ibn al-Ashraf?" Siapa yang bisa ngurusi Ka'ab bin Ashraf? Karena sangat keterlaluannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, "Fa innahu adza Allah wa rasulah." Karena dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Kemudian qala Muhammad ibnu Maslamah, tanpa ragu Muhammad bin Maslamah berkata, "Ana ya Rasulullah." Aku siap wahai Rasulullah. "Atuhibbu an aqtulah?" Apakah engkau suka aku bunuh dia? Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Na'am." Iya. Fa kharaja Muhammad ibnu Maslamah fi majmu'atin min ashabihi. Maka keluarlah Muhammad bin Maslamah bersama beberapa sahabat. Wa qatalu Ka'ab ibn al-Ashraf inda baitihi, dan membunuh Ka'ab bin Ashraf di rumahnya. Inda baitihi. Fa sahal mujrim al-Yahud sayhatan shadidatan wa huwa yamut. Nah, teriak si mujrim ini, Yahudi ini, ya, Ka'ab bin Ashraf ini sangat kencang sekali. Afza'at man hawlahu min al-Yahud, dan teriakannya ini membuat takut semua Yahudi sekitarnya, yang sekitar rumah dia. Falam yabqa hissun illa awqadan nar, atau uqidan nar. Karena ada teriakan gitu dan takut, maka dinyalakanlah api di setiap benteng itu. Bentengnya. Untuk bangun mereka dari tidurnya. Istaiqadhu minan naum. Wa fi sabah, di pagi hari, alimatil yahud bi masra'i taghiyatiha Ka'ab ibn al-Ashraf. Orang-orang Yahudi baru tahu pemimpinnya, pemukanya mati. Ya. Fa dabbar ra'bu fi qulubihim, sehingga mereka semuanya takut. Ya, rasa takut memasuki hati mereka semua, pada takut semua. Cuma satu orang dibunuh, ya, semuanya takut. Nah itu tentang Yahudi, mereka penakut. Ya. Kemudian yang kedua, Banu Quraidah, indama ghadaru fi ghazwatil Ahzab. Tentang Banu Quraidah, nah, ketika mereka berkhianat, ya, dalam peperangan Ahzab. Allati ghadarat fiha yahud bani Quraidah, falamma ra'at bani Quraidah annahum wahdahum fil madinah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ra'aw annahum qad yahlaku bisababi ghadrihim wa naqdihim ahdin nabi atau ahdan nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhulu husunahum wa aghlaqu abwabahum wa jalasu yantadhiruna ma yuf'alu bihim. Kan mereka berkhianat. Ya, antum bisa baca sejarahnya. Mereka berkhianat. Kemudian ketika mereka tahu kalau hanya mereka saja yang ada di Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memandang akan binasa dengan sebab pengkhianatan mereka,
dan telah merobek perjanjian bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka lakukan? Semua masuk ke benteng. Semua masuk ke benteng, semua menutup pintunya, dan mereka duduk nunggu. Nunggu apa yang akan dilakukan terhadap mereka. Raja'an Nabi, ceritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam balik dan para sahabatnya dari perang Ahzab, dan tentunya dimenangkan. Siapa yang menangkan? Allah tentunya, ya. Kemudian wada'a silahahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Ahzab, Rasulullah meletakkan senjatanya. Wa akhadha yaktasil, Rasul mandi. Fa'atahu Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril alaihi salam datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Jibril berkata, "Ya Rasulullah, awa qad wada'ta silah?" Wahai Rasulullah, apakah engkau sudah meletakkan senjatamu? Kemudian Rasul menjawab, "Na'am." Qala Jibril berkata, "Wallahi ma wada'nahu, demi Allah kami belum meletakkan senjata kami." Kemudian Nabi SAW bertanya, "Ila aina, mau ke mana?" Faqala Jibril menjawab, "Ha huna," wa asyara bi yadihi ila Bani Quraidah. "Ha huna," mengisyaratkan mau berangkat ke Bani Quraidah. Kemudian ketika Nabi SAW dikatakan demikian oleh malaikat Jibril, fa asdara an-nabi awamirahu lil jaysil muslim bil khuruj ila Bani Quraidah fawran wa bi asra'i ma yumkin. Nabi SAW mengeluarkan perintahnya kepada pasukan beliau sallallahu alaihi wasallam fawran, secara langsung, untuk keluar menuju ke Bani Quraidah, dan berkata kepada pasukan beliau, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Supaya cepat, jangan sampai salah satu di antara kalian salat asar melainkan sudah di Bani Quraidah. Sehingga kan ada fikih di sini, ya. Ada perbedaan di antara para sahabat, apakah sudah masuk asar belum nyampe ke Bani Quraidah. Sebagiannya salat pada waktunya, sebagiannya salatnya setelah nyampe di Bani Quraidah. Nah, fikihnya ajib di sini, akhi. Ya, masalah khilaf semacam ini wajar. Tapi Anda melihat subhanallah di sini, para sahabat ketika memahami hadis ini, perintah Rasul berbeda tidak? Berbeda. Ya. Ada yang salat duluan di jalan karena sudah waktunya masuk, ada yang salat di Bani Quraidah. Berbeda masalah fikih, wajar. Perbedaan tanawu, ikhtilaf tanawu wajar. Kalau antum kaki duluan, tangan duluan, wajar. Masalah fikih khilafiyah wajar, tapi mereka bersatu tidak? Bersatu. Ya, bersatu. Jadi ikhtilaf itu ada ikhtilaf tadad, ada ikhtilaf tanawu. Di zaman sahabat perbedaan, perselisihan ada. Tapi bersatu, tetap bersatu. Kemudian fatahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahasarahum 25 lailah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya dengan para sahabat mendatangi mereka, mengepung mereka berapa hari, akhi? 25 lailah, 25 malam. 25 hari dikepung Bani Quraidah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Falamma ishtadda hisaruhum wa ishtadda al-bala'u bihim, ketika semakin kuat pengepungan dan balanya semakin kuat, maka dikatakan kepada mereka, inzilu ala hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, turunlah atas hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastasyaru Abu Lubabah, maka mereka bermusyawarah dengan Abu Lubabah. Abu Lubabah awalnya mengisyaratkan untuk dzabh, artinya dibunuh mereka. Faqalu nanzilu ala hukmi Sa'ad ibn Mu'adz. Mereka berkata, kita pakai hukum Sa'ad bin Mu'adz. Bagaimana Sa'ad bin Mu'adz menghukumi mereka? Falamma ja'a Sa'ad ibn Mu'adz, qala lahu Rasulullah SAW, uhkum fihim. Ketika Sa'ad bin Mu'adz datang, Rasul bilang kepada beliau, uhkum fihim, hukumi mereka. Hukumi Bani Quraidah.
Qala Sa'ad, Sa'ad radhiyallahu an berkata, fa inni ahkumu fihim an tuqtala muqatalatuhum. Saya menghukumi mereka hendaknya dibunuh orang yang memerangi kita. Jadi yang ikut berperang dibunuh. Ya. Jadi tidak dibunuh semuanya. Yang dibunuh itu yang memerangi saja. Kemudian watus bazarorihim, maksud zarorihim itu wanita dan anak-anaknya. Jadi wanita dan anak jadi tahanan, tawanan. Watuksamu amwaluhum. Adapun hartanya kata Sa'ad bin Wa'ad dibagi. Ya. Jadi wanimah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata, qad hakamta fihim bi hukmillahi wa hukmi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Engkau wahai Sa'ad bin Mu'ad telah menghukumi mereka dengan hukum Allah dan hukum rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ini lugah kuah. Jadi kalau menghadapi mereka itu dengan lugah kuah, dengan bahasa yang kuat. Bahasa kuatnya seperti ini. Ya. Yeah. Ini yang di atau yang terjadi di masa sahabat, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kata penulis, hadhihi lughatul quwwah allati nata'amalu biha ma'al yahud. Ya, ini lughah kekuatan yang kita gunakan bersama Yahudi. Amma lughatul hijarah wal mudhaharat wal khuttab ar-rannana fahiya la turhibul yahud. Adapun bahasa batu, bahasa demo, ya, atau khutbah-khutbah yang menggelegar, sebenarnya tidak membuat Yahudi takut. Ya. Amal ladzi yurhibuhum wa yur'ibuhum, yang membuat mereka takut, fahuwa rujuk ilallahi bi kuwati iman. Yang membuat mereka takut adalah kembali kepada Allah dengan menguatkan iman wa tarkil ma'asi, dan meninggalkan maksiat, wal-i'tihadi wal-i'tisam, kemudian bersatu, wa'adam at-tafarruq, dan tidak bercerai berai, wal-isti'dad, dan mempersiapkan diri bi-kuwati silah, dengan persenjataan, kekuatan senjata. Hadhihi hiyal lughah al-wahidah allati nantasiru biha alal yahud. Inilah satu lughah, hanya dia saja yang kita dengannya bisa menang menghadapi kaum Yahudi. Ya. Ini singgungan sedikit dari Syekh rahimahullahu taala tentang bagaimana menghadapi kaum Yahudi. Nah, selesailah sudah kita bahas tentang Yahudi. Dari sini antum tahu bahwa manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, dakwah Salafiyah, ini antek Yahudi atau bukan? Eh? Tidak ada sama sekali. Bahkan mengajarkan gimana cara menang menghadapi kaum Yahudi. Ya tidak. Bahkan yang paling ngerti adalah orang-orang yang ngerti sunnah. Bagaimana menyelisihi kaum Yahudi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang mengamalkan hadis ini adalah orang-orang yang betul-betul ingin mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nurut. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kalau berbuka itu segera, ya. Kemudian kalau sahur itu diakhirkan, nurut orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hikmahnya dalam apa? Menyelisihi kaum Yahudi. Menyelisihi kaum Yahudi. Dan seterusnya. Ya. Makanya aneh kalau ada yang mengatakan dakwah sunnah atau dakwah salafiyah ini adalah buatan Yahudi. Wal'iyadzu billah. Dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib, berikutnya ikhwan Allah muliakan. Mata nasrullah, ya. Kapan pertolongan itu ada, ini judul baru. Millatu Ibrahim alaihi salam wa nasrullah. Judulnya Millah Nabi Ibrahim alaihi salam dan pertolongan Allah. Ya. Ibadallah, yaqulullahu azza wa jal fi kitabihi. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya, surat Al-Hajj ayat 77 sampai 78. Ya ayuhal ladhina amanu, irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, irka'u
ruku'lah kamu, wasjudu sujudlah kamu, wa'budu rabbakum sembahlah Rabb kamu, waf'alul khaira dan lakukanlah amal kebaikan, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian menang atau beruntung. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan berjuanglah, berjihadlah kamu di jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Huwajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. Millata abikum, ikutilah millah nenek moyangmu, yakni Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Dialah Allah yang telah menamakan kamu semua dengan muslim, orang-orang Islam. Min qabl, yakni sejak dahulu. Ya, sejak dahulu. Wa fi hadza, maksudnya dalam kitab ini juga, dalam Al-Qur'an. Liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum, agar rasul menjadi saksi atas kalian. Wa takunu syuhada'a 'alan nas, dan agar kalian, wa takunu, agar kalian semua menjadi saksi atas manusia. Fa aqimus salata, maka tegakkanlah salat. Wa atuz zakata, tunaikanlah zakat. Wa tasimu billah, berpegang teguhlah kepada Allah. Huwa maulakum, dia adalah pelindungmu. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir, dia yakni Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Di sini ikhwan yang Allah muliakan, ada syahid dari ayat yang akan kita bahas, yakni millata abikum Ibrahim. Antum perhatikan kalimat millah dengan fathah, millata, dan dia maf'ul, ya. Fi'il sama fa'ilnya mana? Fi'il sama fa'ilnya mahdhuf, takdirnya ilzamu. Ilzamu millata abikum Ibrahim fa innaha khairul milal. Ya. Ilzamu millata abikum, artinya ikutilah, lazimilah, tetapilah agama nenek moyang kalian, yakni Ibrahim. Kenapa? Dia sebaik-baik millah, sebaik-baik agama. Ini Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan, ya'muru rabbuna jalla wa ala fi hadhihi al-ayati an nattabi'a millata Ibrahim alaihi assalam. Yani Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk mengikuti milah Nabi Ibrahim alaihi assalam. Nanti kita lanjutkan, waktunya sudah masuk isya belum? Ini berapa menit lagi? Sudah ya? Ya. Yeah. Di ana 1 menit lagi, mungkin salah. Ya. Yeah. 9. 1 menit lagi. Antum sudah? Ini ada ikhtilaf di antara kita. Dia sudah, ini belum. Ya. Baik. Jadi ikhwan yang Allah muliakan, Rabbuna Allah memerintahkan kita di ayat yang mulia ini untuk apa? Untuk mengikuti milah Nabi Ibrahim alaihi assalam. Insyaallah ba'da adzan kita lanjutkan sedikit. Ya. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wassalam.

0: Ikhwatul Islam, kita simak di Kumenang.
1: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, demikianlah kajian bersama Ustaz Abu Yala Qurandi Al-Asi, dan kita akan hadirkan kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
2: Ikhwatul Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Depo.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut ini kami hadirkan kembali kajian ilmiah bersama Ustaz Abu Yala Kunadi LC dari pembahasan kitab Al-Burhan min Qasasil Quran. Di mana kita lanjutkan di sesi kedua ini dari Masjid Al-Barakah Jalan Parawan Kampung Tengah Cilengsi Bogor. Kami yang bertugas dari studio Roja mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ya'muruna rabbuna jalla wa ala fi hadhihi al-ayati an nattabi'a millata Ibrahim alaihi salam. Jadi Rabb kita memerintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim di ayat ini. Mengapa? Penulis mengatakan fa innaha hiya tariqatu al-musilu ila an-nasri wa ila sa'adati ad-dunya wal akhirah. Karena ia merupakan jalan yang bisa menghantarkan kepada an-nasr, kemenangan dan kebahagiaan dunia serta akhirat. Jadi kalau kita ingin menang, kemudian ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, ikutilah agamanya Nabi Ibrahim alaihi assalam. ولذلك أمر الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم. Oleh karenanya Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nahl ayat 123, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada engkau, ikutilah milah Nabi Ibrahim yang lurus. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah. Wa amara ummatahu an yattabi'u millata Ibrahim hanifa. Demikian juga Allah memerintahkan umat beliau, umat Nabi Muhammad, yakni memerintahkan kita untuk mengikuti milah Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 95, "Qul sadaqallah," katakanlah maha benar Allah. "Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Ikutilah kalian semua milahnya agama Ibrahim, milahnya Ibrahim. "Wa ma kana minal musyrikin," dan dia tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah, ini perintah Allah kepada kita semua untuk mengikuti milah Nabi Ibrahim. Ini judul baru, ikhwan yang Allah muliakan, tentang Nabi Ibrahim, dan insyaAllah ta'ala kita akan baca dan bahas di pertemuan berikutnya. Ya, masih berbicara tentang Nabi Ibrahim. Ya, dan panjang Nabi Ibrahim ini ya. InsyaAllah pelan-pelan kita baca. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin. Ada pertanyaan-pertanyaan yang Anda cicil satu persatu saya jawab ya. Karena waktunya, ya seperti yang antum tahu, kita punya waktu terbatas sampai Isya ya. Taib. Bagaimana kita bisa ambil hikmah atau pelajaran dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika melihat orang miskin lapar di malam hari, Umar pun takut ditanya oleh Allah tentang kelalaian dirinya sebagai pemimpin. Jadi hikmahnya apa tuh? Pelajarannya banyak sekali. Ya. Hikmahnya kan kita diperintah untuk mengikuti sunnahnya Khulafa Ar-Rasyidin kan? Dan Umar bin Khattab adalah Khalifah Ats-Tsani, Khalifah yang kedua. Jadi hikmahnya banyak sekali, bukan satu hikmah. Ya, di antaranya bisa ambil pelajaran dari Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin itu sangat perhatian dengan rakyatnya. Ya, mudah-mudahan bisa dicontoh oleh para pemimpin setelahnya. Mencontoh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sangat perhatian. Kemudian hikmahnya, ya ikhwan yang Allah muliakan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa mendorong orang untuk berbuat menjaga amanah. Jadi kalau orang itu ingin amanah, ya, atau kalau kita, ya, ingin amanah dalam urusan kita, atau kita ingin, misalkan kita ingin punya pekerjaan atau apalah, ya, kita letakkan orang-orang yang amanah. Orang amanah itu didasari dengan rasa apa? Takut kepada Allah. Ya, orang yang takut sama Allah itu pasti amanah. Karena ketika dia mau melakukan perbuatan yang keliru, perbuatan yang melanggar, dia tidak bertanggung jawab kepada orang dia, tapi takutnya sama Allah dulu, Allah yang lihat. Ketika sendirian dia takut, ketika rame-rame takut. Takutnya sama Allah. Beda dengan orang yang tidak ada rasa takut. Ketika rame-rame takut, ya, ketika sendirian enggak ada takut. Ya. Nah, ini amanah. Ini penting. Dan banyak lagi hikmahnya, akhi. Ini di antaranya, ya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini seorang pemimpin yang luar biasa. Ya. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua dan memudahkan urusan dunia dan akhirat kita semua. Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah bersama Ustaz Abu Yala Qurandi Alsi dari pembahasan Al-Burhan min Qasasil Quran di sesi kedua yang diselenggarakan rutin setiap Senin malam pada maghrib di Masjid Al-Barakah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilengsi Bogor. Semoga bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di pertemuan kita. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di kajian-kajian ilmiah yang selanjutnya. Khairul Islam rahimani wa rahimakumullah. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي

0: الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: An Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ali radhiyallahu anhu فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
5: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
4: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qal ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel wala haraj wa man kadaba alaiya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu al-Bukhari.
5: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
6: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
7: Wa'as'aluka ridha ba'dal qada.
6: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
7: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
6: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
7: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
6: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
7: Kita menjadi hamba-hamba.

0: في قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Allah la yaghfiru mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Nurun minal Qur'an.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, berikut ini kami hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah bersama Ustaz Dr. Syafiq Rizal Basalamah Hafidhullah Ta'ala, dari pembahasan Adabul Mufrad, hadis yang ke-105, bab mengucapkan salam. Kami hadirkan dalam format rekaman. Mohon maaf, di kesempatan malam hari ini beliau berhalangan untuk secara langsung melanjutkan pembahasan kitab Adabul Mufrad tersebut. Oleh karena itu, kami hadirkan dalam durasi 1 jam 2 menit ke depan. Kita merujuk kembali. Semoga bermanfaat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja. Berbincang tentang adab salam. Yang kita mengetahui kepedulian Islam dengan salam. Dan bagaimana Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, beliau menjelaskan secara detail, lebar dan panjang. Karena memang salam adalah nama Allah Azza wa Jalla. Menyebarkannya, menyebarkan kedamaian. Dan kata Islam pun diambil dari kata salam. Namun terkadang kita melihat tidak sedikit di antara umat Islam yang meremehkan perkara salam ini. Ketika dia telepon, ya dia langsung berbicara, mungkin bertanya apa kabar, atau mengucapkan selamat pagi. Padahal Allah telah memilihkan ucapan salam. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la tadkhulul jannah hatta tu'minu.

0: Nah.
1: Dapat mencapai tingkatan iman yang sempurna dengan saling mencintai, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Maukah kalian aku kasih tahu sebuah amalan yang kalau kalian melakukannya kalian akan saling mencintai. Ternyata amalan itu tidak membutuhkan uang yang banyak, energi yang besar, tapi yang dibutuhkan adalah kemauan dan tekad yang kuat. Afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Baik, di bab 460. Al-Imam Bukhari mengatakan bab yusmi'u idza sallam. Bab di mana seorang ketika mengucapkan salam, hendaklah diperdengarkan. Karena salam ini amalan lisan. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau engkau berjumpa dengan dia, maka ucapkan salam. Dan ketika mengucapkan salam, hendaklah ucapan itu didengar. Ada orang yang tidak mengucapkan salam dan tatkala dia ditegur, dia berdalih, aku sudah salam dari hatiku. Siapa yang tahu dengan hatimu? Hanya Allah Azza wa Jal dan engkau. Adapun orang lain, enggak tahu. Tatkala orang ini mengaku dia mengucapkan salam dengan hatinya, tapi tidak terdengar oleh orang lain yang dia jumpai, maka bagaimana cinta dan kasih sayang akan tumbuh dan bersemi? Nggak bakalan. Orang semua akan saling suudzon. Enggak, fulan enggak salam. Oh, mungkin juga salam dari hatinya. Maka di bab ini, bab yusmi idza sallam, hendaklah dia memperdengarkan ketika mengucapkan salam. Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Khallad ibnu Yahya قال حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد قال أتيت مجلسا فيه عبد الله بن عمر فقال إذا سلمت فأسمع فإنها تحية من عند الله مباركة طيبة. ثابت بن عبيد, dia berkata dia mendatangi majlis yang di dalamnya ada Abdullah bin Umar. Tahu-tahu Abdullah bin Umar berkata, boleh jadi ada sebabnya. Mungkin Thabit masuk ke dalam majlis, kemudian dia mengucapkan salam dengan suara yang tidak terdengar. Maka diingatkan, idza sallamta fa asmi. Apabila engkau mengucapkan salam, hendaklah diperdengarkan. Artinya dengan suara, bukan yang keras, bukan yang kecil sehingga tidak terdengar. Terlalu keras mengganggu mungkin. Terlalu kecil tidak terdengar. Maka yang dibutuhkan bagaimana orang itu mendengar. Kenapa? Fa innaha tahiyyatun min 'indillah. Ini adalah sebuah penghormatan dari sisi Allah Azza wa Jalla yang penuh dengan berkah dan penuh dengan kebaikan. Kalau sebuah penghormatan kepada orang lain, ucapan selamat kepada orang lain yang penuh dengan kebaikan dan berkah, ternyata orang itu tidak mendengarnya, tujuan dari mengucapkan salam itu tidak tercapai. Maka hendaklah kita serius ya, kalau sedang mengucapkan salam. Ketika memang kondisinya bising, di jalan, kita sedang lewat, kemudian di situ mungkin ada mesin penggiling padi yang sedang bekerja, menyebabkan orang itu sulit untuk mendengarkan salam,

0: tinggikan sedikit suaramu sampai didengar. Fa'asmi. Tapi kalau jauh, ya kita nggak perlu teriak. Kalau jauh, ya kita mengucapkan salam sebagaimana sudah pernah dibahas, lalu kita memberikan isyarat. Supaya orang itu tahu kita mengucapkan salam sama engkau. Bukan sekedar isyarat dengan tangan, tapi lisan kita mengucapkan salam. Jadi nggak ada lagi setelah ini, ada orang-orang yang mengatakan, oh enggak, aku salam dari dalam hati. Aku tadi salam tapi pelan-pelan. Akhirnya terjadi saling su'udzon. Maka adabnya fa'asmi. Orang itu mendengar. Dan kita tahu ya, syaitan yang diketuai sama iblis, bagaimana tatkala dia dilaknat, lalu dia bersumpah kepada Allah Azza wa Jalla, memohon agar ditangguhkan umurnya sampai hari dibangkitkannya manusia. Apa sih yang dilakukan oleh iblis yang umurnya sudah ribuan, entah berapa puluh ribu umur dia? Menyesatkan manusia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Katakan kepada hamba-hambaku, agar mereka mengucapkan ucapan yang paling baik. Kenapa? Ketika seorang berbicara, hendaklah dia memilih kosakata, diksi, intonasi yang terbaik. Kalau ada dua kata yang baik, pilihlah yang terbaik. Inna syaitana yanzaghu bainakum. Setan itu berusaha merusak hubungan di antara kalian. Dia musuh yang nyata. Maka dalam bab salam, jangan sampai kita biarkan syaitan untuk merusak hubungan kita. Salam yang awalnya bertujuan untuk menjalin tali kasih dan cinta, gara-gara kita tidak melakukannya dengan adab dan etika yang seharusnya, maka ternyata bab salam menjadi bab kebencian. Fulan kayaknya gak salam, ngomongnya salam. Maka fa'asmi. Dan ingat, kita sedang memberikan hak orang itu. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, haqqul muslim alal muslimi sitt. Hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Yang pertama apa? Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau engkau berjumpa dengan dia, ucapkan salam. Baik, di bab selanjutnya, bab man kharaja yusallimu wa yusallamu alaih. Bab berkaitan dengan orang yang keluar, pergi dari rumahnya, tujuannya mengucapkan salam dan untuk disalami sama orang. Ada ini orang keluar dari rumahnya menuju ke sebuah tempat. Dia gak punya tujuan apa-apa. Dia bukan sedang menuju ke sebuah toko untuk belanja. Tapi dia melakukan itu hanya untuk menebarkan salam. Hadis yang akan kita baca adalah hadis Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis yang baru saja kita baca. Dan Abdullah bin Umar bin Khattab ini juga, dia meriwayatkan hadis bahwa ada seorang yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ayul islami khair? Islam apa yang terbaik? Kita tahu ada banyak amalan-amalan Islam. Yang terbaik yang seperti apa? Faqala sallallahu alaihi wasallam, tut'imut ta'am. Engkau berbagi makanan, kasih makan orang. Wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dan sampaikan salam. Tebarkan salam. Bacalah salam ini kepada orang yang kau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Dan bagaimana prakteknya Abdullah bin Umar. Kita akan baca hadisnya. Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Ismail. Qala haddathana Malik an ibn Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha anna At-Tufayla ibn Ubay ibn Ka'b akhbarahu annahu kana ya'ti Abdullah ibn Umar fayaghdu ma'ahu ila as-suq. Qala fa idha ghadawna ila as-suq lam yamur Abdullah ibn Umar ala saqqatin ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا يسلم عليه فقال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق فقلت ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تصوم بها ولا تجلس في مجالس السوق فاجلس بهنا ها هنا نتحدث فقال لعبد الله يا أبا بطن وكان الطفيل ذا بطن إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقينا سبحان الله جماعة. Jadi Tufail ibn Ubay bin Ka'ab ini seorang tabi'in, putranya sahabat yang terkenal Ubay bin Ka'ab, dan dia dikenal sebagai teman dekatnya Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia belajar dengan Abdullah bin Umar bin Khattab bahwa suatu hari dia datang menjumpai Abdullah bin Umar bin Khattab, dan biasanya diajak ke pasar. Jadi datang lalu yuk bismillah berangkat yuk jalan ikut ke pasar. Qal katanya Tufail ibn Ubay fa idza ghadawna ila as-suq Abdullah bin Umar ini tidaklah melewatin penjual ya. Baik itu penjual barang-barang murahan atau barang apapun, atau ketemu orang miskin atau siapapun, kecuali beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nanti lewat orang jualan ini, assalamualaikum. Ketemu orang miskin di sana, mungkin dia sedang membutuhkan bantuan, assalamualaikum. Pokoknya dia mengucapkan salam. Dan tidak membedakan antara pedagang barang-barang yang mahal dengan pedagang barang-barang murahan. Pokoknya siapapun yang dijumpai oleh Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau akan mengucapkan salam. Ini kebiasaan Abdullah bin Umar. Ceritanya siapa? Ceritanya Tufail. Qala Tufail, lalu Tufail mengatakan, "Fajitu Abdullah bin Umar yauman." Suatu hari aku datang ke tempatnya Abdullah bin Umar. "Fastatba'ani ila suq." Lalu aku diminta ikut untuk ke pasar. Seperti kebiasaan Abdullah bin Umar. Maka hari itu Tufail bertanya, "Matasna bisuk? Mau ngapain ke pasar?" Kan diajak ke pasar nih. Maka dia tanya, "Engkau mau ngapain berangkat ke pasar? Kenapa?" Tufail menanyakan ini. Tufail berkata, "Engkau mau ngapain ke pasar? Engkau enggak beli?" Alhamdulillah. Ya hadikum wa sir ma'alakum. Engkau tidak beli barang. Engkau tidak menanyakan barang. Engkau enggak menawar sesuatu apapun. Engkau juga enggak duduk di sana. Mungkin di situ ada tempat orang ngobrol ya. Sekarang mungkin ada model kafe, ada resto, pokoknya tempat orang ngobrol di sana. Engkau nggak melakukan apa-apa ke pasar. Artinya berangkat ke pasar terus pulang ngapa-ngapain gitu. Apa kata Tufail? mengusulkan kepada Abdullah bin Umar yang ngajaknya ke pasar, "Fajlis bina hahuna natahaddats." Ahsan duduk di sini, ngobrol kita di sini. Daripada berangkat ke pasar, apalagi itu feeling kalau suruh jalan kayaknya berat ya. Karena dia termasuk orang yang ya agak berisi. Ya, orang lebih suka duduk biasanya orang kalau berisi badannya. Maka udahlah, duduk di sini ngobrol aja kita. Ketika kalau engkau memang enggak ada keperluan di sana. Dan betul memang tidak punya keperluan apa-apa Abdullah bin Umar. Ya Abu Bakar. Dia memanggil, Abdullah bin Umar memanggil Tufail, "Ya Abu Bakar, wahai bapaknya perut." Abdullah bin Umar ketika memanggil bukan untuk merendahkan, bukan untuk menghina, tapi untuk mengingatkan dia tentang pentingnya berangkat ke pasar itu. Ada tujuan yang lebih penting daripada belanja, daripada ngelihat barang, daripada nawar barang, daripada duduk majelis di pasar. Ada hal yang lebih penting. Maka dipanggil ya Abu Bakar supaya Tufail sadar bahwa misi yang sedang dilaksanakan dengan berjalan ke pasar ini jauh lebih besar dari itu. Dan inilah pandangan orang yang berilmu. Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah mereka yang berilmu. Abdullah bin Umar memandang jauh ke hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat, salim hatinya. Innama naghdu min ajlis salam. Kita berangkat ke pasar, tujuan kita adalah untuk mengucapkan salam. Nah, waktu ini berangkat di pagi hari. Karena rata-rata pasar itu ya pagi, mulai subuh, kenal sebelum subuh. Kita lihat ya, biasanya jam 9, jam berapa udah bubar biasanya pasar. Kecuali pasar-pasar modern sekarang ya, bukanya jam 9. Ini pagi sekali. Dia mengatakan antara subuh dengan terbitnya matahari. Kita berangkat ke pasar di pagi hari ini. Tujuannya min ajlis salam, untuk menebarkan salam, melaksanakan perintah Nabi SAW. Nusallimu ala man laqina. Kita mengucapkan salam kepada orang yang kita jumpai. Jadi orang itu kalau di rumah doang, nih teman-teman yang di PHK, semoga Allah segera memberikan pekerjaan yang layak untukmu. Atau teman-teman yang punya banyak waktu kosong, manfaatkan tuh waktu untuk cari fadilah. Bukan cari uang saja, tapi mencari keutamaan, kemuliaan, kehormatan. Yang salah satu caranya, udah keluar rumah. Ngapain? Aku gak tahu mau kemana. Udah, kok keluar aja. Niatkan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kita tahu 10 kebaikan. Assalamualaikum. Dapat lagi. Ketika salam diucapkan lalu dibalas, benih-benih cinta akan tumbuh, berkembang. Mungkin masyarakat banyak menolak dakwah ini. Atau sebagian mereka khawatir dengan orang-orang yang mengaku mengikuti sunnah ini, tapi ternyata dia tidak pandai mengamalkan sunnah ini. Menebarkan salam. Abdullah bin Umar berangkat ke pasar hanya untuk mengucapkan salam. Kepada siapa? Kepada orang yang dijumpai. Kenal atau enggak kenal? Jadi kita, kebanyakan orang kalau mengucapkan salam itu ya karena kenal. Pesan Nabi SAW, ucapkan salam kepada orang yang kau kenali atau orang yang kau gak kenali. Semoga kita bisa mengamalkan hal ini. Karena memang di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, orang tidak mengucapkan salam kecuali kepada yang dia kenal. Bahkan kalau antum salam, assalamualaikum, ahlan wa sahlan, barakallahu fiik ya. Salam ini dengan lisan, berjabatan tangan itu ya penyempurnaan dari salam yang sudah kita ucap. Orang itu kadang ketanya, pernah ketemu ini itu? Padahal enggak. Aku cuma ingin ucapkan salam kepada Allah. Baik, kemudian kita masuk ke bab baru, bab 462. Bab taslim ila ja'al majlis. Bab mengucapkan salam ketika mendatangi sebuah majlis. Majlis adalah tempat duduknya orang-orang, tempat kumpulnya orang-orang. Kita mengucapkan salam kepada mereka. Kalau barusan kita sampaikan hak muslim itu kalau kita berjumpa, berpapasan, baru ucapin salam. Ini enggak. Ketika kita mendatangi majlis pun, kita mengucapin salam. Baik, kita akan baca hadisnya. Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala babu taslim idza ja'a al-majlis haddatsana Abu 'Asim an ibni Ajlan an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'a ahadukum al-majlis falyusallim فإن رجع فليسلم فإن الأخرى ليست بأحق من الأولى وقال أيضا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. طيب بسيني Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah dengan dua jalur yang baru saja kita baca. Apa hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasalam? Beliau mengatakan, "Idza ja'a ahadukumul majlis," apabila kalian mendatangi sebuah majlis, orang lagi rapat, orang lagi kumpul, teman-teman mungkin mau main bola lagi duduk bareng-bareng mereka. Lalu datang nih fulan, apapun kegiatannya, ketika kau mendatangi sebuah majelis, maka menjadi hak orang-orang yang di sana, antum ucapkan salam kepada mereka. Idza ja'a hadukul majlis falyusallim. Masuk kelas umpamanya, falyusallim. Masuk masjid, ada orang-orang lagi duduk, ya, falyusallim. Ucapkan salamualaikum kepada mereka. Fa'in raja. Udah nih, kita kumpul sama kawan kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan. Udah. Ngobrol kayak di situ, ngopi, atau kajian, atau apapun yang dilakukan. Fa'in raja. Kalau kemudian dia mau pergi, meninggalkan majelis itu. Baik dia duduk lama atau sebentar. Apa yang harus dia lakukan? Dia mau pergi nih. Habis ngobrol, mau pergi. Falyusallim. Datang salam, pergi juga salam. Ini bicara adab. Tapi kebanyakan kita datang doang salam. Pulang, tahu-tahu nyelonong aja pulang dia. Ayo balik ya. Yuk ketemu lagi. InsyaAllah. Salim. Ucapkan salam. Lalu beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, fa innal ukhra laysat bi ahqqa min al ula. Bahwasanya ucapan salam yang terakhir itu bukan lebih penting daripada yang pertama, artinya sama-sama penting. Jadi jangan kalau berjumpa aja, datang aja salam, pergi gak salam. Karena udah kan barusan salam, oke. Kau mau pergi nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu tanya, kelihatan fulan? Enggak kelihatan. Oh yaudah, makasih ya. Barakallahu fiik, assalamualaikum. Pergi. Walaupun tadi dia gak duduk nih. Dia datang bertanya kepada orang yang dia jumpai, kepada majelis yang ada di situ. Lalu setelah dia bertanya, dia mau pergi, ucapkan salam lagi. Atau kita datang ke orang nih, tanya jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, afwan Pak, mau tanya, jalan menuju Rojak di mana ya? Oh, lurus kemudian ada kantor polisi belok kiri. Atau sebelum kantor polisi. Oh, taib, jazakallah Pak ya. Assalamualaikum. Udah pergi. Tapi mengucapkan salam gitu loh. Yang terakhir ini juga penting, kedudukannya sama dengan ketika kita pergi. Apa yang akan terjadi ketika kita mengamalkan hal ini, maka orang akan saling mencintai. Kunu du'atan wa antum samitun. Jadilah kalian pendakwah-pendakwah dalam kondisi kalian diam. Artinya enggak naik mimbar, enggak bikin konten, enggak ceramah, enggak pidato, enggak nulis buku, diam engkau bisa berdakwah. Salah satunya diam dalam salam. Assalamualaikum. Enggak ceramah itu. Tapi lama-kelamaan orang itu akan mencintai anda. Kok bisa? Kata Nabi SAW, salam itu menumbuhkan cinta. Oleh karena itu, kepada orang-orang yang tidak pantas untuk dicintai, maka kita tidak mengucapkan salam kepada mereka. Baik, kemudian di bab selanjutnya, kalau bab yang baru saja kita baca itu bab at-taslim idza ja'al majlis, mengucapkan salam kalau datang ke sebuah majlis, bab 462 ini babu taslim idza qama minal majlis. Bab mengucapkan salam ketika bangkit, pergi, meninggalkan majlis. Qala haddatsana Khalid bin Makhlad, qala haddatsana Sulaiman ibnu Bilal, qala haddatsani Muhammad ibnu Ajlan, qala akhbarani Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء الرجل المجلس فليسلم فإن جلس ثم بدا له أن يقوم قبل أن يتفرق المجلس فليسلم فإن الأولى ليست بأحق من الأخرى. نعم. Di sini di hadis Abu Hurairah ini Nabi عليه الصلاة والسلام mengatakan kalau seorang mendatangi sebuah majlis, hendaklah dia mengucapkan salam. Fa'in jalasa. Kalau kemudian dia duduk, kan ada orang gak duduk. Dia datang ke majlis, assalamualaikum. Dia pergi. Ya gak perlu dia mengucapkan salam lagi. Karena dia tidak berdiam di majlis itu. Kemudian dia pergi. Dia terhitung orang yang melewati majlis. Dia lewat majlis, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah selesai. Gak dua kali dia salam. Tapi kalau dia ternyata berdiam di majelis itu, fa'in jalas, kalau kemudian dia diam, assalamualaikum, kemudian dia diam, duduk di majelis itu. Kemudian dia, thumma badalahu an yakum, kemudian dia berkeinginan untuk pergi sebelum majelis itu bubar. Artinya majelisnya masih ada, tapi antum mau pergi duluan. Falyusallim, hendaklah dia mengucapkan salam lagi. Fa innal ula laysat bi ahqqa minal ukhra. Ingat, yang pertama itu bukan lebih berhak untuk disampaikan daripada yang terakhir. Artinya dua hal ini sama-sama sesuatu yang harus dilakukan. Barakallahu fiik. Kemudian di hadis yang selanjutnya atau di bab selanjutnya, bab hak man sallama idza qama, bab berkaitan dengan hak orang yang mengucapkan salam ketika dia bangun meninggalkan majelis itu. Apa yang harus dia lakukan? Insyaallah kita akan bahas hal ini pada pertemuan yang akan datang. Jadi kita akan bahas bab 4 jawab hadis 109 pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khair. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke teman-teman di studio Rojak Pusat. Barakallahu fikum.
1: Barakallahu jazakumullah khair. Barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan malam hari ini. Sangat bermanfaat sekali telah kita simak bersama. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkan dengan benar dari apa yang telah disampaikan tadi, yaitu hadis yang ke-1005, anjuran mengucapkan salam dengan suara yang jelas. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543 dan juga kami akan berikan kesempatan di layanan telepon di nomor yang sama, baik di layanan telepon WhatsApp ataupun di layanan lain telepon biasa. Nah, yang pertama kami ajukan pertanyaan terlebih dahulu di layanan pesan WhatsApp, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, sering seseorang mengucapkan salam ke rumah tetangga kita, tapi kita yang selalu mendengar itu sering menjawabnya. Apakah tetap ditulis pahala untuk kita, padahal salam itu ditujukan bukan untuk kita alias ke tetangga kita, Ustaz?
0: Barakallahu fikum. Nah, berkaitan dengan salam yang diucapkan dengan suara yang jelas atau suara yang terdengar, kita termasuk yang mendengar salam itu. Dan kita tahu kita diperintahkan untuk menebarkan salam baik kepada orang yang kita kenal atau ke orang yang tidak kenal. Apabila kita mendengar salam yang salam artinya adalah doa, maka gak apa-apa kita menjawabnya. Sebagaimana kita sudah bahas bahwa yusallimul kathir, yusallimul qalil alal kathir. Yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Jadi yang banyak ini gak harus semuanya menjawab. Tapi kalau semuanya menjawab akan jadi kebaikan buat semuanya. Namun kalau ada yang mewakili, maka sudah cukup. Karena menjawab salam pada saat itu fardu kifayah. Jadi kalau kita mendengar orang mengucapkan salam, maka kita jawab salam tersebut. Walaupun tadi boleh jadi dia mengucapkan salam kepada fulan yang dia kenal, tapi suaranya terdengar di rumah kita. Seperti orang yang ngetuk pintu rumah ya. Assalamualaikum. Kita dengar. Waalaikumsalam. Kan salam buat kalian. Dia mengucapkan assalamualaikum. Kita termasuk dalam salam tersebut karena kita juga mendengarkannya. Lalu kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan menjadi sebuah tradisi dan budaya yang indah. Tatkala kita mulai menebarkan salam ini, bukan sebagai pengganti, tapi memang inilah asal dari penghormatan yang diberikan kepada orang lain. Jadi Nabi Adam, bapak kita yang pertama, manusia pertama itu, Allah perintahkan kepada dia untuk mengucapkan salam kepada malaikat atau datang kepada malaikat dan malaikat salam mengucapkan salam kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu dikatakan innahu tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Itulah penghormatan untukmu dan anak keturunan. Artinya seharusnya dari Nabi Adam sampai kepada kita hari ini, semua anak cucu Nabi Adam ini mengucapkan salamnya assalamualaikum. Oh, ganti selamat pagi, ganti permisi, ini itu. Perubahan ini karena jauhnya dari ilmu. Sehingga akhirnya yang mulia, yang merupakan perintah, itu tidak diamalkan. Yang diamalkan dianggap sebagai kearifan lokal, budaya lokal. Itulah yang banyak diamalkan oleh masyarakat. Padahal hukum asalnya ini yang pertama. sebelum ada penghormatan-penghormatan lain. Dan ini yang harus diamalkan. Yani, assalamualaikum. Barakallahu fiik. Naam.
1: Baik, barakallahu, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ada yang bertanya, ya Ustaz, sering kita dengar seseorang itu mengatakan atau mengucapkan salam dengan assalamualaikum tanpa dengan assalam. Jadi langsung assalamualaikum atau juga dengan hanya mikum saja. Seperti itu. Kadang hal tersebut terjadi baik di dunia nyata ataupun di chat di WhatsApp Ustaz seperti itu. Apakah wajib dijawab Ustaz salam seperti itu?
0: Barakallahu fiik. Iya. Berkaitan salam alaikum, apakah harus ada assalam atau boleh salamun alaikum? Boleh dua-duanya. Jadi boleh salamun alaikum, boleh assalamu alaikum. Sebagaimana ketika tamunya Nabi Ibrahim datang kepada Nabi Ibrahim mengucapkan salam. Qala salam. Jadi jawab salam juga. Tanpa ada alif dan lam. Namun kalau disingkat, penyingkatan ini boleh jadi dalam ucapan mamanya mikum, ini bukan salam. Atau dalam tulisan ASS WRWB. Akhirnya orang bacanya seperti itu. Padahal sekarang dengan adanya teknologi, engkau bisa menulis apa namanya yang ditulis salam keluarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada pengaturannya. Maka tolong untuk urusan doa, karena perintah Nabi alaihi salatu wasallam menebarkan salam, maka tebarkan itu salam. Tulislah dengan lengkap. Assalamualaikum atau salamun alaikum. Mau lebih baik lagi warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang sudah ada stiker-stiker juga jemaah. Namun masih ada sampai hari ini. Ana mendapatkan beberapa WA umpamanya, mereka masih menyingkat. As. ASS. Terus baru ngomong, gimana kabarnya Ustaz? Loh. Ini yang seharusnya engkau singkat. Gimana kabarnya silahkan disingkat. Tapi kalau salam kita diperintahkan untuk menyebarkannya. Barakallahu fiik. Jadi ingat, ada hal-hal yang tidak seharusnya disingkat. Ada hal-hal yang boleh disingkat. Sebagaimana salawat kepada Nabi alaihi salatu wasalam, jangan lagi ada yang menyingkatnya dengan SAW atau SOT saja. Padahal engkau bisa menuliskan sallallahu alaihi wasallam. Dan situlah pahalamu. Ketika engkau menulis hanya singkatan, boleh jadi engkau enggak salawat memang sama Nabi SAW. Berapa banyak anak-anak SD yang membaca Nabi Muhammad SAW. Anak-anak Nabi Muhammad SAW. Dia tidak bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Siapa yang salah? Yang nulis. Tapi kalau yang menulis mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang membaca pun akan membacanya dengan sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu alam bissawab. Naam.
1: Alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukur jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Dan satu kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp selanjutnya. Setelah ini kami akan angkat pertanyaan di layanan telepon. Yaitu ada yang bertanya, ya Ustaz, bagaimana cara membalas orang yang menitip salam melalui orang lain kepada kita, Ustaz?
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan pertanyaan ini, insya Allah akan ada pembahasannya. Tapi karena ditanyakan sekarang, ya kita boleh menjawabnya wa alaihi salam. Fulan kirim salam, oh zakla khair wa alaihi salam. Buat dia juga salam. Jadi langsung kita menjawab untuk orang itu. Karena biasanya kita ya udah berjumpa sama orang ini, udah salam duluan. Ini kan ada orang titip salam. Maka kita mengucapkan salam kepada dia dengan mengatakan wa'alaihissalam. Buat dia juga salam. Atau boleh alaika wa'alaihissalam. Buatmu dan buat dia assalam. Karena memang kalau bicara kirim salam, Allah Azza wa Jal pernah kirim salam lewat Jibril. Dan Jibril menyampaikan salam itu kepada Nabi Muhammad SAW. Agar Nabi menyampaikannya kepada Khadijah. Dan Jibril juga mengatakan kepada Nabi SAW, wa minni salam. Dan aku juga kirim salam buat Khadijah. Jadi bicara kirim salam ini hal yang disyariatkan. Tapi jelas ya kirim salamnya. Menjawabnya tadi udah, kirim salam juga jelas. Kalau tanya, kirim salam ya sama siapa? Sama semua sudah. Semua siapa? Ini sebuah perintah yang gak mungkin kita lakukan. Sama semua warga di kampungmu, masa kita akan pinjam mic masjid, lalu menyampaikan, jamaah ini ada salam dari fulan buat semua warga kampung ini. Jadi hendaklah kita memang mengkhususkan salam itu buat orang-orang tertentu sebenarnya. Dan di situ juga ada cinta dan kasih sayang. Ada cinta yang tumbuh. Karena fulan, Masya Allah, ingat sama anak fulan ya. Alaika wa alaihissalam, jawabannya. Atau wa alaihissalam, buat dia. Assalam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Ya, alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak Ustaz, syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya. Yang mudah-mudahan ini jadi ilmu yang baru untuk kita dan kita bisa mempraktekkan atau mengamalkannya. Selanjutnya silakan kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung di layanan telepon yakni 0218236543 kepada Ustaz. Silakan. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Alfar Ustaz, ana mau bertanya.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nasihatnya. Dengan Alim Komarudin di Tangerang, Ustaz.
1: Pak Alim Komarudin di Tangerang, silakan pertanyaannya.
2: Ya, bagaimana kalau yang non-muslim atau Kristen mengucapkan salam? Bagaimana kita untuk menjawabnya? Misalkan dia, assalamualaikum. Bagaimana cara untuk menjawab dia atau kita terhadap dia gitu? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
0: Masyaallah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah, berkaitan dengan menjawab salam dari non-muslim kepada kita. Jadi kadangkala dengan terjadinya sosialisasi atau perkumpulan antara kaum muslimin dengan orang-orang non-muslim, sampai kadangkala kita mendapati non-muslim kalau ngobrol itu kayak Islam aja. Dia mengatakan alhamdulillah ya, alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian nanti kalau dia ngomong, engkau datang ke rumahku ya, insyaallah ya, padahal dia non-muslim. Terjadi kebiasaan itu. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Terus bagaimana kalau dia mengucapkan salam kepada kita? Mengucapkan assalamualaikum. Apa jawab kita? Jawabnya ada dua macam. Yang pertama, dan ini pendapat jumhur ulama insyaAllah, cukup menjawabnya wa'alaikum. Wa'alaikum. Jawabnya wa'alaikum. Karena pernah Nabi alaihi salatu wassalam, ketika beliau di kota Madinah hidup bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Dan kita tahu Yahudi itu hasud sekali dengan salamnya umat Islam. Padahal di syariat mereka sebenarnya ada salam itu. Tapi tidak diamalkan dalam mereka dan tidak dibumikan salam ini. Mereka melihat umat Islam, subhanallah, salam sana, salam sini. Sehingga pertikaian hati yang tidak nyaman kepada saudaranya lambat laun jadi hilang. Maka mereka sangat hasud sekali dengan salam yang ditebarkan dan dipraktekkan oleh umat Islam. Artinya salam sudah ada sejak zamannya Nabi Adam. Di masa Nabi Musa pun Nabi Musa mengamalkan hal itu. Tapi Yahudi tidak mengamalkan hal itu. Tapi mereka hasud dengan umat Islam. Dan subhanallah, ketika berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam, mereka mengatakan assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum bukan salam jemaah. Assalam itu artinya kematian buat engkau. Aisyah marah. Maka Aisyah mengatakan kepada mereka, wa'alaikumussalam wa ghadabullah wa la'natuh. Buat kalian kematian, murka Allah dan laknat. Ya gimana mereka mengucapkan itu kepada Nabi alaihi salatu wasalam, kepada suami dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka istri langsung marah dan emosi. Maka Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, "Mahlan ya Aisyah, pelan-pelan ya Aisyah, menghadapi mereka ini memang kudu sabar gitu loh." Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, ama sami'ta ma qalu?" Kok enggak dengar mereka ngomong apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kok enggak dengar aku jawab apa?" Aku sudah jawab wa'alaikum buat kalian juga. Artinya kalau mereka mengatakan assalam alaikum, maka jawabannya wa'alaikum, engkau juga. Tapi kalau ternyata mereka katakan assam, ini buat kalian juga gitu. Ini membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Jadi menjawabnya adalah wa'alaikum. Yang kedua, ada sebagian ulama yang membolehkan kita mengucapkan seperti yang diucapkan oleh mereka. Wa'alaikumussalam. Kalau dipastikan yang mereka ucapkan memang assalamu alaikum, bukan assamu alaikum. Maka ini yang perlu kita amalkan dalam kehidupan ini. Dan kita perlu benar-benar mendengar dia itu salam apa sam. Karena tadi ada yang menyingkat-nyingkat salam. Dan boleh jadi yang dia ucapkan memang assam atau assalam. Maka jawaban wa'alaikum adalah jawaban yang paling selamat sebenarnya. Karena ya kita tetap membalas. Kalau itu kebaikan yang mereka ucapkan, maka kita membalas dengan kebaikan. Semoga engkau juga gitu. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan jadi bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya, masih yang kedua, kami berikan kesempatan yang ingin bertanya melalui layanan yang telepon. Silakan di 0218236543. Nah, halo.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
3: Iskandar Pak, dari Kementan Timur Pak.
1: Enggak, silakan Pak Iskandar.
3: Ya, ini Pak, saya seorang kaum Pak. Kalau masuk masjid, tidak apa-apa kan salam juga. Kan masjid kosong karena saya lebih duluan, karena saya seorang kaum masjid marbot maksudnya Pak. Tidak apa-apa kan salam kalau kita masuk masjid Pak Ustaz.
1: Nah, itu aja, jadi Ustaz. Di ruangan kosong ya? Jadi memasuki...
3: Ya, di masjid, mau masuk masjid Pak Ustaz.
1: Baik.
3: Ya, begitu aja Pak Ustaz.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Naam. Ya, kita ucapkan salam ketika kita masuk masjid. Assalamualaikum. Masjid adalah salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal. Apalagi kalau ada orang. Cuma memang jangan sampai ketika ada banyak orang di sana, kita mengucapkan salam dengan suara yang mengganggu mereka nantinya. Tapi bagaimana caranya dengan suara yang didengar tanpa mengganggu. Ada orang yang sedang baca Quran, ada orang yang sedang sholat, ada orang yang sedang berzikir. Umumnya kita masuk masjid, beliau sebagai marbot ya, mendapatin orang-orang sedang di masjid, mungkin ada kajian. Atau ketika gak ada orang, dia masuk, dia ucapkan salam. Tapi ketika ada orang, hendak dia mengucapkan salam dan diperdengarkan. Jadi suaranya itu didengar tanpa mengganggu orang-orang yang sedang sibuk beraktivitas. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Nah. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya masih di layanan yang telepon kembali, kami berikan kesempatan di 0218236543. Nah, silakan halo.
4: Kami berikan kesempatan.
1: Iya. 8236. Jika sudah terhubung, mohon dikecilkan volume televisi atau radionya. Ya, halo. Nah, assalamualaikum, Bapak.
5: Halo.
1: Iya, halo. mendengar suara kami, Pak?
4: Halo?
1: Ya. Halo, Pak. Mendengar suara kami sekali lagi. Jika tidak mendengar, mungkin bisa berganti dengan yang lainnya. Ya, satu kesempatan silakan kami berikan kesempatan kami berikan di layanan telepon kembali di 021-823-6543. Nah, halo. Silakan. Kepada Anda, sahabat kerja sekalian yang ingin bertanya langsung. Halo. Iya, sambil menunggu juga kami ada ajukan, ini banyak sekali pertanyaan yang senada Ustaz terkait mengucapkan salam kita yang tidak tahu dia seorang muslim atau tidak, apakah kita tetap mendapatkan pahala karena menembarkan salam, ternyata yang kita salam berikan salam itu yaitu non muslim Ustaz, mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan kondisi mengucapkan salam kepada orang yang kita tidak tahu dia muslim atau tidak, maka seharusnya kita melihat indikator. Kalau kita hidup memang di daerah mayoritas muslim, ya insya Allah rata-rata orang Islam. Tapi kalau ternyata kita ragu apakah dia muslim atau tidak, kalau kita lebih yakin dia non-muslim, ya gak perlu kita salam. Tapi kalau kita lebih yakin, artinya kita punya zon, kita punya prasangka yang lebih kuat, dia ini muslim. Maka kita ucapkan salam kepada dia. Dan kita tahu berkaitan dengan adab salam tadi. Yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar, yang kemudian yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki, yang berjalan mengucapkan salam kepada yang berdiri atau yang duduk. Maka ini juga perlu dijaga. Artinya kalau kita ragu, ya udah nggak usah ucapin salam. Karena boleh jadi dia nanti yang salam sama kita. Dia ngelihat kita sebagai muslim. Karena anak ingat ya, pada saat ke Andalusia, semoga Allah mengembalikan negeri itu menjadi negeri yang penuh dengan nilai-nilai Islam dan ketaatan kepada Allah SWT. Anda masuk ke sebuah museum pada waktu itu di Madrid. Masuk ke museum, yang Anda tahu ya, penduduk sini mayoritas non-muslim. Kecuali Anda lihat ada tanda-tanda dia muslim. Dari pakaiannya umpamanya. Ketika Anda melewatin mesin yang kita untuk naruh-naruh barang itu ya, masukkan ke sana, penjaganya mengatakan assalamualaikum, lalu mengatakan ana muslim, kata dia. Artinya dia melihat sosok kita, oh ini orang Islam nih. Makanya kalau kita lihat orang Islam ya pakai sarung ge, pakai baju koko, pakai peci umpamanya, maka ketahuan nih, ini secara umum ya. Ketika ragu kita nggak usah ngucapin salam. Tapi kalau kita lebih yakin dia itu muslim, kita ucapkan salam. Jadi seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Silakan kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon di 021-823-6543 bagi Anda yang ingin bertanya. Ya, silakan. Halo. Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak?
5: Pak Ruslan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Ya, silakan Pak Ruslan.
5: Ini saya mau bertanya Pak Ustaz tentang mengucapkan salam. Di sebuah masjid ada melaksanakan pengajian. Lalu ada seseorang yang mau masuk ke masjid dengan mengucapkan salam. Apakah itu diperbolehkan? Misalnya orang lagi pengajian, lalu datang seseorang mengucapkan salam. Apakah itu dibolehkan? Kayak itu?
1: Ya baik. Cukup ya.
5: Persiapan. Pak Ustadz, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
0: Barakallahu fikum. Naam, tadi kita sudah membaca hadis Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza jaa'a ahadukum al-majlis," apabila seorang datang ke majelis. Majelis itu boleh jadi majelis ilmu, majelis ngobrol kayak, boleh jadi majelis itu di masjid atau di rumah atau di manapun. Maka hendaklah kita mengucapkan salam tetap. Cuma bagaimana salam kita tidak mengganggu orang-orang yang sedang khusyuk mendengarkan umpamanya. Artinya kita mengucapkan salam yang penting didengar oleh yang dekat sama kita. Karena cukup dari orang yang hadir di majelis itu, satu yang menjawab sudah selesai. Gugur kewajiban mereka. Jadi ketika kita datang ke majelis tersebut, ada kajian, kita masuk momen telat, kita mau duduk, assalamualaikum. Jadi orang dengar, waalaikumsalam. Terus mereka melanjutkan kajiannya. Tapi usahakan tidak mengganggu konsentrasi jamaah secara umum, apalagi ustadznya yang sedang menyampaikan kajian. Barakallahu fikum.
1: Nah, ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Ya, selanjutnya kami beralih kembali Ustaz, pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Nah, ada pertanyaan, ya Ustaz, jika seseorang atau suatu rombongan atau yang lebih dari 3 orang masuk ke dalam suatu rumah atau ruangan yang di situ banyak orang juga, apakah cukup salamnya itu diwakili satu orang saja ataukah perlu setiap orang mengucapkan salam setiap masuk ke rumah tersebut Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan rombongan, baik itu masuk ke ruangan atau berjumpa di jalanan. Ana bertiga ketemu sama orang bersepuluh lewat nih. Atau ana berdua ketemu dengan orang lima. Mana yang mengucapkan salam terlebih dahulu? Maka seperti yang Nabi ucapkan alaihi salatu wassalam, yusallimul qalilu alal kathir. Yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Apakah yang sedikit ini harus semuanya? Tidak. Bisa diwakili. Jadi kalau sudah ada yang mengucapkan salam, memang tiga orang mengucapkan salam satu, maka yang lainnya sudah tidak wajib mengucapkan salam. Jadi hak itu sudah gugur, sudah diberikan kepada yang dijumpai. Sebagaimana yang jumlahnya banyak tadi, 10 orang mendengar salam dari satu orang ini, mereka juga tidak wajib menjawab semuanya. Cukup satu saja sudah gugur. Tapi kalau bicara kemuliaan dan kehormatan, ya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Soalnya yang dapat pahala yang menjawab. Sebagaimana yang dapat pahala yang mengucapkan, yang menjawab juga dapat pahala. Yang tidak mengucapkan salam, dan yang tidak menjawab salam, maka mereka tidak berdosa. Tapi mereka tidak mendapatkan pahala. Karena sudah terwakili. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga kita lebih semangat lagi untuk menebarkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ini. Dan menebarkan cinta dan kedamaian di masyarakat. Jangan sampai ilmu yang kita pelajari hanya untuk menambah wawasan. Tapi kita tidak amalkan dalam kehidupan ini. Anda mohon undur diri, Anda kembalikan ke teman-teman di studio pusat, Roja. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Khatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan pada kesempatan malam hari ini hingga pukul 21.11 waktu Indonesia Barat bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafidhullah.

untuk kita semuanya di dalam memulai mengucapkan salam. Karena walaupun ini perkara yang sepele, tapi pada kenyataannya kita sangat-sangat jarang atau berat mengawali salam ini kepada saudara-saudara kita yang muslim tentunya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, hidayah dan keberkahan bagi kita semuanya. Kita lanjutkan kembali guna menghadirkan tilawah Al-Qur'an Karim Barokah bersama Qari Syahli Al-Hudaifi dari pembacaan surat Az-Zukhruf. Kami ucapkan selamat menyimak kembali.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, masing-masing kita adalah perindu sorga. Masing-masing kita adalah pendamba kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Akan tetapi, apakah semua perindu menempuh jalan sesuai apa yang dirindukannya, mengikuti jalur sesuai apa yang didambakannya? Jawabannya tidak. Dan sangat disayangkan, banyak yang tidak menempuh jalur yang benar dalam meraih sorga. Renungkan ucapan seorang penyair yang mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan, tapi kamu tidak menempuh jalannya, mengikuti jalurnya. Sesungguhnya kapal di lautan tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan yang kering. Coba perhatikan, merindukan sorga semua bisa mengaku, tapi menempuh jalan untuk mengikuti atau mendapatkannya, banyak manusia yang tidak menempuh jalur yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan sorga, dialah juga yang memudahkan sebab-sebab bagi hambanya untuk meraih sorga tersebut, yang luasnya seperti langit yang bumi dan bumi, dan semua kenikmatan kekal abadi yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kemudahan bagi hamba-hambanya dengan taufiknya untuk menempuh jalan tersebut selama mereka mau mengikuti petunjuknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada negeri keselamatan, yaitu sorganya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya, surga itu ada jalannya. Ada jalur yang harus ditempuh agar sampai kepada tujuan yang kita dambakan tadi. Ketika dikatakan dalam hadis ini, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, memahami agamanya dengan benar, kemudian mengamalkannya, dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Berarti orang yang tidak mau mempelajari petunjuk Allah, jalur-jalur menuju surga, bagaimana dia akan dimudahkan untuk sampai kepada apa yang didambakannya, kepada apa yang dicita-citakannya. Makanya kemudahan yang Allah berikan dengan menuntut ilmu itu kemudahan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dialami di dunia. Ada godaan syaitan, tarikan hawa nafsu yang selalu berusaha memalingkan kita dari jalur yang benar. Dengan ilmu Allah mudahkan lagi, hilang halangan-halangan tersebut. Cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat, peristiwa-peristiwa yang dialami manusia, dengan ilmu Allah akan mudahkan dilalui semua itu, yang kemudian dia akan mudah mencapai cita-cita yang didambakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan menjadikan diri Anda pada golongan yang jauh dari petunjuk untuk mengetahui jalur menuju surga. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah pernyataan yang terkenal yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, pernah mengungkapkan, annasu thalatha, manusia ada tiga golongan. Famuta'allimun, fa'alimun rabbaniyun, yang pertama alim rabbani. Orang yang berilmu, yang ilmunya bersumber dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang selalu mendidik manusia dengan pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapan Islam. Inilah tingkatan yang tertinggi. Para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar, mau mengikuti kajian tentang Islam, kajian tentang Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dialah orang yang belajar, yang berjalan di atas jalur keselamatan, tetap berada di atas jalan menuju surga, diistilahkan dengan muta'allimun ala sabilin najah, orang yang selalu belajar dan dia berada di jalur keselamatan. Dua golongan ini yang selamat. Yang ketiga, hamajun ra'a, orang-orang rendahan, tidak peduli dengan ilmu, tidak perhatian untuk mengetahui jalur yang membawanya kepada keselamatan. Dia adalah orang-orang yang tidak ada artinya, sehingga pantas untuk dikembalikan kepada tempat yang rendah. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, ke dalam neraka yang serendah-rendahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ungkapan lain dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan ada golongan yang ketiga yang selamat. Setelah yang kedua muta'allim, ada yang namanya mustami'an. Beliau berkata, kun 'aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'. Jadilah orang yang berilmu, atau belajar ilmu, atau minimal mendengarkan ilmu, ketertarikan sama ilmu ada, kemauan untuk mengkaji ada, kemauan untuk mendengarkan nasihat ada. Jangan menjadi orang yang keempat, tidak ada hubungannya sama ilmu sama sekali. Bagaimana mau selamat? Bagaimana bisa meraih keselamatan? Ingat, Allah menjamin seorang hamba akan selalu menempuh jalan yang lurus selama dia berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah dari sisinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi apa ini, dalil, rambu-rambu bagi manusia agar dia selamat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, menuju kenikmatan sorganya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, selalu diberikan bimbingan untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Maka inilah bingkisan bagi perindu sorga, bingkisan bagi pendamba kenikmatan yang hakiki, yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita dengan belajar Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman salafus saleh, generasi terbaik umat ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semua dengan taufik dan karunia-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas jalan ilmu sampai di akhir hayat kita, karena orang yang selalu berpegang teguh dengan ilmu yang hak, maka dia akan terbimbing. Sebaliknya, orang yang berpaling dari ilmu yang hak, ilmu yang benar, maka dia akan tersesat jalannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, man faraka dalila dhalla sabil. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari dalil, dari ilmu, dalil dalam petunjuk agama, maka sungguh dia akan tersesat jalannya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan kajian edisi petang penutup pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di esok hari. Kami hadirkan bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Syih Hafizallah Ta'ala berkaitan dengan risalah penting untuk muslimah. Kami hadirkan dalam format rekaman, semoga bermanfaat. Kami yang bertugas dari studio Ruja mengucapkan selamat menyimak kembali.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب بشكر pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama kembali di dalam sebuah kajian Islam ilmiah rutin pembahasan kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ahibbati hafizakumullah, para pemirsa, saudara-saudari, bapak ibu, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu menjaga kita Pada kesempatan ini adalah pertemuan yang ke-8 di dalam pembacaan kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah. Dan pada pertemuan ke-8 ini kita membaca bab Min Hidayatil Qur'ani Fil Ihsan Ilal Mar'ah. Beberapa petunjuk Al-Qur'an tentang berbuat baik kepada wanita. Berarti di dalam bab ini nanti akan dibicarakan, kita akan meneliti beberapa ayat suci Al-Qur'an yang ayat tersebut memberikan pelajaran agar seorang muslim laki-laki berbuat baik kepada muslimah, yaitu seorang wanita muslimah. Apa saja perbuatan baik yang disyariatkan di dalam syariat Islam untuk berbuat baik, untuk dilakukan kepada kaum wanita muslimah. Baik, kita baca apa yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala. Penulis Hafizahullahu Ta'ala berkata, Man yata'ammalu kitab Allah Azza wa Jal Alladhi anzalahu Allah ala ibadihi وهدى ورحمة وضياء ونورا وذكرا للذاكرين وذكرى للذاكرين يجد فيه عناية عظيمة بشأن المرأة. Artinya, barang siapa yang memperhatikan kitabullah Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan atas hamba-hambanya sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai cahaya, sebagai penerang, sebagai peringatan untuk orang-orang yang mengingat, maka niscaya ia akan mendapati di dalamnya, maksudnya di dalam Al-Quran tersebut, inayah azimah, yaitu perhatian yang sangat besar tentang perempuan. Al-Quran sangat memperhatikan tentang perempuan. Wahatsan balighan ala riayati huquqiha, dan terdapat perintah yang sangat mendalam untuk selalu menjaga hak-hak perempuan. Wa tahdhiran shadidan min zulmiha wa ta'addi 'alayha, dan di dalamnya terdapat peringatan keras, sangat keras dari berbuat zalim kepada perempuan dan memperlakukannya semena-mena. Wa fil Qur'anil Karim min al-ayatil muqarrarati li hadzal amri asy-syai'ul katsir. Dan di dalam Al-Qur'an Al-Karim yang mulia terdapat ayat-ayat yang mulia yang menetapkan perkara ini. Dan ayat-ayat tersebut sangatlah banyak. Bal fil Qur'anil Karim suratul Nisa. Bahkan di dalam Al-Quran Al-Karim terdapat surat An-Nisa, yang artinya surat perempuan, surat wanita. Wafiha ayatun adidatun tata'allaku bin nisa. Dan di dalam surat tersebut terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan perempuan. Wabayanu ma lahunna minal suquqil azimah. Dan di dalamnya terdapat penjelasan apa yang dimiliki oleh para perempuan berupa hak-hak yang sangat agung. Oleh karena itu, setelah ini penulis akan menyebutkan ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang hak-hak perempuan, tentang seorang lelaki wajib berbuat baik kepada para perempuan. Min hidayatil Qur'ani fil ihsani lil mar'ah ma yali. Dan termasuk petunjuk-petunjuk Al-Quran tentang berbuat baik kepada para perempuan diantaranya adalah, awalan, yang pertama, al-amru bit-ta'amuli ma'al mar'ati fi hududil ma'ruf wal ihsan wifqa hududin azimatin wa dawabita qawimatin wa hadhara min zulmiha au ta'addi hududallahi allati syara'aha li'ibadi fit-ta'amuli ma'aha. Yang pertama yaitu perintah untuk bergaul dengan perempuan di dalam batasan-batasan yang ma'ruf dan batasan-batasan kebaikan. sesuai dengan batasan-batasan agung dan kaedah-kaedah yang lurus. Dan terdapat larangan untuk menzaliminya atau melampaui batasan-batasan Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah syariatkan untuk hamba-hambanya saat bermuamalah, berhubungan dengan perempuan tersebut. Nah, ayat yang menunjukkan akan hal ini yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 229-232. Kita baca ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, At-talaqu marratan, fa'imsakum bima'rufin, At-talaqu marratan, fa'imsakum bima'rufin, au tasrihun bi ihsan, wa la yahillakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'an, illa an yakhafa an la yuqima hududallah. Fa'in khiftum an la yuqima hududallah, fala junaha alayhima fima iftadat bih. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. Yang artinya talak yang dapat dirujuk dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali dari sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa keduanya, suami istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Fa'in talaqaha فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Kemudian jika suami menalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, yaitu bekas suami pertama dan istri, untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkan oleh Allah kepada kaum yang mau mengetahuinya. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'rufin wa la tumsikuhunna dhiraran li ta'tadu wa man yaf'al dhalika faqad dhalama nafsahu wa la tattakhidhu ayatillahi huzwa. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِذُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Yang artinya, dan apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sesungguhnya ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Maka janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah nikmat Allah padamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah, yaitu hadis. Allah memberikan pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya. Dan bertakwalah kepada Allah, serta ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian Allah berfirman, "Wa idza talaqtumun nisaa'a fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf dzalika yu'adzu bih man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir dzalikum azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Yang artinya, apabila kamu mendalak istrimu lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian kepada Allah dan hari yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Ayat ini adalah ayat yang dibawakan oleh penulis dalam rangka menjelaskan tentang bahwa termasuk dari petunjuk Al-Quran dalam berbuat baik kepada perempuan adalah bersosialisasi.

seorang perempuan wajib digauli, dihubungi dengan cara yang ma'ruf, tidak boleh berbuat zalim kepada perempuan tersebut, tidak boleh berbuat semena-mena terhadap perempuan tersebut. Baik, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, "Hadhil ayatul karimah rafi'atun lima kana 'alaihi al-amru fi ibtida'il Islam." Ayat yang mulia ini, yaitu dari mulai ayat 229 mengangkat perkara-perkara yang ada di awal-awal Islam. Min anna ar-rajula kana ahqqa birajati mur'atihi. Bahwa seseorang di awal-awal Islam berhak untuk merujuk istrinya. Wa in talaqaha mi'ata marrah ma damat fil iddah. Meskipun si perempuan, si laki-laki tersebut, suami tersebut melamar mentalak istrinya 100 kali. Tapi selama masa iddah maka dia boleh merujuknya. Jadi begini, saya jelaskan. Di zaman dahulu, seorang suami mentalak istrinya. Misalkan ini A, si suami. Namanya misalkan Pak Le. Namanya Pak Le. Laki-laki. Ini perempuan namanya Sukinem. Namanya Sukinem. Pak Le dengan Sukinem. Kemudian si Pak Le ini mentalak Sukinem, istrinya. Nah, kemudian si Sukinem ini otomatis di dalam masa iddah. Masa iddahnya berapa? 3 kali haid. 3 kali haid. Ketika sudah mau, ini misalkan sudah datang haid 1, haid yang kedua, otomatis tinggal 1 kali haid lagi. Nah, ketika mau datang haid yang ketiga, si Pak Le merujuk lagi. Rujuk lagi. Nah, kemudian setelah itu berjalanlah suami istri ini, suami istri ini. Ternyata ada suatu kejadian lagi, Pak Le mentalak lagi si Sukinem ini. Terus ketika mau masa iddah habis, dirujuk lagi oleh si Pak Le. Terus seperti itu berlanjut tanpa ada batasan talak. Nah, ayat ini Al-Baqarah 229 mengangkat kebiasaan yang terjadi di awal Islam. Bahwasanya seorang suami berhak merujuk istrinya yang masih dalam masa iddah meskipun sudah ditalak 100 kali. Wala makana fi hadza fihi dhararun 'ala az-zawjat qassarahumullahu 'azza wa jalla ila 3 talaqat atau talqat. Ketika perbuatan si suami yang sejenis dengan Pak Le ini bisa merugikan para perempuan, para istri, maka Allah membatasi bahwa talak batasannya cuma 3 kali. Ya, kalau ingin merujuk boleh, batasan terakhir 3 kali. Kalau sudah 3 kali maka tidak diperbolehkan lagi untuk menjadi suami istri dan tidak boleh diperbolehkan lagi untuk rujuk. Wa abaha ar-raj'ah fil marrah was-sintain. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala membolehkan rujuk pada talak yang pertama dan talak yang kedua. Rujuk boleh. Jadi misalkan Pak Le sama Sukinem. Pak Le mengatakan kepada si Sukinem, saya talak kamu. Nah, itu sudah hitungannya 1 tuh. Hitungannya sudah 1, ya. Baik. Ternyata pas masa iddah belum selesai, dirujuk lagi oleh si Pak Le. Sudah jadi suami istri lagi. Ada masalah lagi, maka si Pak Le mentalak lagi, saya talak kamu. Nah, itu sudah 2 tuh. Itu sudah 2. Nah, kemudian masa iddahnya masih ada kan? Maka boleh dirujuk. Selama masa iddahnya masih ada, masih boleh dirujuk. Maka itu menjadi suami istri lagi. Tetapi 2 sudah. Sisa kartu untuk mentalak 1 saja. Kalau seandainya dia mentalak yang ketiga, saya talak kamu yang ketiga, maka pada saat itu ya talaknya menjadi talak bain. Ya, talaknya menjadi talak bain dan tidak ada lagi pada waktu itu masa iddah. Enggak ada lagi masa iddah.

0: bisa dirujuk lagi. Kalau sudah talak yang ketiga tidak bisa dirujuk lagi. Makanya Allah berfirman, at-talaqu marratan. Talak itu yang dapat dirujuk dua kali. Fa imsakum bima'ruf au tasrihum biihsan. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan yang baik. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita. Wa dzalika anna ar-rajula idza talaqa imra'atahu fa huwa ahqqu birajatihi wa in talaqaha thalathan fa nasakha dzalika fa qala at-talaqu marratan. Kata Abdullah bin Abbas, seorang lelaki berhak untuk merujuk istrinya jika dia mentalak istrinya. Jika dia mentalak istrinya, dia berhak merujuk kembali meskipun lebih daripada tiga. Lebih daripada tiga. Meskipun lebih sudah tiga kali. Maka turunlah ayat Al-Quran berbunyi at-talaqu marratan. Talak itu cuma dua yang bisa dirujuk. Kalau talaknya sudah yang ketiga, tidak bisa dirujuk lagi. Kecuali si perempuan bekas istrinya ini menikah dengan laki-laki lain dengan keridhaannya. Kalau bercerai kembali, kalau bercerai, maka dia boleh pakle yang pertama tadi menikahi bekas istrinya yang bernama Sukinem tadi. Ini gak apa-apa ya, kita kasih nama pakle sama Sukinem ya. Contoh aja, contoh ya, contoh. Mohon maaf kalau ada yang sama, ini hanya sebatas contoh. Disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala sebuah riwayat dari Imam Ibnu Abi Hatim ya. Dan saya berpesan, jika ada orang yang ingin mendalami tafsir, maka bacalah empat kitab tafsir yang besar-besar. Yang pertama tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Yang kedua baca kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Yang ketiga kitab tafsir Imam Ibnu Abi Hatim. Yang keempat kitab tafsir Imam Al-Baghawi. Ini bagi yang ingin mendalami secara luas ilmu tafsir. Adapun yang ingin mendalami secara pemula dari kitab-kitab tafsir, diantaranya adalah tafsir Abdurrahman bin Nasr al-Sa'di atau yang disebut dengan Taisir Karmil Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Nah, itu sudah mencukupi untuk para pemula. Dari Hisham bin Urwah, dari Urwah bin Zubair. Urwah ini adalah keponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Anna rajulan dari Urwah bercerita, anna rajulan qala li imra'atihi. Ada seorang lelaki berkata kepada istrinya, la utalliquki abada wa la awiki abada. Aku tidak akan mentalakmu selamanya, aku juga tidak akan hidup bersamamu selamanya. Lalu sang istri mengatakan, wa kaifa dzalik? Bagaimana kok bisa terjadi itu? Maka sang suami menjawab, utalliquki hatta idza dana ajaluki raja'tuki. Artinya, kalau aku marah denganmu, aku talak engkau. Sampai masa iddah mau habis, aku rujuk engkau. Maka perempuan tersebut mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian disebutkan berita tentang itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, at-talaqu marratan. Talak itu dua kali. Ya, dua kali. Yang dapat dirujuk. Baik, kemudian Allah berfirman, fa imsakum bima'ruf au tasrihum biihsan. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Maksudnya apa? Idza talaqtuha talaqtaha wahidatan au thintain fa anta mukhayyarun fiha ma damat iddatuha baqiyah. Jika kamu mentalak sekali atau yang kedua kalinya, maka kamu terserah. Engkau terserah boleh merujuknya ataupun mencerainya sebenar-benarnya. Selama masa iddahnya masih ada. Dan masa iddah adalah salah satu quru, yaitu tiga kali haid. Baina antaruddaha ila ilaika nawiyan al-islah. biha wal ihsan ilaiha wa baina an tatrukaha hatta tanqadhi iddatuha fatabayyana minka fatabinu minka wa tutlaqu sarahaha muhsinan ilaiha la tadlimha min haqqiha syai'an wa la tudarru biha.
1: Maka engkau di antara dua pilihan, selama masa idahnya masih ada, di antara dua pilihan, engkau berniat mengembalikannya padamu dengan niatan untuk memperbaiki yang sudah lewat, ataupun engkau meninggalkannya sampai habis masa iddahnya, sampai dia benar-benar lepas dari engkau. Tapi jangan sampai engkau mendzaliminya sedikitpun, dan jangan sampai engkau memberikan mudarat kepadanya sedikitpun.
0: Nah, ini yang dimaksud dengan at-talaqu marratan fa imsakum bi ma'ruf aw tasrihum bi ihsan. Talak yang dapat dirujuk itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Ya, tasrih di sini adalah menceraikan dengan cara yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qawluhu wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'an illa an yakhafa hududallah. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali dari sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali ketika kalau keduanya khawatir tidak akan menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dari ayat ini? Ay la yahillu lakum an tudajiruhunna wa tudayyiqu alayhinna. Tidak halal bagi kalian untuk menyakiti mereka, membahayakan mereka, menyempitkan mereka. Liyaftadina minkum bima a'taitumuhunna minal asdiqah wa biba'dihi. Agar mereka membayar kepada kalian dengan apa yang kalian berikan kepada mereka dari sedekah ataupun sebagiannya. Ini tidak diperbolehkan, ya. Jadi tidak halal bagi kalian mengambil kembali dari sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan menjalankan hukum-hukum Allah. Apa maksudnya? Mahar, hadiah yang sudah diberikan kepada istri, maka kalau istri tersebut cerai dengan suaminya, maka yang sudah diberikan tidak diperbolehkan untuk diambil kembali. Ya, tidak diperbolehkan untuk diambil kembali. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 91, wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Janganlah kalian susahkan mereka untuk dengan kamu membawa sebagian apa yang telah kamu berikan kepada mereka, yaitu kepada para istri, kecuali mereka mengerjakan perbuatan fahishah keji, perbuatan zina yang keji. Nah, ini termasuk daripada bentuk kebaikan syariat Islam kepada perempuan. Jadi kalau suami mentalak istrinya, maka apa yang mahar yang sudah diberikan oleh suami, hadiah yang diberikan oleh suami, apapun itu tidak boleh diambil kembali oleh siapa? Si suami. Ya, tidak boleh diambil kembali oleh si suami. Kemudian fa amma in wahabathu almar'atu shay'an min anti bi nafsin minha faqad qala Allah ta'ala fa yantibna lakum an shay'in minhu nafsan faquluhu hani'an mari'a. Kalau seandainya si istri yang sudah ditalak tadi memberikan hadiah kepada suaminya, ini sudah ambil aja, ya, maka apalagi kadang-kadang menyakitkan kan, maka dia tidak mau untuk menggunakan pemberian bekas-bekas dari suaminya yang mungkin suaminya berbuat zalim, suaminya tidak adil atau yang semisalnya, maka dia katakan ambil saja, saya tidak memerlukannya. Maka kalau dengan hati yang lapang, hati yang senang, maka tidak mengapa. Hal ini berdasarkan surat An-Nisa ayat 4, fa in tibna lakum, jika kalian para perempuan berhati lapang kepada para suami kalian, an syai'in, tentang sesuatu, maka makanlah hani'an mari'a, makanlah sesuatu tersebut dengan tenang, ya, dengan nyaman. Wa amma idza tashaqaqa az-zawjan, adapun jika dua suami istri ini saling bertengkar, walam taqumil mar'atu bi huquqir Juli. Au abghadathu wa lam taqdir ala mu'asharatihi. Atau dan si perempuan tidak menegakkan hak-hak suami. Dan si perempuan, si istri ini membuat marah si suami. Dan si perempuan ini tidak sanggup untuk berhubungan dengan si suami. Falaha an taftadiya minhu bima a'taha. Maka boleh si istri memberikan apa saja yang sudah diberikan oleh suami, dikembalikan kepada suami. Ya, dikembalikan kepada suami. Karena dia sudah tidak tahan dengan suami tersebut. Akhlaknya buruk misalkan, agamanya buruk misalkan. Dia tidak tahan dengan suami tersebut. Maka si perempuan ini berhak untuk mengembalikan apa saja yang pernah diberikan oleh suaminya. Ya. Apa saja yang pernah diberikan oleh suaminya. Wala haraja 'alaiha fi badliha, dan tidak ada haraj. Ya, tidak ada dosa atas si perempuan tersebut dengan mengeluarkan harta tersebut. Wa 'alaihi fi qabuli dzalika minha, dan hendaknya si suami menerima darinya perkara tersebut. Ya. Makanya Allah berfirman setelah itu, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'an illa an yakhafa an la yuqima hududallah. Fa in khiftum an la yuqima hududallah fala junaha 'alayhima fi maftadat bih. Yang artinya, dan tidak halal bagi kalian mengambil kembali dari sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa, jika kamu khawatir bahwa keduanya suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menembus dirinya. Ya, jadi boleh sang istri yang meminta cerai kepada suaminya, maka dia boleh dengan cara menebus dirinya. Itu yang disebut dengan pernikahan khulu. Ya, permintaan khulu. Khulu itu seorang istri menggugat cerai suami. Seorang istri menggugat cerai suami. Dan di sini perhatikan Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ayat bahwa hati-hati perempuan yang minta talak kepada suaminya tanpa sebab. Bagaimana dalam hadis dari Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyu mamra'atin sa'alat zaujaha talaqaha, zaujuha talaqaha min ghairi, saya ulangi, ayyu mamra'atin sa'alat zaujaha talaqaha min ghairi ba'sin faharamun alaihi raihatul jannah. Wanita mana saja yang bertanya ke, atau meminta kepada suaminya talaknya tanpa sebab, maka haram atasnya mencium bau surga. Ya, mencium bau surga. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, hadis diriwayatkan oleh Imam yang lain-lainnya, Imam Ahmad. Ya, hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis, "Innal mukhtala'at al muntaza'at hunnal munafiqat." Sesungguhnya orang-orang yang, wanita-wanita yang minta khulu, menggugat cerai suaminya, yang minta melepaskan diri dari suaminya, mereka adalah wanita-wanita munafik. Kalau seandainya ini tidak dikerja, ini dikerjakan tanpa sebab, ya. Dalam hadis yang lain, yaitu hadis dari riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La tas'alu imra'atu zawjaha at-talaq fi ghairi kunhihi." Fatajida rihal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman. Janganlah seorang perempuan meminta talak kepada suaminya tanpa sebabnya, maka ia akan mendapati bau surga. Maksudnya tidak akan mendapati bau surga, dan sesungguhnya bau surga bisa tercium dari perjalanan 40 tahun. Dari perjalanan 40 tahun. Dari sini Banjarmasin jalan, wah, 40 tahun sampai mana, itulah tercium bau surga. Subhanallah. Nah, ini beratnya yang meminta cerai kepada suaminya tanpa sebab. Ya, minta cerai kepada suaminya tanpa sebab. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, Imam Ibnu Katsir menyebutkan, "Tsumma qad qala ta'ifatun katsiratun minas salafi wa immatul khalaf." Kemudian telah berkata sekelompok yang banyak dari ulama salaf dan imam-imam imam-imam yang belakangan, "Innahu la yajuzul khal'u illa an yakuna syiqaqu wan nusyuzu min janibil mar'ah." Artinya, tidak diperbolehkan melakukan sikap khulu', menggugat cerai suami dilakukan oleh istrinya, kecuali ketika asyqaq, perpecahan, kemudian ketidaktaatan dari sisi perempuan, ya, dari sisi perempuan. Ini tidak boleh kecuali dari sisi perempuan. Tidak boleh khulu' kecuali dari sisi perempuan. Fayajuzu lirrajul hina idzin qabul fidyah wa ihtajju biqawlihi la yahillakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'an. Artinya, maka boleh pada saat itu seseorang menerima fidyah. Seorang suami menerima fidyah, maksudnya gantian dari maharnya. Gantian dari maharnya. Dan mereka, para ulama seperti ini, berdalil dengan ayat yang kita baca ini, Al-Baqarah 229, tidak halal bagi kalian untuk mengambil apa saja yang telah kalian berikan kepada mereka kecuali kalian takut untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian ulama berpendapat seperti ini. Qalu falam yushra'ul khal'u illa fi hadhihi al-halah. Artinya tidak disyariatkan istri menggugat cerai kecuali dalam keadaan seperti ini. Fala yajuzu fi ghairiha illa bidalil wal aslu adamuhu. Dan tidak diperbolehkan mengerjakan selainnya kecuali dengan dalil, dan asal hukumnya tidak ada dalil. Ya, tidak ada dalil. Dan dari ulama-ulama yang berpendapat seperti ini adalah Abdullah bin Abbas, Tawus bin Kaisan, Ibrahim At-Taimi, Affa bin Abi Rabah, Al-Hasan Al-Basri, dan juga jumhur ulama. Ya, jumhur ulama bahwasanya tidak diperbolehkan khulu', istri menggugat cerainya, kecuali hendaknya perpecahan, ketidaktaatan itu dari sisi perempuannya. Itu dari sisi perempuannya. Baik, ahibati hafizakumullah taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'di hatta tankiha zawjan ghairah." Lihat, artinya, kemudian jika si suami mentalak sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal baginya kecuali hingga dia kawin dengan suami yang lain. Ya, hingga dia kawin dengan suami yang lain. Taib. Di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala banyak sekali menyebutkan perkataan-perkataan para ulama tentang masalah khulu' tadi. Wallahu alam, Bapak, Ibu, saudara-saudari, bahwa khulu', seorang wanita menggugat cerai suaminya jika disebabkan dengan sebab syar'i maka diperbolehkan, adapun jika disebabkan dengan sebab yang tidak syar'i maka diharamkan. Baik, kemudian penulis Imam Al-Katsir berkata, "Ai annahu idza talaqa ar-rajulu imra'atahu talqatan thalithatan ba'da ma ursila 'alayha at-talaqu marratayn fa innaha tahrumu 'alayhi hatta tankiha zawjan ghayrah." Maksudnya adalah apabila seorang laki-laki mentalak istrinya talak yang ketiga. Talak yang ketiga. Berapa, Bu? Talak yang ketiga. Ya. Setelah dilakukan talak yang kedua, maka si perempuan tersebut haram atas laki-laki tersebut sampai si perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain. Ya, menikah dengan laki-laki lain. Maksudnya adalah sampai dia digauli oleh laki-laki lain dalam nikah yang sah. Falau wata'aha wati'a fi ghairi nikah walau fi milkil yamin lam tahilla lil awwal li'annahu laysa bizawj. Kalau seandainya ada suami istri, kemudian istri meminta cerai kepada suaminya, lalu setelah itu, afwan, saya ulangi. Ada suami istri, kemudian suami mentalak istrinya,
1: talak yang pertama, kemudian dirujuk lagi, kemudian ditalak lagi, talak yang kedua, kemudian ditalak lagi, talak yang ketiga. Berarti sudah namanya talak bain kubra. Namanya apa? Talak bain kubra. Kalau talak bain sugra itu adalah apabila seorang suami mentalak istrinya dengan talak pertama, kemudian masa iddahnya habis. Nah, ini namanya talak bain kubra. Apa yang bisa dilakukan kalau ingin kembali lagi kepada istrinya? Dia nikah lagi nikah yang resmi. Ada ijab kabul, ada kedua mempelai, ada mahar, ada wali. Ya. Nikah yang resmi. Kalau seandainya terjadi talak bain sughra. Ingat namanya, talak bain sughra. Tapi kalau seandainya si suami mentalak istrinya sudah dua kali, kemudian yang ketiga, maka ini namanya talak bain kubra. Kalau suami sudah mentalak istrinya yang ketiga, talak bain kubra. Talak bain kubra tidak ada masa iddah, tidak ada masa iddah. Nah, kalau sudah terjadi talak bain kubra, si suami tidak boleh merujuk istrinya. Ya, si suami tidak boleh merujuk istrinya. Ini perhatikan kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, jangan sampai terlalu bermudah-mudah. Kadang suami seseorang merayu bekas istrinya, ya dia rayu agar bisa kembali lagi. CLBK, cinta lama bubar kembali. Ya, ini jangan sampai bermudah-mudah. Kenapa? Karena nanti ditalak lagi. Ya, ini kadang-kadang perempuan kan hatinya lembut, hatinya itu penyayang, kasihan nih, dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, ya, jadi hati-hati. Sampai kalau sudah terjadi talak yang ketiga, tidak ada masa iddah. Ingat itu baik-baik ya. Kalau sudah terjadi talak yang ketiga. Talak yang ketiga itu gimana? Si suami, Pak Le, mentalak istrinya Sukinem, talak yang pertama. Otomatis talak pertama, si Sukinem masih punya masa iddah. Tiga kali haid. Kalau sebelum habis masa iddahnya, maka si Pak Le merujuk kembali. Nah, berarti sudah jadi suami istri lagi. Tapi dia disebut sudah pernah mentalak Sukinem sekali. Baik. Terjadi kejadian lagi masalah. Talak lagi si Sukinem untuk yang kedua kalinya. Berarti sudah dua kali. Tetapi Sukinem tetap masih punya masa iddah. Masa iddah. Nah, ya. Ini yang disebut dengan talak rujuk, masih dalam masa iddah. Kalau si suami merujuk kembali, maka berarti sudah jadi suami istri lagi. Nah, di sana ada istilah talak bain sughra. Bagaimana talak bain sughra? Tadi talak yang pertama, talak yang kedua. Kalau mahabis masa iddah, tiga kali haid, belum juga dirujuk si Sukinem ini oleh Pak Le, ini namanya talak bain sughra. Talak bain sughra, cara rujuknya bagaimana? Dengan cara menikah kembali. Ya, paham ya? Menikah kembali. Kalau tadi yang masih dalam talak rujuk, tidak usah menikah. Cuma sang istri berkenan agar suami merujuk dirinya. Kemudian sang istri melayani suaminya di atas ranjang dengan keridhaannya. Ini berarti sudah talak rujuk, berarti rujuk dia sudah. Sedangkan talak bain, baik itu sughra, baik itu talak pertama, talak kedua, apabila sudah masa iddah habis, tapi suami Pak Le ini, si Pak Le ini belum merujuknya. Kapan merujuknya? Ketika sudah pergi ke Mekah, ke Madinah, kemudian dia sepertinya masih sayang kepada istrinya. Maka dia ingin merujuk lagi. Wahai istriku, ayo kita kembali lagi menjalin hubungan. Maka sang istri pun sebenarnya masih sayang kepada suaminya. Maka pada saat itu, talak bain sughra ini cara kembalinya bagaimana? Cara merujuknya bagaimana? Cara merujuknya adalah menikah dengan pernikahan yang sah seperti awal. Ada mahar, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul. Itu kalau cara merujuk di talak bain sughra. Kalau Pak Le ini mentalak yang ketiga berarti.
0: sudah talak bain apa tadi? Kubra. Kalau sudah talak bain kubra, tidak ada masa iddah, tidak ada rujuk sampai si Sukinem nikah dengan laki-laki lain, teman TK-nya dulu. Ya, nikah dengan laki-laki lain. Ah, ternyata enggak cocok. Cerai lagi Sukinem ini. Baru si Pak Le ternyata masih cinta kepada istrinya, boleh menikahi lagi istrinya ini. Ya, nikahnya resmi. Nah, seperti itu. Nah, kalau seandainya si Sukinem ini ternyata dia pernah berzina. Kata Sukinem, "Ustaz, saya sudah berhubungan dengan laki-laki lain. Berarti saya sudah boleh rujuk kembali dengan Pak Le meskipun sudah talak ketiga. Talak bain kubur." Maka kita katakan tidak. Karena yang dimaksud dengan menikah kembali itu adalah menikah dalam hubungan yang sah, sudah digauli oleh suami yang kedua. Begitu ya. Nah, makanya jangan bermudah-mudah, dikit-dikit talak. Awas lo, mangap saya talak. Ini gak boleh. Dikit-dikit talak, dikit-dikit talak. Ya. Demikian pula kalau ceritanya si Sukinem sudah ditalak bain kubro. Talak bain kubro. Ini ceritanya kalau sudah ditalak bain kubro. Maka Sukinem ini, ya, ini saya pakai nama biar mudah memahaminya ya. Bukan berarti kalau ada namanya sama mohon maaf. Wa hakadha law tazawwajat walakin lam yadkhul biha az-zawj lam tahilla lil awwal wastuhira baina katsirin minan fuqaha an Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah annahu yaqul yahsulu al-maqsud min tahliliha lil awwal bi mujarrad al-'aqd 'ala ath-thani wa fi sihhatihi anhu nazar 'ala anna asy-syekh Aba Umar ibn Abdul Barr qad hakahu anhu fil istidzkar fallahu a'lam. Lihat, apabila Sukinem sudah ditalak bain kubro, ternyata Sukinem nikah dengan kawan TK-nya tadi, tapi belum disentuh. Sukinemnya nggak mau disentuh. Aku mau kembali kepada suamiku yang pertama, Pak Le. Aku nggak mau engkau sentuh. Maka suami yang kedua, kawan TK-nya tadi pun belum menyentuh apa-apa, sudah ditalak lagi. Nah, di sini jadi masalah. Di sini jadi masalah. Apakah istri tersebut sudah boleh dinikahi kembali oleh Pak Le? Karena sudah menikah. Apakah cukup dengan akad saja? Ataukah dengan dukhul? Memasukkan ember ke dalam sumur? Wallahu alam. Karena hadis Rasul berbunyi, hatta tazuqu usailatahu wa yazuqu usailataha. Sampai jika Sukinem menikah dengan kawan SD-nya tadi, kawan TK-nya tadi, sampai Sukinem merasakan kelezatan dengan suami kedua, dan suami kedua merasakan kelezatan dengan Sukinem ini. Kalaupun terjadi cerai, baru boleh si laki-laki Pak Le ini maju lagi untuk Sukinem. Kan ribet urusannya kalau sudah cerai. Maka hati-hati para ikhwah ahibbati hafizakumullah ta'ala. Intinya, kalau si suami mentalak sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Ya, hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika si suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, yaitu bekas istri pertama, yaitu Sukinem, nikah dengan suami pertamanya untuk kawin kembali. Jika keduanya berpendapat akan menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, itulah hukum-hukum Allah yang diterangkan oleh Allah kepada orang-orang yang mengetahuinya. Nah, ini berarti hati-hati ya, perhatikan hukum-hukum yang saya sebutkan tadi. Taib, waktunya kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, Allah berfirman, "Wa idza talaqtumun nisa", apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu mereka mendekati akhir masa iddahnya, "fa'amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf", maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Maksudnya apa ini? Ya, maksudnya adalah kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Hadza amrun minallahi 'azza wa jalla lirrijali idza talaqa ahaduhumul mar'ata talaqan lahu 'alayha fihi raj'ah yusna fi amriha idzan qadat iddatuha wa lam yabqa minha illa miqdarun ma yumkinuhu fihi raj'atuha fa imma an yumsikaha ay yatarajja'aha ila 'ismati nikahihi bi ma'ruf aw an yashhad 'ala raj'atiha wa yanwi ishrataha bil ma'ruf aw yusarrihuha yatrukuha tatanqadhi 'iddatuha yakhrujuha min manzilihi billati hiya ahsan min ghairi shiqaqin wala mukhasamah wala tuqabih wala taqabuh. Qala Allah Ta'ala wala tumsiku diraran lita'tadu. Artinya, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk para suami. Jika seorang suami mentalak istrinya dengan talak yang masih rujuk. Tadi ingat ya. Jadi ada istilah-istilah, ada talak rujuk, ada talak bain sughra, ada talak bain kubra. Talak rujuk itu apa? Yang sudah saya jelaskan. Pak Le mentalak sukinem. Talak yang pertama. Masih dalam masa iddah. Kemudian, talak rujuk juga adalah Pak Le mentalak. Talak yang kedua. Masih dalam masa iddah. Nah, kalau seandainya ya sudah mau habis masa iddahnya, maka pilih antara dua. Masa iddah itu berapa? 3 kali haid. Kalau sudah mau habis masa iddahnya, si siapa ini namanya? Si Sukinem ini. Sudah haid yang pertama, setelah si suaminya mengatakan, saya talak kamu. Kemudian setelah itu dia haid yang pertama. Bulan depan haid yang kedua. Mau haid yang ketiga, maka si suami si Pakle ini berhak memilih. Dia rujuk kembali, atau dia ceraikan dengan cara yang baik. Ya, sampai habis masa iddahnya, si Sukinem ini habis masa iddahnya, sudah 3 kali haid, maka berarti dia benar-benar talak bain, terpisah. Tapi masih sughra. Ya, masih sughra, masih kecil. Terpisah. Dia persilahkan istrinya keluar dari rumahnya, tanpa harus menyakitinya, tanpa harus memarahinya, tanpa harus memburukkannya. Makanya Allah berfirman wala tumsiku li dhiraran lita'tadu, dan janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan. Nah, ini tidak boleh. Apa maksudnya? Jadi dirujuk untuk memberi kemudaratan. Ya, Pak Le merujuk Sukinem untuk memberi kemudaratan kepada si Sukinem. Artinya kemudaratan digantung. Kata Abdullah bin Abbas, Imam Mujahid, Imam Masruq, kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri, Qatadah bin Da'amah Sadusi, Ad-Dhahhak, Rabi' bin Sulaiman, Muqatil bin Hayyan, dan selain dari para ulama tafsir mengatakan, yang dimaksud dengan janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena rajulu yutalliqu imra'ah, fa idza qarabat inqidha'ul iddah raja'aha dhiraran li'alla tadhhaba ila ghairi. Seorang dulu, seorang suami mentalak istrinya. Kalau mau masa iddah habis, dia rujuk istrinya. Agar istri ini tidak menikah dengan laki-laki lain. Ya, itu maksudnya. Thumma yutalliqu fata'tad. Lalu nanti ditalak lagi. Lalu punya iddah lagi. Apabila iddahnya masa habis, dirujuk lagi. Talak lagi, punya iddah lagi. Apabila masa iddahnya masa habis, dirujuk lagi. Terus seperti itu. Maka Allah mengatakan dan mengancam hal itu. Wa man yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Siapa yang melakukan itu maka dia telah melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Dan Allah berfirman wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, dan janganlah kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan, hukum-hukum Allah sebagai permainan. Abu Musa bercerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiba 'alal asy'ariyyin. Abu Musa al-Asy'ari, Sa'd bin Malik bin Abu Musa al-Asy'ari bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah terhadap kaum Asy'ariyyin. Lalu datanglah Abu Musa al-Asy'ari, ya Rasulullah, aghadibta 'alal Asy'ariyyin, wahai Rasulullah, apakah engkau marah terhadap kaum Asy'ariyyin? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu ahadukum qad talaqtu qad raja'tu laisa hadha talaqul muslimin talaqul mar'ah fi qubuli iddatiha. Artinya, kenapa saya marah kepada orang-orang Asy'ariyyin? Karena salah seorang dari kalian mengatakan, aku sudah mentalaknya. Tapi kemudian aku rujuk. Aku talak, aku rujuk. Aku talak, aku rujuk. Ini gak boleh. Ini gantung perempuan namanya. Kalau memang ingin mentalak, talak. Jangan sampai talak rujuk, talak rujuk, talak rujuk. Ini bukan talaknya kaum muslimin. kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, taliqul mar'ah fi qubul iddatiha. Talaklah perempuan di awal iddahnya. Jangan sampai dirujuk lagi. Setelah itu kalau seandainya memang tidak mau ingin menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun Masruq rahimahullah berkata, "Huwa alladhi yutalliqu fi ghairi kunhi wa yadharru imra'atahu bi talaqiha wa irtija'iha litatula 'alayha al-iddah." Dialah yang mentalak istrinya tanpa sebab dan membahayakan istrinya tersebut dengan talak tersebut dan membahayakan perempuan tersebut, istrinya tersebut dengan rujuknya agar masa iddahnya bertambah, masa iddahnya bertambah. Ini yang dimaksud jangan menjadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Ada lagi yang mengatakan, nah ini hati-hati nih, Muqatil bin Hayyan bercerita, huwa rajul, siapa yang dimaksud menjadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan? Dialah lelaki yang mentalak, wa yaqulu kuntu la'iban, aw ya'tiq aw yankih, wa yaqulu kuntu la'iban. Ketika dia mentalak, bilang kepada istrinya, saya talak kamu, maka dia kemudian mengatakan, oh saya cuma main-main, saya cuma main-main. Ini namanya menjadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Ya, hukum-hukum Allah sebagai permainan. Kemudian ahibbati hafizakumullahu taala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna, apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya yang lain apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasihatkan oleh orang kepada orang-orang yang beriman di antara kalian kepada Allah dan hari akhir, dan itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Lihat Abdullah bin Abbas bercerita ayat Al-Baqarah ayat 232 ini, nazarat hadhil ayah fir rajul yutalliqu imra'atahu talqatan aw talqatain. Ayat ini turun disebabkan karena seorang suami mentalak istrinya satu talak atau dua talak, fatanqadi iddatuha, kemudian habis masa iddahnya. Ya, berarti ini kan talak rujuk tapi habis masa iddahnya. Maka karena habis masa iddahnya menjadi apa? Talak bain apa tadi? Sughra. Talak bain sughra. Fatanqadi iddatuha. Maka habis masa iddahnya. Thumma yabdu lahu an yatazawwajaha wa an yuraji'aha. Maka kemudian sang suami ingin mengulang lagi keindahan yang sudah dulu lama. Ingin dirujuk lagi perempuan ini, bekas istrinya ini, meskipun sudah masa iddah. Ya, turidul mar'atu dzalik. Maka si yang diinginkan oleh suami ini adalah perempuan bekas istrinya itu. Fayamna'uha awliya'uha min dzalik. Nah, ternyata bapak perempuan enggak setuju. Wah, ini main-main dengan anak perempuan saya. Ini meremehkan keluarga saya. Maka Allah melarang akan hal ini. Fanaha Allah an yamna'uha. Maka Allah melarang wali-wali perempuan untuk si bekas istri ini menikah lagi dengan bekas suaminya. Ya, dengan bekas suaminya. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Wa fiha dalalatun 'ala anna al-mar'ah la tamliku an tuzawwija nafsaha." Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa seorang perempuan tidak mempunyai hak untuk menikahkan dirinya. "Wa annahu la budda fi tazwijiha min wali." Nah, ini perhatikan, dan wajib bagi seorang perempuan agar bisa menikahkan diri si perempuan tersebut adanya seorang wali, yaitu bapaknya, kemudian setelah itu pamannya, kemudian setelah itu adiknya, kakaknya, ataupun anaknya, orang-orang yang terdekat dari para lelaki. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuzawwijul mar'atul mar'ah wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha. Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lain, seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Nah, ini ahibbati hafizakumullahu taala, fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna. Tidak boleh para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya. Kemudian Allah berfirman, "Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir." Yang demikian itu lebih dinasihatkan kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir di antara kalian. Ya. Ini maksudnya, "Hadza alladzina hainakum anhu min man'il wilaya an yatazawwajna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf, ya'tamiru bihi wa yatta'idhu bihi wa yanfa'ilu lahu." Ya, maksudnya inilah yang dilarang oleh kami atas kalian mengerjakannya, yaitu berupa masalah perwalian. Seorang wali diperbolehkan untuk melarang perempuan yang sudah jadi janda untuk menikah kembali dengan bekas suaminya. Tidak diperbolehkan untuk melarang akan hal itu. Nah, itulah ayat yang dibawakan oleh penulis dari 229, 230, 231, 232 yang menunjukkan bagaimana Islam sangat memberikan perhatian yang baik kepada perempuan. Buktinya yaitu seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk digantung dalam pernikahannya. Makanya batasan talak cuma dua. Kalau talak yang ketiga berarti itu talak bain. Apa tadi? Kubra, tidak ada masa iddahnya. Itu satu. Yang kedua, Islam sangat berbuat baik kepada perempuan. Di antaranya tidak halal bagi suami yang menceraikan istrinya untuk mengambil kembali apa yang sudah dia berikan. Ya, apa yang sudah dia berikan. Tiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seorang perempuan ditalak oleh suaminya dengan talak yang ketiga, maka tidak diperbolehkan suami ini merujuk kembali. Nah, ini untuk menjaga perempuan jangan sampai diperbuat semena-mena, ya. Kemudian selanjutnya, perempuan jika sudah ditalak maka ada masa iddahnya. Apabila masih dalam masa iddah, boleh untuk merujuk. Kalau seandainya sudah tidak masa dalam masa iddah, maka tidak diperbolehkan untuk dirujuk kecuali dengan nikah kembali. Kemudian, apabila masih dalam masa iddahnya, maka si suami diharamkan untuk menahan, yaitu merujuk kembali, talak, rujuk kembali, talak, rujuk kembali. Ini agar membahayakan si perempuan, ini tidak diperbolehkan. Kemudian ahibati hafizakumullah, yang selanjutnya, perbuatan baik Islam kepada perempuan adalah apabila seorang suami sudah mentalak istrinya dan talaknya talak bain kubra, talak bain sugra, ya, talak rujuk, maka sang suami ingin kembali rujuk, maka wali perempuan tidak boleh melarang si perempuan tersebut untuk nikah lagi dengan si bekas suaminya tadi. Ya, biarkan dia memilih pasangannya. Nah, itulah petunjuk-petunjuk kebaikan dari Islam dalam masalah talak, nikah, rujuk, ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Saya kembalikan acara kepada Akhi Fillah Ari Hafizahullah Ta'ala di Studio Raja TV.
2: Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk Anda ingin bertanya, silahkan di nomor telepon 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami akan bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat yang telah masuk dari saudari kita di Polewali Mandar yang bertanya, apakah termasuk alasan yang syar'i jika seseorang istri meminta cerai kepada suaminya dikarenakan ada perbedaan manhaj? Mohon penjelasannya Ustaz, silahkan.
0: Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa itu manhaj dahulu? Manhaj adalah tata cara beragama. Dan tata cara beragama yang paling benar adalah tata cara beragama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Nah, apabila suami tidak bermanhaj salaf dalam artian menolak Al-Quran atau tidak berpegang teguh kepada hadis Rasul atau memahami Al-Quran dan hadis dengan bukan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang mengakibatkan kesalahan fatal di dalam perkara akidah atau di dalam perkara ibadah,
1: maka boleh sang istri menggugat cerai. Saya beri contoh. Seorang istri mempunyai suami berhaluan Syiah, Rafidhah, yang mengatakan Al-Quran kurang, mencela Abu Bakar dan Umar, menghina, merendahkan Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan Ali bin Abi Thalib yang paling berhak untuk menjadi rasul bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salam keliru dalam menyampaikan wahyu, maka pada saat itu dia berhak untuk menggugat cerai karena bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan hadis Rasul, dan bertentangan dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang menyebabkan terjadi penyimpangan dalam perkara akidah, penyimpangan di dalam perkara ibadah, penyimpangan dalam perkara akidah baik itu kesyirikan, kekafiran, atau penyimpangan dalam perkara ibadah baik itu perbuatan bid'ah, atau penyimpangan di dalam perkara adab dan akhlak. Ya, maka ini boleh dan termasuk daripada sebab syar'i jika minta talak dalam keadaan demikian. Wallahu a'lam. Naam.
2: Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya khususnya. Selanjutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya. Bagaimana jika seorang istri meminta khuluk kepada suaminya jika dia hanya menikah siri, sementara suami tersebut meninggalkannya begitu saja? Dulu pernah terjadi satu tahun ditinggalkan. Suami minta maaf dan istri memaafkannya, tapi suami tersebut mengulangi perbuatannya. Sudah dinasihati oleh keluarga untuk yang terbaik, tapi tidak pernah mau peduli. Saat menikah pun suami tidak bertanggung jawab nafkah lahir. Jadi bagaimana nasib wanita tersebut? Silakan Ustaz.
1: Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka saat ini di kantor urusan agama dan juga pengadilan agama, maka untuk kejadian yang seperti ini dia bisa melakukan pengurusan dalam urusannya. Dia bisa menggugat cerai ke pengadilan agama meskipun dia statusnya nikah siri. Nanti akan diurus di pengadilan tersebut apa bukti bahwa dia pernah nikah siri, adakah benar-benar terjadi pernikahan atau yang semisal. Nah, nanti baru dipanggil suami sirinya tadi. Suami sirinya tadi. Dan saya berpesan pada ikhwah, kita harus dudukkan dulu apa yang dimaksud nikah siri. Kalau seandainya yang dimaksud nikah siri nikahnya diam-diam, tidak diumumkan, maka ini haram. Harus diumumkan. Awlim walau bisyah. Buatlah resepsi pernikahan, undang orang-orang agar tahu ini istrimu, sehingga tidak terjadi fitnah, kegoncangan dan semisalnya. Tapi kalau seandainya yang dimaksudkan nikah siri, tetap ada acara, ada ijab kabul, ada resepsi pernikahan, tetapi hanya sedikit saja, maka itu sudah mencukupi. Tapi kalau seandainya benar-benar tidak diumumkan, maka dikhawatirkan nanti akan menjadi kegoncangan ataupun kehuru-haraan, fitnah di tengah kaum muslimin. Biasanya yang terjadi nikah siri apabila seorang suami ingin berpoligami. Nah, ini saya berpesan, saya nasihatkan. Jika Anda ingin berpoligami, maka uruslah secara catatan sipil, itu lebih baik dan lebih beradab kepada istri pertama. Karena bagaimanapun Anda wajib untuk berbuat adil kepada istri pertama dan istri kedua. Kalau tidak sanggup berbuat adil, tidak usah poligami. Paham maksud saya? Ya, hati-hati ini. Sebagian orang nikah siri. Dalam artian istrinya tidak diketahui orang. Pernikahannya hanya sebatas keluarga yang tahu saja. Akhirnya dia juga tidak memberitahu kepada istri pertamanya. Lalu bagaimana dia membaginya dengan adil? Meskipun Saya katakan tidak wajib untuk memberitahu dan tidak wajib untuk minta izin. Tetapi bagaimanapun dia akan menerangkan kepada istrinya bahwa istri pertama, saya punya istri yang kedua, untuk membagi adil antara istri pertama, kedua, ataupun ketiga, keempat. Nah ini hati-hati. Ya ahibati habidakumullah. Maka saya katakan apabila seorang istri yang dinikahi secara sirri oleh suaminya, kemudian si istri ini ingin menggugat cerai, bagaimana? Adukan ke kantor urusan agama atau ke pengadilan agama, kemudian buktikan bahwasanya Anda istri sah per laki-laki tersebut, dan kemudian Anda kemudian mengadukan gugatan, maka nanti suami sirinya akan dipanggil oleh pengadilan, kemudian disidang suaminya. Jika memang perempuan ini terbukti benar, maka suaminya diperintahkan secara wajib oleh pengadilan untuk mencerai istrinya. Sehingga Anda wahai perempuan statusnya tidak tergantung. Ini hati-hati, saya berpesan kepada perempuan. Permasalahan nikah, rujuk, talak itu bukan permasalahan sekedar biasa, tapi permasalahan berkaitan dengan kemaluan, memasukkan ember ke dalam sumur. Hati-hati ya, jangan mudah tergoda. Sedikit-sedikit carilah laki-laki yang memang beragama, berakhlak baik. Jangan mudah tergoda, karena urusannya bukan urusan sembarangan, urusannya adalah urusan kemaluan. Coba contoh sekarang, perempuan yang bertanya seperti ini, bagaimana nasibnya dia? Sudah kejadian pertama lagi ya, setahun ditinggal. Lalu suaminya enak aja minta maaf, nangis-nangis. Nah, kemudian si perempuannya kan hatinya lembut, ya, penuh dengan kasih sayang. Akhirnya kasihan sama laki-laki ini. Tapi kan bejat kembali, tinggalkan lagi. Ini bagaimana kalau terjadi nikah siri seperti ini? Nah, maka solusinya seperti yang saya sebutkan tadi. Maksud saya, hati-hati wahai para perempuan. Ya, menikahlah dengan laki-laki yang memang ingin menjadi pemimpin keluarga yang bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Anda wahai istri kedua, ketiga, keempat berhak memiliki hak sebagaimana istri pertama. Dan saya berpesan ini untuk khusus untuk masalah poligami. Kenapa? Karena kejadian apabila seorang istri menjadi yang kedua, ketiga, keempat, seakan-akan dia itu sisanya dari yang pertama. Ini tidak benar. Wahai istri pertama, ketika suamimu menikah yang kedua, ketiga, keempat, maka itu semua istrinya. Dia berhak sebagaimana istri kedua, ketiga, empat tersebut berhak sebagaimana Anda wahai istri pertama berhak. Tidak ada perbedaan di situ. Ini istri tua, istri muda, enggak ada. Semuanya istri si perempuan, si laki-laki tersebut wajib mendapatkan keadilan. Ya, ini harus diingatkan kepada orang-orang yang praktisi ya. Makanya saya katakan di situ harus berani dan harus mampu. Yang tidak berani, yang tidak mampu, jangan coba-coba, karena merusak kemaluan perempuan. Kadang-kadang bahkan laki-laki cuma nikah sekedar nyicipin sebulan dua bulan, talak, kemudian kabur, tidak ada tahu rimbanya. Lalu perempuan ini bagaimana nasibnya? Apakah Anda rela nanti dengan anak perempuan Anda diberlakukan seperti itu? Hati-hati ya. Wallahu a'lam. Nah,
2: barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semua yang mendengarkan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya akan kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung via telepon, kami tunggu di 0218236543. Silakan. Halo.
3: Halo.
2: Ya, dengan siapa ini, di mana?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Dengan adik di Bekasi.
2: Silakan pertanyaannya Ibu.
3: Sebelumnya saya minta maaf karena ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukumnya jika suami punya dua istri, salah satu istrinya sudah bertahun-tahun tidak pernah dijauhi atau diberikan nafkah secara batin dan sudah berkali-kali ditalak, apakah itu termasuk bain kubro? Lalu yang kedua, bagaimana jika salah satu istrinya merasa suami tidak adil, kemudian memaksa suami untuk mentalaknya?

0: katakan bahwa permasalahan ini ke pengadilan agama. Dan ibu, atau kalau seandainya si perempuan tersebut, ya, kalau dia sudah mendengar beberapa kali talak dari suaminya, kata-kata talak secara jelas dari suaminya, maka pertahankan dulu kemaluan Anda. Jangan bermudah-mudah untuk menerima pergaulan dengannya. Karena sudah benar-benar keluar dari mulut suami perkataan talak. Ya, berarti talaknya itu sudah jelas. Tinggal masalahnya talak rujukkah, talak bain sugrokah, talak bain kubrokah. Maka saya katakan tahan dulu. Apalagi dikatakan berkali-kali, kan belum tahu apakah talak rujuk aslinya dalam masih dalam masa iddah atau talak bain sugro, artinya sudah habis masa iddahnya tetapi masih talak yang kesat atau talak yang kedua, atau talak bain kubro malahan sudah talak yang ketiga. Hati-hati ya. Tetapi saya secara hukum fikih, maka saya katakan kalau memang benar suami sudah mentalak, sudah mengucapkan talak secara jelas dengan kata-kata, bukan dengan bahasa kiasan, misalkan saya talak kamu ya, atau saya ceraikan kamu, jelas seperti itu, maka jatuh satu talak atasnya. Dan semenjak perkataan itu keluar, berarti dia sudah masuk dalam masa iddah. Apabila masa iddahnya sudah lewat, maka berarti dia talak bain sugra. Ya, kalau ingin merujuk kembali, maka harus nikah lagi. Tetapi saya katakan untuk kebersihan kemaluan si perempuan tersebut, ya, agar tidak dikatakan sebagai pezina, berzina dengan laki-laki yang sudah mentalaknya, maka angkat permasalahan tersebut ke kantor urusan agama ataupun ke pengadilan agama. Dan ini bukan masalah remeh ya, ini masalah kemaluan yang mana Islam sangat menjaga perkara kemaluan. Adapun yang kedua tadi pertanyaannya tentang apa, Mas Ari? Yang kedua?
1: Pertanyaan yang kedua, ketika sang istri kemudian memaksa suaminya untuk menalaknya karena kelakuan seperti itu, setelah ditalak kemudian suami merujuk kembali. Nah, bagaimana hal ini, Ustaz?
0: Ya, di sini kasus seorang istri memaksa atau meminta, lebih tepatnya menggugat cerai suaminya. Kemudian sang suami meminta lagi rujuk. Maka pada saat itu dilihat, kalau memang sang istri melihat suami ini pantas untuk atau tidak pantas untuk jadi suami, maka dia berhak untuk menggugat cerai. Karena ada sebab syar'i, dan berarti istri ini tidak berdosa dalam hal ini. Baik, ternyata setelah dicerai oleh suaminya, dan memang hak cerai ada pada suami, setelah dicerai oleh suaminya, si suami merujuk lagi, maka itu sekehendak si perempuannya. Kalau dia terima lagi rayuan laki-laki gombal ini, maka pada saat itu dia berarti bersuamikan itu lagi. Kalau seandainya dia tidak mau, maka berarti dia merdeka, dia lepas dari si laki-laki tersebut. Maka saya berpesan kepada perempuan, ya, di samping gunakan perasaan, gunakan akal dan petunjuk ilmu. Ustadz, kasihan Ustadz, dia perjuangannya banyak untuk menggapai cinta saya kembali. Setelah dia dinikahi lagi, rujuk lagi, kelakuannya tidak berubah. Maka rugi perempuannya. Nah, ini hati-hati ya. Wallahu a'lam. Naam.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Anda akan kami berikan kesempatan terakhir untuk Anda yang bertanya via telepon, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana?
2: Dengan Lia di Pekanbaru.
1: Silakan Ibu pertanyaannya ya.
2: Iya, ingin bertanya Ustaz, apakah termasuk alasannya syar'i jika istri meminta cerai dari suami yang terlalu cuek?
1: Itu saja, terlalu cuek aja, tidak ada alasan lain.
2: Maksudnya begini, dia membebaskan istrinya kemanapun, ngapain tanpa rasa cemburu. Kemudian membiarkan istrinya menanggung semua beban rumah tangga. Bahkan saat istrinya operasi, dibiarkan.

0: Sendiri.
1: Ini saja, Bu.
0: Iya, terima kasih.
1: Ya. Terima kasih, Ibu, atas pertanyaannya. Dan ini nampaknya pertanyaan terakhir, Ustaz, sekaligus mohon ikhtitam. Fadal.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati, habidhakumullah ta'ala. Maka jawabannya adalah dibenarkan. Ini namanya bukan cuek, Bu. Tidak bertanggung jawab. Ya, bukan cuek. Kalau cuek itu masih rendah. Ini suami tidak bertanggung jawab. Kewajiban suami menafkahi istri. Kewajiban suami mengobati istri saat sakit. Kewajiban suami menjaga kecemburuan terhadap istri dalam batasan yang ma'ruf. Apabila suami tidak memiliki itu, maka itu adalah sebab syar'i sang istri untuk menggugat cerai suaminya. Tetapi sebelum wanita tersebut menggugat cerai suaminya, maka hendaklah dia nasihati suaminya. Kalau tidak mempan, maka kumpulkan dua keluarga, kemudian disebutkan kekurangan suaminya. Kemudian kalau tidak mempan, maka istikharahlah kepada Allah. Kemudian apa yang Allah berikan kepada hati Anda, maka tunaikanlah itu. Semoga yang bertanya dan yang mendapatkan kejadian demikian diberikan solusi yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi pesan saya belum puas. Sekali lagi pesan saya. Para perempuan, gunakan bukan hanya perasaan tetapi akal dan ilmu. Ketika Anda menerima seorang lelaki untuk menjadi pendamping hidup Anda, terutama yang sudah pernah dicerai, jangan bermudah-mudah, karena permasalahannya adalah kemaluan yang merupakan anggota tubuh yang paling termulia untuk dijaga oleh seorang wanita muslimah. Ya, jangan sampai dikibulin oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Ya, ini hati-hati. Kadang-kadang perempuannya terlalu terlalu dia memakai perasaannya, kasihan dia. Sudah jauh-jauh hujan-hujan. Ya itu lelaki memang begitu. Tapi lihat agamanya, lihat akhlak baiknya. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang baik agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah anak perempuan tersebut dengan lelaki tersebut. Ya. Jadi ukurannya ada dua. Yang pertama yaitu menikahkan dengan laki yang baik agama dan baik akhlaknya. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
6: Dari ابن عباس, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata: aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: وسلم.
8: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim.
8: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilm فهو في سبيل الله حتى يرجع." رواه الترمذي وقال حديث حسن.
6: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali." Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
7: نور من القرآن.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Taala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
1: نور من القرآن.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: مؤمن سجاتي tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk
4: menjaga harga diri,
3: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
4: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
3: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
4: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
3: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
4: Itulah tujuan mukmin bekerja.
0: Bagaimana mukmin bekerja?
4: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
3: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
4: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
5: Allahu akbar,
4: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
7: an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
8: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
9: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
10: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
4: Al-Qur'an.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه.
3: Dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang penghuni neraka? Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan orang-orang sombong. Muttafaqun alaih.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudariku dan saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu diberikan rezeki yang baik dan halal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami sekarang makan durian. Melihat durian ini saya teringat sebuah ayat dalam surah Al-Waqi'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Buah-buah yang ada di dalam surga tidak pernah terputus dan tidak pernah terlarang untuk memakannya. Inilah nikmat surga yang sangat luar biasa, bahwa di dalam surga disediakan buah-buahan yang begitu luar biasa, berbagai macam warna dengan berbagai macam rasa. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengingatkan ketika beliau mengomentari ayat ini, ai la tanqati'u syita'an wala saifan. Buah-buah yang ada dalam surga itu tidak terputus, baik musim panas, musim dingin. Bayangkan, saya jadi keingat ketika masih di Arab Saudi, bapak saya mengajak saya untuk pulang dengan memperlihatkan durian. Ayo Din, pulang. Di Banjarmasin lagi musim durian. Kemudian karena ada sebuah urusan, akhirnya saya terlambat untuk pulang. Sampai datang ke Banjarmasin, musim sudah habis. Itulah dunia. Buah mengenal musim. Sedangkan di surga, di akhirat kelak, la maqtu'ah, tidak terputus. Ini luar biasa, subhanallah. La tanqati'u syita'an wala saifan. Mahma talabu wajadu, kata Imam Nukathir. Buah-buahnya di surga tidak terputus, baik musim panas, musim dingin. Setiap kali dia meminta, maka selalu akan ada. Ini buah-buah yang ada dalam surga. Nah, inti dari pembicaraan kita, saudara-saudari keseiman yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita membicarakan surga, bukan hanya kita mengenal nikmat surga, bukan hanya sekedar kita menjadi referensi bagi kita, oh nikmat surga begini-begini. Tidak. Akan tetapi menjadikan hidup kita di dunia ini, orientasinya, tujuannya adalah akhirat. Apapun yang Anda laksanakan, apapun yang Anda ucapkan, tujukan hanya untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu, kita akan menjauhi maksiat, kita taat kepada Allah,

0: Apabila dapat larangan, kita jauhi larangan tersebut. Karena tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma adkhilna jannah. Allahumma adkhilna jannah. Allahumma adkhilna jannah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Dalam sebuah riwayat hadis, qalatil jannatu ya rabbi adkhilha. Surga akan berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, masukkan si fulan yang meminta surga tersebut sebanyak 3 kali tersebut ke dalam surga. Mudah-mudahan setelah ini kehidupan kita senantiasa orientasinya adalah surga. Tidak tertipu dengan dunia yang sesaat, yang tidak baik. Allah berfirman, wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Pemahaman balik dari ayat ini, kehidupan dunia tidak baik dan tidak kekal. Contohnya ini, buah-buahan. Mengenal musim. Tidak ada musimnya, tidak ada buahnya. Itulah kehidupan dunia. Akan tetapi, ketika di akhirat, buah-buahan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati. Itulah surganya Allah yang kekal abadi. Selamat berjuang untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Nurun minal Qur'an.

0: مغفرة وأجرا عظيما.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
3: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashiir.
3: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
4: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
5: khususnya pada salat Isya dan subuh.
4: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak?
1: Malu gak?
0: Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul.
3: Qala Rasul.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
5: Dari جابر رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka." Hadis riwayat Muslim.
6: نور من القرآن.

ظلم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد.

0: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan,
1: tapi yang paling baik amalan.
0: Yang ada di muka bumi semua akan rata, semua akan jadi debu yang berterbang.
1: Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
0: berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
2: Wa amma man utiya kitabahu bishimali.
0: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
2: walam adri ma hisabiyah,
0: ya laytaha kanatil qadiyah,
2: ya laytaha kanatil qadiyah.
1: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan,
0: andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya,
1: ma aghna anni maliyah,
0: halaka anni sultaniyah,
2: halaka anni.
0: Hartaku tidak berguna.
2: Khudhuhu faghulluh, khudhuhu faghulluh,
0: khudhuhu faghulluh, thumma al-jahima salluh,
2: thumma al-jahima salluh.
0: Ambil, tangkap, masukkan ke

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، saudara-saudara yang saya muliakan, kita akan membahas permasalahan ilmiah dalam masalah ilmu di dalam Islam, kedudukannya yang demikian besar dan tinggi dan merupakan dasar Islam yang sangat kuat sekali. Oleh karena itu, salah satu kekuatan Islam adalah dengan ilmu. Dan kita masih membahas kitab ilmu yang saya tulis, dan insyaallah kita akan memasuki bab ke-12. Silakan bagi yang memiliki atau mempunyai kitabnya, dibuka bab ke-12 halaman 77 dengan judul bab kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, umat Islam, tentang adanya ilmu riwayatul hadis, bahwa kaum muslimin mendengar dan menerima hadis dari kaum salaf. Ilmu riwayatul hadis adalah ilmu meriwayatkan hadis dengan sanad dan matannya. Sanad adalah jalan yang menghubungkan kepada matan. Yakni jalannya orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Fulan dari fulan. Kemudian fulan dari fulan dan seterusnya. Itu sanad. Dia berjalan sampai kepada matan atau isi dari hadis itu. Apakah ia dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perkataan sahabat atau perkataan tabi'in dan seterusnya. Itu ilmu riwayat. Apa faedahnya? Faedahnya sangat besar. Agar segala yang orang sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya tidak beredar begitu saja dari mulut ke mulut, sehingga tidak diketahui siapa yang meriwayatkannya atau yang kita kenal tidak ada sanadnya. Karena itu dahulu para imam Islam, di antaranya Abdullah bin Mubarak, mengatakan bahwa al-isnadu minad-din, sanad itu bagian dari agama. Walau lal-isnad, kalau sekiranya tidak ada sanad, tidak ada isnad, laqala man syaa ma syaa, siapa saja akan berbicara dan apa saja yang akan dia bicarakan seenaknya. Oleh karena itu ditegakkanlah isnad dan atau sanad, agar atau supaya dapat diketahui melalui jalur yang mana, siapa yang meriwayatkannya, agar terjagalah sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau secara keseluruhan sunnah beliau. Dan ini merupakan kekhususan bagi umat Islam, tidak terdapat pada umat yang sebelumnya. Oleh karena itu, keadaan mereka bercampur antara perkataan Allah dan perkataan Nabi mereka, perkataan yang selain Nabi mereka, tidak dapat diketahui dengan jelas karena mereka tidak memiliki isnad. Umat ini dikhususkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala mempunyai isnad, jalan yang menghubungkan kepada matan isi. Apakah ia merupakan sabda Rasulullah SAW atau bukan? Dengan adanya isnad itu dapat diketahui dengan jelas. Ya, itu ilmu riwayatul hadis.

nama kitab Sahih Bukhari, ditulis oleh Imam Bukhari dengan judul kitabnya Al-Jami'us Sahih, kumpulan hadis-hadis sahih dari bab-bab syariat. Menurut beliau sahih, dan kemudian ulama mengujinya, benarkah di kitab itu sahih? Ternyata benar, kecuali satu dua hadis yang tenggelam dengan ribuan hadis yang beliau riwayatkan dan sahih. Satu dua hadis yang dikritik oleh para ulama. Lulus, benar apa yang dikatakan Bukhari. Beliau mengatakan bahwa kitabnya Al-Jami'us Sahih Al-Musnad, kumpulan hadis-hadis sahih dalam bab-bab syariat bersanad. Ternyata benar. Diuji dari zaman ke zaman oleh para ulama. Yang kedua, kitab Sahih Muslim. Judulnya juga Sahih, Al-Jami'us Sahih. Ditulis oleh Al-Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi. Kemudian diuji oleh para ulama. Ternyata benar juga. Sahih semuanya, kecuali beberapa hadis yang dikritik, karena memang tidak ada yang maksum dari manusia kecuali Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun kitab yang tidak cacat, yang tidak ada kesalahan di dalamnya, kecuali kitab Allah saja. Allah tidak menghendaki satupun kitab yang bebas dari kesalahan kecuali kitabnya, kitab Allah. Selainnya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tentu ada kesalahan. Tetapi secara umum, kedua kitab tersebut adalah sesahih-sahih kitab sesudah kitabullah Al-Quran. Dan Bukhari, Sahih Bukhari lebih tinggi dari Sahih Muslim karena beberapa sebab. Yang ketiga, kitab Sunan Abi Daud. Kitab Sunan adalah tersusun secara bab-bab fikih, ditulis oleh Al-Imam Abu Daud As-Sijistani, orang Sijistan yang kemudian tinggal di Irak, di Basrah, imam besar. Sahabatnya Bukhari, murid dari Al-Imam Ahmad, dan kemudian menjadi mujtahid mutlak. Kitabnya secara umum, beliau tidak mengkhususkan kitabnya ini sahih semua, tidak. Tetapi bersanad, yang dapat diperiksa oleh ahli ilmu. Dan beliau sendiri memberitahukan di kitab itu, pada sebagiannya, hadis ini munkar, hadis ini begini. Hadis-hadis ini terdiri dari hadis-hadis sahih yang juga dikeluarkan Bukhari dan Muslim, hadis-hadis yang hasan. Ada sebagian hadis-hadis dhaif. Kemudian kitab keempat, kitab Al-Jami' At-Tirmidhi. Kitab At-Tirmidhi sebenarnya bukan kitab sunan, tapi kitab jami'. Karena beliau mengikuti gurunya Al-Imam Al-Bukhari, menulis kitab hadis dengan judul Al-Jami'. Al-Jami' adalah kitab menjelaskan hampir seluruh bab-bab syariat yang ada di dalam Islam. Dan di setiap hadis, beliau menjelaskan hadis ini sahih atau hadis ini hasan, hadis ini gharib, dhaif, dan

seterusnya. Menurut beliau, diuji oleh ulama, semuanya diuji. Ada yang benar, ada yang salah, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan. Itu kitab keempat. Kitab kelima, Sunan An-Nasai. Sunan An-Nasai oleh Al-Imam An-Nasai, sama dengan yang sebelumnya. Terakhir yang keenam, kitab Sunan Ibnu Majah oleh Al-Imam Ibnu Majah, sama dengan yang sebelumnya. Kemudian sebelum kitab yang enam ini telah ditulis oleh para ulama yang lain, seperti kitab yang ketujuh, kitab Al-Muwatta oleh Imam Malik. Nah, ini bercampur, ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada perkataan para sahabat dan tabi'in, dan fatwa-fatwa Imam Malik. Kitab Al-Muwatta oleh Al-Imam Malik. Kemudian ada kitab Musnad At-Tayalisi. At-Tayalisi ditulis oleh Al-Imam Abu Daud At-Tayalisi, bukan Abu Daud penulis kitab Sunan, tidak, ini lebih dahulu. Kitab Musnad oleh Imam Abu Daud At-Tayalisi, sangat terkenal. Itu ke delapan. Yang kesembilan, kitab Musnad Al-Humaydi oleh Imam Abdullah bin Zubair Al-Humaydi. Yang ke berapa? Ke tujuh, ke delapan, ke sembilan ya. Ke tujuh Al-Imam Malik, ke delapan kitab Musnad Abu Daud At-Tayalisi, ke sembilan kitab Musnad Al-Humaydi, ke sepuluh kitab Musnad Al-Imam Ahmad oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian yang ke-11, kitab Sunan Ad-Darimi oleh Imam Ad-Darimi. Kemudian yang ke-12, kitab, bahkan ini tua juga umurnya, Al-Musannaf Abdul Razzaq. Yang ke-13, kitab Al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Kedua kitab Al-Musannaf ini ada hadisnya, ada juga perkataan sahabat dan tabi'in dan seterusnya. Kemudian keberapa? 14. Ke-14. Ke-14 kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Nah, beliau menamakan kitabnya kitab Sahih. Sahih menurut beliau. Diuji oleh ulama, ternyata tidak sama dengan Al-Jami'us Sahih Bukhari dan Muslim. Sebagiannya lemah hadisnya. Ke-15 kitab Sahih Ibnu Hibban. Kitab Sahih Ibnu Hibban. Beliau menamakan kitabnya kitab Sahih menurut beliau. Diuji lagi. Ternyata sebagiannya ada yang lemah, tidak sama dengan Bukhari dan Muslim tentunya. Ke-16, 17, dan 18 kitab yang disusun oleh Al-Imam At-Tabarani. Al-Imam At-Tabarani
kita biasa menulis di sini atau mengucapkan Tabrani. Aslinya Tabarani, ra'nya fathah. Itu kitab ke berapa? Ke 16 ya. Ya. 16, 17, 18 ya. Hah? Keberapa antum catat? 16 sampai 18. Ada tiga kitab Al-Imam At-Tabarani, kitab Al-Mu'jam Kabir. Jadi kalau dikatakan rawahu At-Tabarani, Tabarani, maka itu di kitab Al-Mu'jam Kabir. Besar kitabnya, berpuluh jilid dan tidak lengkap sekarang dicetak. Kemudian yang kedua kitabnya Al-Mu'jamul Awsat. Kemudian yang ketiga kitabnya Al-Mu'jamul Saghir. Beliau ada tiga kitab. Mu'jam yang besar, mu'jam yang sedang, mu'jam yang kecil. Jadi ada kitabnya Mu'jam Kabir, besar sekali, berjilid-jilid. Ada Mu'jam Awsat, di bawahnya 10 jilid. Ada Mu'jam Saghir, yang kecil, hanya satu jilid. Hanya satu jilid. Dan sekarang saya lagi mendirasahkannya dan memberikan penomorannya. Mungkin kira-kira 1000 hadis. Saya baru sampai 600-an hadis. Kira-kira 1000 hadis. Ya, itu tiga kitab beliau. Kemudian keberapa sekarang? 19. Ya. 19 kitab Sunan Ad-Darqutni. Ad-Darqutni. Dar. Dar, bukan daru. Ad-Darqutni. Kitab Sunan. Hadisnya ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan gitu. Yang ke-20 kitab Al-Mustadrak Al-Imam Hakim. Hakim. Ha alif ya, Hakim. Bukan Hakim, bukan. Hakim Abu Abdullah. Kitabnya Al-Mustadrak Al-Sahihain. Yani beliau mengumpulkan hadis-hadis dari rawi yang biasa dipakai oleh Bukhari, yang hadisnya tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu kitabnya besar sekali. Yang ke-21 kitab Sunan, Sunanul Kubra oleh Imam Al-Baihaqi. Nah itulah, ada 21 kitab yang biasa beredar di masyarakat. Ini rawahu At-Tabrani, rawahu Ad-Darqutni, rawahu Abu Daud, rawahu Pulan. Itu mereka para perawi hadis yang meriwayatkan hadis itu. Karena hadis ada, harus ada riwayatnya. Selain mereka banyak lagi. Ini saya jelaskan yang masyhur saja dari kitab yang 6. Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Al-Jami' At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, biasa beredar dari situ. Hadis-hadis keluar dari kitab yang 6. Kemudian ditambah dengan Sunan Ad-Darimi, kemudian Al-Muwatta' Al-Imam Malik, kemudian Musnad Al-Imam Ahmad. 9 kitab ini banyak beredar. Kemudian kitab-kitab lainnya lagi yang saya sebutkan tadi. Itu semuanya mengumpulkan riwayatul hadis. Ilmu riwayatul hadis. Sehingga hadis itu ada yang meriwayatkannya. Tidak sembarangan, serampangan, acak beredar begitu tanpa riwayat. Karena itu harus ditanya siapa yang meriwayatkannya. Ini merupakan kekhususan umat ini. Ya, nah itu dari ilmu riwayat itu dari 3 abad pertama. Nanti kita akan bahas. Ya.
menunjukkan bahwa ilmu riwayatul hadis, bahwa kaum muslimin mendengar dan menerima hadis dari kaum salaf. Karena sanad itu beredar dari tiga kurun ini. Ini dia hadisnya. Mari kita baca. An Ibn Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibn Abbas dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasma'una, kamu di sini tentu sahabat. Kamu mendengar. Mendengar dari siapa? Mendengar dariku." Ya, ini saya jelaskan pada halaman 78 bahwa lafaz hadis datang dengan bentuk khobar. Tasma'una, kamu mendengar. Tetapi maknanya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni hendaklah kamu mendengar dariku, meriwayatkan segala yang kamu dengar dariku dan kamu dengar, kamu lihat dariku. Apa saja? Baik itu kaul, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun takrir persetujuan beliau atas perkataan atau perbuatan sahabat. Tasma'una, kamu mendengar. Yani sekarang kamu mendengar dariku. Yani hendaklah kamu mendengar dariku. Bentuknya khabar, tetapi maknanya perintah dari beliau agar para sahabat meriwayatkan apa yang mereka dengar dan mereka lihat dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Wa yusma'u minkum, dan akan didengar nanti dari kamu. Siapa yang akan mendengar dari sahabat? Tabi'in. Tabi'in. Dan akan didengar dari kamu. Yani orang nanti akan mendengar kamu ketika kamu menyampaikan dariku, hadis-hadisku, sabda-sabdaku, perbuatanku dan seterusnya yang berkaitan dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kurun yang kedua. Kemudian tabi'in, meriwayatkan dari sahabat, mendengar dari sahabat. Kemudian wa yusma'u mimman sami'a minkum, dan akan didengar dari orang yang mendengar dari kamu. Orang yang mendengar dari kamu siapa? Tabi'in. Tabi'in menyampaikan, akan didengar oleh siapa? Oleh tabi'ut tabi'in. Ini tiga kurun terbaik dari umat ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, kemudian yang sesudah mereka. Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia yang hidup di masaku, yakni sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang sesudah mereka, tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang sesudah mereka, tabi'ut tabi'in. Ini tiga generasi. Ini yang disebutkan beredarnya, berjalannya sanad itu di sini. Dari tiga generasi ini. Dari sahabat yang mendengar dari Nabi, dari tabi'in yang mendengar dari sahabat, dari tabi'ut tabi'in yang mendengar dari tabi'in. Maka para imam yang hidup sesudahnya, yang masuk dalam tabi'in, seperti yang masuk dalam tabi'ut tabi'in seperti al-Imam Malik, maka dia meriwayatkan dari tabi'in. Al-Imam Malik tabi'ut tabi'in besar, masuk ke tiga kurun ini, kurun yang ketiga. Maka riwayatnya sebagiannya itu dari tabi'in. Misalnya al-Imam Malik meriwayatkan hadis dari Nafi'. Nafi' adalah tabi'in.
maulanya Ibnu Umar. Ibnu Umar maulanya, maula Ibnu Umar, yakni budak yang dimerdekakan oleh Ibnu Umar. Nafi meriwayatkan dari tuannya, yaitu Ibnu Umar. Berarti sanad itu ringkas sekali, pendek sanadnya. Itu yang dinamakan tinggi sanadnya. Imam Malik dari tabi'in, dan tabi'in dari sahabat, sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaraknya hanya antara Imam Malik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam diselingi oleh tabi'in dan sahabat. Ini sanad yang tinggi sekali. Kalau yang meriwayatkan hadis itu masuk ke dalam kelompok tabi'ut tabi'in. Kalau tidak, maka ia meriwayatkan dari tabi'ut tabi'in. Seperti Imam Ahmad meriwayatkan dari tabi'ut tabi'in. Kemudian tabi'ut tabi'in meriwayatkan dari tabi'in. Tabi'in meriwayatkan dari sahabat, sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum jami'an. Al-Imam Al-Bukhari di sebagian sanad di kitab sahihnya itu tinggi sanadnya. Bukhari meriwayatkan dari tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in meriwayatkan dari tabi'in. Tabi'in meriwayatkan hadis itu dari sahabat. Sahabat meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hadis di sahih Bukhari yang Bukhari langsung meriwayatkan dari tabi'ut tabi'in. Tinggi sekali. Adapun Muslim tidak ada, hanya Bukhari yang ada. Nah, begitulah. Nah, kemudian para pencatat hadis itu, penulis hadis itu, ada yang hidup menjadi tabi'ut tabi'in. Contohnya seperti Al-Imam Malik. Tentu sanadnya pendek sekali, atau umumnya pendek. Yang kita kenal dalam ilmu hadis, 'ali, tinggi sanadnya. Ada yang tidak masuk ke dalam kurun ketiga di bawahnya, tabaqah keempat, kurun keempat seperti Imam Ahmad bin Hanbal, ya, kemudian Imam lainnya seperti juga Bukhari. Walhasil tiga kurun ini itu beredar dari abad pertama dan kedua saja, abad pertama dan kedua Hijriyah. Itu tiga kurun ini. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Abad pertama dan kedua. Abad ketiga atau di pertengahan lanjut yakni tengah-tengah sekitar tahun 150-an itu sudah tidak ada lagi tabi'in, tidak ada. Tidak ada. Yang ada tabi'ut tabi'in. Maka orang yang hidup di situ masuk ke tabaqah keempat, kurun keempat. Kemudian masuk ke abad ketiga, tahun 200-an Hijriah ke atas. Banyaklah para penulis hadis. Kitab yang 6 itu di abad ketiga. Dan Bukhari paling tinggi. Ya. Oh, itu sanad masing tidak terlalu panjang. Bahkan ada yang singkat sekali, hanya beberapa orang saja. Kemudian masuk abad ke-4 Hijriah, tahun 300-an, masih ada. Ada Ibnu Hibban, ada Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban At-Tabarani. Itu di abad ke-4. Kemudian Imam Hakim dan seterusnya. Masuk abad kelima sudah panjang. Maka umumnya mereka tidak, sanadnya tidak langsung ke Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, tetapi sampai kepada penulis kitab-kitab hadis yang sebelum mereka. Seperti Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis yang sampai kepada Bukhari atau Muslim, atau sampai kepada Bukhari dan Muslim, atau salah satunya.
sanadnya langsung kepada Nabi dari Bukhari Muslim, santung langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Baihaqi tidak langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kepada sanadnya sampai kepada kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau Sahih Bukhari dan Muslim begitu. Maka itu beliau sering mengatakan hadis ini yang saya bawakan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Karena sudah panjang sekali. Itu di abad kelima. Di abad ke-6 lebih panjang lagi. Masuk abad ke-7 sudah tidak memungkinkan lagi. Kalau sudah semakin panjang. Oleh karena itu Al-Imam Ibn Salah, ahli hadis besar, mengatakan bahwa riwayat pada masa sekarang dengan bersanad dan masa-masa sebelumnya itu bukan tujuan lagi. Tidak ada tujuan lagi. Mengapa? Karena beliau beralasan, pertama, syekh yang meriwayatkan itu tidak mengerti riwayat itu sendiri, atau syekhnya tidak diketahui. Kemudian yang kedua, tidak ada dhabit, kekuatan hafalan dalam meriwayatkan itu. Karena sudah semakin panjang. Keberadaannya hanya sekedar untuk mengekalkan ilmu riwayat saja. Tapi bukan jadi pegangan. Karena itu orang jangan berbangga-bangga sekarang dengan saya punya sanad. Bagaimana sanad yang mana? Itu Imam Ibn Salah yang mengatakan, yang hidup di abad ke-7 bersama Al-Imam An-Nawawi, yang menukil perkataan Ibn Salah dan menyetujuinya, bahwa sanad pada zaman mereka tidak terlalu diperlukan. Bukan maksudnya lagi, bukan tujuannya lagi. Sekarang kalau seseorang memiliki kitab Sahih Bukhari cukup, dan kitab itu sahih, naskahnya benar, cukup. Kalau seseorang memiliki mushaf, kemudian cara-cara qiraah dari para imam ahli baca Quran sudah ditulis dan kitabnya ada, tinggal dia pelajari, tidak perlu kepada sanad. Dia cukup guru untuk mengajarkan. Karena sanad itu panjang, apalagi pada zaman kita, tidak memungkinkan. Siapa perawinya itu? Perawi perlu diperiksa. Apakah dia diketahui siapa orangnya? Kemudian dobitnya bagaimana? Itu tidak memungkinkan lagi. Itu pada zaman Al-Imam An-Nawawi yang hidup dari tahun 631 sampai tahun 676. Dia Ibnu Salah sebelumnya, yakni abad ke-7 Hijriah, itu sudah tidak memungkinkan, tertutup, hanya sekedar untuk mengekalkan adanya ilmu riwayat. Karena inti ilmu riwayat itu berdasarkan hadis ini di 3 kurun. Dari 3 kurun itulah mereka menerimanya ini. Lihat sabda Nabi. Perhatikan, tasma'un, sahabat itu, wa yusma'u minkum tabi'in, wa yusma'u mimman sami'a minkum tabi'ut tabi'in. Dari sinilah beredar sanad itu, dari abad pertama dan kedua. Kemudian masuk abad ketiga, masing iya, itu para penulis hadis. Masuk abad keempat, masing iya. Kelima, jauh sudah. Keenam, apalagi ketujuh. Apalagi sekarang abad ke-15. Jadi bukan maksudnya, bukan tujuan lagi. Ini salah paham. Tujuan ini bersanad nih. Qiraahnya bersanad. Tidak, itu bukan tujuan. Antum belajar qiraah tanpa harus sanad bisa. Karena sekarang kitab-kitab dari ahli baca Quran itu sudah dicetak. Tinggal kita membacanya. Qiraah Asim. Asim bin Bahdala bin Abi Najud yang masyhur di dunia.
Indonesia ini dan di dunia Islam. Itu kiraahnya sudah diketahui. Tidak perlu lagi kita pakai sanad. Kalau sanad nanti ditanya, siapa Syekh Antum, siqah atau tidak? Syekh dari Syekh Antum, siqah atau tidak? Siapa yang menjelaskan kesiqahannya? Benar apa tidak dianya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak ada yang tahu, persis seperti yang dikatakan Ibnu Salah. Tidak diketahui. Bahkan dia sendiri tidak mengetahui riwayat itu. Dan tidak ada dobitnya. Sekarang paling orang punya sanad sampai kepada penulis kitab hadis. Penulis kitab hadis. Misalnya kita memiliki sanad dari Syekh sampai kepada Bukhari. Nah, bagaimana lafaz yang diriwayatkan Syekh sama tidak lafaz yang ada yang sudah dicetak dengan naskah Bukhari? Itu kan harus dicek juga, harus tahu. Begitu ilmu riwayat namanya. Baihaqi bisa itu. Selebihnya perlu diperiksa. Tidak sembarangan. Itu bentuknya apa? Umumnya ijazah saja mereka ini. Kebanyakan mereka ini tidak mengerti tentang ilmu sanad. Dan tidak tahu tarikh sejarah sampai kapan sanad itu berhenti. Maksudnya tidak memungkinkan lagi kita. Ada, tetap ada. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan isnad itu pada umat ini. Tidak umat yang lainnya. Tetapi sebagaimana dikatakan An-Nawawi Ibnu Salah dan disetujui oleh An-Nawawi, untuk ibqa, untuk mengekalkan saja. Tapi bukan tujuan. Tidak perlu lagi kita kalau mau membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, memerlukan sanad sampai ke Bukhari dan Muslim. Tidak perlu. Kata kedua imam itu dan para imam yang lain, cukup kita memiliki naskah Bukhari yang sudah dicetak dan itu benar, ya udah. Kalau dahulu kan harus pakai sanad sampai kepada Bukhari. Sekarang tidak perlu. Itu di abad ke-7 kata ya Imam Nawawi, tidak perlu lagi. Begitu juga dengan Quran, dengan qiraah. Cukup kita memiliki kitab dari salah satu ahli baca Quran, qari. Bagaimana qiraah yang ini, qiraah yang ini, qiraah yang ini. Kita duduk belajar dengan guru, tidak perlu sanad kepada sana. Dan dia juga tidak perlu sanad sampai kepada qari. Bukan tujuannya. Jadi tidak ada artinya ini qiraah dia punya sanad. Apa keutamaannya? Gak ada. Itu bukan tujuan. Apalagi kalau diperiksa dengan ketat sebagaimana ilmu hadis. Antum dari siapa? Dari pulan. Bentuknya apa? Bentuknya antum dengar langsung atau bentuknya ijazah? Seijazahkan ini. Bagaimana sanadnya itu sampai kepada qori itu? Siapa orang-orangnya? Bagaimana cara membacanya? Dia harus sanad itu orang dapat sanad Quran misalnya. Dia dari syekhnya, syekhnya dari syekhnya terus sampai kepada misalnya qiraah Asim. Nanti dia baca dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas dan cara bacaannya itu bagaimana? Dan ada berbeda. Itu namanya belajar dengan sanad. Ya, nah ini saya terangkan karena seakan-akan ditinggikan. Ini ada sanadnya nih, baca. Oh, apa nih? Sanad. Di mana antum sanadnya? Gak ada lagi. Kecuali dekat dulu antum hidup di abad ketiga Hijriah, iya. Semua kitab tentang apa saya tentang hadis. Kitab-kitab hadis sudah dicetak. Kalau yang belum sudah ada naskahnya. Kitab-kitab tentang qiraah sudah dicetak. Tinggal belajar dan ada guru yang mengajarkannya. Biasanya guru itu ada yang mengatakan saya punya sanad, ya. Dia berbangga-bangga, dia mengatakan sebagiannya, enggak semuanya. Sanad. Kalau ketemu saya tanya, bagaimana antum sanadnya? Coba bacakan. Syekh ini gimana nih, siqah atau tidak? Gimana riwayatnya? Dari mana?
Saya kata guru saya, dia sih kok enggak bisa. Mesti kata ulama, bukan kata guru antum. Secara ilmu riwayat, ilmu dirayah, bukan ilmu riwayat, ilmu dirayah, maka yang sikah menurut dia belum tentu menurut orang lain. Begitu ikhwan, akhwat. Jadi cukup sekarang, tidak diperlukan lagi. Maksudnya bukan sebagai tujuan utama sanad itu sekarang ini, baik sanad hadis maupun sanad yang lainnya, bukan tujuannya. Kenapa? Tadi dijelaskan sudah tidak memungkinkan diperiksa karena panjang sekali. Sampai kemana antum kepada Nabi SAW kiroah panjang sekali, ini perlu diperiksa. Ini kan sampai kepada Nabi, perlu diperiksa orang-orangnya sekoh atau tidak. Gak ada yang bisa periksa dari mana mereka tercantum di kitab-kitab rijal. Asim saja yang dalam kiroah dia sekoh, dalam hadis dia tidak sekoh, tidak sampai ke martabat siqah, tapi martabatnya soduq hasan. Itu Asim sendiri, Asim bin Bahdala bin Abi Najud. Dalam kiraah iya, tapi dalam hadis dia dicek hafalannya, niatnya berkurang. Begitu pemeriksaan ketat. Itu Syekh kiraah Asim. Bagaimana dengan yang di bawahnya? Di bawahnya, di bawahnya. Paham ya? Saya kira paham perkataan saya ini. Ya. Berarti inti dari ilmu riwayatul hadis, meriwayatkan hadis beredar dari tiga kurun ilmu riwayat. Riwayat apa saja? Apakah itu riwayat tentang hadis, riwayat tentang Al-Quran, dan seterusnya. Yang penting ini ilmu riwayat, ilmu meriwayatkan sesuatu. Fulan dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan. Fulan, fulan, fulan, fulan itu diperiksa dengan ketat. Apa? Agamanya. Apalagi ilmunya, hafalannya. Bukan main-main. Ya. Kalau kita diperiksa sekarang, enggak ada yang lulus. Guru saya pernah bilang pada saya, "Nih, kita kalau diperiksa nih secara riwayat enggak lulus. Hafalannya berantakan. Agamanya, takwanya." Jadi bukan main-main. Jadi enggak sembarangan tuh, ini pakai sanad terus dimuliakan. Jangan. Kesian orang-orang yang ahli membaca Quran tajwid, dia tidak punya sanad. Memang tidak perlu sanad, enggak diwajibkan sanad, tidak diharuskan lagi dan bukan tujuan lagi. Yang penting dia ahlinya. Saya belajar sama ahli salah seorangnya dahulu, tahun akhir 70-an, awal 80. Enggak ada pakai sanad tuh, ahli. Sekarang kitab qiraah sudah dibukukan. Ahli-ahli itu bagaimana menurut ini qiraah? Bacaannya bagaimana? Ya. Begitu. Hadis yang mulia ini Ibnu Abbas merupakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan kepada umat manusia sebuah kepastian akan adanya riwayatul hadis. Itu ilmu yang menjadi kekhususan dan kemuliaan serta keutamaan umat Islam, yang tidak terdapat pada umat-umat yang dahulu. Hal ini menjadi sebesar-besar sebab terpelihara dan terjaganya sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sepanjang zaman.
sebagaimana terjaganya Alkitab Al-Quran. Dengan adanya sanad itu, karena kalau orang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat sesuatu, maka ditanya, ini riwayat siapa? Di kitab apa? Oh, ini di kitab Sunanul Kubra Al-Baihaqi. Dicek. Benar enggak ada? Karena Al-Imam Al-Baihaqi punya kitab banyak. Orang sering mengatakan ini di kitab diriwayatkan Baihaqi. Nah, itu berarti di kitab Sunanul Kubra. Baihaqi tanya, di mana? Di kitab apa? Kitab Al-Imam Baihaqi banyak. Sunanul Kubra cari, wah enggak ada. Berarti di kitab Syu'abul Iman, tentang cabang-cabang keimanan. Oh, lihat hadisnya maudhu. Atau ini riwayat siapa? Riwayat Bukhari. Ini riwayat siapa? Riwayat Ahmad. Riwayat siapa? Riwayat Ibn Khuzaimah. Riwayat siapa? Riwayat Ibn Hibban. Dan ada riwayatnya. Tadi ada 21 kitab saya jelaskan itu. Belum lagi yang lainnya. Nah, itu kalau antum dapat hadis, antum lihat itu. Itu ada 21. Ada enggak di situ? Itu kitabnya sudah mudah dimiliki. Sudah dicetak semuanya. Berulang kali. Bagi yang punya uang, tinggal beli. Tinggal periksa. Dan memeriksanya dimudahkan oleh ulama. Ada daftar isinya, ada fiqh listnya, indeksnya. Semua lengkap sudah. Ada tidak? Nah, kalau tidak ada, maka dia bukan hadis. Seperti perkataan yang sering beredar, khususnya di bulan Ramadan, "Raja'na minal jihadil asgar ilal jihadil akbar, ay jihadun nafs." Kita kembali dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar, yaitu jihad nafs, jihad melawan hawa nafsu. Ini bukan hadis, tidak ada asal usulnya, tidak tercantum di satu pun kitab hadis. Perkataan yang beredar dari mulut ke mulut, tidak ada sanadnya. Karena itu tidak ada riwayat. Kalau tidak ada sanad, pasti tidak ada riwayat. Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu taala membawakan perkataan itu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kitabnya Ihya Ulumuddin di dua tempat. Tapi itu dikatakan oleh ulama ketika tidak ada riwayatnya, tidak ada sanadnya, la asla lahu, tidak ada asal usulnya. Karena hadis itu harus ada riwayat. Ada sanad, ada matan. Isinya apa? Siapa yang mengatakan? Apakah Nabi SAW, apakah sahabat? Kalau tidak ada riwayatnya, perkataan itu beredar saja, tidak tercatat. Kalaupun tercatat, tertulis di satu kitab, mana sanadnya? Sanad itu jalan orang yang meriwayatkan, yang menghubungkannya ke matan. Faedahnya untuk diperiksa, benar tidak ini? Ketika ada sanadnya fulan dari fulan, fulan dari fulan, diperiksa oleh ulama. Ini dianya ini kazzab, pembohong. Maka hadisnya maudhu. Dia ini hafalannya buruk. Maka hadisnya dhaif. Dia ini orang yang dituduh berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena biasa perkataannya beredar, biasa di dalam kehidupan kesehariannya dia berbohong. Kalau ngomong bohong, ngomong bohong, ngomong bohong.
Nah, kalau dia meriwayatkan hadis, maka dia dikatakan orang yang tertuduh berbohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun belum terbukti, karena tidak menutup kemungkinan dia akan berbohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kebiasaan dia berbohong kepada manusia. Oleh karena itu hadisnya dikatakan palsu atau sekurang-kurangnya sangat lemah. Ini hadis-hadisnya. Begitu ulama memeriksanya. Ada riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak riwayatnya. Antum bisa baca barangkali kalau mau di kitab saya hadis-hadis dhaif dan maudhu jilid 1 dan jilid 2. Banyak saya berikan contoh dari hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang sangat lemah, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang tadi tidak ada asal-usulnya karena tidak ada sanadnya. Ini ilmu yang sangat besar sekali. Kemudian bab 13, Kitabatul Hadis, penulisan hadis telah ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah dan takrir persetujuan beliau sendiri. Jadi penulisan hadis itu telah terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita mengetahui bahwa perkataan sebagian manusia bahwa hadis itu ditulis 2 abad setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berlebihan dan sangat keliru. Kita lihat nanti sini. Hadis yang pertama, An Abdullah bin Amr qala, dari Abdullah bin Amr dia berkata, kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uridu hibdahu. Aku menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keinginanku untuk menghafalnya. Menunjukkan bahwa Abdullah bin Amr menulis hadis yang ia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditakrir, disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu fanahatni Quraisyun, sebagian orang Quraisy melarangku. Waqalu, dan mereka berkata, ataktubu kulla syai'in tasma'uhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basharun yatakallamu fil ghadabi war ridha. Patutkah engkau menulis segala sesuatu yang engkau dengar dari beliau, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang dapat berbicara dalam keadaan marah dan senang. Fa amsaktu anil kitab. Abdullah bin Amr berkata, lalu saya pun berhenti menulis hadis. Fazakartu zalika li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku terangkan, kabarkan, jelaskan larangan orang Quraisy itu kepada aku untuk menulis hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang dapat berbicara dalam keadaan marah dan senang. Fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diperbuat beliau, fa auma'a bi usbu'ihi ila fihi faqala. Lalu beliau berisyarat dengan jarinya, jari telunjuknya ke mulutnya sini. Dan beliau bersabda, "Uktub, tulis."
tetaplah engkau tulis hadis-hadis dariku. Fawalladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ma yakhruju minhu, tidak keluar dari sini, sambil beliau berisyarat. Dalam riwayat yang lain, ma kharaja minhu, tidak keluar darinya. Wa fi riwayatin ma kharaja minni, tidak keluar dariku, illa haqqun, melainkan kebenaran. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menulis hadis beliau. Walaupun beliau manusia dan dapat berbicara dalam keadaan marah dan senang, tetapi tidak keluar dari beliau melainkan kebenaran di atas kebenaran. Uktub, tulis. Hadis ini menjadi dalil dan bukti bahwa penulisan hadis terjadi pada masa Nabi hidup dan atas perintah beliau langsung. Uktub, tulis. Maka Abdullah bin Amr pun menulis lagi, sehingga terkumpullah dalam sebuah sahifah, lembaran-lembaran yang dikenal dengan as-sahifah as-sadiqah, lembaran-lembaran yang benar dari catatan hadis yang ditulis oleh Abdullah bin Amr, dan masuk ke dalam Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal dan beredar di kitab-kitab hadis lainnya. Abdullah bin Amr menulis. Dan bukan hanya beliau, bukan hanya Abdullah bin Amr seorang, yang lain. Karena dalam riwayat, dalam hadis yang lain, asar yang lain, hadis yang lain, Abdullah bin Amr mengatakan, kami berada di sekeliling Nabi, naktubu, kami menulis. Kami, berarti bukan hanya Abdullah bin Amr seorang, tapi bersama yang lain. Ini hadis pertama sahih riwayat Abu Daud dan Ahmad dan Darimi. Saya jelaskan sebagian sanadnya, sebagaimana juga hadis Ibnu Abbas sebelumnya. Antum bisa membaca takhrijnya, ya, karena panjang kalau saya jelaskan. Hadis yang kedua juga dari jalan Abdullah bin Amr. An Abi Qabil, dari Abu Qabil, qala, dia berkata, kunna 'inda Abdullah bin Amr bin al-'As wa su'ila, kami pernah berada bersama Abdullah bin Amr ibn al-'As dan beliau ditanya, ayyul madinataini tuftahu awalan, al-Qustantiniyah au Rumiyah, kota yang mana dari dua kota yang akan dimenangkan, dikuasai pertama kali oleh kaum muslimin, apakah Qustantiniyah, Konstantinopel, atau Roma? Dua-duanya pusat kerajaan Romawi. Fada'a Abdullah bisundukin lahu halaqa. Lalu Abdullah bin Amr meminta sunduk, bok keranjang, tempat buku hadis dia, kitab hadis dia yang dia pernah catat pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita baca di hadis pertama. Nah, ini dia catatannya, kumpulannya. Dikeluarkanlah kitab itu. Fa akhraja minhu kitaban. Lalu Abdullah bin Amr mengeluarkan dari sanduk itu, keranjang itu, sebuah kitab. Ah, itu kitab, jadi dia. Dia menulis hadis Rasulullah jadi sebuah kitab. Kitab hadis pertama riwayat Abdullah bin Amr ibn al-As. Di situ ada hadis ini. Faqala Abdullah, maka Abdullah berkata, ah, ini riwayat sahabat yang tadi yang tanya tabi'in, kemudian nanti diriwayat
dan oleh tabi'ut tabi'in dan ke bawah sampai kepada Imam Ahmad yang menulis hadis ini, kemudian al-Imam Ad-Darimi, kemudian al-Imam Hakim. Tiga imam ini mencatat hadis Abdullah bin Amr dengan sanadnya. Faqala Abdullah, maka Abdullah berkata, bainama nahnu haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naktubu. Ini dia. Ketika kami berada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naktubu. Itu yang tadi saya katakan. Lihat, kami menulis bukan hanya seorang Abdullah bin Amr ibn al-As, tidak, kami menulis. Berarti banyak sekali sahabat yang menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kitabatul hadis. Kitabatul hadis, penulisan hadis terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pendiwanannya, pengumpulannya secara resmi oleh pemerintah atas perintah khalifah yang mulia Umar bin Abdul Aziz, memerintahkan pejabatnya dan pejabatnya memerintahkan ulama yaitu Imam Az-Zuhri Ibnu Syihab untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi dalam satu kumpulan pencatatnya. Nah, itu beda antara penulisan dan pengumpulan. Didewankan. Dewan itu diwan bahasa Arab, kumpulan. Ya? Naktubu. Il su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul madinataini tuftahu awalan? Di antara dua kota besar di dunia saat itu, yang pertama kali dimenangkan, dikuasai kaum muslimin, yang mana? Konstantiniyah kah atau Rumiyah kah? Konstantinopel kah atau Roma? Konstantinopel itu Istanbul, ya, di Turki. Dahulu namanya Konstantiniyah, Konstantinopel, Konstantin. Didirikan oleh kaisar, salah seorang kaisar Romawi, Kaisar Konstantin. Kaisar Konstantin itu yang mendirikan kota itu, kota yang berada di Eropa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Madinatu Hiraqla tuftahu awalan. Kota Hiraqla, Hiraqla adalah Heraklius, salah seorang kaisar Romawi yang semasa dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim surat kepadanya mengajaknya masuk Islam. Aslim taslam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Islamlah, pasti kamu akan selamat. Islam. Kaisar Heraklius orang alim dan dia tahu kebenaran Nabi yang mulia, tetapi dia lebih memilih kekaisarannya, kemegahan dunia, kerajaannya, kekuasaannya dari beriman pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhir hayatnya dia tidak beriman, padahal secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepadanya. Di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kota yang pertama kali dikuasai kaum muslimin adalah Konstantinopel. Dan itu terjadi sebagai awal pembukaan, tidak mutlak, 800 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dibuka, dikuasai oleh kaum muslimin dan diganti namanya menjadi Istanbul. Kemenangan artinya. Itu baru. Yang dimaksud oleh hadis ini itu nanti dekat dengan hari kiamat ketika Dajjal turun. Kaum muslimin

saja tanpa menggunakan senjata, maka runtuh benua itu, bagian daratannya. Saya bawakan hadis ini di hadis itu di kitab Al-Masail, riwayat Muslim. Dan itu yang sesungguhnya, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama. Iya, baik ikhwan, ini sesuai dengan sudah diinikan oleh panitia, kita istirahat sejenak. Nanti kita akan sambung lagi insyaallah taala. Walhamdulillah rabbil alamin. Barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu wa sallama ala an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, pembahasan kita pada sesi yang pertama tadi mengenai ilmu riwayatul hadis, ilmu meriwayatkan hadis, mengumpulkan hadis, menulis hadis secara riwayat dengan sanad dan matan. Karena hadis harus ada riwayat dan yang diriwayatkan. Apa yang diriwayatkan? Itu matan. Apakah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah sampai kepada sahabat perkataan dan perbuatan mereka, atau sampai kepada tabi'in atau tabi'ut tabi'in, atau kepada para imam dan seterusnya. Di dalam Islam adanya ilmu riwayat. Misalnya dikatakan Asy-Syafi'i berkata begini, demikian. Maka di mana Syafi'i mengatakan seperti itu? Ada riwayatnya, ada kitabnya. Tidak beredar begitu saja. Sahabat mengatakan begini, ada riwayatnya. Kemudian riwayat itu diperiksa, sah apa tidak. Nah, itu ilmu riwayat. Adapun ilmu untuk memeriksa sah atau tidaknya, itu dinamakan ilmu dirayah, dirayatul hadis, atau yang kita kenal dalam pelajaran di sekolah, di perguruan tinggi, di pesantren, dengan ilmu mustalahul hadis. Ilmu ini menjadi kehususan umat ini, ilmu riwayatul hadis dan dirayatul hadis menjadi kehususan ilmu yang ada di dalam Islam, kehususan umat Islam, tidak terdapat di dalam ajaran umat-umat yang lain, yang sebelumnya atau yang sekarang. Itu khusus umat Islam, Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikannya. Oleh karena itu mereka, para imam mengatakan al-isnadu minad

0: الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. Kemudian bab yang ke-13 tadi pembicaraan kita mengenai kitabatul hadis, penulisan hadis. Bahwa hadis itu ditulis, telah ada penulisan hadis pada zaman atau masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah beliau dan takrir, yakni beliau menyetujui sekalian para sahabat untuk menulis hadis-hadis beliau. Bahkan di tempat keramaian pada waktu Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, khutbah yang panjang. Salah seorang sahabat meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar khutbah itu ditulis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sekalian sahabat yang jumlahnya banyak sekali yang hadir saat itu, "Uktubu li Abisha." Orang yang meminta khutbah Nabi ditulis itu namanya Abu Syah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Uktubu." Tulislah. Yani khutbah yang aku bacakan tadi untuk Abu Syah. Hadis ini dari riwayat Bukhari menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan menulis hadis beliau kepada sekalian para sahabat. Di antaranya khutbah beliau pada Fathu Mekah. Oleh karena itulah kitab-kitab ilmu itu perlu ditulis agar orang dapat mempelajarinya. Ini bab ke-14. Menulis kitab-kitab ilmu seperti kitab hadis, tafsir, fikih dan lain sebagainya. Di antara dalilnya adalah hadis ke-22 dalam bab ini. Ada 3 buah hadis saya bawakan. Para ulama menulis kitab-kitab ilmu yang berkaitan dengan hadis, yang berkaitan dengan Al-Quran, yang berkaitan dengan fikih, yang berkaitan dengan tarikh sejarah, yang berkaitan dengan riwayat para perawi hadis, kitab rijal dan lain sebagainya. Kitab banyak sekali ditulis oleh para ulama agar kekal ilmu itu. Kalau tidak tulis bisa hilang. Maka mereka yang ahlinya menulis. Dimulai dari para sahabat yang menulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat. Hadis yang pertama, An Abi Juhaifah qala qultu li Ali ibn Abi Talib. Abu Juhaifah, dia sahabat juga, pernah berkata aku pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Hal indakum kitabun?" Apakah di sisi kamu ada sebuah kitab khusus yang Nabi khususkan untuk kamu, Ahlul Bait? Karena waktu itu disebarkan berita bohong. Oleh siapa? Oleh Syiah, Rafidhah. Bahwa Ahlul Bait dikhususkan oleh Nabi memiliki kitab yang tidak dimiliki yang lainnya. Maka untuk mengujinya benar apa tidak berita itu, ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib sebagai pemuka dan ketuanya Ahli Bait saat itu, "Hal indakum kitab?" Apakah di sisi kamu ada sebuah kitab selain kitabullah? Qala, jawab Ali, "La, tidak ada." Ini membatalkan dakwahan pengakuan Rafidhah bahwa Ahlul Bait memiliki kitab khusus, Quran tersendiri, bahkan dalam hayat. kekalan mereka bahwa mereka mempunyai kitab Al-Quran yang berbeda dengan Quran kita. Tidak ada satupun huruf yang sama dengan Quran kita, yang mereka namakan Mushaf Fatimah, 3 kali lipat dari Quran kita, berarti 18 ribu ayatnya. Nanti akan dibawa oleh Imam Mahdi mereka. Kata mereka, Imam Mahdi yang tidak pernah ada orangnya, yang pada tahun 250-an masuk ke dalam gua dan tidak pernah keluar lagi sampai hari ini. Oleh karena itu mereka berdoa terus biar cepat-cepat keluar, padahal orangnya memang fiktif, tidak pernah ada. Ini kebohongan. Kebohongan. Ali menjawab, "Lah, enggak ada. Illa kitabullah, kecuali kitabullah ini. Aw fahmun u'tiyahu rajulun muslim." Atau pemahaman yang diberikan Allah kepada seorang muslim. Ilmu itu perlu paham. Aw ma fi hadhihi shahifah. Atau apa yang ada dalam lembaran-lembaran ini. Ini menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mencatat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kumpulkan dalam lembaran-lembarannya. Kata Abu Juhaifah, qala qultu ma bi hadhihi shahifah, apa yang ada dalam hadis, dalam lembaran-lembaran itu? Qala Ali bin Abi Thalib menjawab, al-aqlu adalah diyan, tebusan bagi pembunuhan. Yang kedua, wafakakul asir, membebaskan tawanan. Yang ketiga, wala yuqtalu muslimun bikafirin, orang muslim tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh orang kafir. Tidak boleh dibunuh. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan diat, tentang permasalahan membebaskan tawanan, tentang bahwa seorang muslim kalau dia membunuh orang kafir maka dia tidak boleh, si muslim ini dikisas. Tidak boleh. Kalau dia membunuh tanpa hak maka dia berdosa, tapi tidak boleh dihukum mati dalam Islam. Itu wala tuqtalu muslim bikafirin. Ini jelas menunjukkan bahwa Ali menulis kitab ilmu, yaitu apa? Hadis. Karena hadis adalah ilmu. Al-Quran adalah ilmu. Hadis adalah ilmu. Ali bin Abi Thalib menulis seperti Abdullah bin Amr bin As. Ini hadis riwayat Bukhari dan ini lafaznya dan dikeluarkan juga Muslim. Saya memberikan catatan kaki. Ya, catatan nomor 52. Dalam riwayat Muslim, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Man za'ama anna indana syai'an naqra'uhu illa kitab Allah wa hadhihi as-sahifah, qala wa sahifatun mu'allaqatun fi qirabi sayfihi faqad kadzaba." Barang siapa yang mengatakan bahwa di sisi kami, yakni Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sesuatu kitab yang kami baca selain kitabullah Al-Qur'an dan sahifah, lembaran-lembaran ini catatan hadis Ali, ya, dari catatan hadis yang Ali catat dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahifah itu tergantung di kantung pedangnya, maka sesungguhnya dia telah berdusta, berbohong. Nah, ini jelas perkataan Ali ini bagaikan petir yang menyambar dan menghanguskan setiap kepala Rafidah yang mengatakan bahwa Ahlul Bait memiliki kitab selain dari kitabullah. Dibantah oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW, ini khutbah yang tadi saya katakan, ceritakan. Rasulullah SAW pernah berkhutbah saat kemenangan kota Mekah. Beliau menjelaskan haramnya kota Mekah. Maka selesai khutbah, berdirilah salah seorang sahabat yang bernama Abu Syah. Dia meminta kepada beliau agar khutbah tadi ditulis untuknya. Hadisnya, hadis ke-23, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, "Lamma fatahallahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam Makkah qama fil nas fahamilallaha wa asna alaihi thumma qala." Tatkala Allah telah memenangkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kota Makkah, beliau berdiri di hadapan manusia, beliau memuji dan menyanjung-nyanjung Allah. Kemudian beliau bersabda, berkhutbah. Ini panjang khutbahnya, saya kasih titik-titik. Faqama Abu Syah, selesai khutbah, selesai beliau khutbah, berdirilah Abu Syah, rajulun min ahli Yaman, seorang dari penduduk Yaman. Faqala, maka Abu Syah berkata kepada Rasulullah SAW, "Uktubu li ya Rasulullah." Tulislah untukku wahai Rasulullah, yakni khutbah yang tadi engkau sampaikan. Dia enggak apa, tulis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat, karena beliau sendiri tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Ummi. Uktubu li Abi Syah. Tulislah untuk Abu Syah. Maka para sahabat pun menulis khutbah Nabi itu kepada seluruh para sahabat yang hadir saat itu. Uktubu li Abi Syah, tulislah untuk Abu Syah. Ini menjadi dalil bahwa penulisan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi pada masa beliau atas perintah beliau kepada para sahabat. Hadis yang ketiga, hadis nomor 24. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah dia berkata, "Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsara hadisan anhum minni illa ma kana min Abdullah ibn Amr." فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ. رواه البخاري. Abu Hurairah berkata, tidak seorang pun dari sahabat Nabi SAW yang lebih banyak meriwayatkan hadis dari beliau selain dariku, yakni aku sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa sebab mengapa Abu Hurairah menjadi sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari para sahabat lainnya. Kecuali kata Abu Hurairah, Abdullah bin Amr. Sesungguhnya ia menulis hadis. Dia juga maksud Abu Hurairah, dia Abdullah bin Amr juga banyak meriwayatkan hadis. Tersebab dia menulis. Ini dia. Sesungguhnya ia menulis hadis, sedangkan aku tidak menulis, menghafal. Ya, menghafal. Dia tidak menulis. Barangkali Abu Hurairah saat itu tidak bisa menulis, karena sebagian manusia pada zaman itu sebagian bisa menulis, sebagian tidak bisa membaca dan menulis. Jadi masalah menghafal itu sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab, sehingga hafalannya kuat sekali. Karena sebagian dari mereka tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Seperti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, di halaman 89 dan 90 Saya menjelaskan sebab-sebab Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis. Sebab pertama, berkat doanya yang diamini Nabi, sebagaimana akan datang babnya dan hadisnya insyaallah taala. Ada hadisnya di kitab ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamini doanya Abu Hurairah yang meminta kepada Allah ilmu yang tidak terlupakan. Ada kalanya seorang memiliki ilmu kemudian lupa, atau selang berapa lama lupa. Abu Hurairah meminta ilmu yang tidak terlupakan, yang ia tidak lupa dengan ilmu itu. Amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkan, diijabahkan Allah tabaraka wa taala. Sebab yang kedua, Abu Hurairah selalu menyertai dan bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika sebagian sahabat sibuk dengan perdagangan dan pertanian mereka. Sebagaimana akan datang hadisnya dalam bab selanjutnya nanti. Sebab ketiga, berkat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga akan datang hadisnya. Sebab keempat, atas persaksian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa Abu Hurairah adalah orang yang paling tamak terhadap hadis-hadis beliau, juga akan datang hadisnya semuanya. Ini empat sebab ini yang menjadikan Abu Hurairah tampil terdepan di antara semua para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjadi rawiyatul Islam, rawi Islam, muhaddis Islam, ahli hadis Islam yang pertama, al-hafidh Islam yang pertama, Abu Hurairah. Pembawa bendera hadis adalah Abu Hurairah. Ketuanya para ahli hadis adalah Abu Hurairah. Beliau yang banyak meriwayatkan hadis. Karena itu musuh-musuh Islam sangat membenci Abu Hurairah, terutama Rafidah. Karena Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis, hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan dia terus menerus mulazamah bersama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, kemudian saya membawakan beberapa asar di halaman 91 tentang menulis, perlunya menulis. Kaum salaf menulis, para ahli hadis itu menulis, karena hafalan kadang-kadang mengkhianati kita. Mereka menulis. Ini ada beberapa asar dari Abu Kilabah. Abu Kilabah seorang tabi'in, dia berkata, menulis kitab lebih kami sukai daripada lupa. Kalau dihafal terus lupa, lebih bagus ditulis hadis itu. Kemudian Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi mengatakan, pertama orang yang mengumpulkan ilmu dan menulisnya adalah Ibnu Syihab. Ilmu di sini adalah hadis. Kemudian Imam Malik. Imam Malik pernah berkata, Yahya bin Sa'id berkata, sungguh kalau aku menulis segala yang aku dengar dari hadis dan asar, lebih aku sukai dari mempunyai harta seperti hartaku ini. Dan seterusnya dari para ulama. Bahkan Khalid bin Khidash al-Baghdadi, orang Baghdad, pernah berpamitan kepada Imam Malik. Aku pamitan kepada Malik bin Anas al-Imam. Maka aku mengatakan, wahai Abu Abdullah, berilah wasiat, nasihat kepada aku. Maka beliau berkata, hendaklah engkau selalu bertakwa kepada Allah dalam keadaan tersembunyi, tidak dilihat orang, dan terang-terangan di hadapan manusia, dan bernasihat kepada setiap muslim serta menulis ilmu dari ahlinya. menulis ilmu dari ahlinya. Ya. Kemudian Wahab bin Jarir berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami sebuah hadis. Kemudian beliau berkata, hadis ini aku dapati tertulis di sisiku, di sahifahku, di lembaran-lembaran, yakni catatan hadis. Ishaq bin Mansur pernah bertanya kepada Ahmad bin Hanbal, siapakah di antara ulama yang tidak menyukai menulis ilmu? Beliau menjawab, sebagian tidak menyukainya, sedang sebagian lain membolehkannya. Aku berkata kepada beliau, seandainya ilmu itu tidak ditulis, pasti ia akan lenyap. Beliau mengatakan, benar, benar engkau. Kalau ilmu tidak ditulis, dia lenyap. Seandainya ilmu itu tidak ditulis, jadi apa kita sekarang ini? Kata Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad menulis banyak tentang ilmu-ilmu Islam. Hadis beliau meriwayatkan banyak hadis. Berkata Ishaq bin Mansur, aku juga bertanya kepada Ishaq bin Rahuwai. Maka beliau memberikan jawaban yang sama dengan jawaban Ahmad. Abu Zur'a berkata Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in, setiap orang yang tidak menulis ilmu niscaya tidak selamat dari kesalahan. Karena mengandalkan hafalan saja tentu tidak selamat dari kesalahan dan bisa lupa, dan kadang-kadang hafalan mengkhianati seseorang dan seterusnya. Itu kebiasaan kaum salaf. Mereka menulis dan menulis dan menulis. Menulis hadis, menulis agar ilmu itu kekal, agar ilmu itu tidak hilang, agar ilmu itu tidak dilupakan orang, agar mereka mengetahui apa yang mereka tulis itu. Dimulai dari para sahabat menulis hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Amr bin As, kemudian Abu Bakar, sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq dan lain-lain sahabat banyak sekali. Sebagaimana dikatakan Abdullah bin Amr, kami menulis naktubu, dan Nabi SAW memerintahkan kepada sekalian para sahabat pada Fathu Makkah, uktubu li Abi Syah. Itu kebiasaan kaum salaf, dia mereka menulis. Dan ketika meriwayatkan hadis, mereka pegang kitab mereka, mereka meriwayatkannya karena takut lupa, takut tersalah. Ada yang hafal, ada. Dan kebiasaan mereka menulis, kemudian mereka menghafal, atau menghafal, mereka menulis. Tidak salah satunya, umumnya mereka seperti itu. Kecuali sebagian yang tidak bisa membaca dan menulis, mereka mengandalkan hafalan. Umumnya mereka, para muhaddisin, para imam, ada kitab, ada tulisan-tulisan mereka, dan mereka pun menghafal. Nah, ini bab selanjutnya, saya memberikan judul bab menghafal ilmu. Kalau tadi sebelumnya menulis, sekarang menghafal. Ada dua. Dan itu kebiasaan kaum salaf, menulis dan menghafal. Menulis dan menghafal. Kalau hafalannya kurang, dia atau mereka mempunyai tulisan. Sehingga ketika mereka meriwayatkan hadis, mereka bacakan dari kitab hadis mereka. Si Imam Ahmad sering membawa-bawa kitab hadisnya, duduk di masjid. Kadang-kadang kalau ada orang bertanya, dia buka, dia bacakan hadisnya. Kalau tidak tanya, dia pulang lagi, bawa lagi kitab itu, kitab hadisnya. Ini menghafal ilmu, seperti kejadian pada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, mempunyai hafalan yang kuat sekali berkat mukjizat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini hadisnya. An Abi Hurairah qala, innan nasa yaqulun. Dari Abu Hurairah dia berkata, manusia mengatakan. Aksara Abu Hurairah. Abu Hurairah banyak sekali meriwayatkan hadis. Kenapa? Walau la ayatani fi kitabillahi ma haddastu hadisan. Kalau bukan karena ada dua ayat di dalam kitab Allah, aku tidak akan menceritakan hadis. Dua ayat itu maksudnya ayat innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda ila qawlihi ar-rahim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa keterangan-keterangan hujjah dan hidayah dan seterusnya, larangan menyembunyikan ilmu. Kalau tidak ada ayat itu, saya tidak akan menceritakan hadis. Karena ada ayat itu yang melarang manusia menyembunyikan ilmu. Dan saya memiliki ilmu. Saya meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Nah, saya harus meriwayatkannya. Apa yang menjadi pokok-pokoknya, apa yang penting-penting saya riwayatkan kepada manusia. Itu maksud Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau menjelaskan di antara sebab-sebab beliau banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari al-muhajirin wal ansar. Abu Hurairah orang Yaman. Inna ikhwanana min al-muhajirin kana yashghaluhum as-saffu fil aswaq. Sesungguhnya ikhwan kita dari muhajirin, mereka disibukkan perdagangan-perdagangan mereka di pasar. Wa inna ikhwanana minal ansari kana yashghuluhumul amalu fi amwalihim. Dan sesungguhnya ikhwan kita dari ansar, mereka disibukkan dengan pekerjaan harta mereka, pertanian-pertanian mereka. Wa inna Aba Hurairah kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shib'i batnihi. Dan sesungguhnya Abu Hurairah bermulazamah terus-menerus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perut kenyang. Ada jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Hurairah sebagai talibul ilm, penuntut ilmu, dia mulazamah terus. Kata Abu Hurairah, Abu Hurairah kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yahduru ma la yahdurun. Abu Hurairah hadir ketika mereka tidak hadir. Wa yahfazu ma la yahfazun. Dan Abu Hurairah hafal ketika mereka tidak hafal. Abu Hurairah hadir ketika para sahabat tidak hadir, karena Abu Hurairah selalu menyertai Rasulullah SAW kemana saja. Dan Abu Hurairah hafal ketika mereka tidak hafal. Dan ini di kemudian hari diakui oleh para sahabat Nabi SAW bahwa Abu Hurairah terbanyak dari mereka yang meriwayatkan hadis. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang kedua dalam bab ke-15 ini menghafal ilmu. Hadis pertama asy-syahid yang menjadi dalil adalah perkataan Abu Hurairah, wa yahfadhu ma la yahfadhuna. Abu Hurairah hafal apa yang mereka tidak hafal, menunjukkan bahwa Abu Hurairah menghafal ilmu, menghafal hadis yang begitu banyak jumlahnya. Setiap hari dia menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentu kalau dia bisa menulis dan membaca, menulis, tentu dia atau pasti dia akan menulis. Ini hadis yang kedua sekarang. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah dia berkata, qultu, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, inni asma'u minka hadisan katsiran ansahu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar hadis darimu sangat banyak. Aku mendengar hadis darimu sangat banyak, tetapi sering lupa. Nah, itu awalnya itu. Sering lupa. Qala, beliau bersabda, ubsut rida'ak, hamparkan pakaianmu, ridamu. Fabasattuhu. Qala fagarafa biyadaihi, thumma qala dhummahu, fadhamamtuhu, famanasitu syai'an ba'dahu. Kata Abu Hurairah, maka aku menghamparkannya. Lalu beliau mengambil pakaian itu dengan kedua tangannya. Kemudian beliau bersabda, dummah, peluklah. Maka aku pun memeluk pakaianku itu ke dadaku. Sesudah itu aku tidak pernah lupa lagi sedikit pun juga. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu Abu Hurairah sangat tamak terhadap hadis. Muhaddisnya pertama di dalam Islam. Kata Nabi, saya belum pernah melihat orang yang bertanya, ada satu pertanyaan yang ditanyakan Abu Hurairah. Karena saya mengetahui bahwa engkau sangat tamak terhadap hadis. Ini persaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Abu Hurairah muhaddis pertama, ahli hadis pertama di dalam Islam dan rawi pertama di dalam Islam. Saya terkenal dengan nama rawiyatul Islam, rawinya Islam Abu Hurairah. Hafiznya Islam Abu Hurairah. Tapi dia sering lupa awalnya. Dia banyak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lupa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hamparkan ridamu." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat lain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Hurairah untuk mengumpulkan pakaiannya dan mendekap kedadaannya. Dekapkan kedadaannya. Dumma. Peluklah. Fadhamamtuhu, lalu aku mengambil dan memeluknya. Sesudah itu apa kata Abu Hurairah? Famanasitu syai'an ba'dahu. Sesudah itu aku tidak pernah lupa lagi sedikit pun juga. Mukjizat agar Abu Hurairah memelihara dan menjaga seizin Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau untuk memelihara sunnah ini, Allah bangkitkan orang-orang yang ahlinya, dimulai dari para sahabat secara keseluruhan, dan sebagian mereka tampil terdepan, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang banyak mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang mulia. Kala itu sering kita ada an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, banyak sekali dalam berbagai macam ilmu. Salah satunya berkat mukjizat Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Hurairah selalu mengiringinya, selalu menyertainya, dan mempunyai keinginan yang besar terhadap hadis. Ya. Ini ikhwan. Saya kira kita cukupkan sampai bab ke 15. Barangkali ini ikhwan tidak cukup, kita bahas yang lainnya, menjawab pertanyaan yang lainnya, tetapi saya kira itu sudah cukup. Pada waktunya sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul,
5: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
6: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم.
7: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
3: Untayan Mutiara Nasihat. Nasihat.
8: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam, namun ia berdosa. Karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap muslim mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tidak wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka sudahkah Anda mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar. Dan dengan begitu insyaAllah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: ibadah.
1: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
2: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?
3: Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Ambasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان.

0: Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya, melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Wa anhu radhiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار رواه البخاري.
0: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
4: menjaga harga diri,
2: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindai. Seorang mukmin bekerja
4: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
2: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
4: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
2: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
4: Itulah tujuan mukmin bekerja.
3: Bagaimana mukmin bekerja?
4: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
2: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
4: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
5: Allahu Akbar, Allah.
4: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
6: Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه رواه مسلم.
0: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar, dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim.
7: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
8: Wa ma
9: dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
10: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
7: Masalah hati orang menerima atau tidak itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
10: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
11: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
10: Ketika hidayah menyapa hatimu,

0: Maka, sanggupkah engkau mempertahankannya?
1: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Jabir radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
1: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Kebahagiaan
1: bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
3: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Riwayat At-Tirmidzi.

0: ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: راديو رجا منبر جهايا سنة.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي.
4: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: يقول هذا السائل شيخ: حقوق الوالدين ماذا يدخل فيه وما حكمه وما السبيل إلى التوبة؟
8: حقوق الوالدين هو مخالفة أوامرهما إذا أمراه في غير معصية الله، إذا أمراه شيئا من منافعهما فإنه يمتثل أمرهما ولا يتأفف. وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا هو البر. وأما حقوق الوالدين هو كبيرة من كبائر الذنوب، يأتي بعد الشرك بالله عز وجل. أكبر الكبائر الشرك بالله ثم عقوق الوالدين. ولهذا قارن الله حقهما مع حقه، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى في آية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فيقرن حقهما بحقه سبحانه وتعالى. نعم.
9: Perbuatan apa saja yang termasuk durhaka kepada kedua orang tua dan bagaimana hukumnya dan bagaimana cara untuk bertobat dari dosa durhaka ini? Kemudian Syekh menjawab, durhaka kepada kedua orang tua berarti dia menyelisih perintah keduanya. Jika keduanya menyuruh untuk melakukan perbuatan yang bukan maksiat atau sesuatu yang bermanfaat bagi keduanya, maka dia harus melaksanakan perintah keduanya. Jangan enggan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima." واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang baik, dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah dalam doamu, ya Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Inilah yang dimaksud dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Adapun yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua, durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar, yang paling besar setelah dosa syirik kepada Allah Azza wa Jal. Dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Kemudian, durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua haknya yang bersamaan. Artinya menyebutkan haknya, ya, menyebutkan hak kedua orang tua setelah menyebutkan haknya. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan beribadahlah kepada Allah, dan janganlah kamu menyekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sehingga dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyertakan hak kedua orang tua setelah menyebutkan haknya. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Fatawa Mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: Paduma.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidhatur rafi'ah

0: mu'minin.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.
5: Dari Abdullah bin Amir bin As, semoga Allah meridhai keduanya, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
4: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
5: Dan dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dekat dariku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.

الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد

Aduhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah, bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليد. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu amrin dhibal la yubda'u fihi بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis hasan diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Fadilat Syekh, fi hadith yanzil Rabbuna ila samai dunya hina yabqa thuluth al-layl. Ishrahu hadha al-hadith, wa hal an-nuzul haqiqi?
7: Naam, al-hadith sahih, bal ba'd al-ulama yaqul annahu tawatir wa an-nuzul haqiqi, walakinahu kama شاء الله على كيفية النزول لا نعلمها. نحن نثبت النزول ولا نتعرض للكيفية كسائر الصفات لا يعلمها إلا الله. نثبت أنه ينزل إلى سماء الدنيا كما شاء سبحانه وتعالى وعلى الكيفية التي أرادها سبحانه وتعالى. وهذا في كل ليلة في آخر الليل من كل السنة في رمضان وفي غيره، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. هذا فضل عظيم في آخر الليل وثلث الليل الآخر. نعم.
8: Fatwa dari Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan.
9: Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan turunnya Allah Azza wa Jal ke langit dunia. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah Ta'ala ينزل ربنا تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Apakah turunnya Allah Subhanahu wa taala hakiki betul-betul turun? Mohon penjelasannya. Kemudian Syekh menjawab, "Ya, hadis ini sahih." Dan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis nuzul itu sampai pada derajat mutawatir. Dan Allah ketika turun ke langit dunia, turunnya hakiki betul-betul turun. Akan tetapi turunnya Allah sesuai dengan kehendaknya Allah. Dan caranya kita tidak mengetahui. Kita kini bahwa Allah turun ke langit dunia, akan tetapi kita tidak memasakkan tentang tata caranya. Demikian juga dalam sifat-sifatnya yang lain. Kita tetapkan Allah turun ke langit dunia sebagaimana yang ada dalam nas. Akan tetapi caranya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah turun di setiap malam sepanjang tahun, baik itu dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Fayaqul hal min da'in fa astajibalah, wa hal min sa'in fa u'tiyah, wa hal min mustaghfirin fa aghfiralah. Ketika sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia lalu menyeru, apakah ada orang yang berdoa? Pasti aku akan perkenankan untuknya. Apakah ada orang yang mohon, meminta kepadaku? Pasti aku akan memberinya. Dan apa orang minta kepadaku? Pasti aku akan berikan untuknya. Dan ini adalah keutamaan yang sangat agung, keutamaan yang sangat besar. Wallahu a'lam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
10: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya atas segala

0: kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
0: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada. Fatir as-samawati wal ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi.

0: ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
0: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha Suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
1: Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
5: آيات من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
8: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
7: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
8: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripada-Nya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
7: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
8: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
5: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
2: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah menjadi sebab kebaikan besar dan manfaat bagi kita semua. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang dihasankan oleh para ulama, dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah taala, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah hadis yang panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di awalnya, inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliku lis syarr. Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Kelanjutannya sampai akhir hadis ini. Yang menarik dari hadis ini adalah di sebagian riwayatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seusai menyampaikan hadis ini beliau berkata, "Wa tsabit al-bunani min mafatihil khair." Min mafatihil khair. Tsabit Ibnu Aslam al-Bunani yang merupakan murid utama Imam sahabat yang mulia Anas bin Malik, kata beliau, "Tsabit al-Bunani adalah termasuk orang yang merupakan pembuka pintu-pintu kebaikan." Thabit al-Bunani adalah tabi'in senior, imam besar dari kalangan tabi'in, dari penduduk Basrah, yang salah satu wilayah di Irak saat ini. Dia adalah seorang penuntut ilmu hadis yang sangat semangat, selalu menghadiri majelisnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu untuk mengambil hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut-sebut dialah yang paling kuat dan paling utama dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga kalau ada perselisihan dari murid-murid Anas bin Malik dalam meriwayatkan satu hadis, yang menjadi rujukan utama adalah riwayat dari Thabit al-Bunani. Apa yang kita cermati dari hadis yang agung ini? Pertama, jelas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membawa kepada kebaikan. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan satu kebaikan besar yang mungkin dan pasti kita akan sangat butuhkan dalam hidup kita. Yaitu apa? Pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Ada orang-orang yang punya potensi kebaikan, tapi dia butuh sebab untuk membukanya. Tentu setelah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan sebab terbukanya pintu kebaikan, yaitu dengan berada di sekitar orang-orang yang merupakan mafatihul khair, maghaliku syar, pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Ternyata hadis ini menjelaskan siapakah mereka-mereka ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan ini ditafsirkan oleh sebaik-baik penafsir, yaitu murid beliau sendiri, apalagi dari generasi sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dengan menyebutkan bahwasanya muridnya yang semangat belajar ilmu sunnah inilah yang termasuk pembuka pintu-pintu kebaikan. Berarti apa? Dekat dengan penuntut ilmu. Dekat dengan orang yang berilmu paham sunnah. Termasuk tentu yang lebih utama, dekat dengan majelis ilmu, selalu hadir di pengajian-pengajian sunnah. Ini sebab pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Tertutupnya pintu-pintu kebaikan yang tadi dibuka oleh syaitan. Pintu-pintu keburukan yang tadi dibuka oleh syaitan. berarti menghadiri majelis ilmu, menghadiri kajian sunnah, di halaqah-halaqah pengajian yang disampaikan oleh orang-orang yang berpemahaman sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti pemahaman salaf, ini akan menggali potensi kebaikan besar dalam diri kita. Seseorang yang tadinya mungkin awalnya malas pun jadi semangat. Yang tadinya kurang bergairah dalam menyempurnakan, memperbaiki ibadah dan imannya, akan menjadi lebih semangat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja, keutamaan menghadiri majelis ilmu sudah kita ketahui. Ini ibadah yang besar. Pahalanya, belum lagi ketenangan yang Allah turunkan, malaikat yang meliputinya. Allah menyebutkan mereka di hadapan makhluk-makhluknya. Ini sudah sering kita dengarkan. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang majelis ilmu, yang ada salah seorang datang ke situ hanya sekedar ada kebutuhan, bukan untuk ngaji. Tapi apa kata Nabi SAW tentangnya? Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan rugi, tidak akan menyesal atau celaka orang-orang yang duduk bersama mereka. Subhanallah, orang yang tidak punya kebutuhan saja, hanya sekedar mampir saja, tidak untuk belajar, tetap tidak akan celaka, tidak akan rugi. Apalagi yang anda yang hadir, yang untuk mencari kebaikan, untuk memperbaiki iman, untuk menyempurnakan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, dekatkanlah diri anda dengan majelis-majelis ilmu sunnah. Dengarkanlah kajian-kajian yang bermanfaat di media-media yang anda miliki, fasilitas yang anda miliki. Dan yang paling penting atau lebih penting daripada itu, hadirilah kajian-kajian yang dekat dan bisa anda jangkau. Karena di sini akan Allah jadikan sebagai sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan dalam diri anda dan tertutupnya pintu-pintu keburukan. Inilah sebab untuk menjaga kebaikan istiqomah dalam diri kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pengajian-pengajian atau hadis-hadis yang beliau sampaikan. Ini pula yang dilakukan oleh para ulama tabi'in dan para ulama salaf yang kita selalu menisbatkan diri kita kepada mereka. Semoga nasihat ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول الشيخ: ما الذي ينبغي في المصافحة عندما أدخل مجلس كبير؟ هل يبدأ بيمينه أم بيمين المجلس أم بالأكبر فالأصغر؟
3: يبدأ بالأكبر ثم من على يمين الأكبر إلى أن يكمل.
2: نعم، أحسن الله إليكم.
4: Adab dalam bersalaman di majelis. Pertanyaannya, apa yang seyogianya dilakukan ketika bersalaman, ketika ada seorang yang masuk ke majelis yang besar, apakah dimulai dari kanannya atau sebelah kirinya, atau dimulai dari orang yang paling tua atau dari yang terkecil, atau bagaimana? Kemudian Syekh menjawab, dimulai dari yang tertua, kemudian siapa yang ada di sebelah kanannya yang tertua, baru kemudian yang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatawa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
6: Walanabluwannakum بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
7: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد صحيح.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya, dan bersolawatlah kepadaku, karena solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih. Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
2: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. Rawahu Muslim.
3: Dan dari Akhbar bin Yasar Al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
5: Apa itu? Musibah agama kita.
6: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Lati itu musibah untuk dirinya yang besar.
7: Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum.

Sebagian orang melakukan kemaksiatan, sebagian orang melakukan kesyirikan, tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh, rakaat al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
3: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan tobat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ia telah salah mengucapkan karena terlalu gembiranya.
4: Al-Qur'an.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
3: Dari Abu Bakrah Nufai bin Harith Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, begitulah si pembunuh. Namun bagaimana dengan orang yang terbunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga bertekad untuk membunuh kawannya tersebut. Muttafaqun alaih.
1: Nurun minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: صلى الله عليكم. يقول: هل يثاب العبد إذا ذكر الله عز وجل بدون تحريك لسانه؟
3: هذه مرتبة من مراتب الذكر. الإمام القيم في الوابل ذكر أن مراتب الذكر ثلاثة، وأن أعلاها ذكر الله بالقلب واللسان معا، وأن هذا هو أفضل أحوال الذاكر، أن يكون ذاكرا لله بقلبه ولسانه، ثم يليه الذكر بالقلب وهو الذي يسأل عنه السائل، ثم يليه الذكر باللسان. نعم.
4: ذكير tanpa menggerakkan lisan. أحسن الله إليكم. Semoga Allah membalas kebaikan kepada Anda. Apakah berpahala jika ada seorang hamba yang berzikir kepada Allah akan tapi tidak sampai menggerakkan lisannya? Kemudian Syekh menjawab, ini adalah tingkatan dari tingkatan-tingkatan dalam berzikir. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, beliau menyebutkan bahwa tingkatan zikir itu ada tiga. Yang tertinggi adalah berzikir dengan hati dan lisan. Inilah cara zikir yang paling afdal. Orang yang berzikir agar berzikir kepada Allah dengan hati dan lisannya. Tingkatan yang berikutnya adalah berzikir dengan hatinya saja. Dan tingkatan yang terakhir adalah berzikir dengan lisannya saja. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
6: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم.
7: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah terima tobatnya. Hadis riwayat Muslim.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: صلى الله عليكم. يسأل عن حكم الجهر بالأذكار، كأن يكون شخص معروف بالصلاح ويذكر الله كثيرا.
3: ذكر الله عز وجل بالكثرة، ولكنه يكون خفيا، إلا ما جاء من المواطن التي يجهر فيها بالذكر أو يجهر فيها بالدعاء، وإلا الأصل أن يكون ذكر العبد لربه سبحانه وتعالى خفية بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم.
4: Berdoa atau berzikir dengan mengeraskan suara. Pertanyaannya, bagaimana hukum mengeraskan zikir? Karena ada orang yang dikenal dia menjaga solat dan banyak berzikir tapi dengan mengeraskan zikirnya. Kemudian Syekh menjawab, hendaknya memang memperbanyak zikir, namun seharusnya dilakukan dengan lirih tanpa mengeraskan suara, kecuali jika ada riwayat yang jelas menerangkan untuk mengeraskan zikir atau doa pada waktu tersebut atau keadaan tersebut. Sekalipun pada dasarnya zikirnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal itu dilakukan dengan suara yang lirih. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
8: القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idzas syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat.
2: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ.
2: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan.
1: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ.
2: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

0: Olympus.
1: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing.

dan temanmu, Muhammad itu, bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Nurun min al-Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم,
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man wala hawad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesaat lagi kami akan hadirkan kajian ilmiah live bersama Ustaz Mubarak LCMHI dari pembahasan Minnah Alim Ar-Raghib dari pembahasan kitab Sahih Tarhib wa Tarhib. Dan khotbah Islam, untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan ini silakan di 0218236543. 0218236543. Anda bisa bertanya via telepon maupun pesan singkat WhatsApp. Dan alhamdulillah Ustaz telah bersiap dari STDI atau dari Sekolah Tinggi Ali bin Abi Thalib Surabaya untuk menyampaikan pelajaran dan bimbingan ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali melanjutkan pembahasan tentang fawaid, ilmu-ilmu yang bisa diambil dan digali dari hadis-hadis pilihan Sahih At-Targhib At-Tarhib. Pembahasan kita pada pertemuan yang lalu sampai pada hadis yang ke-12 ya, dan insyaallah pada hari ini kita memasuki hadis yang ke-13. Dan nomor asli dari Sahih Targhib wa Tarhib itu hadis yang ke-17. Qala al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala, dari apa yang diterima dan diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rabbnya, dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, qal, beliau berkata, Allah taala berfirman atau berkata dalam hadis qudsi ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha katabal hasanati wassayyiat, sesungguhnya Allah mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Artinya yang dilakukan oleh seorang hamba. Thumma bayyana dzalika. Kemudian Allah menjelaskan tentang yang dicatat tersebut. Faman hamma bihasanatin. Ya, maka barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, namun dia belum mengerjakannya. Dia hanya berkeinginan, berkehendak untuk melakukan satu kebaikan, namun belum dia lakukan. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Maka Allah mencatat di sisi Allah bagi orang tadi itu satu kebaikan, satu pahala. Wa in hamma biha fa'amilaha. Dan apabila hamba itu berkehendak untuk melakukan satu kebaikan, fa'amilaha, kemudian dia mengerjakan kebaikan tersebut, kataballahu azza wa jalla indahu asyru hasanatin. Maka Allah mencatat di sisinya bagi orang ini 10 kebaikan. Ila sab'imi'ati dhi'fin. Sampai 700 kali lipat ganda. Atau 700 lipat gandanya 700. Berlipat ganda sampai 700. Ila ad'afin kathira sampai perlipatan ya yang banyak. Kemudian kata Nabi alaihissalam, wa in hamma bisayyi'atin, dan apabila hamba itu ingin melakukan satu keburukan, ya, falam ya'malha, namun dia tidak mengerjakan keburukan itu, katabahallahu indahu hasanah kamilah, maka Allah mencatat di sisi Allah untuk orang ini satu kebaikan. Jadi seorang ingin berbuat keburukan, namun dia tidak jadi mengamalkan keburukan itu, maka Allah catat baginya di sisi Allah satu kebaikan. Wa in hamma biha fa'amilaha. Dan apabila hamba itu berkeinginan untuk melakukan satu perbuatan yang buruk, ya, lalu dia mengerjakannya. Keinginannya itu diwujudkan dalam perbuatannya. Katabahallahu sayyiatan wahidah. Maka Allah mencatat bagi orang ini satu dosa. Ya, tidak dilipat gandakan dosanya. Tapi hanya satu dosa. Zada fi riwayatin, kemudian ditambahkan dalam satu riwayat. Ya, tentang orang yang akan melakukan satu keburukan itu. Wa maha allahu wa la yahliku allah illa halikun. Ya, jadi kalau seorang ingin melakukan satu keburukan, ya, atau satu kebaikan, namun dia tidak melakukannya, ya Allah menghapus, ya, keburukannya. Ya, maha allahu wa la yahliku allahi illa halikun. Dan tidak ada yang binasa di sisi Allah, dalam pandangan Allah, kecuali orang yang memang binasa. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, faman hamma. Apa arti faman hamma? Alhammu huwa an-niyyah, ya, wa aqdul azam. Jadi alham itu artinya seorang sudah berniat dalam hatinya dan bertekad. Ya, aqdul azmi artinya bertekad untuk mengerjakannya. Baik, sebelum kita melanjutkan, ya, karena ada hadis yang berikutnya yang sama atau mirip dengan hadis Abdullah bin Abbas ini, kita ingin mengenal siapa Abdullah bin Abbas itu. Ya, karena hadis ini dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi. Beliau Abdullah bin Abbas adalah cucu dari Abdul Muttalib. Ayahnya Abdullah bin Abbas adalah Al-Abbas, paman Rasulullah SAW. Ya, Abbas bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ibunya Abdullah bin Abbas adalah Ummul Fadl bintul Harith. Ummul Fadl bintul Harith. Nah, Ummul Fadl ini namanya adalah Lubabah Al-Kubra Al-Hilaliyah. Namanya Lubabah Al-Kubra. Ya, ini ibu dari Abdullah bin Abbas, istri dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, dari namanya Lubabah Al-Kubra Al-Hilaliyah. Wahia Lubabah ini, ya, Lubabah ini adalah ukhtu Maimunah, saudara perempuan dari Maimunah bintul Harith, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi istri Nabi alaihi wasallam Maimunah bintul Harith punya saudara. Ya, namanya Lubabah bintul Harith atau Ummul Fadl bintul Harith. Ya. Berarti Maimunah bintul Harith adalah khalah, bibi dari Abdullah bin Abbas. Ya, saudara ibunya, ibunya Abdullah bin Abbas. Ya, ini Ummul Fadl. Dan beliau Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang mulia, ya, seorang yang juga menyampaikan hadis. Sahabiyun muhaddithun faqihun. Seorang menyampaikan hadis-hadis dari Nabi SAW. Beliau meriwayatkan dari Nabi SAW. Seorang faqih yang faham dalam agama. Hafidh wa mufassir. Ya, seorang yang menghafal, ya, banyak hadis-hadis Nabi SAW. Dan seorang mufassir. Ya, terkenal. Tafsir Abdullah ibn Abbas. Karena Nabi SAW mendoakan beliau. Jadi Abdullah bin Abbas adalah ibnu ammir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak pamannya Rasulullah sallallahu. Dan beliau salah seorang yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas lahir di Syi'bi Abi Thalib. Ya, ketika Abu Thalib dikepung, diboikot oleh orang-orang Quraisy, maka disitulah kemudian Abu Thalib, Abdullah bin Abbas dilahirkan. Qabla al-hijrah an-nabawi bi thalath sanawat. Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Ya, kemudian wahajara ma'abihi al-Abbas bin Abdul Muttalib qabila fathi Makkah. Jadi Abdullah bin Abbas hijrah bersama ayahnya, yaitu Al-Abbas, paman Rasulullah SAW. Hijrah ke Madinah, ya, sebelum penaklukan kota Mekah. Yang mana penaklukan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Berarti Abdullah bin Abbas masih usia kecil ketika itu. Ya. Ketika Nabi ketika Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu dan putranya Abdullah bin Abbas hijrah ke Al-Madinah, ya, mereka bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasalam di sebuah tempat yang namanya Al-Juhfah. Ya. Ketika itu Rasulullah SAW akan menuju ke Madinah, ke Mekah untuk penaklukan kota Mekah. Ya. Maka Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan putranya Abdullah bin Abbas, ya, raja'a. Mereka kembali ke kota Mekah. Mengikuti Rasulullah SAW yang akan menaklukkan kota Mekah. Ya, dan termasuk menyaksikan penaklukan kota Mekah. Jadi Abdullah bin Abbas dan Al-Abbas pamannya, mereka menyaksikan penaklukan kota Mekah. Kemudian juga dalam perang Hunain setelah Fathu Mekah, itu juga Abdullah bin Abbas diikut sertakan, dibawa ke Hunain. Demikian pula Al-Abbas. Ya. Dan beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, selama hidupnya, apalagi setelah di kota Madinah, beliau selalu menekuni, ya Rasulullah SAW. Sehingga banyak beliau riwayatkan dari An-Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan Abdullah bin Abbas. Ya. Jadi ilmu yang diperoleh oleh Abdullah bin Abbas itu salah satu dari sebab doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Abdullah bin Abbas. Ya, disebutkan dalam riwayat Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya, ya, dengan sanad yang sahih, An-Nabi alaihi wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas dengan mengatakan, "Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil." Ya Allah, berikanlah pemahaman kepada anak ini di dalam agama dan ajarkanlah dia untuk mentafsirkan Al-Qur'anul Karim. Ta'wil di sini artinya tafsir. Ya, ini doa Rasulullah SAW untuk Abdullah bin Abbas. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Maka beliau berkat doa Nabi alaihi salatu wasalam menjadi seorang yang alim di antara ulama-ulama sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Abdullah bin Abbas, "Dammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah aku dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Waqal, kemudian beliau membaca doa. Allahumma 'allimhu al-kitab. Ya Allah, ajarkanlah anak ini al-kitab, itu Al-Qur'anul Karim. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ini sekilas tentang Abdullah bin Abbas. Beliau meninggal ya pada tahun ke-13, beliau meninggal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, umur Abdullah bin Abbas 13 tahun ya. Makanya beliau ya aktif ya, dan ilmu yang beliau peroleh dari Nabi alaihi salatu wasalam dan doa yang didoakan oleh Nabi sallallahu untuk beliau ya, beliau banyak ya mendapatkan keberkahan ilmu yang bermanfaat dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abdullah bin Abbas ya disebut dengan Hablul Ummah. Hablul Ummah sama maknanya dengan Bahrul Ummah, lautan ilmu yang dimiliki oleh umat. Ini tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau pada akhir hidupnya ya, beliau terkena kebutaan ya. Ya, dan beliau pindah ke Taif. Ya. Kalau orang yang pernah umrah dan pernah pergi ke Taif tahu, di situ ada masjid, Masjid Abdullah bin Abbas. Ada Masjid Abdullah bin Abbas. Ya. Kemudian beliau wafat di Taif pada tahun ke-68 Hijriah. Radhiyallahu anhu wa ardahu. Ya, usia beliau ketika meninggal 71 tahun. Ketika wafat Abdullah bin Abbas, jenazah beliau disolatkan oleh Muhammad ibn al-Hanafiyah. Siapa Muhammad ibn al-Hanafiyah ini? Muhammad ibn al-Hanafiyah adalah anak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tapi dari bukan dari Fatimah. Karena Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Fatimah, beliau nikah dengan ya, Khawlah binti Ja'far al-Hanafiyah. Ya, seorang alim, tabi'in yang berilmu. Ini Muhammad ibn al-Hanafiyah. Jadi Muhammad ibn al-Hanafiyah adalah putra dari Ali bin Abi Thalib. Ya, radiyallahu anhuma. Ya, Muhammad ibn al-Hanafiyah bin Ali bin Abi Thalib. Ya, namun namanya disebut Muhammad ibn al-Hanafiyah untuk agar bisa dibedakan. Karena Ali bin Abi Thalib punya anak, Al-Hasan wal Husain. Ya. Dua ini putra dari Fatimah binti Rasulullah SAW. Jadi untuk membedakan antara anak Fatimah radhiyallahu anha yaitu Al-Hasan wal Husain dan anak dari istri yang lain, maka Muhammad bin Ali bin Abi Thalib lebih dikenal dengan Muhammad ibnul Hanafiyah. Beliau seorang yang dihormati, dimuliakan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Karena memang beliau adalah orang yang berilmu, orang yang zahid, orang yang taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentang yang mensolatkan jenazah Abdullah ibn Abbas. yaitu Muhammad ibn Anafiyah, Anafiyah atau Muhammad bin Abdi, bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ini tentang Abdullah bin Abbas. Jadi hadis yang kita dengar tadi, ya, bahwa Allah Ta'ala mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Dan seterusnya. Ada riwayat yang lain yang mirip dengan hadis yang kita dengar tadi, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah, Allah berfirman, idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan, apabila hambaku ingin melakukan satu keburukan, fala taktubuha alaihi hatta ya'malaha, maka jangan kalian menulis sampai dia melakukan keburukan itu. Ini perintah Allah kepada para malaikat. Ya. Idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan, apabila hambaku ingin melakukan satu perbuatan buruk, fala taktubuha alaihi, maka jangan kamu catat sebagai satu keburukan atas hamba ini, hatta ya'malaha, sampai dia betul-betul mengerjakan keburukan tersebut. Fa idza 'amilaha faktubuha. Ya, faktubuha bimithliha. Kalau hamba ini benar-benar telah melakukan keburukan itu, maka catatlah. Ya. Catatlah, ya, sesuai dengan perbuatan keburukannya tersebut. Wa in tarakaha, namun apabila hamba itu meninggalkan perbuatan keburukan itu yang tadi dia ingin melakukannya, dia meninggalkannya, wa in tarakaha min ajli, apabila hamba itu dia meninggalkan keburukan itu karena Allah, ya, faktubuha lahu hasanah, maka catatlah bagi hamba ini satu kebaikan. Ya. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa idza arada an ya'mala hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanah, dan apabila hamba tersebut, seorang hamba ingin melakukan satu kebaikan namun dia belum sampai melakukan kebaikan tersebut, maka catatlah baginya satu pahala. Fa in amilaha faktubuha lahu bi asyri amsalha, dan jika dia kerjakan kebaikan yang ingin dia lakukan tadi itu, maka catatlah 10 kebaikan, ila sab'imi'ah, sampai 100 kebaikan. Ya, jadi perlipatan itu 10 sampai seterusnya tergantung dari, ya, niatnya si hamba itu, keikhlasannya, kesungguhannya dalam melakukan kebaikan itu. Ya, dan ada faktor-faktor lain yang menjadikan, ya, nilai 10 itu, ya, naik lebih dari 10 sampai 700, perlipatannya sampai 700 kebaikan. Nah, hadis ini, ya, cuma diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Di dalam riwayat Imam Muslim, ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man hamma bihasanatin falam ya'malha, barang siapa menginginkan untuk mengerjakan satu kebaikan namun dia tidak mengerjakannya, kutiba lahu hasanah, maka dicatat baginya satu kebaikan. Wa man hamma bihasanatin fa'amilaha, dan barang siapa yang ingin melakukan satu kebaikan lalu dia mengerjakan kebaikan itu, kutibat lahu asyran ila sab'imi'ati dhi'fin, maka dicatat baginya 10 kali lipat atau 10 kebaikan, bahkan lebih dari itu sampai 700 kali lipat. Wa man amma bi sayyi'atin falam ya'malha, dan barang siapa yang ingin melakukan satu keburukan namun dia tidak mengerjakannya, lam yuktab, maka tidak dicatat baginya. Wa in amilaha kutibat, dan apabila dia mengerjakan keburukan itu, maka dicatat, ya, keburukan yang dia lakukan tersebut. Jadi ini, ya, beberapa redaksi yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala, ya, dalam bab ini. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idza tahaddatha 'abdi bi an ya'mala hasanatan." Apabila hambaku dia berbicara dalam dirinya atau berniat dalam dirinya untuk mengerjakan suatu amal kebaikan, ya, bi an ya'mala hasanatan fa ana aktubuha. Ya. Ma lam ya'malha fa ana aktubuha lahu hasanatan ma lam ya'malha. Kata Allah Ta'ala, maka catat baginya satu kebaikan selama dia belum mengerjakannya. Baru niat. Itu Allah mencatat satu kebaikan bagi hamba itu. Fa'idha amilaha, apabila dia mengerjakannya, fa'ana aktubuha bi ashri amthaliha. Maka aku mencatat bagi hamba itu 10 kebaikan. Wa'idha tahaddatha bi an ya'mala sayyiatan. Dan apabila dia berniat untuk melakukan satu keburukan, fa ana aghfiruha lahu ma lam ya'malha, maka aku mengampuni dosa hamba itu selama dia tidak mengerjakan atau belum mengerjakan keburukan yang dia niati tadi. Fa idza amilaha, dan apabila dia mengerjakan perbuatan buruk yang dia niatkan tadi itu, fa'ana aktubuha lahu bimithliha, maka aku mencatat satu keburukan yang serupa. Wa in tarakaha faktubuha lahu hasanah, dan apabila hamba itu meninggalkan dosa tersebut, ya, maka catatlah baginya satu kebaikan. Innama tarakaha min jarroi, karena dia meninggalkannya semata-mata karena aku. Ya, ini riwayat-riwayat yang berbeda. Namun di situ ada pelajaran-pelajaran dari setiap riwayat yang saya nukil dalam kitab ini. Ada nilai-nilai tambahan. Dan setelah kita mendengar tentang hadis ini, ya, atau hadis-hadis dengan beberapa redaksi yang disebutkan oleh Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala, sini ada beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla wasi'ur rahmah. Allah Azza wa Jalla zat yang maha luas rahmatnya. Jazilul ata, Allah Ta'ala zat yang pemberiannya luar biasa banyaknya. Dan Allah, dia bermuamalah dengan hamba-hambanya. Ya. Muamalah Allah dengan hamba.